0: emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
1: Di tengah munculnya isu rivalitas antar lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung utama Kejaksaan Agung Senin sore. Pertemuan berlangsung tertutup membahas penguatan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tak ada perpecahan hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat. Menurutnya sinergi menjadi kunci agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3: Saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi.
2: Kapolri turut menegaskan tidak ada konflik antara institusi penegak hukum. Kapolri menyebut pertemuannya dengan Jaksa Agung juga membahas persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
4: Kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Jaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada.
2: Melalui pertemuan ini, Kejaksaan Agung dan Polri menegaskan keduanya berkomitmen terus memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, pemerintah terus mendorong transformasi pengendalian kanker melalui perluasan layanan deteksi dini, pemerataan infrastruktur kesehatan, serta penguatan kolaborasi global. Harapannya, program tersebut mampu menurunkan angka kematian akibat kanker di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menghadiri Indonesia China Cancer Forum 2026 di Jakarta Selatan minggu siang, deteksi dini menjadi fondasi reformasi layanan kanker di Indonesia. Deteksi dini kanker pun jadi bagian terintegrasi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dengan target jumlah screening meningkat dari 70 juta orang pada tahun lalu menjadi 136 juta orang pada tahun ini. Pemerintah pun menyediakan alat USG di sekitar 10.000 puskesmas untuk deteksi kanker payudara, ditambah 361 unit mamografi di 514 kabupaten kota serta melengkapi layanan CT scan di 514 kabupaten dan kota. Sementara Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya mengatakan, kolaborasi melalui Asian Integrative Oncology Conference jadi momentum penting guna memperkuat pengendalian kanker di Indonesia.
5: Strateginya satu, harus deteksi dininya cepat dan obatinya cepat. Atau kita bilangnya screening early and treat early. Apa itu di Indonesia fatality rate-nya tinggi kematiannya. Di luar negeri sudah jauh lebih menurun. Jadi orang kena kanker di Indonesia lebih dari 80% itu wafat. Di luar negeri itu ada yang sudah di bawah 50% untuk jenis-jenis kanker tertentu. Kenapa bisa berbeda? Karena kanker di Indonesia dideteksinya atau ketahuannya itu sudah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4. Harusnya kalau dia ketahuan di stadium 1, itu kemungkinan sembuhnya dengan teknologi sekarang sangat tinggi.
6: Yang sedang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan dengan mempercepat kebutuhan SDM, meningkatkan kompetensinya melalui tentunya ada beberapa hal, yaitu melalui velo dan melalui advanced clinical training, dan ini akan mempercepat ketersediaan daripada kita menggunakan jalur akademik yang cukup panjang.
1: Jelang tampil di Asian Games 2026, Timnas Padel Putra dan Putri Indonesia melakukan uji coba dengan Timnas Padel Kazakhstan di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Jelang tampil di Asian Games 2026, timnas padel putra dan putri Indonesia melakukan uji coba dengan timnas padel Kazakhstan di Jakarta Senin siang. Di awal Agustus nanti, tim padel Indonesia rencananya juga akan berangkat ke Spanyol untuk menjalani training camp selama 1 bulan.
1: Pertandingan uji coba antara timnas padel Indonesia versus Kazakhstan yang digelar di Jakarta ini menggelar 1 partai pasangan putri dan 3 partai pasangan putra. Uji coba ini digunakan oleh tim padel dari kedua negara sebagai persiapan jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Saat ini, timnas padel Indonesia berisikan 10 pemain putra dan 10 pemain putri. Namun untuk tampil di Asian Games 2026 September mendatang, Indonesia hanya bisa mengirimkan 1 pasang tim putri dan 1 pasang tim putra.
2: Bagus ya, jadi kita juga bisa scouting lawan itu nanti gimana, terus kita juga bisa uji coba kalau bawa nama Indonesia, pressure-nya kayak gimana.
3: Karena juga yang dikirimkan per negara itu cuma 1 pair, sebenarnya juga kesempatannya cukup besar ya di kita ya. Makanya dengan nanti adanya persiapan juga ke Spanyol nanti, training camp di sana, menurut aku itu benar-benar persiapan yang maksimal dari kita juga.
1: Demi meraih hasil maksimal di Asian Games nanti, tim padel Indonesia memang melakukan persiapan serius. Selain rencana menggelar training camp di Spanyol, tim padel Indonesia juga mengikuti sejumlah turnamen internasional untuk memperbanyak jam terbang para pemain. Target di Asian Games 2026 nanti pun sudah dipatok oleh PB Padel Indonesia.
4: Tim putra, kita tidak mempunyai target yang cukup wah. Saya rasa dari ketum sendiri kalau bisa mendapatkan 5 besar, kita sudah sangat happy ya. Tapi yang pressure ini sebenarnya dari tim putri, kita harus lebih baik dari Piala Asia kemarin di perunggu ya.
1: Usai Asian Games nanti, Indonesia juga akan mempersiapkan tim untuk berlaga di Piala Dunia Padel di Qatar awal November mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Klub PB Jaya Raya menjadi juara umum dalam ajang Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Sementara di Pekanbaru Riau, sebanyak 15 atlet muda berbakat berhasil mengamankan super tiket dalam ajang audisi umum PB Jarum 2026.
5: Sebanyak 15 atlet muda berbakat berhasil mengamankan super tiket dalam ajang audisi umum PB Jarum 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Angkasa Pekanbaru Riau Minggu 12 Juli. Dari 15 peraih super tiket, 6 diantaranya diraih melalui jalur turnamen, sementara 9 lainnya merupakan pilihan langsung tim pencari bakat. 2 nama yang menonjol adalah Jaden Octav Tiolando asal Siak yang menjuarai kategori U11 Putra, serta Chelsea Amanda dari Deli Serdang yang memenangi kategori U11 Putri.
6: Dan melihat dari perjalanan selama beberapa hari ini, antusiasmenya juga cukup baik. Kemudian kualitasnya juga semakin hari semakin terlihat bagus. Banyak juga dengan potensi-potensi yang ada. Kemudian mereka ada beberapa yang menggunakan tangan kiri. Yang ini juga tentunya sangat menarik ya.
7: Gimana pertandingan tadi, Jaden?
8: Lumayan sulit.
7: Apa yang kamu akhirnya juara? Gimana perasaan kamu?
8: Senang, bahagia, terharu juga bisa menang.
7: Ini kan juara masih langkah awal ya untuk masuk ke karantina nanti di Kudus.
8: Iya.
7: Kamu ada persiapan khusus soal itu, Jaden?
8: Ada, mau latihan tambahan. Sama juga lebih keras latihannya.
5: Para pemenang dijadwalkan menjalani karantina selama 4 pekan di Kudus, Jawa Tengah, mulai 14 September mendatang. Setelah Pekanbaru, rangkaian audisi umum PB Jarum 2026 akan berlanjut ke Kota Makassar dan Kudus. Klub PB Jaya Raya sukses mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam ajang Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Tampil di markas sendiri, GOR PB Jaya Raya, tuan rumah tampil dominan dengan mengemas 4 gelar juara dari total 14 nomor yang dipertandingkan. Sementara klub Jarum Kudus dan Thailand masing-masing menyabet 3 gelar. Sedangkan Jepang dan Hong Kong membawa pulang 2 gelar. Bintang muda Alvin Jefferson Kusuma menjadi salah satu pahlawan tuan rumah setelah memenangi duel sengit melawan wakil Jepang di final tunggal putra U17. Prestasi gemilang juga diukir Muhammad Zilazik Artando Zakaria yang sukses memborong dua gelar sekaligus di nomor ganda putra dan ganda campuran kategori U17. Sektor ganda putra U19 pun turut menyumbang gelar melalui pasangan Vito dan Grandly yang menang lewat drama 3 game.

0: Selasa ini dalam Check It Out.
1: Itu bukan seperti penyakit biasa. Saya tuh ngerasa berakhir saya.
2: Apanya tuh Pak yang berakhir?
1: Hidup saya.
3: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
1: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 14 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Serangan rudal Israel melanda wilayah Sabra, kota Gaza, dan terekam jelas hingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Sementara di Rusia, sebuah petir yang menyambar terekam kamera amatir warga hingga menimbulkan kepanikan.
1: Detik-detik serangan rudal Israel menghantam wilayah Sabra, kota Gaza, terekam jelas pada Minggu waktu setempat. Insiden ini sontak membuat warga berlarian menyelamatkan diri karena panik. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan mereka menargetkan lokasi produksi senjata di Jalan Al-Sina'a Barat Daya, kota Gaza, yang diklaim sebagai tempat militan Hamas beroperasi. Akibat serangan ini, 4 orang dilaporkan tewas. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza, sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, sebanyak 1.139 warga Israel tewas, sementara di Gaza 73.223 warga Palestina tewas dan telah melukai lebih dari 173.000 orang lainnya. Sementara itu, detik-detik petir menyambar terekam kamera amatir warga kota Tosno saat terjadi angin kencang di wilayah Leningrad, Rusia pada Sabtu waktu setempat. Menurut gubernur wilayah Leningrad, 42.500 orang mengalami pemadaman listrik atau hampir mempengaruhi setengah kota akibat badai petir yang melanda sejak Sabtu malam hingga Minggu. Saat ini pasokan listrik sedang dalam pemulihan dan lebih dari 20.000 warga sudah kembali mendapat aliran listrik normal.
0: Perang antara Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang, bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News di hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormogan dan Mahshar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

0: Sejak pagi, para murid telah berkumpul di depan ruang kelas menunggu guru datang untuk membuka pintu. Rasa tidak sabar membuat sejumlah murid bahkan berusaha mengambil kunci dari tangan guru agar bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam kelas. Begitu pintu dibuka, para murid langsung berlari dan saling berlomba memasuki ruangan demi berebut menempati meja dan kursi di barisan paling depan. Meski sempat terjadi saling dorong saat memasuki kelas, suasana tetap berlangsung penuh keceriaan dan tawa.
1: Dari jam 5:30.
2: Setengah enam. Sendiri ke sini?
1: Sama kas.
2: Teman?
1: Sepupu.
2: Kenapa pagi-pagi sekali datang?
1: Karena ada tempat didapat.
2: Mau ini berlomba dapat tempat?
1: Iya.

0: Memang mau dapat tempat bagian mana? Kan sama semua.
1: Di depan.
2: Serupa terlihat di SD Negeri Sambung Jaya, Kota

0: semulus yang dibayangkan karena saat siswa datang, ada juga yang menolak duduk di ruang kelas. Para guru dan orang tua terpaksa membujuknya agar anak-anak mau duduk di kelas. Pihak sekolah memberikan toleransi orang tua siswa baru untuk menunggu anaknya beberapa hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, good morning. Di Rabu pagi ini kami kembali hadir berjumpa Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Dan kemarin itu kan Senin, jadi Senin sekarang Selasa.
1: Aduh, kemarin cepet-cepet aja
0: Jadi kemarin itu suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali, dan ini tampak berbeda, Bal, ya. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru saja.
1: Oke, kalau tadi ada yang mungkin lagi semangat-semangatnya begitu untuk bersekolah, tetapi ada di sisi lain ada yang berbeda ini. Ada sejumlah sekolah di Jawa Timur ini yang kekurangan siswa baru. Bahkan sebuah sekolah dasar di Ponorogo tidak mendapat satupun siswa. Dan ironisnya, ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
2: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Adalah Hansa, satu-satunya siswa baru di sekolah ini. Meski harus belajar seorang diri di dalam kelas, Hansa tetap antusias dan bersemangat mengikuti MPLS. Meski hanya memiliki satu siswa baru, pihak sekolah akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak hingga mendatangi rumah calon siswa.
3: Soalnya merasa apa ya, minder ada, tapi balik lagi kita harus seberapapun muridnya harus tetap semangat, harus kita layani.
2: Berkurangnya jumlah murid berdampak pada kebijakan penggabungan sekolah. Pada tahap pertama tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali telah menggabungkan 48 sekolah dasar menjadi 24 sekolah. Tidak hanya di Jawa Tengah, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga minim siswa baru pada tahun ajaran baru 2026. Di SDN Mojopangi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, hanya satu siswa baru di kelas 1. Akibatnya jumlah peserta didik menurun drastis.
4: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
2: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru di SD Nailan, Kecamatan Selahung, tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
5: Kelas yang kosong ada?
6: Ada.
5: Kelas berapa?
6: Satu dan dua.
5: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini? Sedihnya kenapa?
6: Karena tidak ada teman lagi.
2: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Sama juga terjadi di SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati Ngawi. Tahun ini tidak mendapatkan murid sama sekali. Penyebabnya adalah jumlah anak lulusan taman kanak-kanak sangat sedikit dan kalah bersaing dengan sekolah lain.
7: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi dan bahkan ada pihak desa yang ikut

0: keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat.
1: Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Ngawi, dari 502 SD negeri dan swasta yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi, hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SD Negeri Karang Tengah 4 dan Margomulyo 1. Sedangkan lainnya kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 diwarnai ancaman teror bom di SDN Serengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demi keselamatan siswa dan guru, seluruh siswa kemudian dipulangkan.
3: Dan kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap terduga pelaku teror bom di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah.

0: Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan dengan tertib setelah seorang guru menerima pesan singkat berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Pesan tersebut diterima saat seluruh siswa dan guru sedang mengikuti upacara bendera pada hari pertama masuk sekolah. Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
1: Setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya kita kondisikan dengan biar anak nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk di
2: pulangkan.
1: Pulangkan sama Kasudin ya, dari Kasudin.
0: Kurang dari 24 jam, tepatnya Senin siang, polisi akhirnya menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15. MY ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror.
3: Terduga pelaku kami amankan pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi, di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah.
0: Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan memastikan tidak ada perubahan jadwal kegiatan belajar-mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pasca insiden teror bom tersebut. Sebanyak sekitar 490 siswa akan kembali masuk sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, informasi yang satu ini tidak patut untuk ditiru ya. Ini ada aksi nekat seorang pengendara sepeda motor yang melintas di atas jalur rel kereta api aktif di kawasan Sido Topolor, Surabaya yang viral di media sosial. Sementara itu ada juga yang tidak kalah menghebohkan di Deli Serdang. Ada 30 pengunjung yang terjebak wahana biang lala yang tiba-tiba berhenti saat berputar, juga viral di media sosial.
5: Sementara itu, warga di sejumlah wilayah di Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
6: Tiga puluh orang pengunjung terjebak saat wahana biang lala di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang berhenti mendadak pada Sabtu malam. Komandan Tim Disdam Karmat Kabupaten Deli Serdang, Sudarso Roy Simatupang menyebut 14 orang anak-anak dan 16 dewasa sempat terjebak. Proses evakuasi dilakukan hingga Minggu dini hari. Akibat peristiwa ini, dua orang pengelola terluka. Konsleting diduga menjadi pemicu berhentinya wahana biang lala ini. Sebuah video rekaman CCTV yang viral memperlihatkan seorang pemotor dengan santai melaju di atas jalur rel kereta api aktif di kawasan Sido Topo Lor, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut menyita perhatian warga sekitar maupun pengguna media sosial. Pengendara diduga menjadikan rel kereta api sebagai jalan pintas, padahal jalur rel di kawasan

0: Kawasan Sidotopo Lor masih aktif dilintasi kereta api barang atau logistik. PT KAI Daops 8 Surabaya menyayangkan kejadian itu karena sangat membahayakan dan dapat memicu kecelakaan fatal. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di jalur kereta api sesuai undang-undang yang berlaku.
1: Kami sangat menyayangkan masih ada masyarakat melakukan aktivitas berbahaya di jalur rel kereta api. Jalur rel merupakan daerah yang memiliki risiko tinggi dan hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Keselamatan harus menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk tidak melintas, berjalan, bermain, maupun melakukan aktivitas apapun di jalur rel kereta api.
0: Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan ini melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta. Dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor ini melintasi sebagian wilayah Pulau Jawa sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lia dan juga pemirsa, dulu waktu hari pertama sekolah grogi nggak?
3: Grogi ya.
2: Grogi ya, pasti takut-takut gitu ya. Nah, pastinya juga minta ditemenin orang tua. Di Kudus, Jawa Tengah ini agar anak-anak nyaman dan happy di hari pertama sekolah, para guru berdandan ala tokoh pewayangan.
3: Wah, unik banget nih ya. Jadi penasaran seperti apa? Kita langsung lihat liputannya. Usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out.
3: Itu bukan seperti penyakit biasa. Saya tuh ngerasa berakhir saya.
4: Apanya tuh Pak yang berakhir?
3: Hidup saya.
5: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
3: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 14 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kembali di Good Morning, ada beragam cara kreatif yang dilakukan sekolah untuk menyambut para siswanya supaya lebih cepat adaptasi dengan lingkungan baru di sekolah baru.
1: Ya, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh para guru? Nah, ini para guru ini berdandan sebagai tokoh Puno Kawan di Kudus, Jawa Tengah hingga MPLS yang bertema Piala Dunia di Gresik, Jawa Timur.

0: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDN 5 Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Alih-alih menyambut siswa dengan suasana yang formal, para guru justru tampil menghibur dengan berdandan layaknya toko pewayangan Punokawan. Suasana pun langsung dipenuhi tawa dan keceriaan. Wajah-wajah tegang yang biasanya muncul di hari pertama sekolah hampir tak terlihat. Para guru bahkan membawakan drama singkat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan positif yang mudah dipahami oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Para orang tua siswa sangat mengapresiasi aksi para guru ini.
1: Saya lihat tadi kan awal-awal masih agak deg-degan, kelihatannya masih agak canggung. Setelah ada pentas tadi sepertinya agak cair, terus agak bergaul sama teman-temannya juga agak gampang, agak ceria juga.
0: Menurut Kepala SDN 5 Karangbener, pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Para guru juga menyampaikan berbagai pesan moral.
2: Tadi kan diajarkan ada tentang kebersihan, tentang kalau sama teman-teman tidak boleh bertengkar. Tujuannya itu.
0: Pada tahun ini, jumlah siswa baru kelas 1 di sekolah ini mencapai 25 anak, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 18 siswa. Beginilah keseruan ratusan siswa baru SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lain dari biasanya, sekolah mengusung tema Piala Dunia. Seluruh siswa mengenakan jersey negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Tak hanya siswa, para guru juga ikut memakai jersey. Kemeriahan hari pertama sekolah semakin lengkap dengan kehadiran mantan kapten timnas

0: sepak bola Indonesia, Evan Dimas Darmono, serta pemain timnas sepak bola putri, Ayunda Dwi Anggraini.
1: Kan banyak tuh mas, adik-adik ini mungkin cita-citanya sebagai pemain timnas. Ya harus mengedukasi juga bahwasannya menjadi pemain timnas itu gimana sih? Ketika berada di posisi timnas tuh gimana sih? Perjalanannya gimana sih?
0: Melalui MPLS bertema Piala Dunia, pihak sekolah berharap para siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, sekaligus memiliki karakter juara, menjunjung sportivitas, dan siap meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di balik keramaian dan keceriaan murid baru, ada momen berharga yang kini mulai kembali dihidupkan, yaitu kehadiran ayah di gerbang sekolah.
3: Ya, bukan hanya ibu-ibu saja ya. Tuh. Akhirnya ayah juga ikut turun tangan begitu. Nah, selain untuk membangun kepercayaan diri anak, hal ini untuk mencegah fenomena fatherless yang kini dihadapi di Indonesia.
4: Saatnya kembali bersekolah. Senang sekali di pagi hari ini saya bukan hanya melihat keceriaan, tapi juga sudah melihat kehangatan mulai dari gerbang sekolah. Banyak sekali sejumlah orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, dan tentu tanpa disadari hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, terutama pada masa transisi dan juga pengembangan karakternya.
2: Senin pagi, suasana di SMP Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat terlihat ramai. Sekolah ini menerima 211 murid baru di kelas 8 yang harus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Cukup banyak siswa yang datang ke sekolah diantar orang tua. Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKN memang mengimbau para orang tua, terutama ayah, untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless dan memberi dukungan emosional yang membuat anak lebih percaya diri dan berprestasi.
5: Senang sih, jadi masih bisa ditemenin sama ayahnya kalau mau ke sekolah.
6: Dari tingkat keamanan juga kan sekarang ini agak-agak khawatir sama anak-anak nih. Ya mau gak mau lah kita harus antar.
2: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah juga dilakukan di sekolah luar biasa, seperti yang terlihat di SLB Negeri 02 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gerakan itu dipantau langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji. Bahkan demi menyukseskan GAMAS, pemerintah memberikan dispensasi bagi PNS yang mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah ini.
7: Semangatnya sama untuk mengingatkan seluruh orang tua atau ayah-ayah di Indonesia untuk tolong hadir yuk, dampingi mereka. Kalau kita tidak dampingi mereka, maka handphone siap mendampingi mereka kalau nggak hati-hati.
8: Oh, itu lebih bagus. Soalnya kan kalau saya emang, apa ya, orang tua tunggal gitu kan, jatuhnya. Jadi saya sama anak saya udah nyatulah kontak batinnya. Tapi kalau yang buat orang tua yang lain kan, yang laki itu kan belum tentu bisa. Karena faktor pekerjaan ya kan? Namanya? Senang.
9: Senang.
8: Senang.
2: Indonesia menghadapi tantangan serius dengan tingginya fenomena fatherless atau ketidakhadiran figur ayah pada anak. Data dari Kemendikbangga BKKBN, 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Kondisi ini disebabkan oleh budaya patriarki dan kesibukan, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara emosional ataupun psikologis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, puluhan joki perahu dari berbagai provinsi beradu cepat di atas Sungai Kampar melalui Pelalawan Boat Racing 2026.
2: Sementara puluhan nelayan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengikuti lomba balap perahu fiber yang biasanya digunakan untuk melaut. Suasana Desa Wisata Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dipadati masyarakat yang hadir di tepian Sungai Kampar untuk menyaksikan Pelalawan Boat Racing.

0: 2026. Lomba ketinting perdana di Provinsi Riau ini berlangsung selama 2 hari sejak 10 hingga 12 Juli. Balap perahu tradisional diikuti oleh 63 peserta yang terdiri dari 5 wanita dan 58 laki-laki. Lomba dibagi 5 kelas yaitu kelas nelayan, kelas campuran open, kelas mesin 500cc hingga 550cc, kelas wanita, dan kelas drag eksekutif dengan mesin 700cc. Pesertanya tak hanya warga lokal namun juga dari luar daerah. Salah satunya adalah Mega Anggraini dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang tampil di kelas drag eksekutif mesin 700cc.
1: Ini nih lebih banyak kelas yang jelas. Kalau di Kalimantan spesial perahunya yang seperti tanam ini aja, kalau Kalimantan Tengah khususnya. Kalau di sini banyak, ada yang kelas bebas mesin Thailand, perahu jarum, perahu joki belakang. Jadi lebih banyak dapat pengalaman juga di sini.
2: Lebih seru mana nih?
1: Ya di sini, insya Allah di sini lebih seru.
0: Kedepannya, ajang ini diharapkan menjadi ikon sport tourism Riau yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ajang balap perahu lainnya ada di Dermaga Pantai Darmo, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Puluhan perahu fiber yang sehari-hari digunakan melaut oleh para nelayan, kali ini siap beradu cepat dalam lomba balap perahu. Satu persatu nelayan memastikan mesin dan kemudi berfungsi dengan sempurna, hingga mencoba lintasan agar perahu tetap stabil saat melaju di atas gelombang. Lomba dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A untuk perahu berukuran di atas 6,5 meter dan kelas B untuk perahu di bawah 6,5 meter. Seluruh peserta harus menaklukkan lintasan sepanjang 2 km dengan 3 putaran. Keahlian para nelayan mengendalikan manuver tajam, saling salip hingga adu cepat di tikungan menjadi pemandangan yang memacu adrenalin.
3: Bersama keluarga, sama anak-anak. Ya, setiap tahun.
4: Setiap pagi kayaknya.
5: Apa namanya, meskipun sederhana seneng gak?
3: Iya, seneng.
6: Tujuan itu sendiri yaitu untuk supaya ini, apa, antusias masyarakat untuk menonton dan juga menghidupkan UMKM yang ada di sekitar wilayah Pantai Darmo. Hanya memang untuk silaturahmi untuk antar nelayan.
0: Penyelenggara berharap kedepannya balap perahu fiber mendapatkan dukungan pemerintah daerah setempat agar terus berkembang dan menjadi atraksi wisata bahari unggulan di Kabupaten Probolinggo. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kota Bogor terkenal dengan surga kulinernya. Nah, di setiap sudut terdapat spot-spot kuliner legendaris. Salah satunya nih adanya di kawasan Empang.
8: Berarti nggak hanya jualan ikan saja yang di pinggir jalan ya, ternyata juga banyak kulinernya. Nah, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Selasa ini dalam Check It Out.
1: Itu bukan seperti penyakit biasa. Saya tuh ngerasa berakhir saya.
2: Apanya tuh Pak yang berakhir?
1: Hidup saya.
3: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
1: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 14 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
5: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris, salah satunya ada di kawasan Empang.
1: Nah, produser lapangan Dea Kirana akan mengajak Anda semua untuk menjelajahi spot kuliner di kawasan Empang yang salah satunya bahkan ini sudah ada sejak lebih dari 80 tahun silam.

0: Bogor nih. Nah, karena lagi di Bogor, tentunya kita nggak boleh ngelewatin kuliner-kuliner yang enak dan legendaris. Kebetulan pagi ini saya mau coba ke area Empang, karena di situ terkenal banget sama makan-makanannya yang udah ada dari lama, terus juga sudah dipindahkan sampai lintas generasi yang handle nih. Penasaran apa aja? Yuk ikuti saya.
1: Jalan pagi saya kali ini diawali dari kedai sate Pak Rebing. Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit UMI, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
2: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu, terus dagingnya tuh juga gak pelit, terus juga empuk, jadi kayak ya udah enak, emang rekomen sih. Satenya juga enak kok.
1: Saya jadi penasaran nih, apa yang membuat kedai sate yang satu ini begitu lekat selama 8 dekade di ingatan para pecinta kuliner Kota Hujan. Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati. Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore.
3: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
1: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
4: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut. Nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras. Terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak. Bahkan si bumbu kacangnya ini, ketika dicoba, manis, gurih, medok, lekoh. Serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair. Ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramesnya ini.
1: Jalan pagi saya di kawasan Empang Kota Bogor tidak berhenti di kedai sate Pak Rebing. Berada di belakang Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Kanung Bogor atau Kanung Bakery kondang dengan kuliner dan frozen food khas Timur Tengah. Dirintis sejak tahun 1974, salah satu menu andalannya adalah roti konde, yaitu varian dari roti canai yang digulung menyerupai konde. Tapi saya nggak mau cuma icip-icip aja nih, tangan saya gatel nih rasanya, pengen ikutan buat roti konde. Yuk, check it out! Dalam satu hari, Kanung Bakery bisa memproduksi ribuan buah roti konde. Terlebih saat weekend, bisa sampai 1000 buah loh. Selain roti konde, ada juga sambosa, lalu asidah atau dessert tradisional Yaman berempah dengan modifikasi gula aren dan kuliner khas Timur Tengah lainnya.
5: Kalau cabang yang ada, kita hanya baru ada 3 tempat. Yang di Bandung, di Jakarta, sama di Bogor sendiri ada 1. Tapi kalau untuk agen, keagenan ada 31 agen seluruh Indonesia yang menggunakan produk kita. Seluruh dikirim kita ke seluruh kota.
1: Roti konde dijual di kisaran Rp16.000 sampai Rp53.000 per pak. Lalu untuk menu asida dijual di kisaran Rp35.000 dan ada juga sambosa yang dijual di kisaran Rp57.000 per 10 buah. Nah, saatnya icip-icip.
4: Hmm. emang nggak tipu-tipu ya, wajar aja kalau si Kanung ini rame banget karena risolnya, canangnya semua itu enak banget. Bahkan si risolnya ini sangat amat crispy, terus gurih, dan sausnya juga enak banget.
1: Kawasan Empang Kota Bogor benar-benar menyimpan cerita kuliner legendaris. Mulai dari empuknya kambing pak rebing yang bikin nagih, sampai manis hangatnya roti legendaris di Kanung Bakery. Perut kenyang, hati pun senang. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
6: Sedang asik nonton bareng Piala Dunia, sebuah mobil LED milik Pemkab Situbondo meledak dan terbakar.
7: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: saya tuh ngerasa berakhir saya.
1: Apanya tuh Pak yang berakhir?
0: Hidup saya.
2: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
0: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 14 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian.
7: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
8: Your heart is strong, madam. Very strong.
7: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang ibu yang membawa kedua anaknya mencuri di sebuah toko serba di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aksi tersebut terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial.
1: Di lokasi berbeda, tepergok mencuri di sebuah minimarket, seorang wanita nekat menceburkan diri ke aliran kali di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
2: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
3: Merapikan, tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil, jadi saya notice, wah itu kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam, ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah ya diambil gitu.
2: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi langsung mengamankan pelaku dan kedua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut diamankan. Bukan kali pertama melakukan aksi, polisi pun melakukan mediasi lantaran nilai kerugian yang tergolong kecil. Di lokasi berbeda, beginilah video viral saat sejumlah warga mencoba melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang nekat menceburkan diri ke aliran kali setelah tepergok melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Wanita berusia 50 tahun tersebut sebelumnya mencuri sejumlah barang, di antaranya tepung, minyak goreng, hingga makanan kucing dengan total kerugian lebih dari 1 juta rupiah. Pasca diamankan, polisi menuturkan berlatar belakang faktor ekonomi, pelaku mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya di dalam pakaian.
4: Korban yaitu toko, dari pihak toko, karyawan kita ambil keterangan, kemudian setelah kita ambil keterangan, melihat dengan berdasarkan rasa kemanusiaan bahwa pihak toko menyampaikan kalau bisa dimediasi, dilakukan.
2: Kasus ini berakhir damai dengan pelaku yang diharuskan membeli barang-barang yang telah dicurinya, meski pelaku hanya mampu membayar setengah dari total barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sedang asik nonton bareng Piala Dunia, sebuah mobil LED milik Pemkab Situbondo meledak dan terbakar.
0: Di lokasi lainnya, kantor bersama Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Sumatera Barat dilalap api yang diduga berasal dari lantai 2 gedung.
5: Suasana kacau terjadi saat acara nonton bareng laga Piala Dunia Argentina versus Swiss di alun-alun Situbondo Minggu pagi. Ratusan warga yang sedang menonton babak kedua antara kedua tim panik lantaran mobil layar lebar LED milik Pemkab Situbondo tiba-tiba meledak dan terbakar. Kepulan asap tebal keluar mengepul dari sisi belakang mobil hingga menyelimuti hampir seluruh areal alun-alun kota.
6: Oh, itu kan menyangkut alatnya, kita perbaiki. Yang penting itu kita tetap, saya jamin, layanan masyarakat terkait dengan apa namanya Piala Dunia sampai final itu tetap.
5: Truk yang dilengkapi dua layar LED ini sebelumnya dibeli dengan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah dan digunakan Dinas Kominfo untuk kegiatan sosialisasi program pemerintah. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran melanda kantor bersama Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang di Jalan Sawahan nomor 50, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. Kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang sedang berjaga. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung dan dengan cepat menjalar hingga membakar sebagian bangunan. Setelah berjibaku selama kurang dari 1 jam, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah berkas yang berada di dalam ruang rapat hangus terbakar.
7: Kendala tidak ada yang begitu berarti. Ya. Itu kita tadi datang, kita langsung lakukan fungsi pemadaman.
8: Berapa lama pemadamnya?
7: Sekitar 45 menit.
8: Yang diturunkan anggota apa?
7: Anggota kita ada sekitar 70 orang.
9: Ya. Armada berapa ini?
7: Dengan armada ada 12 unit armada.
8: Kerugian bisa diteksir?
7: kerugiannya sekitar mungkin ada sekitar 500 juta.
5: Senin siang, petugas Satreskrim Polresta Padang telah melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta memeriksa dugaan sumber api untuk memastikan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka.
0: Informasi dari mancanegara lainnya, usai jeda tetap di Good Morning.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out.
1: Itu bukan seperti penyakit biasa. Saya tuh ngerasa berakhir saya.
2: Apanya tuh Pak yang berakhir?
1: Hidup saya.
3: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
1: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Selasa 14 Juli jam 9 pagi di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat, insiden ini menjadi insiden paling mematikan.
1: Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian. Sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
0: Dan saya Lianita Ruhya. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Kamera amatir warga menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar dari pintu bar dan membuat orang-orang panik berhamburan pada Minggu malam waktu setempat. Bahkan video amatir juga menangkap para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi terkena kobaran api hingga dibantu warga. Menurut Perdana Menteri Thailand dan pejabat lainnya pada Senin, kebakaran yang menewaskan 27 orang serta melukai 63 orang ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang terjadi di pusat pariwisata tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu korban selamat menyatakan, ia dan temannya juga nyaris kehilangan nyawa dalam insiden tersebut dan beruntung dapat selamat. Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Chatuchak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.

Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian modul BTS milik provider seluler. Untuk memperlancar aksi, para pelaku sengaja menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler. Dalam beberapa bulan, pelaku telah berhasil mencuri sebanyak 600 modul BTS dengan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya direkrut oleh warga negara Cina. Mereka diminta mencuri modul BTS dengan sejumlah imbalan. Modul BTS hasil curian rencana akan dikirim ke Cina untuk diperjualbelikan kembali. Untuk mengungkap pelaku utama, polisi bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap otak kejahatan yang berwarga negara Cina. Selain kerugian material akibat kejahatan pelaku, gangguan sinyal terjadi di beberapa wilayah di ibu kota. CCTV merekam aksi pelaku yang mengambil tas di stasiun Tawang, Semarang. Tas itu merupakan milik calon penumpang kereta api yang terjatuh pada akhir Juni lalu. Berbekal bukti rekaman dan hasil koordinasi dengan PT KAI, tim Resmob Polrestabes Semarang akhirnya menangkap pelaku di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Demak. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan seluruh barang bukti milik korban yang masih utuh. Di antaranya berupa satu laptop, kartu identitas, kartu ATM beserta token bank, serta kunci dan dokumen kendaraan. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar.

Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pemuda melemparkan benda diduga paket berisi

0: Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat mengalami luka memar setelah dianiaya oleh kekasihnya yang dikenal lewat media sosial. Korban juga mengaku disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar. Sementara di lokasi lain, seorang supir mikrolet ditemukan tewas di dalam kendaraannya di Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta uang tunai hasil menarik angkot.
1: Seorang wanita berinisial TS menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka memar di wajah, mata, dan telinga. Tak hanya kekerasan fisik, korban juga mengaku disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut korban, pelaku yang dikenal melalui media sosial itu kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas. Dalam sepekan terakhir, pelaku disebut sering memukul korban menggunakan tangan kosong. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya nekat melarikan diri melalui jendela saat pelaku tidak berada di kontrakan.
2: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Mm-hmm. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, mm-hmm. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
3: Tanggal 8 katanya kabur malam, nah paginya baru komunikasi saya. Mm-hmm. Dia bilang dia dipukulin, mm-hmm. Itu yang aku tahu. Dia langsung kirim foto, videonya. Mm-hmm. Lebam-lebam semua mukanya, itu parah.
1: Kini korban bersama keluarganya melaporkan dugaan tindak penganiayaan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi. Keluarga berharap pihak kepolisian menangkap pelaku agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Terusan Majapahit Gambir, Jakarta Pusat dihebohkan dengan temuan jasad seorang supir di dalam angkutan umum mikrolet M08. Korban yang dikenal dengan sebutan Pak Ci ditemukan sudah tak bernyawa dengan posisi tertidur di kursi kemudi depan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh rekan sesama supir yang curiga melihat armada korban terparkir cukup lama. Saat dihampiri untuk dicek, korban ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia. Petugas Inavis Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan pada tas korban, petugas menemukan sejumlah obat-obatan serta uang tunai hasil menarik angkot. Guna mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara angkot yang dikemudikan korban diamankan ke kantor Polsek Metro Gambir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang DPO berhasil ditangkap diduga menjadi perantara dalam jaringan peredaran senjata api ilegal yang memasuk persenjataan kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo, Papua Pegunungan. Sementara itu, upaya penyelundupan senjata api rakitan berhasil digagalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakaheni, Lampung.
4: AG ditangkap tim Satgas Gakum Operasi Damai Kartens di depan Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Jayapura. AG sebelumnya telah ditetapkan sebagai DPO berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kasus yang menjerat tersangka SP dan jaringan yang diduga berafiliasi dengan KKB Kodap Yaligem Yalimo. Hasil penyidikan menunjukkan AG diduga menjadi penghubung antara pembeli dan perantara lain dalam transaksi senjata api ilegal. Pada 4 Maret 2026, AG bersama 3 orang lainnya diduga terlibat dalam transaksi pembelian 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang senilai Rp80 juta. Selain AG, penyidik juga mengamankan 4 orang lainnya yang

0: ini masih dalam penyidikan terkait peran mereka. Penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen Satgas Operasi Damai Kartens 2026 untuk memutus mata rantai peredaran senjata api ilegal yang diduga menyuplai kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hingga saat ini penyidik telah menangani 13 orang dalam perkara jaringan peredaran senjata api ilegal Yalibo Yahukimo.
1: Senjata api dan amunisi yang kemarin baru kita ungkap di Jayapura, senjata tersebut sedianya, amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya.
2: Yeah. Nah,
1: jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan serta 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas ya, sudah berkarat.
0: Inilah detik-detik saat petugas KSKP Bakauheni menangkap 2 orang terduga pelaku penyelundupan senjata api rakitan di kawasan Cikarang Selatan, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus upaya penyelundupan senjata api rakitan yang sebelumnya berhasil digagalkan petugas KSKP Bakauheni di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari upaya penyelundupan senjata api rakitan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 pucuk revolver rakitan beserta 4 butir amunisi aktif kaliber 5 mm. Senjata api tersebut diselundupkan dengan cara dikirim melalui jasa travel antar daerah. Dari barang bukti tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap penerima paket senjata api rakitan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap 2 orang pria berinisial YY dan SS di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat.
3: Dari hasil pemeriksaan tersebut juga diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan tersebut beserta amunisi merupakan milik dari saudara S. Dan diduga akan dipergunakan sebagai bekal mereka, bekal kelompok mereka untuk melakukan aksi pencurian.
0: Sementara itu, satu orang pelaku lain berinisial SR yang diduga sebagai pengendali sekaligus pengirim senjata api rakitan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 diwarnai ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya langsung melakukan penyisiran lokasi. Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan setelah seorang guru menerima pesan singkat yang berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
5: Intinya adalah masalah bom sih.
6: Awal pesan diterima jam berapa?
5: Kurang jam 6 lebih lah.
6: Jam 6 lebih tuh.
5: Pas lagi satu upacara.
6: Bapak di mana?
5: Ya lagi upacara.
6: Oh, lagi di dalam.
5: Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera.
6: Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak?
5: Ya, salah satu guru.
6: Oh. Sempat dicek Pak itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin, Pak?
5: Enggak ada nama. Enggak ada nama.
4: Sementara hingga Senin siang, sejumlah personil Gegana Brimob Polda Metro Jaya masih terus menyisir seluruh area SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa untuk mencari keberadaan bahan peledak. Dan hingga saat ini belum ditemukan benda atau bahan peledak yang mencurigakan. Pihak kepolisian mengatakan telah mengantongi identitas terduga peneror. Terduga pelaku kini masih diburu untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus mengungkap motif di balik teror yang terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027.
7: Hari identitasnya kita sudah kantongi ya, jadi kita sudah mencari, kemudian semuanya sudah pasti kita tindak lanjuti ya untuk pelaku, tentunya yang diduga pelaku untuk meneror sendiri itu.
8: Jadi ada teror ada hubungannya dengan sekolah?
7: Ya, jadi untuk terornya sendiri isinya yang jelas dia meneror ya. Untuk beberapa menit dia nanti untuk

0: berikan 11 titik ya di SD sini. Gitu.
1: Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mengumpulkan seluruh jajaran Satgas PKH yang juga masuk dalam bursa kandidat Jampitsus baru. Selengkapnya usai jeda.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Aparat kepolisian membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan remaja di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil menangkap 5 orang remaja beserta 2 unit motor. Sementara di lokasi lain, seorang warga Surabaya menjadi korban penipuan dan pencurian motor dengan modus test drive. Korban pun mengalami kerugian hingga 40 juta.
3: Tim unit Jatantras Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menggagalkan aksi balap liar yang hendak dilakukan puluhan remaja di Jalan Veteran Utara hingga Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi kocar-kacir dan berusaha melarikan diri. Mereka sempat terlibat kecelakaan saling bertabrakan dengan pelaku balap lain di lokasi sekitar Jalan Veteran. Dalam operasi kali ini, polisi menangkap 5 remaja beserta 2 motor yang diduga terlibat dalam ajang balap liar yang sangat meresahkan masyarakat. Polisi juga menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapelnya berada di salah satu laci motor pelaku.
4: Kami dari pihak Jatantras mendatangi lokasi tempatnya di Jalan Veteran telah terjadi balap liar konvoi yang mana kumpulan balap liar kami berhasil membubarkan di lokasi tersebut.
3: Setelah dilakukan pembinaan, orang tua 5 remaja ini dipanggil ke Polrestabes Makassar untuk menjemput anak-anak mereka. Kasus penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus test drive terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini berawal saat korban yang bernama Nicolas Moreno menjual motor sportnya melalui media sosial. Tidak lama berselang, seorang calon pembeli menghubungi dan menyatakan berminat membeli motor yang dijual seharga 40 juta rupiah tersebut. Calon pembeli datang ke rumah korban di kawasan Gayung Sari, Surabaya dengan membawa mobil bersama seorang pria Jumat sore. Setelah bertemu dengan korban, calon pembeli mencoba motor alias test drive. Namun setelah motor dicoba, calon pembeli tidak pernah kembali dan kabur membawa motor milik korban. Menurut korban, dirinya tidak curiga motor akan dibawa kabur saat test drive karena ada pria yang datang bersama pelaku dan masih menunggu di rumah. Namun ia baru tersadar ternyata pria ini bukan rekan pelaku, melainkan sopir taksi online yang dipesan oleh pelaku.
5: Di situ awalnya saya ngira yang temannya tadi itu memang benar-benar temannya. Jadi dia nunggu di teras rumah saya, duduk. Terus kemudian waktu pelakunya test drive, drivernya ini nyamperin saya. Tanya, apakah nggak dibarengin? Terus saya tanya, loh, masnya apakah temannya apa bukan? Gitu. Ternyata bukan. Nah dari situ saya cari ke sekeliling rumah, terus ke jalan raya juga udah nggak ada. Kayak gitu.
6: Jadi modusnya memang dia test drive gitu mas ya?
5: Betul, betul, test drive. Modusnya test drive.
3: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Gayungan, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jenazah korban tewas kecelakaan maut di jalur Pantura Indramayu sudah disemayamkan di rumah duka. Korban sebagian besar merupakan warga di satu desa.
3: Tangis keluarga dan kerabat jatuh saat berada di salah satu rumah duka korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Dari 13 korban meninggal, sebagian besar adalah warga Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Para korban merupakan penumpang mobil bak terbuka, bagian dari rombongan pengantar pengantin. Saat akan pulang, kendaraan yang mereka tumpangi ditabrak truk dari belakang dan

0: dihantam truk lain dari arah berlawanan. Bagi sebagian masyarakat, menaiki kendaraan bak terbuka adalah hal biasa. Walaupun mereka tahu hal ini sangat membahayakan keselamatan.
1: Ya, maksudnya tuh acara mapak pengantin, tahu kan, iya. Bak terbuka, pick up, ya pick up. Ya sering kan kebiasaan orang sini begitu, mobil pribadi atau ya, kalau acara ini kan bawa apa pasrahan itu bawa mobil, ya. Iya sebenarnya mah yang nggak tahu namanya juga orang itu ya.
0: Kecelakaan maut ini terjadi Minggu siang di jalur Pantura Indramayu Jawa Barat. 13 orang meninggal dalam kecelakaan tragis kali ini. Hingga Minggu malam, 6 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi mata. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
2: Mengangkut penumpang di bak terbuka sangat mempertaruhkan keselamatan Anda karena kendaraan ini tidak didesain untuk membawa manusia. Bak terbuka tidak memiliki atap pelindung, sabuk pengaman, atau dinding yang aman untuk menahan tubuh jika terjadi kecelakaan. Dan tidak hanya itu, resiko penumpang sangat rentan terlempar keluar saat kendaraan melakukan pengereman mendadak, melewati jalan berlubang, atau bermanuver tajam. Dalam pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan secara tegas bahwa mobil barang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai angkutan orang. Pengecualian tertentu biasanya hanya berlaku untuk kendaraan operasional militer atau kepolisian. Sanksi pelanggaran pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya usai jeda.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani karena terlibat dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar Rp21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing, serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kilogram.
4: Nggak mau minta maaf, Bu. Nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu?
5: Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
6: Usai menjalani pemeriksaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan menggunakan rompi oranye pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Etik Suryani dan dua pejabat Pemkab Sukoharjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ketiganya pun langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama. Mas, banyak dari mana Pak Febri ya? Dalam konferensi pers Sabtu siang, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, perkara ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan

0: pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penyelidikan menemukan adanya dugaan pemerasan melalui potongan insentif upah pungut pegawai BPKAD serta setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Guntur menjelaskan selama periode tahun 2021 hingga 2026, KPK menduga total setoran yang diterima mencapai 2,93 miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain mengamankan 18 orang saat OTT, KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar 21,2 miliar rupiah berupa uang tunai, valuta asing serta 25 keping logam mulia seberat total 2,5 kg.
1: KPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, nah, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah.
0: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral dugaan pungli di sentra wisata kuliner Tambak Wedi Surabaya berujung pada pencopotan lurah setempat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mediasi bersama puluhan pedagang.
3: Sampai melbu, Pak. Tak jamin, Pak. Karena wong cilik disiksa koyo ngene enggak seneng.
4: Dalam mediasi yang berlangsung memanas, puluhan pedagang mengaku diminta membayar hingga 3 juta rupiah agar bisa mendapatkan stand berjualan. Ketika dimintai keterangan, Lurah Tambak Wedi beralasan tidak tahu karena hanya menerima laporan dari paguyuban. Wali Kota Eri Cahyadi menilai alasan ini tidak masuk akal. Seorang pemimpin wajib hadir melindungi warga, bukan tutup mata. Tidak menoleransi praktik pungutan liar, Pemkot Surabaya memutasi sang lurah menjadi kepala seksi dalam rotasi 32 ASN.
5: Kami sudah membuat laporan ke Polres dan kita lakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ya sama Polres. Semoga ini cepat segera berjalan dan diputuskan. Karena yang satu mengatakan membayar, ada buktinya, yang satunya mengatakan saya tidak terima. Gitu. Jadi maka karena kita negara hukum, ya kita selesaikan dengan Polres. Ketika seorang menjadi garda terdepan, maka dia bisa mengambil sebuah keputusan. Melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak terlindungi, maka dia tidak bisa. Ketika ada masyarakat yang diminta, dipalak, dipungli, dan itu di wilayahnya, di tanahnya aset pemerintah kota yang meskipun tidak dikelola oleh pemerintah kota, kan tahu sebenarnya.
4: Kasus yang diduga menelan 5 korban ini kini dilempahkan ke aparat penegak hukum, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Presiden Prabowo Subianto sebut akan menertibkan BUMN yang menyeleweng, bahkan ia menyindir BUMN sebagai sumber korupsi. Ia juga kembali mengingatkan para koruptor untuk sadar dan menghentikan praktik-praktik korupsi mereka.
6: BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Kali ini pencuri menyasar sebuah sepeda motor milik salah satu wartawan TV swasta.
1: Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di rumah milik salah satu wartawan TV swasta yang berada di Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Usai membobol gembok pagar rumah, satu pelaku langsung melancarkan aksi, sementara pelaku lainnya menunggu di depan rumah. Dengan menggunakan kunci letter T, dalam waktu singkat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
2: Saya panik langsung ke depan, ternyata iya udah gak ada. Terus saya minta cek CCTV, udah dicek CCTV, iya benar ada yang ngambil.
3: Berapa orang itu Pak pelakunya?
2: Pelaku perkiraan 2 orang.
1: Berbekal rekaman CCTV dan barang bukti yang tertinggal, korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke pihak kepolisian. Sementara itu, beginilah aksi pencurian yang dilakukan seorang remaja di sebuah toko di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Sabtu. Mengira sudah mencabut kabel CCTV yang ternyata merupakan kabel lain, remaja ini pun dengan leluasa melancarkan aksinya setelah menganggap CCTV dalam keadaan mati. Padahal CCTV merekam jelas aksi pencurian yang dilakukan. Menurut pemilik toko, selain toko, pelaku juga membobol apotek serta warung yang berada di sebelah toko. Meski tidak melaporkan ke pihak berwenang, korban masih berharap pelaku bisa mengembalikan uang dan sejumlah barang yang dicurinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelaku pembakaran motor dan penganiayaan dalam bentrokan antar kelompok ditangkap di Boyolali. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan, pamit. Sampai jumpa.
4: Beredar video amatir detik-detik saat sekelompok orang merusak dan membakar sepeda motor milik Wahyu Febrianto di depan rest area Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada akhir bulan Juni lalu. Sebelumnya, korbannya akan ke acara doa bersama diadang dan mengalami penganiayaan dan pemukulan oleh para pelaku. Dalam kondisi terluka, ia berhasil meloloskan diri berlari ke permukiman warga. Tak lama berselang, rombongan rekan korban datang ke lokasi untuk mencari kelompok pelaku. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Usai penyelidikan, tim reserse kriminal Polres Boyolali dan Polsek Banyudono menangkap 4 pelaku yang satu di antaranya masih berstatus anak. Polisi menyebut aksi kekerasan ini dipicu oleh gesekan antar kelompok. Namun korban tidak memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut dan diduga menjadi salah sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal berboncengan menggunakan sepeda motor minggu malam di perumahan Daun Hijau Residence Pondok Petir Bojongsari Depok. Setelah berhenti, salah satu pelaku turun dari kendaraan menghampiri rumah lalu menyiramkan cairan yang mudah terbakar hingga menyulut api pada bagian pagar lalu melarikan diri. Api tak merambat lebih besar namun mengakibatkan kerusakan pagar. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan bau bahan bakar diduga bensin pada bagian pagar yang terbakar. Kini polisi masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: check it out.
1: Stroke itu bukan seperti penyakit biasa. Saya tuh ngerasa berakhir saya.
2: Apanya tuh Pak yang berakhir?
1: Hidup saya.
3: Ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
1: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya tuh bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban.
4: Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Perjalanan lepas dari stroke di usia produktif. Kalau kita bicara soal stroke, ini tidak hanya mengintai di usia lanjut atau senior ya. Bahkan di tengah kesibukan kita sedang bekerja atau beraktivitas yang padat, stroke bisa datang tanpa peringatan. Dan itu jelas mengubah hidup kita dalam sekejap. Lalu bagaimana perjuangan seorang yang bisa bangkit setelah stroke di usia yang masih produktif? Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Bapak Eko yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Bapak Hermawan Eko Saputro yang akrab dipanggil Pak Eko. Ya, gimana Pak Eko kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, tetap semangat untuk berjuang pulih.
4: Dan kita bukan cuma berdua loh sama Pak Eko, pastinya di sini juga didampingi sama Dokter Preti. Apa kabar Dok Pret?
2: Baik, sehat.
4: Bukannya mencoba untuk mengungkit luka lama nih Pak Eko. Ya. Saat terjadinya stroke itu, Pak Eko sedang sibuk-sibuknya berarti ya, sedang bekerja ya?
1: Saat itu ketika stroke datang itu alhamdulillahnya saya sedang cuti di rumah. Tapi emang pekerjaan saya itu lagi padet-padetnya Om, di Uber Target. Terus mengatur manpower.
4: Oke, berarti orang lapangan nih Pak Eko nih?
1: Saya termasuk orang lapangan juga.
4: Supervisor?
1: Alhamdulillah.
4: Iya.
1: Nah, saat itu saya sedang aktivitas di rumah. Membersihkan taman. Tiba-tiba ada sedikit nyeri di kepala bagian kiri. Dan itu nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang dalam jam.
4: Terus saja?
1: Iya.
4: Sakit banget berarti?
1: Sakit banget. Saya coba untuk tidur. Tapi ketika bangun, tetap ada itu rasa nyeri, tetap.
4: Cerita gak sama istri saat itu?
1: Enggak. Karena saya anggap ya
2: sakit kepala biasa gitu ya.
1: Gitu ya kan. Akhirnya sore hari itu, maghrib, baru saya ngerasa vertigo berat. Setiap saya buka mata, saya jatuh. Setiap buka mata, saya jatuh. Saat itu juga, saya minta sama istri untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, saya itu belum stroke attack. Masih seperti biasa, di IGD dapat setengah jam baru serangan stroke datang.
4: Apa itu gejalanya?
1: Kesemutan hebat di bagian sebelah kanan. Terus secara berlahan kehilangan kesadaran untuk berbicara. Saya ngerasa pelo, sedikit pelo lama-lama semakin parah. Dari situlah saya sadar. Sebelum diagnosa saya sadar diri bahwa saya tuh kena stroke. Karena gak bisa saya ceritain sama istri, kebawa pikiran sendiri akhirnya. Kedua saya pola tidur.
2: Nah,
1: saya tidur itu paling cuman sejam dua jam.
4: Karena shift, kerja shift atau?
1: Karena satu kerja shift. Yang kedua itu saya emang susah tidur. Makanannya lebih parah lagi kalau ketika shifting gitu ya.
4: Makan juga jam segitu ya apa aja ya gak?
1: Ya yang ada makan lah. Ada nasi goreng yang dimakan nasi goreng. Yang kalorinya tinggi-tinggi gitu lah. Tambah satu lagi. Saya merokok berat.
4: Berapa bungkus satu hari?
1: Satu hari itu saya di jatah emang satu bungkus. Cuman ketika ngerokok habis. Isem. Gak ada jeda.
2: Tadi kan Bapak cerita, pusing berputar ya Pak ya. Sakit kepala kiri, wah luar biasa. Tambah sininya panas gitu ya.
1: Dada panas.
2: Muntah. Waktu itu minta tolong sama istri dibawa ke rumah sakit.
1: Rumah sakit.
2: Waktu diperiksa ketemu apa saja tuh Pak yang tinggi di rumah sakit?
1: Di dimer saya tinggi.
2: Ada pengentalan darah berarti ya Pak ya.
1: 4 kali lipat dari standar.

0: berarti di angka 2000 tuh saat itu.
1: Hampir 2000.
0: Hampir 2000. Iya. Dulunya pernah punya tensi tinggi?
1: Paling tinggi itu 150/97.
0: Kolesterolnya bagaimana Pak saat itu?
1: Di hampir 200, Dok.
0: Pada saat sampai di rumah, setelah lepas rawat dari rumah sakit, Bapak saat itu bisa langsung jalan atau masih dalam duduk tak berdaya di atas kursi roda?
1: Jangankan duduk, Dok. Saya untuk berbaring terus, untuk bangun saja, dibantu. Saya dibantu.
2: Masih ingat gak saat itu kondisi Pak Eko kayak apa?
1: Gimana ya, Om? Saya tuh ngerasa berakhir saya.
0: Apanya tuh Pak yang berakhir?
1: Hidup saya. Saya ingat anak. Ingat istri. Stroke itu bukan seperti penyakit biasa. Stroke itu menghantam mental, masa depan, segala-galanya. Itulah yang saya rasain.
2: Anda merasa bersalah gak? Di usia Bapak yang sebenarnya masih bisa banget menjadi support system buat keluarga. Tapi Bapak harus mengalami semua itu. Bahkan ada masa-masa di mana Bapak merasa menjadi beban justru.
1: Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa saya itu bukan menjadi tulang punggung, tapi menjadi beban. Bahkan masa depan yang udah saya rencanain bubar semua.
0: Bubar?
1: Bubar, Dok. Alhamdulillahnya saya punya istri yang support saya sampai sekarang. Dia juga yang menjaga saya untuk bisa menjadi seperti ini, kembali menata masa depan.
2: Sebesar apa sih sayangnya sama istri?
1: Sangat besar, Om. Mungkin tanpa istri saya, pencapaian saya karena stroke gak sampai sejauh ini, Om. Karena saya juga banyak teman-teman stroker yang dalam masa pemulihan ditinggal oleh istri dan keluarganya.
2: Kita sudah dapat tadi masa lalunya Pak Eko ya, penyebab stroke-nya dan dampak dari stroke yang diderita oleh Pak Eko. Sekarang mau dengar cerita Pak Eko take action pakai laser. Nah ini, awalnya nih bisa yakin banget, mau coba deh pakai laser. Itu ada support juga dari orang terdekat?
1: Cerita saya lucu. Waktu itu ketika saya ditawari memakai teknologi laser ini, saya apa sih, cuman begitu doang, maksud iya.
2: Cuman, underestimate ya?
1: Iya bener.
0: Skeptisnya ada.
1: Ada gitu. Apa sih orang cuman cahaya doang, cuman ditaruh di tangan bisa nyembuhin stroke? Gak mungkin lah. Tapi karena caregiver saya udahlah, pakai aja dulu.
2: Usaha aja.
1: Namanya
2: dulu.
1: Ikhtiar. Yeah. Ikhtiar itu ya Allah, semua urusannya sama Allah, yang penting kita usaha.
2: Betul.
1: Akhirnya saya pakai, Om. Setelah 3 hari berlalu.
2: Terusin.
1: Terusin. Satu, Om. Saya tidur lebih nyenyak. Ketika bangun, badan berasa lebih segar. Yeah. Lebih enteng. Kepala lebih ringan. Dan satu lagi yang membuat saya sangat-sangat gembira, ada pergerakan tangan.
0: Fungsi motoriknya kembali membaik.
1: Iya, benar, Dok.
2: Tadi kan yang dirasain di badan tuh ya.
1: Iya.
2: Perlahan-lahan ke tangan yang kaku, kaki yang kaku, akhirnya mulai lemes dan mulai ada tenaganya.
1: Ada.
2: Kepala juga.
1: Lebih enteng.
2: Lebih enteng.
1: Iya.
2: Udah gak pernah pusing, tidurnya berkualitas,
1: tidurnya lebih nyenyak.
2: Bangun tidur seger, ya kan. Pasti pasca stroke juga harus rutin ke dokter dong, ngecek hasil darahnya kayak apa. Kan kontrol harus rutin dong, dijalanin kan Pak Eko?
1: Alhamdulillah saya sebulan sekali masih tetap kontrol.
2: Nah, kita pengen tahu juga tuh
0: angka-angka hasilnya. Pemeriksaannya bagaimana Pak Eko?
1: Kabar gembiranya dulu nih ya, Om, Dok. Setelah 1,5 tahun saya kena stroke, saya gak bisa bekerja. Dan sekarang saya sudah mulai aktif kembali bekerja.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
1: Ketika saya sudah di perusahaan, setiap hari saya nggak pernah lupa kontrol gula darah, dan tensi.
0: Tensinya terakhir ada di angka berapa?
1: Dalam 3 bulan terakhir, setiap saya tensi di bawah 120.
0: Yang dulunya pernah paling tinggi 150.
1: 50/97.
0: Gula darahnya?
2: Ya.
1: Gula darahnya saya GDS waktu itu 97.
0: 97.
1: Oh, iya.
0: Kep, bagus.
2: Ya, angka-angkanya.
0: Bagaimana dengan pemeriksaan pengentalan darahnya? Dulu kan dedimernya hampir 2000 tuh.
1: Iya. Sekarang standar alhamdulillah saya sudah 400.
0: Ih, bagus. Oh. Di bawah 500 berarti sudah normal ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Sekarang yang kita penasaran nih coba pergerakannya. Tadi kita belum sempat ngelihat nih bagaimana Pak Eko bisa angkat tangannya. Gimana Pak Eko?
0: Buka tutup.
2: Sudah bisa.
1: Yang tadinya saya terlalu begini, kalau orang bilang tangannya keriting.
0: Ya, ham.
1: Sekarang alhamdulillah.
0: Udah bisa ngebuka tutup ya? Dengan baik.
2: Eh, udah ada genggamannya. Kuat sudah. Kaki bagaimana, Pak?
1: Kalau kaki, alhamdulillah saya udah mulai lancar berjalan. Alhamdulillah.
2: Oke ya.
1: Saya untuk...
2: Udah bisa diangkat, maaf. Silakan. Ini benar-benar bukti nyata ya, tanpa kita merekayasa, memang iya. Pak Eko sendiri yang merasakan setelah rutin menggunakan teknologi laser, berkomitmen ya,
1: iya.
2: 2 kali sehari, ikutin aturan pakainya,
1: iya.
2: Tanpa bolong-bolong.
1: Alhamdulillah.
2: Hasilnya betul-betul
1: nyata,
2: dirasakan.
1: Nyata.
2: Jadi kesimpulannya nih, kalau kita menggunakan teknologi laser nih ya, nunggu stroke dulu kayak Pak Eko, apa baiknya ketika kita masih merasa badan kita fine-fine aja, sehat-sehat aja, kita investasikan diri kita juga dengan teknologi laser?
1: Kalau menurut saya ya Om, investasi terbesar dalam hidup itu adalah kesehatan. Dan bagaimana cara mencari kesehatannya, salah satu caranya dengan teknologi laser.
0: Jadi memang seperti yang tadi Pak Eko sudah sampaikan, kesehatan ini adalah tabungan kalau saya bilangnya. Tabungan yang paling berharga dan harus dijaga sampai akhir hayat. Makanya di sini kita harus memanfaatkan teknologi kesehatan yang berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Kalau untuk kasus siapa Eko yang pernah mengalami komplikasi seperti serangan stroke, penggunaan teknologi laser ini bantu proses pemulihan menjadi lebih cepat dan lebih optimal. Di saat bersamaan mencegah terjadinya serangan stroke berulang, mengendalikan faktor pemicu dari serangan stroke itu sendiri, yaitu si tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, dan pengentalan darah. Tapi berbeda halnya kalau misalkan untuk orang yang belum mengalami komplikasi, penggunaan teknologi laser ini bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi berat. Ingat, pencegahan itu selalu lebih baik, lebih murah, dan lebih mudah. Oleh sebab itu, belajar dari ceritanya Pak Eko, yuk dari sekarang pakai teknologi lasernya sedini mungkin.
2: Jadi kesehatan yang terbaik itu kesehatan yang kita jaga sebelum terjadinya komplikasi. Karena kalau sudah keburu terjadi komplikasi, proses recovery-nya panjang.
1: Dan mahal.
2: Tuh pemirsa, jadi ini nih, Aku Laser ini bisa kita jadikan solusi ya, sebagai aksi nyata, upaya dari luar untuk mengembalikan kemampuan pembuluh darah kita mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kualitas darah dan juga pembuluh darah itu menjadi baik kembali. Dan kita bisa mendapatkan Aku Laser ini di GoGo Mall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Tersedia juga cicilan loh, sampai 12 bulan, bunganya 0% Pak Eko, dari BCA serta Bank Nasional lainnya.
1: Lengkap, tuh.
2: Ya, jadi udah gak ada alasan lagi ya bagi kita semua untuk menunda memiliki teknologi laser ini. Sekarang sudah banyak kemudahannya. Ya, jangan kemana-mana, karena setelah jeda kami akan kembali membahas bagaimana Pak Eko ini sembuh dan kembali menjalani aktivitasnya dengan lebih nyaman. Tetap bersama kami di Check It Out.
3: Check it out. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.

0: Pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall.
1: Check it out.
2: Masih bersama kami di Check It Out with Aditya Herpavi. Temanya masih perjalanan lepas dari stroke di usia produktif. Nah, kita masih mau lanjut ngobrol lagi sama Pak Eko nih. Pak, setelah melalui proses yang nggak bisa dibilang pendek juga ya, akhirnya Bapak bisa berangsur-angsur, kondisi fisik Bapak juga bisa kembali pulih. Itu pun tidak lepas dari komitmen Bapak rutin pakai teknologi laser. Termasuk teknologi tambahannya nggak tuh?
3: Pakai NMES.
2: Intranasal, NMES. Dipakai ya?
3: Iya.
2: Nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Karena sebenarnya saya tertarik nih, pencapaian-pencapaian yang akhirnya bisa Bapak dapatkan, Pak Eko sudah mulai aktif bekerja lagi.
3: Bener.
2: Wah, ini benar-benar suatu pencapaian sih kalau menurut saya. Karena bagi para stroker itu yang saya sering ngobrol, jangankan untuk bisa kembali berprofesi, untuk bisa mengembalikan mental yang tadinya sempat breakdown aja itu beratnya setengah mati loh. Ini sampai bisa dipercaya oleh sebuah perusahaan, apalagi ini perusahaan yang sebelumnya memang tempat Bapak bekerja ya.
3: Iya.
2: Mempercayakan kembali.
3: Bener.
2: Untuk bisa bergabung kembali bersama mereka dan mungkin menjalankan tugas yang gak jauh berbeda dari dulu.
3: Iya bener, Om Adit. Berusaha untuk bisa kembali bekerja itu bukan hal yang mudah ya.
2: Pasti. Pasti.
3: Saya sendiri harus membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya tuh bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Dan juga saya juga harus membuktikan kepada perusahaan saya bahwa saya tuh patut untuk bisa dipekerjakan kembali.
2: Kalau ada yang bisa Bapak sampaikan untuk diri Bapak termasuk juga kepada manajemen yang saat ini mempercayakan kembali Pak Eko untuk bisa bergabung bersama mereka, apa Pak? Silahkan Pak.
3: Saya sih mau berterima kasih banyak kepada manajemen perusahaan saya bahwa saya itu masih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dan bekerja kembali di posisi saya yang semula. Jadi besar harapan saya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya seperti semula dan lebih baik.
2: Pak Eko kan sebelumnya aktivitas di rumah, aktivitas ringan ya,
3: iya,
2: biasa dilakukan sambil menggunakan laser. Kalau sekarang sudah ada aktivitas tambahan yaitu kembali bekerja,
3: iya,
2: lasernya dipakai nggak?
3: Kalau untuk laser tetap Om, saya pergunakan 2 kali setelah bangun tidur.
2: Di pagi hari?
3: Di pagi hari.
2: Okay.
3: Sebelum saya berangkat kerja itu saya usahakan untuk saya tetap pakai. Dan keduanya setelah saya pulang kerja dan mau istirahat.
2: Intranasalnya bagaimana coba?
3: Alhamdulillah.
2: Dipakai rutin gak?
3: Di hidung itu sama Om. Ketika saya bangun dan mau istirahat tidur itu intranasal tetap saya pakai. Dan NMES-nya saya pakai ketika saya istirahat.
2: Teman-teman, kita ada nih rangkuman hasil pemeriksaan kesehatan Pak Eko nih ya. Dari sebelum dan sesudah rutin menggunakan laser ya Dr. Preti.
4: Iya, coba kita lihat ya satu persatu. Yang pertama tensinya nih ya pemirsa. Jadi sebelum menggunakan teknologi laser ada di angka 124/77. Setelah menggunakan teknologi laser secara rutin lebih optimal lagi. Tensinya ada di angka 114/69. Itu sudah cakep banget nih ya, Pak. Lalu yang kedua, hasil pemeriksaan kolesterolnya juga bagus, ada di angka 152. Berikutnya untuk pemeriksaan gula darah sewaktunya pun terkendali sekali, ada di angka 111.
2: Bagus Pak.
4: Dan untuk pemeriksaan dedimernya bagaimana Pak?
3: Waktu serangan itu kan saya di dedimernya itu hampir mendekati 2000 ya dok. Sedangkan standarnya itu
4: 500.
3: 500.
4: Di bawah 500 harus.
3: Alhamdulillah pemeriksaan terakhir kemarin, kontrol kemarin saya kan juga periksa darah. Itu saya sudah di 400.
4: Bagus. Berarti yang dulunya darahnya mengental 4 kali lipat dari batas normal ya.
3: Iya.
4: Sekarang sudah turun pengentalan darahnya sampai sudah batas normal.
3: Alhamdulillah.
4: Teknologi laser ini mengeluarkan sinar laser. Ketika dipakai, yang disinari itu adalah dua pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Dan penempatan titik mata lasernya memang sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan sebelah kiri. Makanya ketika dipakai secara rutin, tadi dengar sendiri ya ceritanya Pak Eko, kualitas darahnya membaik, pengentalan darahnya menurun, dibuktikan dari hasil dedimer dari 2000 turun jadi 400. Tensinya terkendali, gula darah, kolesterol, dan asam uratnya stabil. Dan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung bernama intranasal, ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Sehingga Pak Eko bisa memiliki peluang pulih dengan lebih baik. Bahkan fungsi kognitifnya tetap terjaga ya Pak.
3: Alhamdulillah.
4: Fungsi memorinya tetap bagus. Makanya Pak Eko dipercaya oleh manajemen untuk melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya. Ditambah lagi penggunaan teknologi NMES. Bapak pakai ya Pak ya di sisi kanan ya Pak ya secara rutin. Tujuannya untuk membantu pergerakan ke arah yang lebih baik.
2: Nah untuk teman-teman juga nih ya, biar kita makin semangat ngebahas kali ini. Saya punya imun nih, informasi mudah untuk netizen. Waspada gumpalan darah yang terbentuk tanpa tanda. Nah ini penjelasannya bagaimana Dokter Preti?
4: Jadi begini ya pemirsa, di dalam darah kita ini ada plasma darah, lalu ada sel darah. Sel darah ini ada sel darah merah, ini bertujuan untuk mengikat oksigen dialirkan ke seluruh tubuh. Ada sel darah putih yang berperan dalam sistem imun. Okay. Nah ada yang terakhir nih yang seringkali orang gak sadar, itu namanya keping darah. Nah sel keping darah ini dia bisa berikatan dan bergumpal satu dengan yang lainnya membentuk trombosis yang disebut dengan gumpalan darah. Nah seperti yang dialami oleh Pak Eko sebelumnya, dedimernya sempat tinggi dan sempat diperiksa ada hiperagregasi trombosit. Artinya sel keping darahnya bekerja secara aktif membentuk gumpalan darah. Proses perjalanannya bisa aja tanpa tanda-tanda, tapi sekalinya sudah terbentuk dan menyumbat di pembuluh darah, muncul serangan-serangan yang sifatnya mematikan. Yeah. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Terjadinya di pembuluh darah otak, seperti yang dialami oleh Pak Eko, terjadilah serangan stroke. Nah, kira-kira kenapa ya kok keping darah seseorang ini bisa beraktivitas secara berlebihan? Kenapa dia bisa bergerombol-gerombol? Yang pertama adalah kebiasaan merokok, seperti yang dijalani oleh Pak Eko sebelumnya. Lalu yang kedua, pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, stres berlebih, jarang berolahraga. Nah, atau ada nih pemicu utama yang seringkali orang gak sadar.
2: Apa itu?
4: Radikal bebas.
2: Oh iya, benar banget lagi.
4: Radikal bebas yang molekul sifatnya tidak stabil ya, salah satu contohnya kan tadi dari rokok. Contoh lainnya dari polusi udara, asap kendaraan, makanan atau minuman yang tidak diolah dengan baik. Bahkan dari dalam sendiri, tubuh kita sendiri pun memproduksi nih si radikal bebas dan bisa membentuk gumpalan-gumpalan darah. Oleh sebab itu, untuk kita semua nih saat ini membutuhkan teknologi laser sebagai upaya dari luar meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
2: Yes.
4: Tapi dari dalam untuk bantu menangkal si radikal bebas dibutuhkan antioksidan.
2: Ah, ini kalau ngomongin antioksidan nih sepertinya banyak sekali yang kita butuhkan ya. Tapi untungnya nih kalau tidak salah nih Dokter Preti dan juga Pak Eko, ada sebuah teknologi yang awalnya memang sengaja diciptakan untuk mensupport para astronot yang bertugas di luar angkasa. Mereka ini memang berisiko tinggi terpapar radikal bebas dan juga radiasi. Tapi sekarang sudah bisa kita nikmati teknologi ini karena hasilnya sudah ada di Indonesia dan sudah dibuat menjadi suplementasi antioksidan. Namanya Evolife AS10. Nah, tadi Dokter Preti sudah bilang, upaya dari luar bagi yang merasa masih sehat sudah rutin pakai teknologi laser. Juga untuk aksi penyembuhan seperti Pak Eko ya, pasca stroke atau yang sudah pakai ring jantungnya atau yang sudah cuci darah secara rutin juga bisa menggunakan teknologi laser sebagai aksi dari luar. Tapi aksi dari dalam atau upaya dari dalam apa? Nah, ini dia solusinya. Yaitu rutin mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari.
4: Ini diperlukan untuk kita semua saat ini. Tapi lebih utamanya lagi untuk penyintas stroke seperti yang kita ketahui, penyintas stroke ini kerap mengalami gangguan dalam mengunyah, ada yang kesulitan menelan di awal-awal. Padahal pasien stroke sendiri membutuhkan antioksidan untuk pulih. Tapi karena kesulitan makan, maka seringkali kekurangan. Oleh sebab itu, peran suplementasi ini bisa membantu penyintas stroke mencukupi kebutuhan antioksidan sehingga sel sarafnya bisa pulih dengan lebih baik. Jadi upaya dari luar dengan menggunakan teknologi laser, upaya dari dalam yaitu mengonsumsi suplementasi antioksidan. Keduanya ini menjadi solusi sehat luar dan dalam, satu kesatuan untuk membantu penyintas stroke, penyintas penyakit jantung, atau mungkin yang beresiko seperti pasien hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau memang masih sehat nih. Ingat bahwa menjaga kesehatan ini adalah fondasi yang utama. Jadi pastikan terapkan solusi sehat luar dan dalam sekarang juga.
2: Kalau dari Pak Eko sendiri yang sudah merasakan manfaat dari laser, tentu Bapak juga pingin dong, terutama adik-adik kita, para generasi muda yang masih ngerasa sehat, bugar, muda, tanpa ada keluhan-keluhan di badan, mereka mungkin tidak sadar atau belum sadar bahwa yang namanya resiko komplikasi itu tetap mengintai kita.
3: Benar, Om.
2: Diajak teman-teman kita semua agar mau take action pakai teknologi laser, Pak. Silakan.
3: Teman-teman stroker maupun generasi muda, karena saya sudah mengalami sendiri kena serangan stroke dan saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian semua, jangan pernah lupa, jangan pernah mengabaikan kesehatan pembuluh darah, karena pembuluh darah itu adalah faktor kesehatan kita yang paling utama. Dan dengan teknologi laser kita bisa memelihara kesehatan pembuluh darah kita dengan optimal. Dan jangan lupa juga dengan meminum antioksidan bisa membantu semuanya menjadi lebih efektif dan lebih berguna untuk kesehatan diri kita.
2: Oke, thank you. Alat kesehatan aku laser yang setiap hari kita gunakan ini dan juga suplemen Evo Life AS10 ini merupakan solusi tepat ya untuk meningkatkan kesehatan Anda juga keluarga Anda. Ini betul-betul kombinasi yang sinergis loh antara laser dengan kandungan 10 antioksidan termasuk vitamin dan mineral yang lengkap. Ini terbukti lebih efektif menjaga kesehatan serta membantu mencegah dan mengatasi ya kolesterol tinggi, hipertensi, juga gula darah yang tinggi. Ingat loh, kalau semuanya terkendali, komplikasi pun akan terhindari. Ayo dong ya, jangan tunggu apa-apa lagi, dapatkan segera informasi seputar alat kesehatan aku laser dan juga suplemen Evo Life AS10 hanya di GoGo Mall. Karena GoGo Mall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. GoGo Mall juga memberikan layanan pendampingan eksklusif loh selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan kita ya. Dan Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Ayo, segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda. Atau silakan bagi yang ingin langsung mendapatkan aku laser, silakan mengunjungi kafe showroom GoGo Mall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat ya, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai ketemu lagi di Check It Out.
1: 4, 3, 2, 1.
5: Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Sementara itu, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga kekurangan siswa baru. Bahkan, sebuah sekolah dasar di Ponorogo tidak mendapat satupun siswa. Dan ironinya, ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
1: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cipoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Adalah Hansa, satu-satunya siswa baru di sekolah ini. Meski harus belajar seorang diri di dalam kelas, Hansa tetap antusias dan bersemangat mengikuti MPLS.
2: Terus? Di sekolah sendiri.
1: Meski hanya memiliki satu siswa baru, pihak sekolah akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak hingga mendatangi rumah calon siswa.
3: Soalnya merasa minder ada, tapi balik lagi kita harus seberapapun muridnya harus tetap semangat, harus kita layani.
1: Berkurangnya jumlah murid berdampak pada kebijakan penggabungan sekolah. Pada tahap pertama tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali telah menggabungkan 48 sekolah dasar menjadi 24 sekolah. Tidak hanya di Jawa Tengah, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga minim siswa baru pada tahun ajaran baru 2026. Di SDN Mojopangi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, hanya satu siswa baru di kelas 1. Akibatnya jumlah peserta didik menurun drastis.
4: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
1: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru di SD Nailan, Kecamatan Selahung, tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
5: Kelas yang kosong ada?
6: Ada.
5: Kelas berapa?
6: Satu dan dua.
5: Mana? Ini kan siswanya semakin berkurang. Seneng apa sedih atau gimana ini?
6: Sedih.
5: Sedihnya kenapa?
1: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Sama juga terjadi di SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati Ngawi. Tahun ini tidak mendapatkan murid sama sekali. Penyebabnya adalah jumlah anak lulusan taman kanak-kanak sangat sedikit dan kalah bersaing dengan sekolah lain.
7: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada anak desa yang ikut terlibat door-to-door. Kemudian memang kendalanya jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat.
1: Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Ngawi, dari 502 SD negeri dan swasta yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi, hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SD Negeri Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1. Sedangkan lainnya kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 diwarnai ancaman teror bom di SDN Serengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demi keselamatan siswa dan guru, seluruh siswa dipulangkan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap terduga pelaku teror bom di sebuah rumah yang berlokasi tidak jauh dari sekolah.

Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan dengan tertib setelah seorang guru menerima pesan singkat berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Pesan tersebut diterima saat seluruh siswa dan guru sedang mengikuti upacara bendera pada hari pertama masuk sekolah.

0: Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
1: Setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya kita kondisikan dengan biar anak nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk
2: dipulangkan.
1: Pulangkan sama Kasudin, ya, dari Kasudin pulangkan.
0: Kurang dari 24 jam, tepatnya Senin siang, polisi akhirnya menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15. MY ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror.
3: Terduga pelaku kami amankan pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi, di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah.
0: Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan memastikan tidak ada perubahan jadwal kegiatan belajar-mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pasca insiden teror bom tersebut. Sebanyak sekitar 490 siswa akan kembali masuk sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi dilakukan dengan cara yang berbeda. MPLS di sejumlah SMP negeri di Kabupaten Sleman diisi dengan kegiatan seperti game untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pengurangan risiko bencana.
5: Foto artis Korea ini adalah salah satu barang yang dibawa salah satu siswa SMPN 2 Pakem Sleman ketika erupsi Gunung Merapi terjadi. Namun ini hanyalah bagian dari permainan yang digelar pada Senin siang. Game evakuasi ini mengajarkan tentang barang-barang penting apa saja yang harus dimasukkan ke tas siaga dan dibawa mengungsi ketika bencana terjadi. Selain itu ada juga game tebak kata, sebuah kata yang memperkenalkan berbagai istilah kebencanaan, dibisikkan, kemudian diperagakan oleh anak-anak dan dikirim berantai ke anak lain dalam kelompok mereka. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah yang berada di lereng Gunung Merapi. Karena letaknya di kawasan rawan bencana, sebagian anak di SMP ini pernah melihat erupsi Merapi dan pernah mengalami takut dan panik. Namun kini kondisinya berbeda.
6: Udah kreatif buat nunjukin cara antisipasi bencana yang benar. Udah ngajarin caranya biar tenang, biar tetap fokus di tengah situasi bencana erupsi. Jadi ini tuh berguna banget, bagus banget buat antisipasi bencana.
7: Iya, jadi kan bagus sih karena kita juga bisa tahu kalau misal ada bencana, terus nanti kita yang perlu disiapin nanti apa aja, misal kayak tas siaga atau nanti bakal siap-siap dan awas nanti ya banyak tahulah nanti buat gimana-gimana kalau ada erupsi gitu.
8: Makanan ringan.
5: Pihak sekolah yang berinisiatif dan kemudian menggandeng BPPTKG merasa kegiatan seperti ini penting untuk dilakukan.
9: Semuanya dalam proses belajar. Jadi memang program ini menjadi sasaran yang sangat tepat bagi kami, anak-anak kami yang domisilinya tidak jauh dari Merapi. Sehingga kesiapannya pun juga perlu kita kasih edukasi, kasih kita pengetahuan. Apalagi ini yang benar-benar dari ahlinya, ini luar biasa, keren banget ya, sehingga ini menjadi bekal untuk mereka.
8: Yang kalau status pertama apa? Nur? Oma, terus?
5: Kegiatan ini dilakukan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta ini. Pemilihan tempat kegiatannya karena suatu alasan.
10: dengan murid baru yang mereka tinggal di daerah KRP, kemudian sekolah ini juga berada di kawasan rawan bencana, mereka harus paham sih apa namanya ancaman Gunung Merapi di sekitar sekolah. Mereka tahu apa sih ancamannya, ancaman bencananya, ada erupsi, kemudian ada lahar hujan, ada abu vulkanik, ada angin kencang, mereka harus paham itu.
5: Aktivitas ini dilakukan sebagai bagian dari wajib latih penanggulangan bencana atau WLPB yang biasa diperuntukkan bagi warga lereng Merapi, terutama di kawasan rawan bencana. Dani Liwontoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Lebih dari 618 ribu pelajar sekolah tingkat menengah atas pekan ini mengikuti tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Timur. MPLS tahun ini masih mengusung slogan MPLS ramah sehingga siswa baru diharapkan bisa beradaptasi di lingkungan baru tanpa tekanan perpeloncoan.
11: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, total 352 siswa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di SMP Negeri 1 Surabaya. Tahun ini pemeriksaan kesehatan gratis memang jadi salah satu agenda MPLS di Kota Pahlawan. Selain pemeriksaan kesehatan, agenda utama pengenalan lingkungan dan budaya sekolah di Jalan Pacar Surabaya ini juga jadi materi yang dinanti para siswa, seperti Azahra Sakila Ramadhani. Sebagai persiapan peralihan dari pendidikan dasar ke menengah, lulusan SD Kaliasin Surabaya ini mengaku sudah punya gambaran program MPLS seperti apa yang diinginkannya.
12: Saya berharap untuk menginginkan proses seperti anti kekerasan, anti bullying ya. Apalagi kayak penjelasan terhadap lebih lanjut kepada sekolah ini. Saya mengharapkan seperti itu agar lebih mengenal sejarah sekolah ini juga.
11: Semangat mengikuti MPLS juga dirasakan 359 siswa baru SMA Negeri 5 Surabaya. Selain pengenalan karakter, budaya, dan prestasi sekolah, MPLS juga jadi kesempatan para siswa mengenal lebih dekat teman yang akan jadi rekan belajar selama 3 tahun ke depan. Meski memiliki keterbatasan secara fisik, lulusan SMPN 1 Surabaya ini tetap semangat dan percaya diri mengawali langkah barunya sebagai pelajar seragam putih abu-abu.
13: Di sini juga harus memberikan materi bahwa semua siswa itu sama derajatnya, harus diperlakukan sama, karena kita di sini sama-sama juga untuk belajar, untuk ingin mencapai cita-cita yang ingin kita capai ke depannya.
11: Sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sejak 2 tahun terakhir, program pembuka tahun ajaran baru ini mengusung slogan MPLS Ramah. Pendekatan baru ini diharapkan menghadirkan pengenalan budaya dan lingkungan sekolah, serta pengalaman belajar yang tidak hanya nyaman, terjangkau secara biaya, dan yang terpenting, gembira tanpa perpeloncoan.
14: Di mana kakak-kakak OSISnya kita sudah berkomitmen bersama bahwa adik-adik ini datang kita bikin be happy. Selama 1 minggu kenalkan lingkungan sekolah kita, program-program yang sudah dipunyai oleh sekolah. Duta-duta, kader-kader dari adik-adik semua itu kami munculkan. Biar adik-adik mulai be happy bahwa semuanya di sini adalah teman, kita adalah bestie. Baik dengan bapak ibu gurunya, dengan kakak-kakaknya adalah bestie.
15: Pondasinya bagian membingkai anak-anak kami untuk menciptakan situ kebersamaan, kerukunan, tidak memandang latar belakang itu apa. Baik misalkan ada sekarang ada programnya pemerintah bahwa ada inklusi di setiap lembaga pendidikan, ini harapan kami, anak-anak sudah ditanamkan kebersamaannya itu sehingga saling asah, asuh, dan saling mengasihi. Sehingga insya Allah tidak ada bullying kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang ada adalah kebersamaan, saling membantu bagaimana prestasi bersama-sama.
11: Di Jawa Timur, tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB saja, tahun ini diikuti total 618.479 siswa. Berbekal materi MPLS, siswa diharapkan siap menjalani kegiatan belajar-mengajar di tingkat pendidikan yang baru. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas, salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.
16: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
16: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
18: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
16: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
19: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
16: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pada Senin, penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dua hari pasca ditetapkannya ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada Senin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus FA. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lain, yaitu uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pada 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya, sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
1: Uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI, dan kedutaan Amerika termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Spanyol akan menghadapi Perancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan 1 gol di turnamen ini. Sementara timnas Perancis fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia. Sekaligus bisa mungkin untuk meredam pergerakan pemain muda Spanyol, Lamine Yamal.
2: Spanyol menjalani sesi latihan di Dallas pada minggu jelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Prancis. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut, yakni saat meraih kemenangan 2-1 atas Belgia di babak perempat final. Spanyol pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024 dan kembali menang di babak 4 besar UEFA Nations League tahun lalu. Namun tim asuhan Didier Deschamps edisi 2026 ini merupakan

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Cuaca buruk yang terjadi di Cina baru-baru ini ternyata memicu terjadinya fenomena alam yang unik. Akibat angin kencang, air terjun Talongqiu di Zhejiang mengalir secara terbalik. Sementara di Henan, akibat hujan deras, air sungai kuning yang mengalir di kota Xinjiang terbagi menjadi dua warna, yaitu kuning dan hijau kebiruan.
1: Fenomena alam langka yang dikenal sebagai air terjun terbalik terjadi di air terjun Talongqiu di Gunung Yangtang, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Fenomena ini terjadi akibat hembusan angin kencang yang membuat air yang seharusnya terjun ke bawah terhempas ke atas melawan gravitasi. Peristiwa ini menciptakan pemandangan surrealis di mana air terjun seperti menjulang ke langit. Badai Bavi yang melanda Provinsi Zhejiang

0: siang dalam sepekan terakhir jadi penyebab fenomena unik ini terjadi. Apalagi ketinggian air terjun Dalongciu mencapai 197 meter. Fenomena alam unik lainnya juga terjadi di Sungai Kuning yang mengalir di kota Xinjiang, Provinsi Henan, China Tengah. Air di sungai itu tiba-tiba terbagi menjadi dua warna, kuning dan hijau kebiruan. Kedua warna ini terbentuk akibat hujan deras di bagian hulu sungai yang memicu naiknya lumpur sehingga membuat air sungai menjadi keruh. Di saat yang bersamaan, air sungai yang mengalir dari pegunungan tidak terdampak hujan, sehingga warnanya pun tampak jernih kebiruan. Kedua warna air itu kemudian bertemu di jalur sungai yang menjadi proyek pengalihan banjir di Xinjiang.
1: Perang antara Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut, keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Bin Dermawan, salam sehat dan sampai jumpa.
0: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormogan dan Mahshar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Dawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings resmi mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating jangka panjang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Profesi Clipper Content yang bertugas mengubah video panjang menjadi konten pendek disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat bersama Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang, Bogor. Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton tetap mendapat solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden. Salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 JT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada B50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di Rp6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke Rp21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non-subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka Rp18.600. Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPN.
2: Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai APBN. Dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu, ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden.
0: Kementerian Sosial kini tengah bergerak cepat untuk memproses penyaluran bantuan sosial atau Bansos triwulan ketiga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan toleran terhadap penerima Bansos yang salah sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial saat ini tengah dikejar target untuk menuntaskan proses cleansing atau pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal, pindah rumah, atau warga mampu yang sudah naik kelas. Yang menarik, Kemensos kini bertindak tegas terhadap BUMN, ASN, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online, di mana mereka langsung dimasukkan ke dalam negative list atau daftar hitam penerima manfaat. Bekerjasama dengan PPATK, dari hampir 600 ribu data yang dipantau, sebagian besar pemain judi online sudah tak lagi masuk dalam penerima bansos.
3: Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak. Nah, setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo. Jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan. Sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan.
4: Fokus penegasan untuk yang tadi pemain judo itu maksudnya walaupun dia di level rendah tetap akan dicabut gitu?
3: Iya, kalau dia mengulang. Jadi gini, jadi kan ada beberapa yang tetap kita salurkan, ya, tapi kita awasi. Tidak ada lagi sih, sampai sekarang belum ada laporan lagi. Tapi sebagian besar yang main judol sudah kita tidak.
0: Perumbulok menggandeng Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Seluruh Indonesia, Perpadi, untuk mengolah 2 juta ton cadangan beras pemerintah menjadi beras komersial. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat optimalisasi stok beras nasional sekaligus mendukung program swasembada pangan.
5: Perum Bulog resmi menggandeng Perpadi dalam program pengolahan 2 juta ton cadangan beras pemerintah menjadi beras komersial pada Senin siang. Kerjasama ini dilakukan menyusul keterbatasan kapasitas penggilingan milik Bulog, sementara target penyelesaian program hanya tersisa sekitar 4 bulan. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdan, mengatakan melalui sinergi ini beras cadangan pemerintah akan diolah kembali menjadi beras premium dan medium menggunakan fasilitas penggilingan milik Perpadi dan mitra swasta yang memenuhi standar. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah untuk memperkuat ketersediaan beras berkualitas bagi masyarakat. Bulog menyebut hingga 13 Juli 2026, realisasi penyerapan beras nasional sudah mencapai sekitar 3,2 juta ton atau 83% dari target 4 juta ton. Sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan bahkan telah mencapai target serapan 100%.
6: Bahwa Bulog sendiri juga tidak akan mampu untuk mengolah sebesar itu, dan oleh karena itu kami bersinergi dengan Perpadi yang dalam hal ini adalah Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Seluruh Indonesia untuk bersinergi dengan Bulog dalam rangka mengolah cadangan beras pemerintah sejumlah 2 juta ton menjadi beras komersial sesuai arahan dari Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bappenas.
5: Ketua Umum Perpadi menegaskan pihaknya siap mendukung sepenuhnya program pemerintah. Sutarto menambahkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
7: Sama tentunya perlu sinergi antara pemerintah dengan semua komponen termasuk pelaku bisnis. Nah, Perpadi adalah anggotanya adalah pelaku bisnis di bidang perberasan, dan kami mendapat kehormatan yang luar biasa diajak oleh Bulog bagaimana kita melakukan salah satunya kegiatan dalam rangka pengadaan beras atau processing beras premium yang akan datang sebanyak 2 juta tadi.
5: Bulog menargetkan program pengolahan beras tersebut dapat segera berjalan setelah mendapatkan keputusan rakyat koordinasi terbatas. Bulog menargetkan program pengolahan beras tersebut dapat segera berjalan setelah mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas. Dengan demikian, beras hasil olahan dapat segera didistribusikan kepada masyarakat melalui skema yang tengah disiapkan pemerintah. Ajat Boko, Jakarta.
0: Perkembangan media sosial dan ekonomi digital terus melahirkan berbagai profesi baru. Salah satu yang kini tengah naik daun adalah profesi sebagai clipper konten. Berbekal gawai dan koneksi internet, tak tanggung-tanggung, profesi baru ini disebut mampu menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Seperti apa peluang bisnis dan cara kerja profesi ini? Berikut informasinya dalam Business Story.
8: Biasanya ketika Anda sedang scrolling Instagram Reels, TikTok, ataupun video YouTube Shorts, Anda akan menemukan klip potongan dari podcast ataupun program TV kesayangan Anda. Tahukah Anda, di balik video-video singkat tersebut, ternyata ada satu profesi yang mendulang jutaan rupiah setiap bulannya. Namanya adalah clipper. Mau tahu? Yuk kita bahas.
5: Era digital mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi secara radikal. Kebiasaan menonton format konten video pendek atau short form konten yang ada di media sosial kini menjadi tren utama dan strategi paling efektif dalam menarik atensi masyarakat. Pergeseran tren inilah yang melahirkan profesi baru, yaitu Clipper. Sesuai namanya, tugas mereka pada dasarnya adalah mengkurasi dan memotong video berdurasi panjang seperti podcast, vlog, ataupun liputan media menjadi puluhan potongan video pendek. Tak terbatas syarat umur dan tak perlu mengirim CV. Modal utama untuk menjadi seorang Clipper memang hanyalah segenggam smartphone serta koneksi internet. Namun tingginya potensi pendapatan berbanding lurus dengan ketatnya persaingan.
9: Awal mulai saya bulan Ramadan tahun kemarin. Awal-awal sih nggak tahu, hobi aja nge-clip video. Terus saya nggak ada nih buat media nyimpennya. Kan tahu sendiri kalau video pendek disimpen di HP cepat penuh. Nah, saya download TikTok tuh. Hobi-hobi aja. Saya potong-potong toto FYP. Ada brand-brand ngubungin, terus ada yang ngajak kerjasama YouTuber-YouTuber buat diklipin. 12 klipan ya hampir 4 juta sih.
5: Seiring berjalannya waktu dan masifnya media sosial, pekerjaan yang awalnya hanya dilakukan secara individu atau freelance ini kini telah berkembang pesat menjadi sebuah industri yang terstruktur. Bahkan banyak klip yang beredar di media sosial yang berasal dari agensi dan agregator khusus Clipper. Dalam naungan inilah para Clipper bisa memberikan layanan terintegrasi serta menjalin kontrak skala besar dengan berbagai klien korporasi maupun merek ternama.
10: Simpel banget sih untuk Clipper ya. Jadi Clipper ini kan dibayar per views. Ya tugas utama mereka menghasilkan views yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang membayar. Jadi bisnis modelnya sesimpel itu sih. Gitu. Jadi cara menghasilkan uangnya ada ya setiap hari ada misalnya ada campaign apa ya mereka lihat di platform tuh misalnya ada campaign A bayarannya sekian peraturannya apa aja nah mereka start clipping tuh ya ngeklip video gitu ya edit video mereka post mereka dapat views mereka upload mereka ajukan pembayaran dari platform itu kalau salah satu caranya. Nah kemudian bisa juga bekerja secara profesional. Seperti contoh-contohnya ini, teman-teman di sini ini kan full timer itu juga salah satu cara untuk menghasilkan uang gitu, di hire oleh agensi-agensi atau brand untuk clipping brandnya atau brand-brand dari agensinya gitu.
5: Menjadi seorang Clipper tidak bisa hanya sekedar memotong video. Clipper juga dituntut untuk memahami algoritma media sosial, teknik bercerita atau storytelling, merangkai teks copywriting yang menarik, hingga memahami psikologi audiens agar konten yang diklip mampu viral di 3 detik pertama. Maka anggapan bahwa Clipper tak membutuhkan keahlian adalah salah besar.
11: Salah banget sih, karena kalau misal kita nggak punya skill buat viralin satu video, menurut aku nggak bisa berkembang sih di dunia Clipper. Jadi dia tuh pertama kunci satu itu dia harus tahu caranya videonya viral. Karena kalau misal nggak tahu, banyak kok orang yang misal buat video tapi videonya nggak viral juga. Ya berarti ya kuncinya dia harus tahu videonya bisa viral apa enggak. Buat sekarang mungkin kalau buat freelance itu masih di belasan. Cuma dari beberapa teman aku yang emang udah pada jago-jago itu tuh udah sampai ya 50-an juta. Itu jujur teman-teman dekat aku pribadi gitu. Udah segitu.
12: Akhirnya bisa
11: sama. Iya, achievable banget. Kalau misal kita seriusin.
5: Selain bagi perusahaan atau agensi, kehadiran Clipper juga menjadi angin segar bagi para kreator konten maupun influencer. Dengan menyerahkan tugas distribusi kepada pihak ketiga, mereka bisa lebih fokus pada penciptaan ide dan gagasan utama. Bagi para kreator, mengalokasikan dana untuk menyewa jasa Clipper bukanlah sebuah beban biaya, melainkan investasi untuk mempromosikan konten mereka dengan cara yang lebih organik.
13: Tidak terlalu signifikan langsung, cuman kelihatan growth-nya itu. Jadi ada setiap bulan tuh ada segini penaikan, ada segini kenaikan, dan setiap di kita ngelihat dari statistiknya viewers juga ada peningkatan. Gitu.
12: Artinya nggak langsung pesat ya?
13: Tidak langsung pesat, tapi itu justru yang kita sebenarnya kita cari gitu. Kita nggak mau terlalu langsung cepet gitu karena kita takut kalau udah langsung cepet terlalu naik, nanti habis itu kita bingung mau ngapain di atasnya gitu.
5: Dari kacamata makroekonomi, fenomena ini menjadi bukti nyata bagaimana ekonomi digital kini bertindak sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Tanpa membutuhkan modal investasi besar, profesi Clipper mampu dikonversi menjadi pendapatan ekonomi baru dari media sosial.
14: terjadi pergeseran ya, bahwa konsumsi internet di masyarakat Indonesia itu sekitar 20% itu lebih dari 8 jam. 80% itu lebih dari 2 jam. Artinya di sini konsumsi internet juga cukup masif. Kemudian juga masyarakat sekarang itu lebih banyak mendapatkan informasi dari internet. Makanya jadi dari sisi demand-nya itu ada, dari sisi supply-nya itu diciptakanlah oleh para clippers ini.
5: Walaupun menjanjikan pendapatan yang fantastis, rendah

0: Hanya batas masuk menjadi seorang Clipper membuat persaingan menjadi sangat ketat. Selain itu, resiko pelanggaran hak cipta akibat asal mengambil konten bisa saja menjadi batu sandungan. Pemahaman etika dan literasi digital serta manajemen konten yang baik menjadi bekal bagi seorang Clipper agar dapat menghasilkan uang dengan konsisten. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menjadi seorang Clipper? Bintang Fatan, Fordanto Bimantoro, Jakarta.
1: Sebuah rel persawahan di Kampung Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dijadikan lahan budidaya ikan arwana Super Red. Tak tanggung-tanggung, omset dari usaha itu mencapai miliaran rupiah. Peluang bisnis dari ikan arwana juga dimanfaatkan oleh seorang warga di Karawang. Ia pun sukses meraup omset dari membudidayakan ikan arwana Brazil jenis albino dan silver.
2: Lahan seluas 8 hektar di Kampung Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dimanfaatkan oleh Odon untuk mengembangkan usahanya membudidayakan ikan arwana jernih Super Red. Odon pun sudah menjalankan bisnis ini selama 5 tahun terakhir. Dalam membudidayakan ikan arwana, tak jarang cuaca menjadi kendala.
3: Dari cuaca hujan, dingin, ada petir, nah itu Mbak. Itu kendala buat indukan yang lagi ngeram. Untuk saat ini pasar kita keluar.
4: Luar negeri?
3: Luar negeri seperti China gitu.
2: Ikan hias ini berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Selain dijual di dalam negeri, ikan arwana Super Red ini diminati para pecinta ikan hias dari luar negeri. Omset yang melimpah ini pun menarik Pemkab untuk memanfaatkan budidaya ikan hias menjadi salah satu peluang kerja. Warga pun akan diajak untuk mencari cuan dari ilmu pengelolaan arwana Super Red. Tak jauh berbeda, Asep Wahyudin, warga Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, juga mencari cuan dari bisnis budidaya ikan hias arwana. Asep pun mengembangkan ikan arwana Brazil jenis silver dan albino. Di lahan miliknya, ribuan ikan arwana dari berbagai ukuran dibudidayakan dengan perawatan khusus untuk menjaga kualitas.
5: Jadi yang terbuka pasarnya itu Brazil. Jadi ikan Brazil itu murah, tapi pasarnya terbuka gitu. Berbeda sama albino, rada kesendat gitu beda. Tapi harganya memang mahal. Albino itu yang baru masuk telur itu bisa 85.000, tapi kalau Brazil itu cuma 29.000-30.000.
2: Asep menyebut kualitas air dan nutrisi pakan menjadi faktor penting dalam membiakkan ikan arwana. Kestabilan pasokan ini pun membuat usahanya dilirik banyak kolektor dan pembeli lokal.
5: Kalau harga di sini standar apa, Pak?
2: Setiap bulan, Asep mampu menjual 3.000 hingga 5.000 ekor anakan arwana kepada mitra eksportir. Selain arwana, Asep juga menyediakan berbagai jenis ikan hias lain serta melayani jasa desain akuarium atau aquascape. Usaha ini bukti bahwa hobi yang dikembangkan dengan teknik tepat mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memanfaatkan lahan bekas sekolah dasar yang mangkrak, badan usaha milik desa BUMDES di Klaten Jawa Tengah berhasil menyulap menjadi kebun greenhouse melon premium. Dalam sekali panen, buah melon premium BUMDES bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 4 juta rupiah.
0: Lahan bekas bangunan sekolah dasar atau SD yang mangkrak dan berhasil disulap menjadi kebun greenhouse melon premium ini berada di Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengelolaan kebun greenhouse melon premium sendiri dilakukan oleh BUMDES Maju Makmur, Desa Ketitang. Senin sore, Direktur BUMDES Maju Makmur, Setyo Basuki, menjelaskan lahan seluas 300 meter persegi ini adalah aset desa yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga dan kemandirian desa. Hingga kini sudah ada sekitar 500 tanaman melon yang ditanam dengan dua melon unggulan yaitu jenis Sweet Lavender dan King Blues. Kedua jenis tersebut sama-sama memiliki rasa yang manis, segar, serta dagingnya yang renyah. Dalam sekali panen, mereka bisa mendapatkan sekitar 500 buah melon. Harga 1 kg melon dijual Rp30.000. Dengan adanya kebun greenhouse melon premium ini, BUMDes sudah bisa menghasilkan

0: sumber rezeki demi kemandirian desa. Pada panen perdana, BUMDes sudah mendapatkan keuntungan sekitar 4 juta rupiah dari modal 16 juta rupiah.
1: Lahan SD.
2: Bekas
1: SD. SD yang mangkrak, yang lama tidak digunakan dan gedungnya sudah roboh. Makanya kami untuk memanfaatkan aset desa yang mangkrak, kami menginisiasi untuk ini.
2: Luasannya ada berapa, Pak?
1: Luasannya sekitar 300 meter.
2: 300 meter. Terus sudah panen berapa kali dan hasilnya seperti apa, Pak?
1: Ini panen yang kedua, Mas. Yang pertama dulu labanya sekitar 4 juta dari modal 16 juta.
2: Ada berapa jenis melon, Pak, di sini?
1: Di sini kalau yang pertama dulu cuma satu jenis, yaitu jenis sweet lavender yang jenis the blues, Mas, yang hijau ini. Nah, ini yang the blues. Nah, kebetulan ada pengunjung yang, Pak, ya pakai yang kuning. Akhirnya kami mencoba menanam dengan yang kuning, yang sweet lavender.
0: Greenhouse Melon membuka panen untuk umum dan membuat buah melon premium semakin banyak diminati di kalangan masyarakat.
3: Yang kesini tuh ingin petik buah melon secara langsung. Kan biasanya kalau kita beli buah tuh kan udah keadaan dipotong, udah nggak bisa petik sendiri, nggak bisa milih sendiri. Tapi kalau di sini kan kita bisa lihat-lihat, kita bisa milih sendiri mana yang melon yang bagus, mana yang menurut kita tuh kurang lah gitu.
2: Tadi petik berapa?
3: Petik 3.
2: 3 ya. Udah ngicipi belum tadi?
3: Sudah.
2: Gimana rasanya, Pak?
3: Kalau yang hijau tuh rasanya lebih manis, lebih rich lah rasanya.
0: Pembeli melon premium di Greenhouse BUMDes Maju Makmur Desa Ketitang saat ini berasal dari warga lokal Klaten dan Sukoharjo. Dengan adanya pundi rupiah yang masuk ke BUMDes, diharapkan mampu untuk menjadikan desa yang mandiri dan ketahanan pangan terjaga. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
4: Pemerintah Indonesia tengah bersiap membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kami akan memberikan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemerintah Indonesia tengah bersiap membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global sekaligus memperkuat sektor keuangan nasional. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal Pusat Finansial Internasional Indonesia di kawasan keuangan khusus yang aturannya sedang dikebut oleh pemerintah dan DPR. Dengan kali ini kita akan menjawab bagaimana sebenarnya Pusat Finansial Internasional Indonesia ini akan menjadi daya tarik dan juga pusat keuangan regional. Nah, kita akan membahasnya. Sebenarnya apa itu PPFI? PPFI ini adalah Pusat Finansial Internasional. Kalau kita bicara mengapa kita memerlukan PPFI, karena Indonesia itu

secara geografis cukup besar, kemudian juga secara komoditas kita banyak mengekspor batu bara, nikel dan komoditi kelapa sawit yang menjadikan Indonesia itu sebagai pusat finansial komoditi dunia. Kemudian juga kenapa perlu ada kawasan baru keuangan berstandar internasional? Kenapa tidak cukup di Jakarta saja? Kenapa tidak Surabaya? Kenapa harus ada tempat khusus? Kalau kita melihat beberapa negara di dunia, di Amerika Serikat, kemudian di Hong Kong, Dubai dan Inggris, mereka punya kawasan tersendiri di mana kawasan ini akan memberikan kebijakan yang sangat terintegrasi, fokus terhadap jasa keuangan, perbankan, asuransi, kemudian moneter dan juga terkait dengan bursa. Tapi kita akan membahasnya nanti saat lagi. Kita akan melihat seperti apa lagi perkembangan dari PPFI. Kalau kita lihat PPFI ini memang dirancang memiliki kekhususan. Nah, ini berbeda ya. Mungkin selama ini kita mengenal kawasan ekonomi khusus atau KEK. Tapi kalau KEK mereka tidak memiliki kebijakan aturan regulasi yang berbeda. Kalau di sini mereka memiliki sisi regulasi yang membuat mereka menjadi istimewa. Kalau kita bicara mengenai investor, kadang-kadang investor itu selalu terkendala terkait dengan masalah regulasi. Setiap daerah pasti punya regulasi. Contohnya misalkan di Bali, ketika suatu perusahaan akan membangun sebuah resort, mereka punya regulasi Bali. Kemudian di Jogja, di Semarang, semua berbeda-beda. Tetapi kalau disusun dengan PPFI, regulasi ini akan satu dan mempermudah proses, baik itu pengawasan, kemudian juga pelanggaran, seandainya terjadi ada pelanggaran, kemudian juga proses pelaksanaannya. Di sini juga ada kelembagaan yang berbeda. Kelembagaannya ini, yang menarik adalah akan ada dewan di sini dan nanti akan ada dewan gubernur yang merupakan salah satu pemimpin daripada lembaga ini. Nah, ini memang berbeda ya dengan kawasan ekonomi khusus. Kemudian sistem hukum. Nah, ini menarik juga. Tadi kalau saya baca sistem hukumnya ini mereka menggunakan sistem hukum common law. Berbeda dengan sistem hukum public law di mana mungkin apabila terjadi selisih paham terkait dengan perjanjian kerja, kemudian juga masalah kontrak keuangan, sistem hukum ini akan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, bagi Indonesia dan bagi negara yang melakukan investasi. Dan pasti sistem hukum ini tidak berbeda dengan sistem hukum di mana Mahkamah Agung MA tetap menjadi acuan dasar dan paling tinggi Supreme Court dalam proses pelanggaran hukum terkait dengan investasi yang nanti akan terjadi. Dan dengan ada sistem hukum yang berbeda, pastinya para investor juga berpikir ini mempermudah mereka karena kacap kali mereka khawatir dengan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum masing-masing negara yang akan melakukan investasi. Kemudian kita akan melihat selanjutnya apa yang menarik lagi dari PPFI ini ya. PFII ini, nah kalau kita lihat PFII ini kemudian keimigrasian. Kalau kita melihat banyak sekali pekerja-pekerja asing, mungkin mereka terkendala masalah imigrasi, kitas, surat-surat dokumentasi yang memang memerlukan mereka lebih rigid, tapi mungkin nanti kedepannya keimigrasian ini sangat membantu, terutama kalau ada investor-investor yang akan melakukan usaha business to business, di mana mereka pasti akan tinggal lebih banyak di Indonesia. Kemudian kemudahan ketenagakerjaan dan residensi. Nah, ini menarik, tadi saya sempat bahas, kadang-kadang para pengusaha asing yang berkeluarga negara asing, mereka memiliki kendala di residensi atau tempat tinggal, dan juga kitas ataupun izin tinggal mereka berusaha. Dan ini diharapkan bisa menarik investasi jangka panjang. Nah, pengembangannya produk dan layanan keuangan masih akan berstandar internasional dan bersifat global sehingga bisa nanti diterapkan di semua negara. Nah, yang menarik ini sedikit, kalau saya tadi sempat membaca, Singapura sendiri sudah memiliki sistem ini di mana mereka sudah memiliki investasi 50 triliun US dollar dan sebagian tersebut juga diturunkan kepada investasi di tanah air. Nah, memiliki sistem hukum khusus tadi saya sudah membahas, ini penting karena memang terkadang investasi itu memiliki kasus-kasus perdagangan internasional, kemudian perjanjian internasional yang membutuhkan, tadi saya katakan common law, di mana mungkin tidak menggunakan sistem hukum publik yang saat ini mungkin terjadi di Indonesia, tetapi tetap menggunakan referensi paling atas adalah hukum Mahkamah Agung Indonesia. Lalu kemudian kita melihat seperti apa sih lembaga khusus bagi pengelola kawasan, nanti akan ada dewan khusus di sini. Kita masih menunggu seperti apa DPR dan pemerintah menentukan dewan khusus yang juga akan ada gubernur dewan untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari regulasi karena saat ini masih digodok di DPR. Rencananya tanggal 20 mereka akan ada rapat dan tanggal 21 Juli ini disahkan. Kita tunggu saja seperti apa, kan RUU-nya masih berjalan.
Lalu kita akan melihat selanjutnya.

Nah, ini menarik sekali. Kenapa Bali? Tadi saya membaca beberapa referensi. Yang menarik adalah pertama, kalau bicara mengenai Bali, Bali ini sudah memiliki, sebentar. Kalau Bali, mereka sudah memiliki kawasan ekonomi khusus Sanur.

0: Menarik ya, kita tunggu seperti apa. Nah, seperti tadi Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan di Bali, karena kalau bicara mengenai financial center, bicara juga mengenai lifestyle. Lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk, busy atau padat, juga bisa menawarkan seperti di Dubai, karena tentunya tidak terlalu sibuk, demikian pula di tempat-tempat lain. Kita tunggu perkembangan Bali untuk PFI ini. Lalu kita akan melihat nih, target pelaksanaan. Tadi saya sudah sedikit spill, targetnya adalah ditandatangani pada tanggal 22 Juli, karena memang diharapkan akan segera disahkan, meskipun ada yang mengatakan butuh waktu 10 tahun ya, untuk implementasi. Sejumlah analis mengatakan 10 tahun ini adalah waktu yang sangat rasional, mengingat tadi pembangunan infrastruktur, kemudian juga perlu adanya perundang-undangan, perlu juga adanya kepastian hukum bagi para pelaku investasi di tanah air, terutama terkait dengan bagaimana mereka nanti bisa tetap berinteraksi secara hukum internasional, tetapi juga ada legalitas secara hukum yang ditetapkan oleh MA, sehingga win-win solusinya tetap bisa tercapai. Kemudian kita juga melihat berikutnya adalah pernyataan dari Ketua Komisi 11 DPR, nantinya harus ada diselesaikan masa sidang DPR 20 hari, kita menantikan seperti apa, karena poin-poinnya sepertinya agak rigid ya, karena tadi ada terkait dengan undang-undang, ada dewan, kemudian terkait dengan masalah perjanjian. Ini secara internasional kami masih menantikan seperti apa poin-poin, karena memang kalau kita melihat dari negara seperti Hong Kong, Dubai, kemudian Inggris, bahkan Singapura sudah memiliki kawasan industri seperti ini. Lalu berikutnya dari pernyataan Menteri Keuangan Purba Yudhisthira, dengan ukuran ekonomi yang besar, seperti yang katakan tadi, secara domestik kalau kita lihat, Indonesia geografisnya sangat menjanjikan. Kemudian sumber daya alam, tadi di awal saya katakan, kita pengekspor kelapa sawit, nikel, batu bara, dan diharapkan jangka panjang, kita akan memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang, menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan Asia dan dunia, dan nanti akan dilakukan di Pulau Dewata, Bali. Ya, kehadiran PFII diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih menarik bagi investor internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi pengembangan bisnis regional. Salah satu faktor yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik PFII adalah penerapan regulasi yang lebih kompetitif dibandingkan aturan yang berlaku secara umum di Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Rating resmi mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating jangka panjang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Afirmasi ini menjadi bukti nyata ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Namun di balik status aman ini, S&P juga menyertakan sederet catatan kritis bagi pemerintah.
1: Lembaga pemeringkat global S&P kembali menyematkan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB dan A2 untuk jangka pendek dengan prospek atau outlook tetap stabil. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia yang masih kokoh di kategori investment grade atau layak investasi. Meski berada di level aman, S&P memberikan sederet catatan krusial yang wajib diwaspadai pemerintah. Di sisi fiskal, S&P memproyeksikan defisit APBN akan tetap terjaga di bawah 3% PDB. Menariknya, S&P memprediksi anggaran program makan bergizi gratis yang awalnya dianggarkan di atas 300 triliun rupiah berpotensi dipangkas hingga sepertiga bagian melalui efisiensi struktur desain program dan pengawasan ketat. Selain itu, pembentukan BPI Danantara beserta anak usahanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia disorot positif karena berpotensi menekan kebocoran devisa seperti praktik under-invoicing dan transfer phishing. Namun, S&P mengingatkan agar perubahan kebijakan di sektor sumber daya alam dikelola dengan matang dan transparan demi mencegah guncangan pada sentimen investasi dan stabilitas rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa keputusan S&P mencerminkan arah kebijakan ekonomi nasional yang terjaga kredibel. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen penuh menjaga disiplin fiskal. Sementara itu, Bank Indonesia menilai keputusan S&P merupakan wujud nyata terjaganya kepercayaan investor global terhadap kredibilitas bauran kebijakan moneter dalam negeri. Bahkan, BI melihat S&P juga memberikan sinyal peluang kenaikan peringkat Indonesia di masa mendatang apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal. Merespon hal

0: tersebut, anggota DPR RI Muhammad Musbakun turut memberikan pandangannya. Legislator mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan penilaian aman dari SNP, melainkan menjadikannya sebagai momentum untuk memperketat disiplin anggaran.
1: Kita ke informasi selanjutnya, PT Garuda Indonesia mengubah ketentuan bagasi gratis bagi penumpang mulai 1 September mendatang. Sistem yang semula menggunakan batas total berat kini berubah menjadi berdasarkan jumlah koper atau piece concept. Maskapai menegaskan kebijakan ini tidak mengurangi hak bagasi penumpang.
2: Mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia akan menerapkan sistem bagasi baru bagi seluruh tiket yang diterbitkan pada tanggal tersebut. Perhitungan bagasi gratis yang selama ini menggunakan total berat atau weight concept akan berubah menjadi berdasarkan jumlah koper atau piece concept. Melalui skema baru ini, setiap tiket akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa beserta batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Garuda menilai sistem tersebut membuat informasi bagasi lebih jelas, mudah dipahami, serta membantu penumpang mempersiapkan perjalanan sejak sebelum keberangkatan. Garuda juga menegaskan perubahan kebijakan ini tidak mempengaruhi jatah bagasi gratis penumpang. Sebaliknya, batas berat bagasi pada sejumlah kategori tiket justru ditingkatkan. Untuk kelas ekonomi, jatah bagasi menjadi 23 kg dari sebelumnya 20 kg. Sementara kelas bisnis dan kelas 1 meningkat menjadi 32 kg dari sebelumnya 30 kg. Apabila bagasi melebihi batas yang ditentukan, penumpang dapat membeli tambahan bagasi berdasarkan jumlah koper, bukan lagi berdasarkan kilogram. Garuda menyebut penerapan piece concept juga bertujuan menyelaraskan layanan dengan standar maskapai internasional, sekaligus mempercepat proses check-in dan pengambilan bagasi di bandara.
1: Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Rating memutuskan mempertahankan kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Dialog.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kabar baik bagi perekonomian tanah air, lembaga pemeringkat internasional S&P Global Rating memutuskan mempertahankan kredit peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek. Sementara itu, prospek outlook Indonesia tetap berada pada level stabil. Nah, meski demikian, S&P masih cukup pesimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal itu tersemi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 2029 yang diperkirakan berada di bawah.

0: 5%, jauh dari target mendekati 8%. Nah, lalu sejauh mana nih peringkat rating S&P ini bisa mendorong perekonomian tanah air yang terkontraksi beberapa bulan ini? Telah hadir melalui sambungan virtual David Samuel, Kepala Ekonom BCA. Selamat siang, Pak David.
1: Selamat siang, Mas Yuda, apa kabar?
0: Kabar baik, Pak David. Ini sepertinya kabar baik juga ya buat perekonomian kita setelah harap-harap cemas menunggu kabar dari S&P, tapi kita alhamdulillah stabil nih untuk peringkatnya. Nah, yang menarik adalah salah satu dari lembaga peringkat tersebut yang mengatakan perbaikan yang terjadi adalah bagaimana seharusnya pemerintah mengendalikan belanja yang berpotensi membantu kembali konsolidasi fiskal dan eksternal Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
1: Ya betul, jadi Mas Yuda ini berita bagus buat ekonomi kita ya, setelah dua rating agensi yang lain, Fitch dan Moody's, itu mengubah outlooknya menjadi negatif. Ada pesimisme sebelumnya bahwa S&P yang biasanya memang relatif lebih ketat itu dalam melakukan assessment itu akan juga mengubah outlooknya menjadi negatif ya. Tapi pada kenyataannya mereka tetap mempertahankan ratingnya, dan ini berita bagus buat kita. Dan mereka mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang sudah kita lakukan ya. Misalnya kita juga akan terus mengemukakan pandangan kita bahwa kita akan tetap menjaga kondisi fiskal kita tetap prudent ya. Jadi tetap dijaga di 3% terhadap PDB. Dan juga kebijakan kita juga untuk merasionalisasi belanja. Nah ini juga cukup diapresiasi oleh lembaga rating S&P. Nah ke depan memang masih ada catatan-catatan yang mereka berikan ya, termasuk juga ada beberapa kebijakan baru yang kita lakukan, dan mereka juga ingin melihat implementasinya ke depan. Nah ini bisa berdampak positif maupun negatif ya menurut pandangan mereka, misalnya kaitan dengan DSI, itu mereka juga memberikan pandangan yang positif, tapi juga subject to implementation. Jadi kalau implementasinya bagus, nah ini akan tentunya akan mendorong ekspor kita lebih kuat lagi ke depan, dan juga menambah devisa kita juga tentunya ke depan, Mas Yuda.
0: Iya, yang menarik adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga defisit daripada anggaran di bawah 3% PDB. Tapi kita ketahui sekarang harga komoditi masih sangat volatile, kemudian isu geopolitik dunia memanas kembali. Apakah ini masih bisa dilakukan secara rasional oleh pemerintah, mengingat memang fluktuasi harga komoditi ini pasti juga berpengaruh terhadap anggaran negara, Pak Samuel?
1: Ya betul, jadi langkah-langkahnya mungkin kita harus jelaskan lagi roadmap kita ke depan, apa yang akan kita lakukan secara
0: dengan kebijakan hukum dan juga implementasi yang tepat, Pak.
1: Ya saya pikir baik dari sisi dari view mereka udah jelas mereka memberikan view yang positif ya untuk kebijakan tersebut. Seperti juga mereka memberikan view yang sangat positif juga untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia ya dari sisi moneter ya. Namun memang kita perlu kejelasan dari sisi rules-nya ke depan ya. Karena ini kan aturannya juga belum keluar ya. Mungkin perlu pembahasan bersama dengan stakeholder, dengan pelaku industri juga, supaya juga secara real di lapangan memang betul-betul bisa diimplementasikan. Dan ini memang perlu kejelasan, dan kebanyakan memang pelaku usaha termasuk juga buyer di luar negeri juga ini menunggu kejelasan. Jadi mereka masih menunggu aturan pelaksanaannya seperti apa. Kalau misalnya jelas, mungkin nanti juga akan ditanggapi lebih positif lagi ya. Bukan saja oleh stakeholder, tapi juga oleh rating agency, Mas Yuda.
0: Terkait dengan hutang S&P ini, memperkirakan hutang Indonesia setiap tahun meningkat 2,9% dari PDB kita hingga 2029. Sementara pendapatan tetap di atas 15% dari 2026 hingga 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak David?
1: Ya, ini memang yang jadi masalah beban pembayaran bunganya ya. Dan ini jadi concern bukan hanya S&P, tapi juga Fitch dan Moody's. Ya, jadi kalau kita lihat threshold mereka rata-rata mengatakan 15% ya dari bunga utang terhadap pendapatan negara. Jadi kalau sudah di atas 15% buat mereka ini sudah lampu kuning. Ya, jadi memang perlu ada upaya-upaya bagaimana caranya meningkatkan pendapatan negara, baik dari sisi pendapatan pajak maupun juga dari sisi pendapatan non-pajak. Dan bagaimana kita mengelola utang kita itu supaya bisa tetap sustainable ke depan ya. Bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber pendanaan baru, alternatif-alternatif pendanaan baru, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang relatif lebih murah ke depan ya. Sehingga rasionya ini bisa tetap bertahan sesuai dengan threshold mereka tadi yang 15% itu. Jadi memang utang itu bukan

0: bukan suatu yang apa tidak perlu dilakukan, tapi kalau ekonomi mau tumbuh memang kita perlu tambahan leverage gitu ya, salah satunya lewat utang. Nah, tapi utangnya ini tentu yang harus sustainable, bagaimana kita bisa membayarnya juga dengan tadi pendapatan negara kita yang juga bisa kita terus tingkatkan ke depan. Masih banyak celah-celah pendapatan, niche apa namanya, potensi ya, potensi-potensi pendapatan negara yang bisa kita perkuat ke depan.
1: Kalau kita melihat sejauh mana efisiensi MBG ini bisa memberikan sebuah perspektif positif bagi lembaga internasional maupun negara-negara lain, terutama kalau kita melihat betapa besar anggaran yang memang diperuntukkan untuk MBG, tapi dengan efisiensi diharapkan bisa ada prioritas lain dan juga refocusing dari kebijakan ini yang dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bagaimana Anda melihat korelasi ini dengan peringkat S&P dan juga kacamata global terhadap kita?
0: Ya, mereka tentunya analis-analis ini orang-orang yang profesional dan rasional ya. Jadi mereka melihat bahwa ada komitmen pemerintah untuk melakukan rasionalisasi, mengingat kendala-kendala di lapangan, perlunya pentahapan, perlunya lebih targeted ya. Ini kan yang dikatakan pemerintah ya, mereka akan melakukan kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah ini supaya lebih targeted, lebih terarah, dan lebih dari sisi anggaran juga mereka juga akan melakukan rasionalisasi, dan ini sangat diapresiasi tentunya mengingat tekanan fiskal juga yang sempat kita alami di semester 1. Jadi kita patut bersyukur tekanan dari sisi geopolitiknya sedikit berkurang, tapi kita tidak boleh complacent, tidak boleh berpuas diri. Bisa saja ada tekanan eksternal lagi ke depan karena persoalan geopolitik ini kelihatan di Timur Tengah belum selesai ya. Jadi kita perlu juga melakukan langkah-langkah persiapan kontingensi kalau kondisinya memburuk. Tapi yang jelas mereka tidak ada persoalan dari sisi program prioritas pemerintah, asalkan kebijakan itu dilakukan dengan profesional, dengan menerapkan GCG yang bagus, dan juga pentahapan dan juga lebih targeted gitu ya.
1: Pak David semua, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Gelombang kekhawatiran melanda industri otomotif Jerman, raksasa otomotif Volkswagen mengumumkan rencana pengurangan kapasitas produksi dan penyederhanaan lini model secara besar-besaran. Kebijakan ini memicu kecemasan ribuan pekerja Audi yang khawatir kehilangan pekerjaan. Raksasa otomotif Jerman Volkswagen rencana memangkas kapasitas produksi tahunan dari 10 juta menjadi 9 juta unit serta mengurangi hingga separuh lini model kendaraannya. Langkah efisiensi ini disebut-sebut dapat mengancam sekitar 100 ribu lapangan kerja. Para pekerja di pabrik Audi yang berada dalam naungan grup VW di Neckarsulm mendesak manajemen segera memberikan kepastian mengenai masa depan pabrik mereka. Mereka menilai penutupan fasilitas tersebut akan berdampak besar bagi sekitar 15.000 karyawan. Volkswagen menyatakan restrukturisasi dilakukan untuk menghadapi tingginya biaya produksi, persaingan ketat dari produsen mobil China, serta tekanan regulasi dan tarif impor Amerika Serikat. Hingga kini perusahaan belum mengonfirmasi lokasi pabrik yang akan ditutup. Panggung pergelaran sepak bola terbesar dunia kini tidak hanya berpusat di dalam stadion, tetapi juga merambah ke ruang-ruang edukasi dan sains. Seperti yang terlihat pada pameran interaktif di Vancouver, Kanada yang memadukan dunia olahraga dengan inovasi digital. Hadirnya berbagai perangkat canggih di balik layar pertandingan modern tersebut mengundang antusiasme tinggi dari ratusan supporter internasional maupun warga lokal.
1: Debut pameran bertema sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA kini resmi hadir di Science World Museum di Vancouver, Kanada. Berlokasi hanya beberapa langkah dari Stadion Piala Dunia BC Place, pameran ini berhasil menarik ratusan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia di hari jeda pertandingan. Dalam expo ini, pengunjung diajak untuk melihat secara detail bagaimana ekosistem dan integrasi teknologi modern mendukung setiap aspek jalannya pertandingan di lapangan hijau.
2: The exhibit is made out of five main areas: broadcasting and media, intelligent data, refereeing and fair play, and staging the game. So it talks about all of the ecosystem that surrounds and the technologies that helps the game be presented and be refereed in different aspects of it.
1: Selain menampilkan akurasi data seperti cara kerja sensor di dalam bola, pihak panitia juga merancang pameran dengan sentuhan khusus bagi masyarakat lokal Kanada maupun negara mitra penyelenggara Piala Dunia.
2: When we were working with the FIFA Museum, we localized a lot of the content where we could. We brought in the jerseys of the host nations. We brought in Christine Sinclair's jersey worn for the Olympic finals, which is an excellent artifact that we have. And also the game used ball for the in the last World Cup in one of Canada's games. So we really tried to localize the content to Vancouver and to the three nations that are hosting the World Cup.
1: Upaya lokalisasi konten dan pemaparan inovasi di balik layar tersebut terbukti sukses memikat antusiasme banyak pengunjung yang datang.
3: This was phenomenal. I wasn't sure what to expect, but to see the combination of the actual real life soccer with the technology is fascinating. I'm a bit of a soccer geek anyways, and this is particularly fascinating to see all the behind the scenes innovation that's gone on. You don't appreciate or realize until it's presented to you in this fashion, so it's been a wonderful experience.
1: Kehadiran barang bersejarah seperti jersey Olimpiade Tokyo milik Christine Sinclair hingga bola asli Piala Dunia seolah menjadi magnet baru sekaligus bukti nyata meningkatnya antusiasme olahraga sepak bola di Kanada. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran tren di Kanada yang selama ini lebih dikenal dunia sebagai negara yang gandrung akan olahraga hoki es.
0: Pasar tenaga kerja global kini mulai memasuki era baru di mana proses perekrutan awal tidak lagi ditangani langsung oleh manusia, melainkan lewat sistem kecerdasan buatan atau teknologi AI. Teknologi screening ini menuntut para pencari kerja untuk mengubah strategi dan format lamaran agar dapat lolos dari tahap penyaringan pertama. Lalu bagaimana cara terbaik bagi para pencari kerja untuk bisa bersaing di tengah pasar kerja modern saat ini? Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini.

0: Saya Yudi Udawan. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Laporan data federal pada bulan Mei tahun 2026 menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat berpotensi stabil setelah menambah 172 ribu lapangan kerja baru. Meskipun pertumbuhan membaik, para pencari kerja kini harus berhadapan dengan sistem perekrutan modern yang banyak menggunakan teknologi kecerdasan buatan pada tahap putaran pertama.
2: There's a lot of different ways employers are using AI, but essentially they're using it in the first stage of hiring.
1: Untuk dapat lolos dari penyaringan awal mesin AI tersebut, para pelamar pun kini dituntut untuk lebih cermat dalam menyusun formula berkas lamaran mereka.
2: What does the job posting say? And how does your skills and experience match that? Make sure the wording corresponds, right? Because that's what the AI is looking for to pass you on to the next level.
1: Penggunaan strategi pencocokan kata kunci memang menjadi kunci utama agar dilirik oleh sistem. Namun penggunaan alat AI secara massal dengan metode salin tempel justru beresiko merugikan para pelamar.
2: In this world of everyone using AI to optimize their resume and cover letter, we're losing some of that individuality and that uniqueness. And you want to make sure you're highlighting that.
1: Guna menyiasati hilangnya sisi keunikan tersebut, para pelamar disarankan untuk tetap menonjolkan contoh spesifik dari dampak kerja nyata yang pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, pelamar juga diimbau untuk lebih terarah dan tidak asal melamar banyak posisi. Karena pada tahap akhir verifikasi berkas dan wawancara, akan tetap dilakukan secara langsung oleh manusia. Laporan data federal pada bulan ini.

0: Sebuah truk pengangkut beko ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Akibatnya, konstruksi JPO terbelah dan nyaris roboh hingga tidak dapat digunakan oleh pejalan kaki. Kalau biasanya suasana hari pertama sekolah ramai oleh ratusan murid, suasana berbeda terjadi di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Boyolali, yang hanya menerima satu siswa baru. Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk bulat ini memiliki rasa yang gurih dan khas. Namun siapa sangka, selain berbentuk bulat, ternyata ada juga pizza fold atau pizza lipat yang hadir dengan konsep sederhana namun menggugah selera. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia News Hour bersama saya, Dea Kartika. Sebuah truk pengangkut beko menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Akibatnya, konstruksi JPO terbelah dan nyaris roboh sehingga tidak dapat digunakan oleh pejalan kaki. Sementara diduga remblong, sebuah truk menabrak pagar rumah di Bekasi, Jawa Barat dan mengakibatkan sopir meninggal dunia.
1: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terbelah dan nyaris roboh akibat ditabrak truk yang mengangkut alat berat. Truk yang melaju dari arah Tendean menuju Blok M ini diduga tidak memperhitungkan tinggi muatan yang ternyata melebihi batas ketinggian JPO. Akibatnya, bagian atas ekskavator menghantam badan jembatan.
2: Nah, saya tahu-tahu kaget. Ini blok aja langsung. Nah, saya lihat jembatan ini tabrak. Lihat jembatan sama itunya misah.
1: Akibat kerusakan tersebut, JPO untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilalui pejalan kaki. Petugas menghimbau masyarakat menggunakan penyeberangan lain demi keselamatan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean tetap dapat dilalui meski kendaraan harus melambat saat melintasi lokasi kejadian. Sementara itu, sejumlah perangkat desa dibantu warga berusaha mengevakuasi jasad sopir yang terjepit di dalam kabin truk pada Senin. Truk naas yang dikendalikan korban menabrak tembok rumah warga di Jalan Raya Setu, Kampung Lubang Buaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kepala Unit Lantas Polsek Setu, kecelakaan terjadi akibat sistem pengereman truk mengalami kerusakan hingga pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak tembok rumah warga.
3: Kecelakaan pada hari ini di Jalan Raya Setu, tepatnya di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, antara roda 4 yang menyebabkan satu orang meninggal supir. Sementara dari hasil penyidikan kami, kronologis kecelakaan yaitu berupa rem yang memang blong ketika berkendara.
1: Setelah berhasil dievakuasi, korban dinyatakan meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga kini, truk pengangkut alat berat masih tersangkut di JPO di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Kerusakan jembatan terlihat cukup parah sehingga rencananya akan dibongkar. Hingga sekitar pukul 10 pagi, kondisi lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar jumlah kendaraan terpecah. Arus lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Raya Warung Buncit. Sementara itu, hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di jembatan penyeberangan orang atau JPO di Mampang Prapatan yang ditabrak oleh truk, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Halo, selamat siang Iwan. Bagaimana proses pembongkaran JPO dan apakah sudah diketahui kira-kira berapa lama waktu yang digunakan agar lalu lintas bisa berjalan normal seperti sedia kala?
4: Ya baik, terima kasih Dea, dan seperti Dea bisa lihat di belakang saya, ini proses untuk pembongkaran jembatan ini ataupun evakuasi dari truk yang tersangkut itu masih baru saja berlangsung karena ini alat beratnya sendiri baru saja tiba di lokasi tempat tertabraknya JPU tersebut oleh truk yang terjadi pada pukul 1 malam tadi. Dan seperti Dea bisa lihat, ini prosesnya masih terus berlangsung. Jadi prosesnya ini adalah nantinya jembatan ini untuk sementara akan disanggah oleh alat berat yang Dea bisa lihat ini saat ini sedang dilakukan upaya semacam untuk menyangga begitu. Baru kemudian truk yang tersangkut itu baru kemudian bisa dikeluarkan begitu ya. Karena memang untuk jembatannya, untuk situasinya sendiri, jembatan ini tidak roboh karena memang dia tertahan oleh truk yang tersangkut tersebut. Dan untuk pondasi jembatannya sendiri memang ini memang hanya tersisa satu pondasi saja dan itu pun kondisinya sangat labil. Jadi memang harus dilakukan upaya untuk disanggah terlebih dahulu, kemudian di truknya dikeluarkan, baru kemudian dilakukan pemotongan ataupun pembongkaran dari jembatan yang tertabrak tersebut. Dan seperti dia bisa lihat memang ini kerusakannya cukup parah. Dan karena itu kemudian dari pihak di Bina Marga yang tadi pagi sudah melakukan asesmen begitu, ini memang untuk jembatannya tidak bisa lagi dilakukan perbaikan begitu, karena memang kerusakannya cukup parah. Dan situasinya sebenarnya di jembatan seperti ini, apalagi tadi sebelum alat berat ini datang, masih ada arus lalu lintas. Dan ini bisa sewaktu-waktu rubuh jembatannya karena ketidakstabilan dari si jembatan itu sendiri, karena memang hanya tersangkut ataupun tersangga oleh truk yang menabrak itu saja begitu ya. Jadi untuk evakuasinya sendiri nantinya akan dilakukan penyanggaan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembongkaran jembatan. Dan pembongkarannya itu sendiri tadi kami berbicara dengan dari Dinas Perhubungan, kemungkinan besar nanti ini akan dilakukan secara manual begitu ya, jadi akan dilas satu persatu. Oleh karena itu kemudian dia bisa jadi untuk yang seperti tadi dia tanyakan, berapa lama untuk melakukan

0: evakuasi ataupun pembongkaran ini memang bisa, mungkin bisa seharian ini dilakukan pembongkaran. Jadi memang tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 jam saja, karena memang ini jembatannya juga cukup cukup besar begitu ya, cukup rumit begitu. Jadi memang harus dilakukan pembongkaran juga dengan hati-hati, karena memang ini adalah wilayah padat dan seperti dia bisa lihat yang arus lalu lintas dari arah Blok M menuju ke arah Kapten Tendian ini juga masih terus berlangsung. Dan ini sebenarnya kalau menurut kami ini sebenarnya cukup berbahaya, karena memang untuk jembatannya sendiri tidak ada penyangga di tengahnya begitu. Jadi jika jembatan ini roboh, maka roboh dari kedua sisinya, baik dari sisi dari arah Mampang menuju ke Blok M ataupun sebaliknya begitu. Jadi memang untuk sementara ini masih dilakukan upaya untuk evakuasi dari truknya terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pembongkaran, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan tadi juga sekitar pukul 9 ini sempat dilakukan pengalihan arus lalu lintas, karena memang untuk menuju ke arah Blok M ini terpantau sangat padat. Jadi arus lalu lintas dari Kapten Tendean menuju ke arah Blok M dialihkan menuju ke arah Warung Buncit begitu. Dan saat ini ketika alat berat ini sudah datang, ini pun dilakukan penutupan jalan total untuk yang dari arah Blok arah Tendean menuju ke arah Blok M. Dan kami sarankan juga kepada warga Jakarta ataupun pemirsa yang ingin menuju ke arah Blok M untuk menghindari arus lalu lintas dari arah Kapten Tendian menuju ke arah Blok M, karena ini akan memakan waktu yang cukup lama. Dan sampai saat ini juga dari kepolisian sampai saat ini masih melakukan penyelidikan bagaimana kemungkinan terjadi tabrakan antara truk pengangkut alat berat ini dengan jembatan. Dan kejadiannya sendiri terjadi pada sekitar pukul 1 pagi tadi, dan tadi kami juga mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa untuk supir truknya sendiri saat ini sudah diamankan dan masih akan dimintai keterangan. Perkiraan sementara dari pihak kepolisian menyebutkan kemungkinan besar dari pihak truk ini tidak mengetahui bahwa tingginya jembatan ini dengan barang bawaan yang mereka bawa. Oleh karena itu kemudian terjadilah kecelakaan ini, dan kalau kami memperkirakan kemungkinan besar ini kecepatan truk ini cukup tinggi, oleh karena itu kemudian bisa membongkar ataupun membuat jembatan ini kemudian hancur begitu ya, bukan hancur berantakan begitu, tapi hanya tersisa satu pondasi saja. Jadi bisa dinilai dari kecepatan truk yang menabrak ini terlihat cukup tinggi begitu ya, dan mungkin karena situasi jalanan pada pukul 1 pagi tadi cukup sepi begitu, dan supir truk akhirnya melenggang begitu saja. Dan kami sendiri belum mendapatkan informasi untuk proyek apakah truk ini kemudian melewati jalanan ini, dan kemudian juga untuk keperluan apa, dan karena sampai saat ini dari pihak kepolisian pun masih memintai keterangan terhadap supir truk yang mengendarai truk tersebut. Itu sementara yang dapat kami laporkan dari kawasan Kapten Tendian, dan sampai saat ini dia seperti bisa dilihat ini masih terus dilakukan upaya evakuasi dari truk. Sementara truk yang tersangkut akan dievakuasi dan kemudian baru akan dilakukan pembongkaran. Dea.
1: Baik, kita perkirakan memang butuh waktu seharian ya untuk bisa mengevakuasi truk dan kemudian juga membongkar jembatan. Terima kasih Iwan Hermawan melaporkan langsung dari kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Kita ke informasi lainnya, pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dikebumikan. Sementara itu, warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan sesosok bayi laki-laki yang badannya terkubur setengah di dalam tanah.
2: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ada S pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, akhirnya meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ada S dirawat karena mengalami sesak nafas dan mengalami kram. Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka.

0: Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan.
1: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
0: Sesosok bayi laki-laki ditemukan terkubur dalam tanah di kedalaman 10 cm di samping tempat pembuangan sampah di Dusun Kelep, Desa Rancadaka, Subang, Jawa Barat. Menurut saksi mata, saat ditemukan kedua kaki bayi tersebut terlihat di permukaan tanah. Polisi kemudian membawa jenazah bayi untuk dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Pusanagara, Subang.
2: Dari sini, antar orang tua ke rumah, habis ke antar orang tua balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh, ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa, kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT, kakak saya sama adik saya yang enggak.
3: Lalu, setelah itu, dibongkar?
2: Dibongkar.
0: Polisi kemudian mengamankan gadis muda berusia 18 tahun yang diduga membuang bayi malang tersebut. Di hadapan polisi, gadis berinisial J mengaku baru saja melahirkan tanpa bantuan orang lain. Saat lahir, sang bayi sudah tidak bernyawa. J kemudian menguburkan jenazah bayi.
4: Didapatkan adanya gambaran bayinya sudah mengalami pembusukan lebih dari 48, mungkin bisa sampai 48 sampai 72 jam. Dan dari pemeriksaan hasil gambaran dari pemotongan tali pusatnya itu memang kasar. Jadi ya kemungkinan besar dilakukan pemotongan bukan dari tenaga medis gitu.
0: Polisi tengah memburu pria ayah dari bayi malang tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi nekat seorang pengendara sepeda motor yang melintas di atas jalur rel kereta api aktif di kawasan Sidoto Polor, Surabaya, viral di media sosial. Di Deli Serdang, 30 pengunjung terjebak wahana biang lala yang tiba-tiba berhenti saat berputar, juga viral di media sosial. Sementara itu, warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
6: Tiga puluh orang pengunjung terjebak saat wahana biang lala di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, berhenti mendadak pada Sabtu malam. Komandan Tim Disdam Karmat Kabupaten Deli Serdang, Sudarso Roy Simatupang, menyebut 14 orang anak-anak dan 16 dewasa sempat terjebak. Proses evakuasi dilakukan hingga Minggu dini hari. Akibat peristiwa ini, dua orang pengelola terluka. Konsleting diduga menjadi pemicu berhentinya wahana biang lala ini. Sebuah video rekaman CCTV yang viral memperlihatkan seorang pemotor dengan santai melaju di atas jalur rel kereta api aktif di kawasan Sidotopo, Lor, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tersebut menyita perhatian warga sekitar maupun pengguna media sosial. Pengendara diduga menjadikan rel kereta api sebagai jalan pintas, padahal jalur rel di kawasan Sidotopo Lor masih aktif dilintasi kereta api barang atau logistik. PT KAI Daops 8 Surabaya menyayangkan kejadian itu karena sangat membahayakan dan dapat memicu kecelakaan fatal. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di jalur kereta api sesuai undang-undang yang berlaku.
7: Kami sangat menyayangkan masih ada masyarakat melakukan aktivitas berbahaya di jalur rel kereta api. Jalur rel merupakan daerah yang memiliki risiko tinggi dan hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Keselamatan harus menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami menghimbau masyarakat untuk tidak melintas, berjalan, bermain, maupun melakukan aktivitas apapun di jalur rel kereta api.
6: Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan ini melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta. Dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor ini melintasi sebagian wilayah Pulau Jawa sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak ada perpecahan. Hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat dan tidak ada konflik antar institusi penegak hukum. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di tengah munculnya isu rivalitas antar lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung untuk bertemu dengan Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung utama Kejaksaan Agung Senin sore. Pertemuan berlangsung tertutup membahas penguatan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin menegaskan tak ada perpecahan hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat. Menurutnya sinergi menjadi kunci agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2: Saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau saya dari Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi.
1: Kapolri turut menegaskan tidak ada konflik antara institusi penegak hukum. Kapolri menyebut pertemuannya dengan Jaksa Agung juga membahas persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
3: Kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Jaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada.
1: Melalui pertemuan ini, Kejaksaan Agung dan Polri menegaskan keduanya berkomitmen terus memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perkembangan terkini dari kasus dugaan 3 korupsi besar akan kita tanyakan langsung kepada produser lapangan CNN Indonesia.

0: Indonesia Adi Dwinanda yang saat ini berada di gedung Kejaksaan Agung. Selamat siang, Adi, apakah pemberkasan dari kasus ini sudah selesai dilakukan?
1: Iya, dia betul sekali bahwa hingga hari ini proses pemberkasan ini masih sedang dilakukan ya. Kalau kemarin kejaksaan ini sempat berkunjung ke Polda Metro Jaya untuk kemudian melakukan pengecekan terhadap banyaknya barang bukti termasuk 74 kg emas dan juga ratusan miliar. Jadi untuk hari ini memang masih sedang berlangsung. Kemarin melalui konferensi pers pada sore hari kemarin ya, ini juga dari Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum juga mengklarifikasi beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan pelimpahan berkas. Jadi kemarin kalau berdasarkan informasi dari Kapus Penkum sendiri, sebetulnya untuk pelimpahan berkas ini lebih ke arah pelimpahan administrasi. Jadi artinya untuk pelimpahan berkas ini masih belum, karena kalau kita bicara soal pelimpahan berkas itu artinya seluruh BAP, kemudian pemeriksaan saksi ataupun tersangka ini sudah lengkap sehingga nanti baru dilimpahkan kejaksaan untuk kemudian disidangkan. Tapi kemarin kalau berdasarkan dari informasi dari Kapus Penkum memang ini lebih ke pelimpahan administrasi. Jadi nanti seluruh pemeriksaan terhadap tersangka ataupun saksi ini akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut sendiri. Hingga saat ini masih dua tersangka Dea yang ditetapkan terhadap kejaksaan ataupun kepolisian dari tiga kasus korupsi besar yaitu Asabri, Krakatau Steel hingga kasus blackout PLN yang kemarin terjadi di Sumatera dan juga Pulau Jawa. Dan selain itu pada konferensi pers yang digelar kemarin, Kapus Penkum Kejagung sendiri juga menyatakan nantinya tim dari Jampitsus ini juga akan membentuk tim independen yang nanti akan memeriksa dari ex Jampitsus yang sudah mundur begitu ya dari jabatannya, yaitu adalah Febri Adriansyah yang saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nanti akan dibentuk tim khusus agar nanti tidak terjadi konflik kepentingan. Untuk timnya nanti ini memang kami masih belum mendapatkan bocoran siapa saja yang nanti akan bergabung di tim independen ini untuk kemudian melakukan penyidikan terhadap Febri Adriansyah dan juga satu tersangka lain terhadap tiga kasus korupsi besar ini. Kemudian yang menarik ya, kemarin juga Kapolri Listio Sigit Prabowo ini juga bertemu begitu ya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Jaksa Agung. Ini kemarin kedua belah pihak ini seakan menepis bahwa keduanya retak akibat kasus ini ya. Jadi tidak ada perpecahan di antara tubuh Polri ataupun di Kejaksaan. Jadi kemarin pertemuan ini juga menegaskan sekali lagi bahwa mereka saling bersinergis untuk kemudian menyelesaikan kasus daripada tiga kasus korupsi besar yang saat ini menjadi bahan pembicaraan publik ya, yang juga lagi hangat di tengah masyarakat. Kemudian selain itu dari penjelasan Kejaksaan Agung kemarin juga terkait dengan kembali ya pengalihan berkas ini merupakan kolaborasi antar penegak hukum agar nanti penanganan berjalan lebih efektif dan juga bukan pelimpahan normatif setelah berkas dinyatakan lengkap. Jadi nanti juga masih akan dilakukan kelengkapan berkas terkait BAP karena memang hingga saat ini untuk kedua tersangka baik itu dari Febri Adriansyah atau FA dan juga DR ini masih belum dilakukan pemeriksaan baik itu sebagai saksi ataupun tersangka, dan juga untuk saksi-saksi lain yang jumlahnya 15 orang ini juga saat ini masih juga belum dilakukan pemeriksaan secara mendalam begitu ya, karena kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut, materi apa saja yang nanti akan diperiksa begitu terhadap barang bukti yang kemarin sudah didapatkan oleh kepolisian. Karena kita tahu deh ya, kemarin pada hari Rabu dan juga Kamis ini dari kepolisian sudah menggeledah 13 tempat dan mengamankan sejumlah barang. Jadi ini masih dalam proses penyidikan, masih belum ada semacam BAP ya, karena untuk pemeriksaan terhadap FA ataupun DR dan juga ke-15 saksi ini juga kami masih belum mendapatkan informasi kapan nanti akan dilakukan pemeriksaan. Kita masih nantikan deh bagaimana nanti update perkembangan terbaru dari kasus tiga korupsi yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung sendiri. Kita berharap ya nanti baik itu tersangka FA ataupun DR ini segera dihadirkan, karena ini juga menjadi pertanyaan publik, kemanakah Febri Adriansyah berada ya, karena saat ini dirinya ini baru muncul ke publik begitu pada hari Jumat lalu, di mana pada waktu itu ia menepis dugaan adanya isu mundur pengunduran diri, tapi ternyata pada Sabtu dini hari melalui Kapus Penkum sendiri ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya agar kasus ini juga nantinya lebih transparan begitu ya, agar tidak mengganggu penyidikan terhadap kasus tiga korupsi besar ini. Kita nantikan deh bagaimana nanti update-nya pada hari ini. Deh.
0: Baik, terima kasih laporan langsung Adi Dwinanda dari Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Pasca ditetapkannya ex Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada hari Senin. Sebanyak 74 4 batang emas merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lain, yaitu uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pada 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta, yaitu DR, telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa atau ditahan.
2: Uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Kalau biasanya suasana hari pertama sekolah ramai oleh ratusan murid, suasana berbeda terjadi di SD Negeri 2 Cepoko Sawit Boyolali yang hanya menerima 1 siswa baru. Informasi lengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi.

Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 diwarnai ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demi keselamatan siswa dan guru, seluruh siswa dipulangkan. Dan kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap terduga pelaku teror bom di sebuah rumah yang berlokasi tidak jauh dari sekolah.

0: Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan dengan tertib setelah seorang guru menerima pesan singkat berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Pesan tersebut diterima saat seluruh siswa dan guru sedang mengikuti upacara bendera pada hari pertama masuk sekolah. Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
1: Setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya kita kondisikan dengan biar anak nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk
2: dipulangkan.
1: Pulangkan sama Kasudin ya, dari Kasudin. Pulangkan.
0: Kurang dari 24 jam, tepatnya Senin siang, polisi akhirnya menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15. MY ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror.
3: Terduga pelaku kami amankan pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi, di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah.
0: Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan memastikan tidak ada perubahan jadwal kegiatan belajar-mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pasca insiden teror bom tersebut. Sebanyak sekitar 490 siswa akan kembali masuk sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali nampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Sementara itu, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga kekurangan siswa baru. Bahkan sebuah sekolah dasar di Ponorogo tidak mendapat satupun siswa. Ironisnya, ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
5: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Adalah Hansa, satu-satunya siswa baru di sekolah ini. Meski harus belajar seorang diri di dalam kelas, Hansa tetap antusias dan bersemangat mengikuti MPLS.
6: Terus? Di sekolah sendiri.
5: Meski hanya memiliki satu siswa baru, pihak sekolah akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak hingga mendatangi rumah calon siswa.
7: Soalnya merasa minder ada, tapi balik lagi kita harus, seberapapun muridnya harus tetap semangat, harus kita layani.
5: Berkurangnya jumlah murid berdampak pada kebijakan penggabungan sekolah. Pada tahap pertama tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali telah menggabungkan 48 sekolah dasar menjadi 24 sekolah. Tidak hanya di Jawa Tengah, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga minim siswa baru pada tahun ajaran baru 2026. Di SDN Mojopangi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, hanya satu siswa baru di kelas 1. Akibatnya jumlah peserta didik menurun drastis.
8: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
5: Pihak sekolah

0: Harap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru di SD Nailan, Kecamatan Selahung, tanpa satu pun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
1: Kelas yang kosong ada?
2: Ada.
1: Kelas berapa?
2: Satu dan dua.
1: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang.
2: Ya.
1: Seneng apa sedih atau gimana ini?
2: Sedih.
1: Sedihnya kenapa?
2: Karena tidak ada teman lagi.
0: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Hal yang sama juga terjadi di SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati Ngawi. Tahun ini tidak mendapatkan murid sama sekali. Penyebabnya adalah jumlah anak lulusan taman kanak-kanak sangat sedikit dan kalah bersaing dengan sekolah lain.
3: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada anak desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat.
0: Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Ngawi, dari 502 SD negeri dan swasta yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi, hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SD Negeri Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1. Sedangkan lainnya kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kuota pendaftaran sekolah menengah pertama swasta di Surabaya, Jawa Timur belum terpenuhi 100% hingga hari pertama masuk sekolah. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi guru.
5: Hingga 13 Juli 2026, kuota pendaftaran siswa sekolah menengah pertama Barunawati Surabaya belum terpenuhi 100%. Adapun jumlah siswa yang masuk 71 anak dari kuota 100. Tahun lalu, sekolah ini juga mendapat 74 siswa dari kuota 100. Pihak sekolah telah memaksimalkan upaya untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Selain itu, menyediakan beasiswa dan program menarik sehingga siswa mendapat ilmu lain selain akademis, seperti majelis Quran, tadabur alam, outing class, keterampilan hidup, dan bekerja sama dengan native speaker dari luar negeri.
6: Yang pertama media sosial kita jalankan, yang kedua ada beasiswa. Kami punya beasiswa untuk siswa berprestasi baik akademis maupun non-akademis selama 3 tahun mereka belajar di SMP Barunawati. Kemudian tentunya promosi-promosi kegiatan, kami bekerja sama dengan beberapa native speaker dari luar negeri untuk membuat branding sekolah menjadi naik. Upaya kami itu sudah saya merasakan. Upaya kami itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu. Gitu saja.
5: Sebelumnya, jarak antara pengumuman sistem penerimaan murid baru jenjang SMP negeri dengan masa pengenalan lingkungan sekolah cukup dekat. Jalur domisili diumumkan 7 Juli, dilanjutkan pemenuhan kuota pada 8 Juli. Sementara MPLS dilakukan pada 13 Juli. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya mengatakan, idealnya jarak antara pengumuman SPMB dengan MPLS adalah 1 minggu. Hal ini agar orang tua memiliki kesempatan berpikir. Pemenuhan kuota SMP negeri juga didorong untuk ditiadakan. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
7: Nah, kalau SMP swasta, kalau tidak memenuhi pagunya minimal 20 siswa per rombel, itu akan berdampak pada penerimaan TPG bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Nah, kalau sedangkan di negeri kan, kalau untuk satu kelas 20 murid saja sudah lebih kan. Kalau memang standarnya kan minimal 20, maksimal 32. Nah, kalau negeri buat standar minimal aja, misalnya datang itu satu kelas di 225 aja misalnya, nggak perlu sampai harus 32 dengan adanya pemenuhan pagu, itu gurunya sudah aman kok, gitu loh, untuk mengawal TPG. Nah, kalau swasta, kalau nggak sampai 20 siswa per rombel, gurunya akan terancam kesejahteraannya tidak mendapatkan tunjangan profesi guru yang dari pemerintah. Nah, ini efek dominonya sangat besar, Nak.
5: Jumlah SMP swasta di Surabaya sebanyak 253. Rata-rata, kuota pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah baru mencapai 70-80%. Pihak sekolah berharap masih ada siswa yang mendaftar sampai kuota terpenuhi. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi dilakukan dengan cara berbeda. MPLS di sejumlah SMP negeri di Kabupaten Sleman diisi dengan kegiatan seperti game untuk meningkatkan kesadaran tentang pengurangan risiko bencana.
8: Foto artis Korea ini adalah salah satu barang yang dibawa salah satu siswa SMPN 2 Pakem Sleman ketika erupsi Gunung Merapi terjadi. Namun ini hanyalah bagian dari permainan yang digelar pada Senin siang. Game evakuasi ini mengajarkan tentang barang-barang penting apa saja yang harus dimasukkan ke tas siaga dan dibawa mengungsi ketika bencana terjadi. Selain itu ada juga game tebak kata, sebuah kata yang memperkenalkan berbagai istilah kebencanaan, dibisikkan, kemudian diperagakan oleh anak-anak dan dikirim berantai ke anak lain dalam kelompok mereka. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah yang berada di lereng Gunung Merapi. Karena letaknya di kawasan rawan bencana, sebagian anak di SMP ini pernah melihat erupsi Merapi dan pernah mengalami takut dan panik. Namun kini kondisinya berbeda.
9: Udah kreatif buat nunjukin cara antisipasi bencana yang benar. Udah ngajarin caranya biar tenang, biar tetap fokus di tengah situasi bencana erupsi. Jadi ini tuh berguna banget, bagus banget buat antisipasi bencana.
10: Iya, jadi kan bagus sih karena kita juga bisa tahu kalau misal ada bencana, terus nanti kita yang perlu disiapin apa aja, misal kayak tas siaga atau nanti bakal siap-siap dan awas nanti ya banyak tahu lah nanti buat gimana-gimana kalau ada erupsi gitu.
11: Makanan ringan.
8: Pihak sekolah yang berinisiatif dan kemudian menggandeng BPPTKG merasa kegiatan seperti ini penting untuk dilakukan.
12: Semuanya dalam proses belajar. Jadi memang program ini menjadi sasaran yang sangat tepat bagi kami, anak-anak kami yang domisilinya tidak jauh dari Merapi. Sehingga kesiapannya pun juga perlu kita kasih edukasi, kasih kita pengetahuan. Apalagi ini yang benar-benar dari ahlinya, ini luar biasa, keren banget ya, sehingga ini menjadi bekal untuk mereka.
11: Ya, kalau status pertama apa? Nur? Oma, terus?
8: Kegiatan ini dilakukan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta ini. Pemilihan tempat kegiatannya karena suatu alasan.
13: Dengan murid baru yang mereka tinggal di daerah KRP, kemudian sekolah ini juga berada di kawasan rawan bencana, mereka harus paham sih ancaman Gunung Merapi di sekolah. Mereka tuh apa sih ancamannya, ancaman bencananya, ada erupsi, kemudian ada lahar hujan, ada abu vulkanik, ada angin kencang, mereka harus paham itu.
8: Aktivitas ini dilakukan sebagai bagian dari wajib latih penanggulangan bencana atau WLPB yang biasa diperuntukkan bagi warga lereng Merapi, terutama di kawasan rawan bencana. Daniel Yuwontoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Kamera amatir menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar saat kebakaran terjadi di sebuah bar di Thailand yang menewaskan 27 orang. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat, insiden ini menjadi insiden paling mematikan. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian.
1: Kamera amatir warga menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar dari pintu bar dan membuat orang-orang panik berhamburan pada Minggu malam waktu setempat. Bahkan video amatir juga menangkap para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi terkena kobaran api hingga dibantu warga. Menurut Perdana Menteri Thailand dan pejabat lainnya pada Senin, kebakaran yang menewaskan 27 orang serta melukai 63 orang ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang terjadi di pusat pariwisata tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu korban selamat menyatakan, ia dan temannya juga nyaris kehilangan nyawa dalam insiden tersebut dan beruntung dapat selamat. Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Chatuchak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.
0: Perang antara Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Akibatnya, Iran kembali menutup Selat Hormuz.
2: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat.

0: tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, RAGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan ARGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim ARGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormozgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Spanyol akan menghadapi Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut. Sementara timnas Prancis fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus sebisa mungkin meredam pergerakan pemain muda Spanyol, Lamine Yamal.
2: Spanyol menjalani sesi latihan di Dallas pada Minggu jelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Prancis. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut, yakni saat meraih kemenangan 2-1 atas Belgia di babak perempat final. Spanyol pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024 dan kembali menang di babak empat besar UEFA Nations League tahun lalu. Namun tim asuhan Didier Deschamps edisi 2026 ini merupakan lawan yang jauh berbeda, di mana lini serangannya terbukti menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Rekor Lamine Yamal juga masih terjaga, di mana Spanyol tidak pernah kalah saat ia tampil sebagai starter. Dalam duel personal, Lamine Yamal juga belum pernah kalah dari Mbappe dalam pertandingan sistem gugur, baik di level internasional maupun klub. Dari kubu Prancis, bek Ibrahima Konate menyatakan timnya tidak gentar menghadapi Spanyol menjelang laga semifinal Piala Dunia nanti. Namun dirinya menyadari jika kualitas serta lini pertahanan Spanyol yang nyaris sempurna. Konate menyebut saat ini mereka fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus bisa mungkin meredam pergerakan Lamine saat menyisir sisi sayap. Prancis yang merupakan juara 2018 dan finalis 4 tahun lalu sangat mengenal Spanyol karena pernah kalah dari mereka di semifinal Euro 2024 serta semifinal Nations League tahun lalu.
3: Ouais non, c'est clair qu'on va parler de ce qu'ils nous proposent depuis le début de cette compétition parce que c'est assez exceptionnel ce qu'ils proposent offensivement, mais je pense que c'est un travail collectif tant les milieux de terrain, tant les défenseurs, tant Mike. Franchement, c'est exceptionnel ce que l'équipe elle propose, même les joueurs qui sont amenés à rentrer. C'est dingue et non, on ne parle peut-être pas assez du contre-pressing parce que offensivement, ce qu'on propose, c'est assez exceptionnel. Donc, on ne va pas trop mettre l'œil dessus.
2: Prancis telah mencapai 4 dari 7 final Piala Dunia terakhir. Jika mereka berhasil tampil dalam laga puncak pada 19 Juli nanti di New York, mereka akan menyamai rekor Jerman Barat yang mencatatkan 4 penampilan di final antara tahun 1974 dan 1990.
1: Informasi berikutnya, musim migrasi paus bungkuk menjadi daya tarik wisata di Pantai Salinas, Ekuador. Ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan mamalia raksasa itu yang menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Antartika. Sementara itu, ribuan ikan langka menjadi daya tarik utama di sebuah sungai keramat di Provinsi Tianhua, Vietnam. Selain dilindungi karena langka, ikan-ikan ini juga dipercaya memiliki nilai spiritual bagi masyarakat setempat.
4: Wow. Paus bungkuk kembali muncul di perairan Salinas, Ekuador setelah bermigrasi ribuan kilometer dari Antartika. Setiap tahun, mamalia laut ini datang ke perairan hangat Ekuador untuk kawin dan melahirkan anak.
5: Le comento que fue una experiencia increíble ver las ballenas, principalmente cuando empezaron a saltar. Nunca voy a olvidar ese momento magnífico.
4: Musim pengamatan paus berlangsung dari akhir Juni hingga September. Menurut pemandu wisata, peluang melihat paus hampir 100%, bahkan hanya dalam 1 hingga 2 km dari pelabuhan Salinas.
6: Macho y hembra se aparean y la hembra después preñada o se apareó el año anterior en el 2025, pasa un año entero de gestación y viene nuevamente acá a parir a su cría, a su bebé.
4: Perjalanan wisata mengamati paus dari Pelabuhan Salinas biasanya berlangsung antara 40 menit hingga 1,5 jam. Musim migrasi ini juga menjadi sumber pendapatan penting bagi pelaku wisata lokal, mulai dari operator tur, pemandu, hingga awak kapal. Ribuan ikan memenuhi aliran Sungai Dangkal di Tan Hoa, Vietnam, menarik perhatian wisatawan yang datang untuk menyaksikan keunikannya. Pengunjung terlihat menyentuhkan tangan ke air jernih serta memberi makan ikan dengan daun. Secara ilmiah, ikan ini dikenal sebagai Spiny Bardichthys denticulatus, spesies ikan mas langka yang masuk dalam buku merah satwa terancam Vietnam. Pengunjung dilarang menangkap ikan atau mencemari sungai demi menjaga kelestariannya.
7: Còn về yếu tố tâm linh thì cá như là những cái vị thần mà đã gắn bó lâu đời với người dân cũng như vùng đất ở đây. Cho nên các ngài không rời khỏi đây là vì vậy. Cho nên hàng năm ấy, những thời điểm bão lũ thì toàn bộ phía trong vùng của suối này ngập hết hoàn toàn. Những cái con đường phía trước cao như vậy đều ngập nhé. Nước tràn ra tận ruộng, ra đến ngoài sông. Nước ngoài sông và trong suối này hòa chung hết vào với nhau.
4: Selama bergenerasi, masyarakat Anis Muong mempercayai ikan-ikan ini berkaitan dengan legenda Dewa Ular. Kepercayaan itu menjadikan Sungai Ikan Keramat sebagai salah satu situs budaya dan wisata yang terkenal di Vietnam. Setiap tahun, kawasan ini juga menjadi lokasi penyelenggaraan festival tradisional yang mengangkat cerita rakyat setempat. Perpaduan antara keindahan alam, nilai konservasi, dan tradisi lokal menjadikan Sungai Ikan Keramat terus menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Benny Dermawan. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kami menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Darmawan. Sebuah truk pengangkut beko menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Akibatnya konstruksi JPO terbelah dan nyaris roboh. Sementara diduga remblong, sebuah truk menabrak pagar rumah di Bekasi, Jawa Barat dan mengakibatkan sopirnya meninggal dunia.
1: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terbelah dan nyaris roboh akibat ditabrak truk yang mengangkut alat berat. Truk yang melaju dari arah Tendean menuju Blok M ini diduga tidak memperhitungkan tinggi muatan yang ternyata melebihi batas ketinggian JPO. Akibatnya, bagian atas eskavator menghantam badan jembatan.
2: Nah, saya tahu-tahu kaget. Ini blok saja langsung. Nah, saya lihat itu jembatan ini tabrak. Lihat jembatan sama itunya misah.
1: Akibat kerusakan tersebut, JPO untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilalui pejalan kaki. Petugas menghimbau masyarakat menggunakan penyeberangan lain demi keselamatan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean tetap dapat dilalui meski kendaraan harus melambat saat melintasi lokasi kejadian. Sementara itu, sejumlah perangkat desa dibantu warga berusaha mengevakuasi jasad sopir yang terjepit di dalam kabin truk pada Senin. Truk naas yang dikendalikan korban menabrak tembok rumah warga di Jalan Raya Setu, Kampung Lubang Buaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kepala Unit Lantas Polsek Setu, kecelakaan terjadi akibat sistem pengereman truk mengalami kerusakan hingga pengemudi kehilangan kendali hingga menabrak tembok rumah warga.
3: Kecelakaan pada hari ini di Jalan Raya Setu, tepatnya di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, antara roda 4 yang menyebabkan satu orang meninggal supir. Sementara dari hasil penyidikan kami, kronologis kecelakaan yaitu berupa rem yang memang blong ketika berkendara.
1: Setelah berhasil dievakuasi, korban dinyatakan meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Truk pengangkut alat berat masih tersangkut di JPO di kawasan Kapten Tendean, Jakarta pada Selasa pagi. Kerusakan jembatan terlihat cukup parah sehingga rencananya jembatan akan dibongkar. Hingga sekitar pukul 10 pagi, kondisi lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Arus lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Raya Warung Buncit. Sementara itu hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya. Sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Kita beralih ke informasi lain, hari pertama sekolah menjadi momen yang berkesan di sejumlah daerah. Beragam cara kreatif dilakukan sekolah untuk menyambut para siswa agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mulai dari para guru yang berdandan sebagai tokoh punokawan di Kudus, Jawa Tengah, hingga MPLS bertema Piala Dunia di Gresik, Jawa Timur.

0: Suasana berbeda mewarnai hari pertama masuk sekolah di SDN 5 Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin pagi. Alih-alih menyambut siswa dengan suasana yang formal, para guru justru tampil menghibur dengan berdandan layaknya toko pewayangan Punokawan. Suasana pun langsung dipenuhi tawa dan keceriaan. Wajah-wajah tegang yang biasanya muncul di hari pertama sekolah hampir tak terlihat. Para guru bahkan membawakan drama singkat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan positif yang mudah dipahami oleh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Para orang tua siswa sangat mengapresiasi aksi para guru ini.
1: Saya lihat tadi kan awal-awal masih agak deg-degan, kelihatannya masih agak canggung. Setelah ada pentas tadi sepertinya agak cair, terus agak bergaul sama teman-temannya juga agak gampang, agak ceria juga.
0: Menurut Kepala SDN 5 Karangbener, pertunjukan ini bukan sekadar hiburan. Para guru juga menyampaikan berbagai

0: sebagai pesan moral.
1: Tadi kan diajarkan ada tentang kebersihan, tentang kalau sama teman-teman tidak boleh bertengkar. Tujuannya itu.
0: Pada tahun ini, jumlah siswa baru kelas 1 di sekolah ini mencapai 25 anak, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 18 siswa. Beginilah keseruan ratusan siswa baru SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lain dari biasanya, sekolah mengusung tema Piala Dunia. Seluruh siswa mengenakan jersey negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Tak hanya siswa, para guru juga ikut memakai jersey. Kemeriahan hari pertama sekolah semakin lengkap dengan kehadiran mantan kapten Timnas Sepak Bola Indonesia, Evan Dimas Darmono, serta pemain Timnas Sepak Bola Putri, Ayunda Dwi Anggraini.
2: Kan banyak tuh mas, adik-adik ini mungkin cita-citanya sebagai pemain Timnas. Ya harus mengedukasi juga bahwasannya menjadi pemain Timnas itu gimana sih? Ketika berada di posisi Timnas tuh gimana sih? Perjalanannya gimana sih?
0: Melalui MPLS bertema Piala Dunia, pihak sekolah berharap para siswa baru mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, sekaligus memiliki karakter juara, menjunjung sportivitas, dan siap meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kedekatan antara ayah dan anak terlihat di hari pertama masuk sekolah. Para ayah rela meluangkan waktunya sebelum bekerja untuk menemani hari pertama buah hatinya di tahun ajaran baru. Seperti yang terjadi di sejumlah sekolah di Depok hingga di Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Suasana hangat dan penuh semangat terlihat di hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 43 Nangahale, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin. Hari pertama MPLS di sini bukan hanya menjadi momen perkenalan bagi para siswa dengan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi kenangan bagi para orang tua yang mengantar langsung buah hati mereka memasuki babak baru dalam kehidupan. Tampak pula sejumlah ayah yang ikut mengantar sang buah hati menjalani pembelajaran hari pertama.
5: Hari pertama MPLS sesuai dengan program pemerintah, dikuatkan dengan program gubernur, hari pertama sekolah itu harus diantar oleh orang tua, dalam hal ini bapak, sehingga tadi pagi itu sudah orang tua mengantar anak ke sekolah, warga sekolah menjemput siswa baru.
4: Suasana hangat juga terlihat di Sekolah Rahmaniyah 1, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin pagi. Puluhan ayah tampak mengantar anak mereka hingga ke lingkungan sekolah untuk mengawali hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru. Salah satu orang tua siswa, Yus Aji, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantarkan anaknya agar sang anak merasa lebih tenang dan bersemangat.
6: Sekolah, karena di sekarang juga ada gerakan ayah mengantar anak juga, nah, pas banget nih, makanya sebagai ayah-ayah kesempatanlah untuk mengantar anaknya ke sekolah biar dia merasa lebih nyaman, lebih enjoy lah dia itu.
4: Di Kota Depok, pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ini merujuk pada surat edaran Dinas Pendidikan Kota Depok tentang pelaksanaan hari pertama masuk sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 yang diterbitkan pada 8 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hari pertama masuk sekolah selalu menyimpan kesan tersendiri. Di balik keramaian dan keceriaan murid baru, ada momen berharga yang kini mulai dihidupkan kembali, yaitu kehadiran ayah di gerbang sekolah. Ya, mengantar anak ke sekolah ternyata bukan sekedar urusan keamanan, melainkan kunci penting membangun kepercayaan diri anak dan mencegah fenomena fatherless yang kini dihadapi oleh Indonesia.
7: Saatnya kembali bersekolah. Senang sekali di pagi hari ini saya bukan hanya melihat keceriaan, tapi juga sudah melihat kehangatan mulai dari gerbang sekolah. Banyak sekali sejumlah orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan

0: tanpa disadari hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, terutama pada masa transisi dan juga pengembangan karakternya.
1: Senin pagi, suasana di SMP Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat terlihat ramai. Sekolah ini menerima 211 murid baru di kelas 8 yang harus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Cukup banyak siswa yang datang ke sekolah diantar orang tua. Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKN memang mengimbau para orang tua, terutama ayah, untuk mengantar anak mereka ke sekolah. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS ini bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless dan memberi dukungan emosional yang membuat anak lebih percaya diri dan berprestasi.
2: Senang sih, jadi masih bisa ditemenin sama ayahnya kalau mau ke sekolah.
3: Dari tingkat keamanan juga kan sekarang ini agak-agak khawatir sama anak-anak nih. Ya mau gak mau lah kita harus antar.
1: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah juga dilakukan di sekolah luar biasa, seperti yang terlihat di SLB Negeri 02 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gerakan itu dipantau langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji. Bahkan demi menyukseskan GAMAS, pemerintah memberikan dispensasi bagi PNS yang mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah ini.
4: Semangatnya sama untuk mengingatkan seluruh orang tua atau ayah-ayah di Indonesia untuk tolong hadir yuk, dampingi mereka. Kalau kita tidak dampingi mereka, maka handphone siap mendampingi mereka kalau nggak hati-hati.
5: Oh, itu lebih bagus. Soalnya kan kalau saya emang, apa ya, orang tua tunggal gitu kan jatuhnya. Jadi saya sama anak saya udah nyatulah kontak batinnya. Tapi kalau yang buat orang tua yang lain kan, yang laki itu kan belum tentu bisa karena faktor pekerjaan ya kan. Namanya senang.
6: Senang.
5: Senang. Senang.
1: Indonesia menghadapi tantangan serius dengan tingginya fenomena fatherless atau ketidakhadiran figur ayah pada anak. Data dari Kemendukbangga BKKBN, 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Kondisi ini disebabkan oleh budaya patriarki dan kesibukan, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara emosional ataupun psikologis. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menerima bantuan dari Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Nasional untuk wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Bantuan berupa 5 unit ambulans ini langsung diserahkan ke 3 wilayah di Provinsi Aceh. Sementara 2 ambulans lainnya diserahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara dan Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat.

0: Aksi nyata dan kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI. Melalui program gerakan KORPRI Peduli, sebanyak 3 miliar rupiah donasi yang dihimpun dari ASN di seluruh Indonesia disalurkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Salah satu bantuan terbesarnya adalah 5 unit ambulans yang diserahkan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di kantor Kemendagri Jakarta Senin siang.
1: Dari Dewan Pengurus KORPRI Nasional mendapatkan kurang lebih 3 miliar bantuan atau donasi dari KORPRI di seluruh Indonesia dalam bentuk program KORPRI Peduli. Kemudian kami salurkan ada untuk membangun 14 sumur air bersih, kemudian bantuan banjir di Kabupaten Pati, bantuan laptop, genset ke berbagai daerah bencana, dan yang paling besar berupa 5 ambulan kami serahkan kepada Bapak Mendagri sebagai Kepala Satgas.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik dan mengapresiasi bantuan armada ambulans ini karena sangat dibutuhkan oleh daerah terdampak bencana yang saat ini tengah menjadi fokus atensi pemerintah walaupun sebagian besar wilayah lainnya sudah mulai pulih atau recover. 5 unit ambulans

0: ambulans ini langsung didistribusikan ke 5 kabupaten yang mengalami dampak bencana cukup berat. 3 unit diantaranya dialokasikan untuk Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Sementara 2 unit lainnya diserahkan masing-masing 1 unit untuk Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta Kabupaten Agam di Sumatera Barat.
1: Tapi kalau melihat yang skala yang lebih berat lagi, saya melihat bahwa tanpa menafikan yang lain, untuk Aceh ini, karena ada 3, tiganya kita serahkan 1 kepada Aceh Tamiang yang cukup berat karena 1 kota kena lumpur semua. Pemerintahnya pun 4 lumpur. Sekarang udah mulai berjalan lagi. Kita kirim 3.000 peraja EPDN ke sana. Kemudian Aceh Timur 1 lagi, dan kemudian 1 lagi adalah untuk Aceh Utara. Nah, kemudian untuk di Tapanuli Utara, saya ulangi, untuk Sumatera Utara itu di Tapanuli Tengah terutama yang masih cukup berat, sehingga 1 nanti diserahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan 1 lagi untuk Sumatera Barat yang paling berat itu adalah Kabupaten Agam. Jadi Pak Judan, nanti 5 ini akan serahkan ke 5 kabupaten itu.
2: Siap.
1: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan kemudian Kabupaten Agam dan Tapanuli Tengah. Kita akan salurkan nanti. Ini pasti akan bermanfaat untuk masyarakat di sana.
0: Selain bantuan ambulans, donasi dari Korpri Peduli juga telah dialokasikan untuk pembuatan 14 sumur air bersih, bantuan korban banjir di Pati, serta penyaluran genset ke berbagai daerah bencana lainnya di tanah air. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.

Anda yang masih bingung mau makan apa, ada rekomendasi kuliner unik dari kami, yaitu pizza lipat dengan segala isian dan toppingnya. Penasaran seperti apa rasanya? Tetaplah bersama CNN Indonesia News Hour.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal pizza? Makanan khas Italia berbentuk pipi dan bulat yang dipanggang dan kaya dengan topping di atasnya. Di negara asalnya, selain berbentuk bulat, ternyata ada pizza fold atau pizza lipat yang hadir dengan konsep sederhana, namun menggugah selera, yaitu pizza yang dilipat sehingga seluruh topping terkunci sempurna di dalamnya.
1: Pizza biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan aneka topping di atasnya yang menggugah selera. Tapi kali ini ada yang unik nih di Bandung. Salah satu resto menyajikan pizza fold atau pizza lipat. Hadir dalam bentuk yang lebih praktis dan unik, adonannya dilipat menyatukan seluruh topping di dalamnya.
2: Pizza fold ini turunan dari pizza normal. Cuman untuk si pizza saya sendiri di sini, ini Napolitan style. Jadi untuk si pizza fold ini like sandwich. Jadi sekedar untuk buat perorangan lah. Jadi kan kadang untuk pizza yang normally kita yang besar, jadi kita open atau jualan untuk si yang buat perorangan.
1: Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita intip yuk. Bahan-bahannya sama seperti membuat pizza pada umumnya. Pertama, buat dulu adonannya. Masukkan terigu, gula, garam, dan fermentasi ragi. Selanjutnya, adonan didiamkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, lalu pipihkan, beri olive oil, cream cheese, keju mozzarella, lalu dilipat dan dipanggang ke dalam tungku hingga matang. Setelah matang, lalu beri lagi cream cheese, salad segar, daging salmon asap, dan diberi olive oil. Pizza fold pun siap disantap.
3: Nah, pizza fold ini tuh cocok banget buat kalian yang introvert karena harus pesen pizza untuk rame-rame karena ini porsinya tuh buat personal dan untuk pizzanya keluarnya tuh crispy tapi dalamnya chewy. Nah, ini rasanya tuh kejunya melimpah jadi creamy, gurih, ada dalam satu suapan. Jadi benar-benar praktis makannya.
1: Restoran yang berada di Jalan Progo, Kota Bandung ini membandrol pizza fold mulai dari Rp48.000 saja. Selain pizza fold, ada menu lainnya seperti burger, steak, aneka minuman, hingga kopi. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.
0: Gandos gimbal merupakan makanan tradisional Boyolali berbahan kelapa parut dengan tepung terigu dimasak dengan cara dipanggang. Nah, penasaran bagaimana gandos gimbal diolah? Kita simak liputan dari Robi Sofwanami dan Probo Kusartoyo berikut ini.
4: Dibersihkan gini ya, apa dikerok.
5: Di luarnya keras ya, kering kriuk, dalamnya lembut, manisnya juga pas.
0: Sebelum saya melihat dan mengikuti proses pembuatan kue gandos gimbal, saya pagi-pagi harus mendatangi tempat tukang parut kelapa demi menyiapkan bahan utama yaitu kelapa parut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan gandos gimbal, pada hari biasa tempat ini menyediakan kelapa parut minimal 36 kg atau sekitar 100 butir kelapa. Jumlahnya akan bertambah lebih banyak pada hari libur.
6: Mbak, ini untuk gandos gimbal itu kelapa yang dipakai, kelapa yang tua, yang muda, apa setengah tua itu?
7: Yang sedang kayak gini mas, kalau orang sini bilangnya kelapanya matal.
6: Kelapa apa?
7: Matal atau semanteng ya.
6: Oh, jadi tidak terlalu tua, muda, juga tidak terlalu muda. Tua. Yang matal gitu ya, yang dipakai. Ini harus dibersihkan gini ya, apa dikerok. Biar apa kulit arinya hilang.
0: Untuk memenuhi kebutuhan kelapa yang cukup banyak, kelapa didatangkan dari daerah Magelang dan Purworejo. Saat ini harga kelapa per butir berkisar mulai Rp9.000 sampai Rp12.000 per butir, tergantung dari ukuran. Selain kelapa parut, bahan lain yang harus disiapkan diantaranya tepung terigu, gula pasir, dan telur. Selain itu, bahan pendukung yang diperlukan untuk membuat adonan kue gandos gimbal adalah mentega, vanili, dan garam. Semua bahan ini dicampur menjadi satu dan diaduk dengan mesin seperti ini.
6: Kelapanya 4 berarti kan 3 kali 4 ya, 12 kilo ya.
0: Setelah seluruh bahan dimasukkan, paling terakhir yang dimasukkan adalah cairan pengembang. Proses mengaduk dibiarkan sampai benar-benar tercampur merata seperti ini. Setelah adonan siap, selanjutnya proses mencetak adonan ke tempat cetakan kue ganus gimbal sangatlah mudah. Adonan dimasukkan ke cetakan dengan menggunakan sendok. Kurang lebih tiap satu cetakan berisi satu sendok makan seperti ini. Setelah cetakan seluruhnya terisi dan penuh satu loyang, selanjutnya tinggal proses memanggang di oven. Tiap loyang berisi puluhan cetakan kue ganus gimbal.
5: Udah terampil kalau cuma mindah-mindah gitu.
0: Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan oven butuh waktu kurang lebih 20 menit. Setelah melewati proses yang cukup panjang, kue ganus gimbal akhirnya matang. Untuk proses melepas kue ganus gimbal harus menggunakan pelindung tangan yang bersih sekaligus untuk mengurangi hawa panas.
5: Ini memang harus double apa gimana, Mas? Kenapa harus? Ini udah pakai double di double.
8: Biar enggak panas.
5: Oh. Karena ini masih panas ya. Coba gimana cara ngelepasnya? Oh, gitu aja.
0: Proses melepas kue ganus gimbal dari tempat cetakan sebenarnya relatif mudah. Karena sebelumnya cetakan sudah diolesi minyak sehingga kue ganus gimbal tidak lengket pada cetakan. Namun, tantangan terbesarnya adalah hawa panas kue yang baru saja matang membuat kita harus ekstra melepasnya dengan hati-hati. Ada dua macam kemasan kue gandos. Pertama, satu box berisi 10 buah dijual dengan harga Rp35.000. Sementara untuk kemasan yang lebih kecil berisi 5 kue gandos dan dijual dengan harga Rp25.000. Tidak hanya dijual di toko, kue ini pun dijual secara daring.
5: Jadi kalau mau buat oleh-oleh yang lengkap, ada yang original, ada yang matcha, sama satunya yang coklat. Mana yang coklat? Jadi ada 3 varian rasa. Ini ada yang original, ada yang matcha, ada yang coklat. Nah, ini. Berapa semuanya kalau satunya ini?
9: Semua totalnya jadi 110.
5: 110. Oke. Nanti pakai kris ya.
9: Boleh.
5: Udah, wah, pas banget. Nah, ini kalau kita ke Boyolali kayaknya pas banget ya. Oleh-olehnya ini gandos gimbal. Selain rasanya gurih dan juga enak, ini kemasannya juga menarik, pas untuk buat tangan oleh-oleh keluarga di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Puluhan joki perahu dari berbagai provinsi beradu cepat di atas Sungai Kampar melalui pelalawan Boat Racing 2026. Ajang ini menghadirkan tontonan sport tourism yang menarik ribuan pengunjung, sementara puluhan nelayan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mengikuti lomba balap perahu fiber yang biasanya digunakan untuk melaut.
1: Suasana desa wisata Kuala Terusan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dipadati masyarakat yang hadir di tepian Sungai Kampar untuk menyaksikan Pelalawan Boat Racing 2026. Lomba ketinting perdana di Provinsi Riau ini berlangsung selama 2 hari sejak 10 hingga 12 Juli. Balap perahu tradisional diikuti oleh 63 peserta yang terdiri dari 5 wanita dan 58 laki-laki. Lomba dibagi 5 kelas, yaitu kelas nelayan, kelas campuran open, kelas mesin 500cc hingga 550cc, kelas wanita, dan kelas drag eksekutif dengan mesin 700cc. Pesertanya tak hanya warga lokal, namun juga dari luar daerah. Salah satunya adalah Mega Anggraini dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang tampil di kelas drag eksekutif mesin 700cc.
10: Ini lebih banyak kelas yang jelas. Kalau di Kalimantan spesial perahunya yang seperti tanam ini aja, kalau Kalimantan Tengah khususnya. Kalau di sini banyak, ada yang kelas bebas mesin Thailand, perahu jarum, perahu joki belakang. Jadi lebih banyak dapat pengalaman juga di sini.
11: Lebih seru mana nih?
10: Ya di sini, insya Allah di sini lebih seru.
1: Kedepannya ajang ini diharapkan menjadi ikon sport tourism Riau yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Ajang balap perahu lainnya ada di Dermaga Pantai Darmo, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Puluhan perahu fiber yang sehari-hari digunakan melaut oleh para nelayan, kali ini siap beradu cepat dalam lomba balap perahu. Satu persatu nelayan memastikan mesin dan kemudi berfungsi dengan sempurna, hingga mencoba lintasan agar perahu tetap stabil saat melaju di atas gelombang.
8: Lomba dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A untuk perahu berukuran di atas 6,5 meter dan kelas B untuk perahu di bawah 6,5 meter. Seluruh peserta harus menaklukkan lintasan sepanjang 2 km dengan 3 putaran. Keahlian para nelayan mengendalikan manuver tajam, salim-salip hingga adu cepat di tikungan menjadi pemandangan yang memacu adrenalin.
11: Bersama keluarga, sama anak-anak. Ya, setiap tahun.
12: Apa namanya,
11: meskipun sederhana,
12: seneng
11: gak? Iya, seneng.
13: Tujuan itu sendiri yaitu untuk supaya ini, antusias masyarakat untuk menonton dan juga

0: menghidupkan UMKM yang ada di sekitar wilayah Pantai Barmo. Hanya memang untuk silaturahmi untuk antar nelayan.
1: Penyelenggara berharap kedepannya balap perahu

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Memberangkatkan peserta-peserta didik baru sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kita ini bagian dari sekolah rakyat rintisan awal. Karena pembangunan belum selesai, masih proses usulan dan sebagainya, sehingga kita titipkan ke kota Kediri. Ketika pembangunan sudah selesai, dinyatakan siap oleh pemerintah pusat, maka kita akan koordinasi untuk mengembangkan.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tidak melulu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberikan kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahulah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya pecel

0: semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
1: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang. Gitu.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng atung dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
2: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
1: Kayaknya nggak, mungkin habis di sini.
2: Oke, boleh kita unboxing ya, okay. Apa saja?
1: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
2: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
1: Karena di sini udah nggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
2: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
1: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kota Bandung kembali menjadi pusat perayaan keberagaman budaya melalui Festival Asia Afrika 2026. Festival ini diikuti delegasi dari 26 negara dengan beragam atraksi seni dan budaya. Sementara di Yogyakarta, festival layangan yang menampilkan macam-macam jenis layangan dihadiri sejumlah negara. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
4: Ribuan warga memadati Jalan Asia Afrika Bandung untuk menyaksikan Asia Afrika Festival 2026. Selama dua hari, delegasi dari 26 negara turut meramaikan festival yang mengangkat tema Unity in Diversity, Rising in Harmony. Pawai budaya dimulai dari Gedung Merdeka menyusuri Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat. Berbagai atraksi seni ditampilkan termasuk pertunjukan budaya dari Fiji dan Rwanda, serta partisipasi komunitas seni dari berbagai daerah di Indonesia.
5: Momen atau event yang sangat bagus sekali. Ini dirayakan tiap tahun dan merupakan hiburan bagi masyarakat termasuk saya sendiri. Alhamdulillah bisa menyaksikan, bisa terlibat, ikut menyaksikan. Dan saya lihat tiap tahun itu banyak hal baru.
4: Festival ini menjadi simbol persahabatan dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika, sekaligus melanjutkan semangat konferensi Asia Afrika yang bersejarah di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berharap Asia Afrika Festival terus menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus menarik wisatawan dan memperkuat posisi Bandung sebagai kota bersejarah dalam diplomasi Asia dan Afrika. Ratusan layang-layang berbagai bentuk dan ukuran menghiasi langit pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival internasional yang digelar pada 11 hingga 12 Juli ini menampilkan layang-layang tradisional, dua dimensi, tiga dimensi, hingga naga raksasa.
6: Ini juga untuk tahun ini merupakan peserta yang terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga semakin menambah kemeriahan kegiatan kita di JIKF 2026 ini.
4: Menurut panitia, festival tahun ini diikuti peserta dari 17 negara termasuk Amerika Serikat, Brasil, Ceko, Lithuania, Vietnam, Singapura, Malaysia, India, dan sejumlah negara lain. Jumlah peserta internasional juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jogja International Kite Festival.

Standar Pariwisata Yogyakarta 2026. Selain menarik wisatawan, ajang ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya layang-layang Indonesia serta mempererat persahabatan antar negara.

saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dia Kartika, inilah Gempita Bola 2026. Federasi Sepak Bola Jerman kian dekat merekrut mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sebagai pelatih baru Der Panzer. Sementara itu, Italia bergerak cepat menunjuk mantan bek timnas Italia, Paolo Maldini, sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Selasa 14 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Polisi akhirnya menangkap terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik Polri dan Kejagung lakukan uji kadar emas salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Jelang tampil di Asian Games 2026, tim padel putra dan putri Indonesia melakukan uji coba dengan timnas padel Kazakhstan di Jakarta.

Hendak putar balik, mobil pickup berisi rombongan pengantar pengantin ditabrak truk di Indramayu. 12 orang meninggal dunia. Sementara di Surabaya, satu pemotor lansia tewas dan satu lainnya terluka usai sepeda motor yang dikendarainya dihantam mobil mewah yang tiba-tiba berpindah jalur.

Kecelakaan maut di kap rombongan pengantar pengantin dihantam truk kontainer ini terjadi di jalur Pantura, Isaki Ajaran, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Minggu siang. 3 penumpang pikap tewas di lokasi dan 9 lainnya meninggal di rumah sakit akibat luka berat. Sebagian besar korban merupakan warga Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang masih memiliki hubungan saudara, bahkan ada orang tua dan anak. Senin siang, Dirlantas Polda Jabar menerjunkan tim Traffic Accident Analysis guna mengetahui bagaimana detik-detik kecelakaan maut itu terjadi dan mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Sementara ini, polisi menilai kendaraan pikap yang ditumpangi para korban telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 137 karena kendaraan bak terbuka dilarang untuk mengangkut manusia. Hingga Senin siang, masih terdapat 6 orang yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Widasari. Kecelakaan maut mobil SUV Honda CR-V menabrak 2 pengendara motor dan menewaskan 1 pemotor lansia. Terjadi di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi.

0: Kecelakaan bermula saat Honda CR-V tiba-tiba berpindah jalur dengan kecepatan cukup tinggi sehingga menabrak dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri. Pengendara motor terpelanting, sementara mobil selanjutnya menabrak pohon. Korban meninggal bernama Mok Bilal, usia 68 tahun, warga Serengganan, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Sementara korban luka bernama As'ari, 31 tahun, warga Bangkalan, Madura. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit laka lantas Polrestabes, Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat bertambah menjadi 12 orang. Suasana duka masih menyelimuti seiring pemakaman para korban di beberapa tempat pemakaman umum pada Senin siang.
2: Senin siang, suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut yang merenggut nyawa 12 orang di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Dari 12 orang korban meninggal dunia, 9 diantaranya merupakan warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. Kesembilan orang tersebut masih memiliki hubungan saudara, bahkan ada orang tua dan anak yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut.
3: Ada sopir itu dengan anaknya, terus ini dua orang sama anak.
4: Bapak sama anak?
3: Ibu sama anak. Terus yang di belakang, kakak adik.
2: Kedua belas korban yang meninggal merupakan rombongan pengantar pengantin yang menaiki kendaraan bak terbuka. Bagi sebagian masyarakat, menaiki kendaraan bak terbuka secara berombongan kerap dilakukan warga.
5: Ya sering kan, kebiasaan orang sini begitu, mobil pribadi atau kalau acara ini kan bawa apa pasrahan itu, bawa mobil ya. Iya, sebenarnya mah yang enggak tahu namanya juga orang itu ya.
2: Hingga Senin siang masih ada 6 korban luka-luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Sebelumnya, kecelakaan maut ini terjadi pada Minggu siang saat belasan orang menaiki kendaraan bak terbuka usai mengantar pengantin. Saat berputar balik, mobil bak yang ditumpangi para korban dihantam truk wing box, kemudian dari arah berlawanan kembali dihantam truk lain. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Berhati-hatilah dengan peredaran uang palsu. Di Tangerang Selatan, seorang pengedar dan pembuat uang palsu yang sudah beraksi selama 7 bulan diringkus petugas saat transaksi jual-beli uang palsu melalui media sosial secara COD. Informasinya kami rangkum dalam aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: MJ dan VA tak berkutik saat diringkus tim bus Remacan Selatan Polres Bangka Selatan. Keduanya ditangkap lantaran diduga terlibat pencurian mesin sedot air di Desa Gadung, Toboali, Bangka Selatan pada Senin dini hari. Penangkapan bermula saat petugas mencurigai dua pengendara motor melintas di TKP. Saat ingin dihentikan, keduanya justru tancap gas. Polisi pun melakukan pengejaran, lalu memepet motor dan menangkap kedua pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan dua unit mesin sedot air, motor, serta sebilah parang. Keduanya kini diamankan di Mapolres Bangka Selatan. Inilah saat polisi menggeledah kontrakan MJ, seorang pengedar dan pembuat uang palsu yang sudah beraksi selama 7 bulan di Tangerang Selatan. Sebelumnya, MJ diringkus petugas saat transaksi jual-beli uang palsu yang dipesan melalui media sosial secara cash on delivery di wilayah Tangerang. Di kontrakannya, petugas menemukan uang palsu pecahan 20, 50, dan 100 ribu rupiah produksi tahun 2016 dan 2022, senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, lem, hingga cat semprot. Modus pembuatan uang palsu, MJ dengan akun media sosial Godhand memesan lembaran kertas setengah jadi uang palsu yang dikirim dengan modus pakaian bekas dari Bandung. Polisi kini mengembangkan kasus untuk membongkar rumah produksi di daerah Bandung. Polisi menggeledah kamar kos MY dan MI di Jalan Pasundan Medan pada Kamis siang. Di sini, petugas berhasil menyita 650 paket pot getar mengandung cairan narkotika. Sebelum penggeledahan, petugas menangkap keduanya di sebuah warung kopi di Jalan Wahid Hasyim dan menyita barang bukti 30 vape narkoba. Saat ini polisi memburu pemasok pot getar yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri modul BTS milik provider seluler ditangkap usai aksinya terekam CCTV. Pencurian itu ternyata melibatkan sindikat internasional China. Di lokasi lain, seorang warga Surabaya menjadi korban penipuan dan pencurian motor seharga 40 juta rupiah dengan modus test drive.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian modul BTS milik provider seluler. Untuk memperlancar aksi, para pelaku sengaja menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler. Dalam beberapa bulan, 600 modul BTS senilai 602 miliar rupiah hilang dicuri yang mengakibatkan gangguan sinyal di beberapa wilayah di ibu kota. Satresmob Bareskrim Polri berhasil membekuk 12 terduga pelaku yang terbagi dalam dua jaringan di sejumlah wilayah Jakarta dan Serang, Banten. Kedua jaringan ini sama-sama teknisi harian lepas yang direkrut oleh warga negara Cina. Mereka diminta mencuri modul BTS dengan sejumlah imbalan. Modul BTS hasil curian rencana selanjutnya dikirim ke Cina untuk diperjualbelikan kembali. Saat ini, polisi tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap 3 WNA asal Cina yang merupakan otak utama sindikat pencurian modul BTS ini. Kasus penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus test drive kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini berawal saat korban yang bernama Nicolas Moreno menjual motor sportnya melalui media sosial. Tak berselang lama, seorang calon pembeli menghubungi, berminat membeli motor yang dijual 40 juta rupiah tersebut. Calon pembeli datang ke rumah korban dengan menaiki mobil bersama seorang pria Jumat sore. Calon pembeli tersebut meminta untuk mencoba motor atau test drive. Namun ia tidak pernah kembali alias kabur membawa motor milik korban. Korban mengaku awalnya tidak curiga karena pria yang datang bersama pelaku masih menunggu di rumahnya. Namun belakangan terungkap pria itu hanyalah sopir taksi online yang diorder oleh pelaku.
3: Di situ awalnya saya ngira yang temannya tadi itu memang benar-benar temannya. Jadi dia nunggu di teras rumah saya, duduk, terus kemudian waktu pelakunya test drive, drivernya ini nyamperin saya. Tanya apakah nggak dibarengin, terus saya tanya, loh masnya apakah temannya apa bukan, gitu. Ternyata bukan. Nah dari situ saya cari ke sekeliling rumah, terus ke jalan raya juga udah nggak ada.
4: Kayak gitu. Jadi modusnya memang dia test drive gitu mas ya?
3: Betul, test drive, modusnya test drive.
2: Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Gayungan, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 30 orang pengunjung terjebak saat wahana Biang Lala di Kabupaten Deli Serdang berhenti mendadak. Sementara warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor.
2: Pengunjung terjebak saat wahana Biang Lala di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang berhenti mendadak pada Sabtu malam. Komandan Tim Disdam Karmat Kabupaten Deli Serdang, Sudarso Roy Simatupang, menyebut 14 orang anak-anak dan 16 dewasa sempat terjebak. Proses evakuasi dilakukan hingga Minggu dini hari. Terdapat 2 orang korban luka dari pihak pengelola. Diduga berhentinya wahana diakibatkan korsleting listrik. Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan itu terlihat melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta, sementara dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor tersebut melintasi sebagian wilayah Pulau Jawa sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia. Tim Liputan CNN Indonesia.

Kurang dari satu hari setelah teror bom mengebohkan SDN Sengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN.

Kurang dari satu hari setelah teror bom menghebohkan SDN Serengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan menangkap terduga pelaku di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah.

0: Kamera amatir merekam saat petugas kepolisian menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terduga pelaku ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria berusia 34 tahun tersebut diduga mengirim pesan ancaman bom melalui aplikasi WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Barang bukti tersebut kini masih menjalani pemeriksaan forensik digital.
1: Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu, sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju

0: Kegiatan belajar mengajar sempat dihentikan sementara dan seluruh siswa dipulangkan. Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah. Hingga kini polisi masih mendalami motif terduga pelaku dan memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Terduga pelaku terancam pasal 600 dan atau pasal 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Hingga Senin malam terduga pelaku MY masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Ponorogo. Hingga hari pertama masuk, sebuah sekolah dasar tak mendapat satupun siswa. Dan ironinya ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
2: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Mojongapi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, terlihat jauh berbeda. Saat sekolah lain sibuk menyambut puluhan siswa baru, sekolah ini hanya menerima satu siswa kelas 1. Akibatnya, jumlah peserta didik menurun drastis. Dari 19 siswa yang lulus tahun ini, hanya satu siswa baru yang masuk, sehingga kini tersisa 39 anak. Rendahnya minat masyarakat dipengaruhi kondisi tahun lalu saat sekolah hanya memiliki 2 guru kelas. Kekurangan guru memaksa sejumlah kelas digabung dan membuat orang tua ragu menyekolahkan anaknya di sini. Dengan hanya satu siswa kelas 1, pembelajaran akan berjalan layaknya kelas privat. Namun sekolah telah menyiapkan strategi agar sang siswa tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman di kelas lain.
3: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
2: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ironi sekolah minim siswa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMP Negeri 13, Kota Parepare, suasana tampak sepi. Hanya ada 6 siswa dari 7 yang terdaftar, padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa. Pihak sekolah menyebut sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari persaingan antar sekolah, pilihan orang tua pada sekolah favorit, hingga menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar di wilayah tersebut.
4: Karena memang dari sekolah SD-nya sekitar dari sekolah SMP kita ini memang berkurang juga.
5: Iya.
4: Apakah KB-nya berhasil atau bagaimana? Sehingga yang berdampak bahwa alumni dari SD itu kurang.
2: Meski demikian, sekolah tetap berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas. Salah satunya dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler sebagai bekal pengembangan karakter sekaligus meningkatkan daya tarik sekolah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, berlalu tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
6: Ada sekolah kelas yang kosong ada?
7: Ada.
6: Kelas berapa?
7: Satu dan dua.
6: Mana? Iya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini?
7: Sedih.
6: Sedihnya kenapa?
7: Karena tidak ada teman lagi.
2: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Negeri Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kuota pendaftaran sekolah menengah pertama swasta di Surabaya, Jawa Timur belum terpenuhi 100% hingga hari pertama masuk sekolah. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
2: Hingga 13 Juli 2026, kuota pendaftaran siswa sekolah menengah pertama Barunawati, Surabaya belum terpenuhi 100%. Adapun jumlah siswa yang masuk 71 anak dari kuota

0: 100. Tahun lalu, sekolah ini juga mendapat 74 siswa dari kuota 100. Pihak sekolah telah memaksimalkan upaya untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Selain itu, menyediakan beasiswa dan program menarik sehingga siswa mendapat ilmu lain selain akademis, seperti majelis Quran, tadabur alam, outing class, keterampilan hidup, dan bekerja sama dengan native speaker dari luar negeri.
1: Yang pertama, media sosial kita jalankan. Yang kedua, ada beasiswa. Kami punya beasiswa untuk siswa berprestasi baik akademis maupun non-akademis selama 3 tahun mereka belajar di SMP Barunawati. Kemudian tentunya promosi-promosi kegiatan, kami bekerja sama dengan beberapa native speaker dari luar negeri untuk membuat branding sekolah menjadi naik. Upaya kami itu sudah saya rasa, kalau saya merasakan. Upaya kami itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu. Gitu saja.
0: Sebelumnya, jarak antara pengumuman sistem penerimaan murid baru jenjang SMP negeri dengan masa pengenalan lingkungan sekolah cukup dekat. Jalur domisili diumumkan 7 Juli, dilanjutkan pemenuhan kuota pada 8 Juli. Sementara, MPLS dilakukan pada 13 Juli. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya mengatakan, idealnya jarak antara pengumuman SPMB dengan MPLS adalah 1 minggu. Hal ini agar orang tua memiliki kesempatan berpikir. Pemenuhan kuota SMP negeri juga didorong untuk ditiadakan. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
2: Nah, kalau SMP swasta, kalau tidak memenuhi pagunya minimal 20 siswa per rombel, itu akan berdampak pada penerimaan TPG bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Nah, kalau sedangkan di negeri kan, kalau untuk satu kelas 20 saja sudah lebih kan. Karena memang standarnya kan minimal 20, maksimal 32. Nah, kalau negeri buat standar minimal aja, misalnya ya, tentu satu kelas dibuat 25 aja misalnya. Nggak perlu sampai harus 32 dengan adanya pemenuhan pagu, itu gurunya sudah aman kok, gitu loh, untuk mengawal TPG. Nah, kalau swasta, kalau nggak sampai 20 siswa per rombel, gurunya akan terancam kesejahteraannya tidak mendapatkan tunjangan profesi guru yang dari pemerintah. Nah, ini efek dominonya sangat besar, Mbak.
0: Jumlah SMP swasta di Surabaya sebanyak 253. Rata-rata, kuota pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah baru mencapai 70-80%. Pihak sekolah berharap masih ada siswa yang mendaftar sampai kuota terpenuhi. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas, salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar melanda pabrik pengolahan karung bekas menjadi biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi lain, kantor bersama Inspektorat dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Sumatera Barat, dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari lantai dua gedung.
1: Yang sudah berada di tempat ini,
2: kebakaran melanda kantor bersama Inspektorat dan Badan Pendataan Daerah Bapeda Kota Padang di Jalan Sawahan nomor 50, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. Kebakaran pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang sedang berjaga. Api diduga berasal dari lantai dua gedung dan dengan cepat menjalar hingga membakar sebagian bangunan. Mengetahui adanya kobaran api, petugas segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang untuk meminta bantuan. Setelah berjibaku kurang lebih satu jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah berkas yang berada di ruang rapat hangus terbakar.
3: Kendala tidak ada yang begitu berarti. Itu kita tadi datang, kita langsung melakukan fungsi pemadaman.
4: Berapa lama pemadamnya?
3: Sekitar 45 menit.
4: Yang diturunkan anggota apa?
3: Anggota kita ada sekitar 70 orang.
5: Armada berapa
3: unit? Dengan armada ada 12 unit armada.
4: Kerugian bisa ditekan?
3: Kerugiannya sekitar, mungkin ada sekitar 500 juta.
2: Pada Senin siang, petugas Satreskrim Polresta Padang telah melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta memeriksa dugaan sumber api untuk memastikan penyebab kebakaran. Api dengan cepat melahap tumpukan karung di pabrik pengolahan karung bekas menjadi biji plastik di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi. Banyaknya bahan karung dan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Karyawan yang sedang bekerja panik berhamburan menyelamatkan diri. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 35 petugas berjibaku selama 4 jam. Petugas damkar mengatakan, api pertama kali muncul dari tumpukan karung yang berada di bagian tengah pabrik, lalu merembet ke tumpukan plastik.
6: Gimana bang?
7: Menurut keterangan karyawan sih ada di posisi tumpukan karung ada di tengah CV.
6: Api sempat membesar bang?
7: Kami datang api sudah besar karena laporannya warga melintas tuh api sudah besar.
6: Bang, kalau dugaan apa bang penyebab kebakaran ini apa sih bang?
7: Kalau dugaan kami belum bisa kasih kesimpulan, nanti pihak dari kepolisian yang akan menyelidiki terkait tersebut.
2: Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Polsek Mangkuk telah melakukan olah TKP, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pada Senin, penyidik Polri dan Kejagung lakukan uji kadar emas salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah. Dua hari pasca ditetapkannya ex-Jampitsus, Kejagung Febri Ardiansah dan satu orang lainnya berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada Senin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus FA. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lain yaitu uang rupiah, dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta, DR, telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
8: SGD rupiah termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Di tengah munculnya isu rivalitas antar lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penegakan hukum.
9: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung utama Kejaksaan Agung Senin sore. Pertemuan berlangsung tertutup membahas penguatan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tak ada perpecahan hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat. Menurutnya sinergi menjadi kunci agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
10: Saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sadar Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi.
9: Kapolri turut menegaskan tidak ada konflik antara institusi penegak hukum. Kapolri menyebut pertemuannya dengan Jaksa Agung juga membahas persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
11: Kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Jaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada.
9: Melalui pertemuan ini, Kejaksaan Agung dan Polri menegaskan keduanya berkomitmen terus memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, pemerintah terus mendorong transformasi pengendalian kanker melalui perluasan layanan deteksi dini, pemerataan infrastruktur kesehatan, serta penguatan kolaborasi global. Harapannya, program tersebut mampu menurunkan angka kematian akibat kanker di Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat menghadiri Indonesia China Cancer Forum 2026 di Jakarta Selatan minggu siang, deteksi dini menjadi fondasi reformasi layanan kanker di Indonesia. Deteksi dini kanker pun jadi bagian terintegrasi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dengan target jumlah screening meningkat dari 70 juta orang pada tahun lalu menjadi 136 juta orang pada tahun ini. Pemerintah pun menyediakan alat USG di sekitar 10.000 puskesmas untuk deteksi kanker payudara, ditambah 361 unit mamografi di 514 kabupaten kota, serta melengkapi layanan CT scan di 514 kabupaten dan kota. Sementara Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya mengatakan, kolaborasi melalui Asian Integrative Oncology Conference jadi momentum penting guna memperkuat pengendalian kanker di Indonesia.
12: Strateginya satu, harus deteksi dininya cepat dan obatinya cepat. Atau kita bilangnya screening early and treat early. Karena itu di Indonesia fatality rate-nya tinggi kematiannya. Di luar negeri sudah jauh lebih menurun. Jadi orang kena kanker di Indonesia lebih dari 80% itu wafat. Di luar negeri itu ada yang sudah di bawah 50% untuk jenis-jenis kanker tertentu. Kenapa bisa berbeda? Karena kanker di Indonesia di deteksinya atau ketahuannya itu udah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4. Harusnya kalau dia ketahuan di stadium 1, itu kemungkinan sembuhnya dengan teknologi sekarang sangat tinggi.
13: Yang sedang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan dengan mempercepat kebutuhan SDM, meningkatkan kompetensinya melalui tentunya ada beberapa hal, yaitu melalui fellow dan melalui advanced clinical training, dan ini akan mempercepat ketersediaan daripada kita menggunakan jalur akademik yang cukup panjang.
0: Jelang tampil di Asian Games 2026, Timnas Padel Putra dan Putri Indonesia melakukan uji coba dengan Timnas Padel Kazakhstan di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Jelang tampil di Asian Games 2026, Timnas Padel Putra dan Putri Indonesia melakukan uji coba dengan Timnas Padel Kazakhstan di Jakarta Senin siang. Di awal Agustus nanti, tim Padel Indonesia rencananya juga akan berangkat ke Spanyol untuk menjalani training camp selama 1 bulan.
1: Pertandingan uji coba antara Timnas Padel Indonesia versus Kazakhstan yang digelar di Jakarta ini menggelar 1 partai pasangan putri dan 3 partai pasangan putra. Uji coba ini digunakan oleh tim padel dari kedua negara sebagai persiapan jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Saat ini, Timnas Padel Indonesia berisikan 10 pemain putra dan 10 pemain putri. Namun untuk tampil di Asian Games 2026 September mendatang, Indonesia hanya bisa mengirimkan 1 pasang tim putri dan 1 pasang tim putra.
2: Bagus ya, jadi kita juga bisa scouting lawan itu nanti gimana, terus kita juga bisa uji coba kalau bawa nama Indonesia, pressure-nya kayak gimana.
3: Karena juga yang dikirimkan per negara itu cuma 1 pair, sebenarnya juga kesempatannya cukup besar ya di kita ya. Makanya dengan nanti adanya persiapan juga ke Spanyol nanti, training camp di sana, menurut aku itu benar-benar persiapan yang maksimal dari kita juga.
1: Demi meraih hasil maksimal di Asian Games nanti, tim padel Indonesia memang melakukan persiapan serius. Selain rencana menggelar training camp di Spanyol, tim padel Indonesia juga mengikuti sejumlah turnamen internasional untuk memperbanyak jam terbang para pemain. Target di Asian Games 2026 nanti pun sudah dipatok oleh PB Padel Indonesia.
4: Tim putra, kita tidak mempunyai target yang cukup wah. Saya rasa dari Ketum sendiri kalau bisa mendapatkan 5 besar, kita sudah sangat happy ya. Tapi yang pressure ini sebenarnya dari tim putri, kita harus lebih baik dari Piala Asia kemarin di perunggu ya.
1: Usai Asian Games nanti, Indonesia juga akan mempersiapkan tim untuk berlaga di Piala Dunia Padel di Qatar awal November mendatang. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Klub PB Jaya Raya menjadi juara umum dalam ajang Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Sementara di Pekanbaru Riau, sebanyak 15 atlet muda berbakat berhasil mengamankan super tiket dalam ajang audisi umum PB Jarum 2026.
5: Sebanyak 15 atlet muda berbakat berhasil mengamankan super tiket dalam ajang audisi umum PB Jarum 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Angkasa Pekanbaru Riau Minggu 12 Juli. Dari 15 peraih super tiket, 6 diantaranya diraih melalui jalur turnamen, sementara 9 lainnya merupakan pilihan langsung tim pencari bakat. 2 nama yang menonjol adalah Jaden Octav Tiolando asal Siak yang menjuarai kategori U11 Putra, serta Chelsea Amanda dari Deli Serdang yang memenangi kategori U11 Putri.
6: Dan melihat dari perjalanan selama beberapa hari ini, antusiasmenya juga cukup baik. Kemudian kualitasnya juga semakin hari semakin terlihat bagus. Banyak juga dengan potensi-potensi yang ada. Kemudian mereka ada beberapa yang menggunakan tangan kiri. Yang ini juga tentunya sangat menarik ya.
7: Gimana pertandingan tadi, Jaden?
8: Lumayan sulit.
7: Apa yang kamu akhirnya juara? Gimana perasaan kamu?
8: Senang, bahagia, terharu juga bisa menang.
7: Ini kan juara masih langkah awal ya untuk masuk ke karantina nanti di Kudus. Iya. Kamu ada persiapan khusus soal itu, Jaden?
8: Ada, mau latihan tambahan. Sama juga lebih keras latihannya.
5: Para pemenang dijadwalkan menjalani karantina selama 4 pekan di Kudus, Jawa Tengah, mulai 14 September mendatang. Setelah Pekanbaru, rangkaian audisi umum PB Jarum 2026 akan berlanjut ke Kota Makassar dan Kudus. Klub PB Jaya Raya sukses mengukuhkan diri sebagai juara umum dalam ajang Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu 12 Juli 2026. Tampil di markas sendiri, GOR PB Jaya Raya, tuan rumah tampil dominan dengan mengemas 4 gelar juara dari total 14 nomor yang dipertandingkan. Sementara klub Jarum Kudus dan Thailand masing-masing menyabet 3 gelar. Sedangkan Jepang dan Hong Kong membawa pulang 2 gelar. Bintang muda Alvin Jefferson Kusuma menjadi salah satu pahlawan tuan rumah setelah memenangi duel sengit melawan wakil Jepang di final tunggal putra U17. Prestasi gemilang juga diukir Muhammad Zilazik Artando Zakaria yang sukses memborong dua gelar sekaligus di nomor ganda putra dan ganda campuran kategori U17. Sektor ganda putra U19 pun turut menyumbang gelar melalui pasangan Vito dan Grandly yang menang lewat drama 3 game.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Serangan rudal Israel melanda wilayah Sabra kota Gaza dan terekam jelas hingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Sementara di Rusia, sebuah petir yang menyambar terekam kamera amatir warga hingga menimbulkan kepanikan.
7: Detik-detik serangan rudal Israel menghantam wilayah Sabra kota Gaza terekam jelas pada Minggu waktu setempat. Insiden ini sontak membuat warga berlarian menyelamatkan diri karena panik. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan mereka menargetkan lokasi produksi senjata di Jalan Al-Sina'a Barat Daya Kota Gaza yang diklaim sebagai tempat militan Hamas beroperasi. Akibat serangan ini, 4 orang dilaporkan tewas. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, sebanyak 1.139 warga Israel tewas, sementara di Gaza 73.223 warga Palestina tewas dan telah melukai lebih dari 173.000 orang lainnya. Sementara itu, detik-detik petir menyambar terekam kamera amatir warga kota Tosno saat terjadi angin kencang di wilayah Leningrad, Rusia pada Sabtu waktu setempat. Menurut Gubernur wilayah Leningrad, 42.500 orang mengalami pemadaman listrik atau hampir mempengaruhi setengah kota akibat badai petir yang melanda sejak Sabtu malam hingga Minggu. Saat ini pasokan listrik sedang dalam pemulihan dan lebih dari 20.000 warga sudah kembali mendapat aliran listrik normal.
6: Perang antara Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut. Keduanya saling serang, bahkan menyebar ke beberapa negara di kawasan Teluk Persia. Iran kembali menutup Selat Hormuz. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News di hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Serangan serupa juga dilakukan IRGC di pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan sasaran pusat komando dan pengendalian militer serta gudang drone MQ-9. Tak hanya itu saja, puluhan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait juga diklaim IRGC telah mereka hancurkan, termasuk pusat dukungan logistik kapal induk serta sarana pengisian bahan bakar Amerika Serikat di Pelabuhan Doom, Oman. Seluruh serangan ini dilakukan Iran sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat pada pangkalan militer Iran di kawasan pesisir dan stasiun non-militer di Hormuzgan dan Mahsyar. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang disepakati pada 28 Februari lalu sudah tidak berlaku lagi. Meskipun begitu, ia masih membuka peluang untuk kembali melanjutkan negosiasi perdamaian. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan

0: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan nyaris ambruk usai dihantam truk bermuatan alat berat. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena berbahaya. Emas batangan 74 kg hasil penggeledahan kasus korupsi diuji kadar emasnya, pengujian bagian dari serah terima penanganan kasus dari polisi dan Kejaksaan Agung. Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur, hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru ini. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat dari kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan.
1: Petugas suku dinas Bina Marga, suku dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan ekskavator di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk
1: terakhir. Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perempuan parubaya terekam CCTV mencuri kerudung di toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Dan di lokasi lainnya, ada seorang ibu yang membawa dua anaknya kedapatan melakukan pencurian di sebuah toko serba ada di Mojokerto, Jawa Timur. Aksi yang sempat terekam CCTV kemudian viral.
3: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu baginya dia kesemuanya, terus simpan di pedaknya.
3: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
5: Tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah itu kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam, ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV, dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah ya diambil gitu.
3: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan dua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut disita. Polisi melakukan mediasi karena nilai kerugian yang tergolong kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, informasi diduga mengalami korsleting listrik, kabel udara PLN dan penerangan jalan umum terbakar di Pasar Tasik, Jalan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan para pedagang pasar panik. Beberapa kali terdengar ledakan membuat warga berhamburan. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Namun gagal karena arus listrik masih menyala. Pemadaman dilanjutkan dengan penyemprotan. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir hingga tidak terjadi perambatan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Dan selanjutnya kita bergeser ke Bangka Belitung. Ratusan penumpang kapal motor Sewindu tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang terpaksa dievakuasi karena jalur pelayaran tertutup akibat sebuah kapal yang kandas. ...253 penumpang kapal motor Sewindu asal pelabuhan Tanjung Priok tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung pada Senin sore terpaksa dievakuasi. Hal ini karena jalur pelayaran menuju pelabuhan Pangkal Balam tertutup oleh kapal bernama Alken Pesat yang kandas akibat dihantam cuaca buruk. Insiden ini pun membuat kapal Sewindu tidak bisa bersandar ke pelabuhan sehingga ratusan penumpang terkatung-katung. Kapal Tim SAR mengantar penumpang ke pelabuhan Pangkal Balam dan Kepala Basarnas Bangka Belitung, Mikel Rahman Junika, mengatakan seluruh penumpang berhasil evakuasi dengan kondisi yang selamat. Seorang penumpang dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Timah karena lemas untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Dan informasi ketiga kita ke Jawa Timur, ribuan ikan mendadak mati mengambang di Danau

0: Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Fenomena ini diduga akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan. Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di keramba mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun secara drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang pada permukaan danau. Akibat dari peristiwa ini, peternak keramba merugi 10 juta rupiah dan sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar. Berikutnya, pada Senin, penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas, salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dua hari pasca ditetapkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lain yang berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada Senin kemarin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus FA. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lainnya, yakni uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pada 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
1: Uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi kejadian. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di jalan menurun Menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor, sebuah keluarga, ibu dan bayinya meninggal dunia, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.
2: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
3: Posisinya di mana, Pak?
4: Posisinya pas di sama ibunya.
3: Naik motor
4: peluk itu.
3: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
4: Sama ibunya. Jadi satu itu masih sama ibunya.
3: Ibunya meninggal. Posisi digendong?
4: Posisi udah terlentang, Pak.
3: Iya, makanya bayinya kelepas.
2: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah.

0: Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
1: Sedang pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
2: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
1: Dari tengah ke kiri. Itu aja.
3: Berarti dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak dua
1: kendaraan. Dengan kejadiannya seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata kurang lebih 60.
0: Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tiga belas orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap menjadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Jarmbetan, mau parkir, mau masih belok kiri. Mau belok kanan. Majunya kan terus mati belok kanan, maju kiri lagi. Di masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan gitu. Di pinggir itu ada jalan tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta-ganti baju berarti?
3: Sempat gonta-ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Oh gitu. Ya. Kalau ini merasa kehilangan?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura, Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah, lalu dihantam truk box dari arah belakang, hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP untuk tersangka, nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang sudah diminta keterangan, Pak?
6: Sampai saat

0: Ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
1: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak

0: dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Ironi dunia pendidikan di tahun ajaran baru, sejumlah sekolah sepi peminat hingga kekurangan siswa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama redaksi.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam.

0: Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk bisa membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
4: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
5: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
4: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur hanya menerima 1 siswa baru di tahun ajaran baru ini. Kisah serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMPN 13 Kota Parepare sepi, hanya ada 6 siswa dari 7 yang mendaftar. Padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa.
6: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Mojongapi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, terlihat jauh berbeda. Saat sekolah lain sibuk menyambut puluhan siswa baru, sekolah ini hanya menerima 1 siswa kelas 1. Akibatnya, jumlah peserta didik menurun drastis. Dari 19 siswa yang lulus tahun ini, hanya 1 siswa baru yang masuk, sehingga kini tersisa 39 anak. Rendahnya minat masyarakat dipengaruhi kondisi tahun lalu saat sekolah hanya memiliki 2 guru kelas. Kekurangan guru memaksa sejumlah kelas digabung dan membuat orang tua ragu menyekolahkan anaknya di sini. Dengan hanya 1 siswa kelas 1, pembelajaran akan berjalan layaknya.

0: kelas privat. Namun sekolah telah menyiapkan strategi agar sang siswa tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman di kelas lain.
1: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
0: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ironi sekolah minim siswa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMP Negeri 13, Kota Parepare, suasana tampak sepi. Hanya ada 6 siswa dari 7 yang terdaftar, padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa. Pihak sekolah menyebut sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari persaingan antar sekolah, pilihan orang tua pada sekolah favorit, hingga menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar di wilayah tersebut.
2: Karena memang dari sekolah SD-nya sekitar dari sekolah SMP kita ini memang berkurang juga.
3: Iya.
2: Apakah KB-nya berhasil atau bagaimana? Sehingga yang berdampak bahwa alumni dari SD itu kurang.
0: Meski demikian, sekolah tetap berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas. Salah satunya dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler sebagai bekal pengembangan karakter sekaligus meningkatkan daya tarik sekolah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, berlalu tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
4: Ada sekolah kelas yang kosong ada?
5: Ada.
4: Kelas berapa?
5: Satu dan dua.
4: Mana? Iya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Iya. Seneng apa sedih atau gimana ini?
5: Sedih.
4: Sedihnya kenapa?
0: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Negeri Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Iran mengancam menutup Selat Hormuz jika Amerika berulah melakukan penyerangan. Redaksi akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam akan menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
0: Dan sebagai informasi penutup, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah Danau Weishan di Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70 ribu meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinnia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen. Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.

Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba.

0: narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan di pinggir jalan ini ternyata menjadi pembuka kotak Pandora bagi jaringan narkoba yang lebih besar di wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Di mana modus pelaku ini adalah membuka barbershop dan jual beli isi galon. Pelaku juga sambil berjualan isi galon serta barbershop juga melayani konsumen yang ingin membeli narkotika, baik itu sabu-sabu maupun ekstasi. Serta pelaku juga sering mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan injek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
0: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge Etomidate di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram.
2: Berawal dari informasi masyarakat, kami dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan narkoba terhadap dua orang tersangka inisial JN dan JL yang telah melakukan transaksi atau menggerakkan narkoba di wilayah Kampung Dalam, Jalan Kopi, dan Pangir. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
0: Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Tiffany Raitama.

0: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV ketika mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
1: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
2: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Yang di dalam toko itu dia masuk ke dalam, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Itu bajunya dia kesini, terus simpan kedeknya.
1: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
3: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
4: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki, Mas?
3: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
1: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkara dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib digondol maling. Aksi pelaku yang terekam CCTV viral di media sosial. Di lokasi lainnya tim unit reskrim Polsek Jawilan menangkap pelaku pencurian spesialis congkel rumah di kawasan Kabupaten Lebak. Ketika digeledah, petugas menemukan perhiasan emas serta senjata tajam.
1: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib digondol maling. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku berjaket biru dan bertopi putih membawa kabur motor dari halaman rumah korban di Jalan Tanah Merah Sayur 2 Surabaya pada Senin siang. Menurut korban, sebelumnya motor tersebut digunakan oleh anak perempuannya dan diparkir di halaman rumah. Sekitar 30 menit kemudian, anak korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
5: Kemarin, kurang lebih jam 13.30, saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
6: Pak, itu tempat rekam CCTV nggak, Pak?
5: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, Pak.
1: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
7: Bahwa unit reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya tak terima ditegur petugas ketika menerobos palang perlintasan kereta. Sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
1: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
8: Tidak ada orang-orang.
9: Iya.
8: Mereka masuk. Pagar tutup sana.
9: Ah, jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, PRT.
8: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
9: Dia masuk sampai di ujung. Akhirnya ada serangan balik.
8: Dikejar pulang, dia melempar.
10: Banyak rumah yang kena.
9: Jadi berapa rumah kalau di dalam PRT kena?
8: Satu rumah kayaknya pagar dia gitu.
9: Di tendang-tendang.
10: Ada gerobak juga. Ada gerobak juga demo bantik.
1: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet 2 hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
11: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
1: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar bang jago ini.
12: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami, dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
1: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta, karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor metik milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Selengkapnya di Lacak Kriminal, usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya. 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kembali bersama Lacak Kriminal, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya ibu tirinya sendiri. Sementara itu warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan sesosok bayi laki-laki terkubur setengah badan di samping tempat pembuangan sampah.
1: Seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi koma. QSH menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tirinya DM di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh.
2: Jadi kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
1: Warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki dengan kondisi terkubur setengah badan dengan posisi kedua kaki masih menyembul ke permukaan tanah di samping tempat pembuangan sampah. Polisi langsung membawa jasad sang bayi ke ruang jenazah Puskesmas Pusaka Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diduga bayi tersebut terkubur sudah 3 hari lamanya.
3: Balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT. Kakak saya sama adik saya yang enggak.
4: Lalu setelah itu dibongkar. Itu dikubur,
3: cuma kelihatan kakinya aja.
1: Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara mengamankan terduga pelaku berinisial J berusia 18 tahun tidak jauh dari lokasi kejadian. Bayi tak berdosa itu diduga hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab. Kini polisi tengah memburu kekasih terduga pelaku. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga ditenggarai masalah asmara, seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sementara seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat terluka memar di bagian wajah, mata hingga telinga usai dianiaya kekasihnya sendiri.
5: Inilah video

0: viral aksi perundungan yang dilakukan seorang siswi SMP ke siswi lainnya di dekat lingkungan sekolah SMPN 33 di Jalan Musi Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang, Jumat pagi. Terlihat pelaku berinisial S berusia 13 tahun itu menarik rambut dan menendang korban berinisial A berusia 14 tahun. Mirisnya, penganiayaan ini turut disaksikan sejumlah orang di sekitar lokasi. Menurut kepala sekolah SMPN 33 Nur Baiti, penganiayaan diduga berawal dari masalah asmara yang berlanjut pada ketersinggungan dari status di sosial media.
1: Sakit mungkin emosinya tidak terkendali, langsung diviralkan, langsung dimasukkan ke medsos. Dan dengan senang sekali dia itu, tapi tidak tahu mungkin tidak
2: dampaknya itu ya.
0: Dalam waktu dekat, pihak sekolah akan menggelar rapat bersama para guru untuk menentukan langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak. Seorang wanita berinisial TS terluka memar di wajah, mata, hingga telinga usai dianiaya kekasihnya sendiri. Tak hanya dianiaya, korban juga mengaku disekap di dalam rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut korban, pelaku yang dikenal melalui media sosial itu kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya nekat melarikan diri melalui jendela saat pelaku tidak berada di kontrakan.
3: Sudah berapa lama?
4: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Sambil luapin emosi dia sambil nonjokin, terus ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main tapi dengan tangan kosong.
0: Korban sudah melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya puluhan remaja yang hendak balap liar kocar-kacir bahkan saling bertabrakan satu sama lain ketika dirazia polisi di Makassar. Di lokasi lainnya, dua pelaku pencurian ayam aduan di Sidrap, Babak Belur dihajar massa.
6: Tim unit Jatandras Polrestabes Makassar menggagalkan aksi balap liar yang hendak dilakukan puluhan remaja di Jalan Veteran Utara hingga APP Tarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi yang berkendara mobil patroli langsung kocar-kacir berusaha kabur. Mereka pun sempat terlibat kecelakaan, saling bertabrakan dengan pelaku balap liar lainnya di lokasi sekitar Jalan Veteran. Dari operasi ini akhirnya polisi menangkap 5 orang remaja beserta 2 unit motor yang diduga terlibat dalam ajang balap liar yang meresahkan masyarakat. Selain itu polisi juga turut menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapelnya berada di salah satu laci motor dari pelaku. Setelah dilakukan pembinaan, orang tua kelima remaja itu dipanggil ke Polrestabes Makassar untuk menjemput anak-anaknya dan dibuatkan pernyataan guna tidak melakukan perbuatan yang sama. Inilah video amatir saat IS dan SS warga Makassar terduga pelaku pencurian ayam aduan dihajar massa di salah satu SPBU di Kelurahan Lalebata, Pancarijang, Sidrap, Jumat dini hari. IS dan SS babak belur dengan sejumlah luka di badan dan wajah. SS bahkan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di beberapa bagian tubuh. Keduanya ditangkap setelah warga mengidentifikasi mobil yang kerap digunakan mencuri ayam aduan milik warga di 2 kecamatan. Dari dalam mobil yang sudah dirusak massa, ditemukan 2 ketapel, parang, gergaji besi, hingga alat pengikat ayam. Polisi kini memburu 2 rekan terduga yang melarikan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Di Tangerang Selatan, seorang pengedar dan pembuat uang palsu diringkus petugas ketika transaksi jual-beli uang palsu melalui media sosial secara cash on delivery. Sementara itu terlibat pencurian mesin sedot air di Desa Gadung Tobo Ali, Bangka Selatan. 2 pemuda ditangkap polisi.
0: MJ dan VA tak berkutik saat diringkus tim buser Macan Selatan Polres Bangka Selatan. keduanya ditangkap lantaran diduga terlibat pencurian mesin sedot air di Desa Gadung, Tobo Ali, Bangka Selatan pada Senin dini hari. Penangkapan bermula saat petugas mencurigai dua pengendara motor melintas di TKP. Saat ingin dihentikan, keduanya justru tancap gas. Polisi pun melakukan pengejaran, lalu memepet motor dan menangkap kedua pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan dua unit mesin sedot air, motor, serta sebilah parang. Keduanya kini diamankan di Mapolres Bangka Selatan. Inilah saat polisi menggeledah kontrakan MJ, seorang pengedar dan pembuat uang palsu yang sudah beraksi selama 7 bulan di Tangerang Selatan. Sebelumnya, MJ diringkus petugas saat transaksi jual-beli uang palsu yang dipesan melalui media sosial secara cash on delivery di wilayah Tangerang. Di kontrakannya, petugas menemukan uang palsu pecahan 20, 50, dan 100 ribu rupiah produksi tahun 2016 dan 2022, senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, lem, hingga cat semprot. Modus pembuatan uang palsu, MJ dengan akun media sosial Godhand memesan lembaran kertas setengah jadi uang palsu yang dikirim dengan modus pakaian bekas dari Bandung. Polisi kini mengembangkan kasus untuk membongkar rumah produksi di daerah Bandung. Polisi menggeledah kamar kos MY dan MI di Jalan Pasundan Medan pada Kamis siang. Di sini, petugas berhasil menyita 650 paket pot getar mengandung cairan narkotika. Sebelum penggeledahan, petugas menangkap keduanya di sebuah warung kopi di Jalan Wahid Hasyim dan menyita barang bukti 30 vape narkoba. Saat ini polisi memburu pemasok pot getar yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Biasa dijadikan alat bukti tindakan kejahatan, kini CCTV malah menjadi objek pencurian oleh sejumlah orang di JPO Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu, seorang warga Surabaya menjadi korban penipuan dan pencurian motor dengan modus test drive.
3: Aksi pencurian tak biasa terjadi di jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak pandang bulu, kamera pengawas yang biasa dipasang untuk mengintai aksi kejahatan justru menjadi objek pencurian. Dalam aksi ini, para pelaku memanfaatkan suasana JPO pada pagi hari yang masih sepi. Dengan santai, mereka mempreteli kabel dan komponen lainnya. Tak butuh waktu lama, CCTV milik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta ini berpindah tangan. Pada Senin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Heri Saputra membenarkan kejadian ini. Meski belum ada laporan resmi, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Sementara itu, perangkat CCTV baru sudah terpasang di JPO lokasi kejadian. Kasus penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus test drive kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini berawal saat korban yang bernama Nicolas Moreno menjual motor sportnya melalui media sosial. Tak berselang lama, seorang calon pembeli menghubungi berminat membeli motor yang dijual 40 juta rupiah ini. Calon pembeli datang ke rumah korban dengan menaiki mobil bersama seorang pria pada Jumat sore. Sang calon pembeli meminta untuk melakukan test drive. Namun ia tidak pernah kembali alias kabur membawa motor milik korban. Korban mengaku awalnya tidak curiga karena pria yang datang bersama pelaku masih menunggu di rumahnya. Namun belakangan terungkap, pria itu hanya sopir taksi online yang diorder oleh pelaku. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kayungan, Surabaya. Aksi penikaman terhadap pengemudi ojol terjadi di kawasan Villa Taman Bandara, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Gerak-gerik pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menuju tempat korban yang sedang beristirahat. Menurut saksi, setelah menikam korban di bagian leher, pelaku membawa kabur motor korban. Rekan korban sempat berupaya menangkap pelaku namun gagal. Akibat kejadian ini, korban yang berusia 40 tahun ini tewas di lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kejadian ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya 13 orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dengan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu. Polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP serta simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan dua truk yang terlibat kecelakaan.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis, para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kejar Metan, mau parkir, mau belok kiri, mau masuk belok kiri. Mau sih belok kanan. Majinya kan terus maju belok kanan, maju kiri lagi. Dia masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, dia ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir tengah jalan tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta ganti baju berarti ya?
3: Sempat gonta ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Oh gitu. Kalau ini merasa kehilangan ya?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura, Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah, lalu dihantam truk box dari arah belakang, hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang sudah dimintain keterangan, Pak?
6: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
7: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi, sudah tradisi lah sama kita masyarakat. Biasa.
5: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini?
7: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur,
0: Pak. Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di rumah sakit.

sebagai angkutan orang. Pengecualian tertentu biasanya hanya berlaku untuk kendaraan operasional militer atau kepolisian. Sanksi pelanggaran pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Polisi menangkap terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama Lacak Kriminal, ledakan keras mengguncang sebuah toko material di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Di lokasi lain, buntut ledakan di kawasan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam, tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror menggeledah sebuah rumah kontrakan.
5: Toko material di pinggir jalan raya Wanayasa ini luluh lantak setelah terjadi ledakan hebat di dalam bangunan pada Minggu pagi. Sebagian bangunan toko ambruk, sementara 4 rumah di sekitarnya dan 1 masjid di seberang jalan juga ikut terdampak. Menurut warga, ledakan terjadi secara tiba-tiba saat seorang pekerja tengah beraktivitas di dalam toko. Korban diduga sedang menggerinda besi sebelum ledakan terjadi di sebuah lubang di lokasi tersebut dan memental-kan tubuhnya hingga beberapa meter.
6: Oh, saya mau lagi nongkrong kan itu bukan masjid. Pas kejadiannya tahu-tahu meledak. Nggak tahu bom.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bersama tim Gegana Polda Jawa Barat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP awal, tim menemukan lubang bekas ledakan dengan diameter sekitar 40 hingga 50 cm dan kedalaman 40 cm. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya serpihan baju korban, serpihan ponsel, serta serpihan kain dan plastik untuk diuji ke laboratorium forensik.
7: Untuk ledakan kami belum tahu itu penyebab ledakan.
8: Seperti apa
7: itu
8: kondisinya?
7: Kurang lebih diameter sekitar 40 cm.
8: Radius dari titik korban?
7: 40 cm, 4 sampai 50 cm.
8: Ya. Kedalaman? Radius
7: korban sekitar 2 meter.
5: Satu korban tewas dalam peristiwa ini adalah Ahmad Zailani. Ayah dan adik korban tak bisa menyembunyikan kesedihan mendalam saat mengetahui anggota keluarganya tewas akibat ledakan. Untuk mencegah ledakan susulan, Polres Purwakarta memasang garis polisi dan mensterilkan lokasi kejadian dengan penjagaan personel BRIMOB bersenjata lengkap. Hingga saat ini, Satreskrim

0: Polres Purwakarta telah memeriksa 3 orang saksi. Namun polisi menegaskan belum bisa menyimpulkan penyebab pasti ledakan dan masih menunggu hasil resmi dari tim penjinak bom Polda Jawa Barat. Sementara itu, ledakan keras juga terjadi pada Sabtu malam di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya. Insiden yang terjadi sekitar pukul 11 malam ini diduga berasal dari bom rakitan yang dipicu oleh perselisihan antar pedagang kaki lima. Buntut ledakan, tim Densus 88 anti-teror menggeledah sebuah rumah kontrakan di kawasan Cilembang, Kota Tasikmalaya. Dari dalam rumah, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senapan angin dan belati, serta beberapa barang yang diduga bahan peledak. Penghuni rumah berinisial AAS diketahui sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaki lima. Menurut warga sekitar, AAS dikenal tertutup, namun santun dalam pergaulan.
1: Pedagang, dan memang tertutup, tidak tertutup. Tahu bahwa memang setiap dia datang ke rumah, dia pergi lagi, seperti itu.
2: Jarang bersosialisasi?
1: Jarang.
3: Melaksanakan DPTKP, olah TKP bersama ini teman-teman yang mob, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang, dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan.
2: Ada berapa orang yang diamankan?
3: Sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang, untuk kita minta keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sebenarnya.
0: Penggeledahan dilakukan usai ledakan yang terjadi di kawasan pedagang kaki lima Dadaha pada Sabtu malam. Ledakan diawali perselisihan antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot. Tak lama berselang, AAS yang merupakan kerabat pedagang jagung datang ke lokasi. Namun saat pedagang lain berusaha melerai perselisihan, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah belakang. Polisi kemudian mengamankan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 diwarnai ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demi keselamatan siswa dan guru, seluruh siswa dipulangkan. Kurang dari 24 jam, polisi akhirnya bisa menangkap terduga pelaku teror bom di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah.

0: Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan dengan tertib setelah seorang guru menerima pesan singkat berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Pesan tersebut diterima saat seluruh siswa dan guru sedang mengikuti upacara bendera pada hari pertama masuk sekolah. Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
1: Setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya kita kondisikan dengan biar anak nggak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk di
2: pulangkan.
1: Pulangkan sama Kasudin ya, dari Kasudin. Pulangkan.
0: Kurang dari 24 jam, tepatnya Senin siang, polisi akhirnya menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15. MY ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror.
3: Terduga pelaku kami amankan pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi, di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah.
0: Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan memastikan tidak ada perubahan jadwal kegiatan belajar-mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pasca insiden teror bom tersebut. Sebanyak sekitar 490 siswa akan kembali masuk sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pelaku ancaman teror bom dapat dijerat dengan sanksi pidana berat berupa penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Aturan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme serta peraturan lainnya sesuai dengan

konteks lokasi dan dampaknya seperti fasilitas publik atau penerbangan. Undang-undang terorisme tindakan ancaman bom yang menimbulkan rasa takut atau teror secara meluas di masyarakat dijerat nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror ataupun rasa takut terhadap orang secara meluas dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 7, jika ancaman ini dimaksudkan untuk menimbulkan bahaya bagi nyawa orang, maka kerusakan fasilitas publik atau objek vital yang strategis, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, bahkan pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam kasus tertentu, ancaman bom yang berpotensi membahayakan keamanan umum juga dapat dikenakan pasal 336 tentang tindak pidana pengancaman yang dilakukan secara terang-terangan dengan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Ancaman pidananya berkisar antara 2 tahun 8 bulan hingga 4 tahun penjara. Dalam pasal 187 KUHP, jika ancaman ini memicu kepanikan massal atau berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun hingga seumur hidup. Kemudian Undang-Undang Penerbangan Ancaman atau Lelucon Bom atau Prank di Lingkungan Penerbangan juga diatur secara khusus dan sangat tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 437, yaitu menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di bandara atau pesawat dapat dipidana penjara hingga 1 tahun. Jika ancaman ini mengakibatkan kecelakaan, maka kerugian harta benda atau korban jiwa, pelaku dapat dipenjara mulai dari 8 tahun hingga maksimal 15 tahun. Lalu Undang-Undang ITE penyebaran ancaman teror bom yang dilakukan melalui media sosial, WhatsApp atau aplikasi pesan singkat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, Jungto Pasal 28 Ayat 2, Jungto Pasal 45A. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Usai jeda, kita kembali dengan informasi mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qomas yang kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Ia hadir untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Ia datang menggunakan rompi tahanan khusus KPK dengan tangan diborgol. Selain itu, ia juga membawa sebuah bantal duduk kesehatan. Bantal ini dibawa sebagai penunjang pasca Yakut menjalani operasi pencernaan pada akhir Juni lalu.
1: Termasuk yang lalu sudah sekian bulan nggak ada komentar.
2: Nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini, bismillah. Semoga kebenaran terungkap.
1: Iya, artinya akan mengungkap hal-hal lain gitu.
2: Insya Allah.
1: Oh, gitu ya.
0: Sementara itu, usai diperiksa KPK selama 2,5 jam, Yakut menyampaikan kepada awak media bahwa ia siap menghadapi persidangan agar semua kebenaran bisa terungkap. Senada dengan Yakut, Melissa Anggraini, kuasa hukumnya, juga menegaskan bahwa mereka siap untuk menjalani persidangan. Sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain Yakut, ada juga mantan staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz, kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Kesturi Astro Aziz Tada.
1: Minimal disbuildingnya,
3: Sus. KPK 21 hari ini, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
1: Ya, tadi Bu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
3: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan, selamat ya.
4: Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
3: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi.

0: Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
1: Saya kan emang lagi ngedit tuh, buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
2: Dia langsung kabur atau gimana?
1: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
0: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia News Update. Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku tersebut, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lain masuk dalam daftar buronan polisi.
1: Ayo masukkan.
2: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
3: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
4: Ini identitas
3: inisial di Bukaldi ya.
4: Umur
3: sekitar 17.
2: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
0: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Mukti di lokasi memastikan KBM berlangsung dengan aman. Di sisi lainnya, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta, juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Kita juga mengedukasi orang tua dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimo Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama, ada belasan anak kobra yang bersarang di sebuah kolong rumah.
6: Sari.
5: Sebanyak 18 anak ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya dan pemilik rumah langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi. Namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang tersebut. Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak Endra Toga Perdana menyebut salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Dan informasi kedua adalah sopir angkot viral mengamuk dan juga ditangkap. Viral di media sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban berusaha menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi dari sopir tersebut. Pelaku melakukan aksinya karena kesal tidak diberi jalan saat mencoba menyalip korban. Pelaku yang berinisial AA telah ditangkap dan juga diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

0: Kali ini ada informasi yang viral, meteor melintasi langit Jawa.
1: Iya, apa itu?
0: Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya yang berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada hari Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan ini terlihat melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta, sementara dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaludin menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor yang berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor tersebut melintas sebagian wilayah Pulau Jawa sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia.
1: Iya, apa itu?
0: Hari pertama masuk sekolah, tidak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur, bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali.
2: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
3: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
2: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja.
0: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan Jakarta Selatan harus dirobohkan imbas ditabrak truk bermuatan ekskavator. Bagaimana kondisi terkininya? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Jembatan yang nyaris roboh tersebut terpaksa dibongkar demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan. Dan berikut laporan terkini dalam Update on Location.
1: Kemacetan parah terpantau di ruas Jalan Kapten Tendian, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Penyebabnya, sebuah truk pengangkut ekskavator menghantam konstruksi jembatan penyeberangan orang JPO hingga struktur JPO bergeser dan nyaris roboh. Terlihat juga bagian tangga JPO dan area penyeberangan jembatan terlepas. Polisi menduga sopir tidak memperkirakan tinggi muatan saat melintasi JPO.
2: Ketinggiannya mungkin sopir tidak paham itu, orang apakah baru lewat sekali atau di sini.
1: Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian.
2: Penanganan kami dari Bina Marga adalah pertama pasti akan membongkar JPO ini karena kita lihat pondasinya yang sebelah. Jadi tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Kelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kami tidak punya penunjang.
1: Hingga Selasa siang, proses pembongkaran struktur jembatan penyeberangan orang masih berlangsung.
3: Saya ini proses untuk pembongkaran jembatan ini ataupun evakuasi dari truk yang tersangkut itu masih baru saja berlangsung karena ini alat beratnya sendiri baru saja tiba di lokasi tempat tertabraknya JPO tersebut oleh truk yang terjadi pada pukul 1 malam tadi. Dan seperti dia bisa lihat, ini prosesnya masih terus berlangsung. Jadi prosesnya ini adalah nantinya jembatan ini untuk sementara akan disangga oleh alat berat yang dia bisa lihat ini saat ini sedang dilakukan upaya semacam untuk menyangga begitu. Baru kemudian truk yang tersangkut itu baru kemudian bisa dikeluarkan begitu ya. Karena memang untuk jembatannya, untuk situasinya sendiri, jembatan ini tidak roboh karena memang dia tertahan oleh truk yang tersangkut tersebut. Dan untuk pondasi jembatannya sendiri, memang ini memang hanya tersisa satu pondasi saja dan itu pun kondisinya sangat labil. Jadi memang harus dilakukan upaya untuk disangga terlebih dahulu, kemudian di truknya dikeluarkan, baru kemudian dilakukan pemotongan ataupun pembongkaran dari jembatan yang tertabrak tersebut.
1: Untuk mengurangi kemacetan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menyiapkan rekayasa lalu lintas di 3 titik, yaitu turunan Mampang, lokasi kejadian, dan simpang traffic light Santa. Rekayasa diterapkan saat proses evakuasi JPO dan truk pengangkut ekskavator dimulai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selain tradisi berebut kursi terdepan saat hari pertama masuk sekolah, ada tradisi lain yang juga dilakukan sejumlah siswa di tanah air. Memotong rambut jelang masuk sekolah ramai dilakukan sejumlah siswa, salah satunya seperti yang terpantau di Depok, Jawa Barat. Seperti apa keramaiannya dan juga dampak ekonomi bagi para pemangkas rambut? Berikut informasinya untuk Anda.
4: Sejumlah tempat pangkas rambut di kawasan Bakti Jaya, Kota Depok dipadati pelanggan pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli kemarin. Mayoritas pelanggan merupakan siswa laki-laki yang datang bersama orang tua untuk merapikan rambut. Rambut yang dipotong rapi tak hanya memenuhi aturan sekolah, tetapi juga agar anak lebih nyaman saat mengikuti kegiatan belajar di kelas.
5: Razia dadakan. Kadang-kadang tiba-tiba dipotong, kalau enggak disuruh hukum apa gitu.
4: Tukang pangkas rambut mengaku momen masuk sekolah menjadi salah satu periode paling ramai setiap tahun. Jumlah pelanggan disebut meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa dengan mayoritas pelanggan merupakan anak sekolah. Lonjakan pelanggan bahkan masih berlanjut pada hari pertama sekolah.
6: 80%. Ya, semua pangkas pasti rame sih kalau bisa masuk sekolah udah pasti ngantri lah semua. Pasti peningkatan hampir 100%.
4: Dengan tarif potong rambut anak sekitar Rp20.000, mereka memperkirakan ramainya pelanggan masih akan berlangsung hingga 2 atau 3 hari ke depan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Dan usai jeda, kita akan berburu kuliner legendaris di kawasan Empang, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah sajian sate kambing parbing dengan daging empuk dan juga rasa yang mantap. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris. Salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ini ada kedai sate kambing legendaris dengan daging empuk dan juga nikmat. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
2: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu.
1: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
3: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
1: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba, pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
4: Emang benar kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras, terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramesnya ini.
1: Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Polda Metro Jaya telah menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus. Informasinya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Kapten Tendean, Jakarta akhirnya dibongkar. Hingga Selasa sore ini proses pembongkaran masih dilakukan. Aksi biadab dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka. Sementara itu 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat bersama Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang, Bogor.

0: Kita awali newsroom dari ibu kota. Jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, akhirnya dibongkar. Hingga Selasa sore ini, proses pembongkaran masih dilakukan. Selama proses pembongkaran ini, arus lalu lintas menuju arah Blok M, Jaksel, ditutup.
1: Hingga Selasa pukul 3 sore, proses pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Tendean Jakarta Selatan masih terus berlangsung. Saat ini, petugas tengah memotong jembatan menjadi beberapa bagian agar mudah untuk dipindahkan. Jembatan ini terpaksa dibongkar lantaran strukturnya sudah hancur

0: dan terlepas dari pondasinya. Menurut Dinas Bina Marga, jembatan tersebut sudah sangat rusak dan tidak bisa diperbaiki. Untuk pengerjaan evakuasi dan pembongkaran petugas ini, petugas menurunkan 2 alat berat dan sejumlah personel. Sebelum dilakukan pemotongan, petugas terlebih dahulu melakukan evakuasi truk yang tersangkut. Caranya yaitu dengan menyangga jembatan dengan 2 alat berat, baru kemudian truk itu bisa dievakuasi. Proses evakuasi dan pembongkaran memakan waktu yang cukup lama karena memang kondisi jembatan yang rapuh dan membahayakan. Sehingga petugas harus berhati-hati dalam menjalankan proses pembongkaran. Selama masa pembongkaran, arus lalu lintas dari arah Jalan Kapten Tendean menuju Blok M dan sebaliknya ditutup total. Penutupan jalan ini diperkirakan akan berlangsung hingga malam hari, hingga proses pembongkaran jembatan selesai dilakukan dan jalanan dibersihkan. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, supir tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Supir truk itu sendiri kini masih dimintai keterangan oleh petugas. Namun yang pasti, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean ini ditabrak truk pada Selasa dini hari sekitar pukul 1. Akibat kejadian ini, Jalan Kapten Tendean sempat macet parah pada Selasa pagi. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Ke peristiwa lain, kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendik Dasmen Abdul Mukti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Kita ke kasus rasuah. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan 3 orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Merespon hal itu, Yakut menyatakan siap menghadapi persidangan dan akan menyampaikan

0: itu menurut keterangan tertulis KPK, penyidikan kasus yang melibatkan 4 tersangka ini telah tuntas alias P21 dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Itu artinya keempat tersangka akan segera menjalani sidang pengadilan dan berubah statusnya sebagai terdakwa.
1: Alhamdulillah KP21 hari ini kita, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
2: Ya, tadi Bu Sobat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
1: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya.
3: Ditangani oleh Indonesia dan Saudi. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumah itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
0: Di kasus lainnya, pasca ditetapkannya ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya berinisial DR sebagai tersangka penyidik Polri dan Kejagung telah melakukan pengujian kadar emas pada hari Senin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lainnya, yaitu uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya pada tanggal 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta yaitu DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
4: Tumpukan uang dari
5: uang USD, SGD, rupiah termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dollar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Yang terbaru, Polda Metro Jaya menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Berdasarkan dari pantauan tim liputan kami, satu orang yang diduga pihak asing datang ke Mapolda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada pukul 8 pagi. Pemeriksaan barang bukti diperkirakan berlangsung hingga pukul 12.30 siang. Hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam 2 hari ke depan. Nah, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, selain menggandeng FBI dan juga Kedubes Amerika Serikat, polisi juga melibatkan pihak dari Kedubes Singapura, Bank Indonesia, dan Pegadaian. Barang bukti yang diperiksa berupa emas seberat 74 kg dan uang pecahan dolar Amerika Serikat serta dolar Singapura yang nilainya setara dengan 476 miliar rupiah.
5: Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dollar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, kita tergabung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya, dan juga rekan kami di lokasi lain, tepatnya di Kejagung, ada Putri Demes. Selamat sore teman-teman, saya ke Arief terlebih dahulu. Bagaimana kemudian update terbaru polisi menggandeng FBI dan juga kedutaan besar lainnya seperti Kedubes Singapura dan juga Amerika Serikat, Arief?

0: Ya, selamat sore Herano. Terus sekali memang dari pihak Polda Metro Jaya memang menggandeng kerjasama dengan FBI, Federal Bureau Investigation, lalu juga dari pihak Pegadaian, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan juga Kedutaan Besar Singapura. Dan memang penggandengan terhadap beberapa instansi tersebut memang dalam rangka untuk memeriksa keakuratan barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan beberapa waktu lalu, salah satunya di rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan memang tadi pagi itu dari diduga kuat pihak dari FBI itu sudah datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan pihak asing tersebut berada di dalam cukup lama dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 12.30. Dan diduga kuat kehadiran pihak asing tersebut adalah FBI yang turut membantu proses pemeriksaan barang bukti. Dan barang bukti yang memang sudah diamankan itu adalah uang dalam jumlah fantastis dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura, lalu juga emas sebanyak 74 kg. Dan total itu jumlah barang bukti yang disita itu mencapai 476 miliar rupiah. Dan memang kemarin juga dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto sudah menjelaskan kemarin dari pihak penyidik juga menggandeng PT Pegadaian untuk menguji kadar emas sebanyak 74 kg yang sudah disita. Jadi ini memang diperlukan untuk melengkapi berkas acara pidana, dan itu pihak Pegadaian dilibatkan untuk menguji apakah betul jumlahnya itu mencapai 74 kg. Dan juga pada hari ini dari personil yang diduga kuat adalah FBI juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa keautentikan atau keaslian dari dolar Amerika yang disita oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan di rumah pribadi milik mantan Jampitsus Febri Adiansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan sampai dengan sore hari ini memang dari pantauan kami di Polda Metro Jaya sudah belum terlihat lagi adanya aktivitas di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, karena memang tadi pada pukul 12.30 dari pihak yang juga kuat adalah personil FBI sudah keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan nanti hasil dari pemeriksaan barang bukti, keterangan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, nanti akan diumumkan sekitar 2 hari ke depan. Jadi memang jika dilihat dari hari ini, kemungkinan itu lusa, yaitu pada hari Kamis untuk mengetahuinya. Dan mungkin juga nanti hari lusa itu hasil pemeriksaan kadar emas dari pihak PT Pegadaian itu juga mungkin juga bisa diumumkan. Jadi Raff, ya tunggu saja nanti lusa mendatang bagaimana hasil pemeriksaan barang bukti yang sudah dilakukan oleh sejumlah instansi untuk membantu proses penyidikan terhadap 3 kasus mega korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adiansyah. Heranov.
1: Baik, bagaimana pelimpahan kasus ini ke Kejagung, kita tanyakan langsung Arif ke rekan kita, ada Putri Demas di sana. Selamat sore Demas, bagaimana pelimpahan kasus mega korupsi ini di sana, silakan.
2: Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu tentunya proses dari pengalihan penanganan perkara untuk 3 kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yakni Febri Adriansyah, dari instansi kepolisian menuju ke instansi kejagung. Namun sampai dengan hari ini kita pastinya juga seperti yang tadi sudah dilaporkan juga oleh rekan kita Arif yang sudah menyatakan bahwa saat ini proses untuk pengverifikasi beberapa barang bukti sebelum nanti dialihkan ke Kejagung ini masih berlangsung. Artinya mungkin dalam pekan ini kita masih menunggu, namun pastinya nanti seluruh bekas ataupun juga dengan alat bukti ini selesai bisa diserahkan ke Kejagung untuk nanti diperkuat buktinya kemudian diselesaikan dengan segera. Ini masih menunggu waktu. Namun yang bisa saya sampaikan kepada Anda Heranov, untuk update di hari ini, tadi pagi tadi ada sempat ada beberapa petugas dari kepolisian, yakni yang membawa sejumlah yang diduga adalah barang bukti, namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi apa yang dibawa dan apa tujuannya kedatangannya menuju ke gedung di Kejagung ini. Tadi ada beberapa petugas yang membawa sejumlah tas. Ada satu koper kecil yang tadi sempat dipantau oleh rekan-rekan media, namun kami juga masih menunggu konfirmasinya apakah hal tersebut adalah berkas ataupun barang bukti. Terkait dengan bagaimana tersangka yang sudah ditetapkan pada tanggal 11 Juli lalu untuk 3 kasus besar, yakni yang melibatkan penanganan PT Asabri dan Jiwasraya di tahun 2020 sampai 2025, kemudian

0: tata kelola sektor batubara untuk PLTU yang diduga ini memicu blackout dan juga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Ini sudah melibatkan dua tersangka yakni mantan Japitsus, Febri Ardiansa dan juga Don Rito atau DR dari pihak swasta yang berprofesi sebagai pengacara yang saat ini sedang ada di rutan Polda Metro Jaya. Dan kapan nanti kedua tersangka ini akan, terutama untuk tersangka DR yang sudah ditahan, artinya kemungkinan besar akan dipindahkan ke rutan yang ada di Kejagung, ataupun juga bagaimana nanti pemanggilan untuk pemeriksaan dari Febri Ardiansa ini juga masih menunggu prosesnya. Namun kalau kita melihat pastinya pada tanggal 11, Heranov, kalau kita kilas balik di tanggal 11 penetapan tersangka sekaligus juga penunjukan PLT yakni Rudy Margono sebagai PLT dan masih merangkap sebagai Jamwas yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung. Dan pada saat pemilihan PLT ini juga ada pernyataan bahwa dengan adanya penunjukan PLT ini memastikan seluruh perkara yang ditangani oleh Jampitsus ini tetap berjalan dan juga pastinya untuk mempercepat penanganan perkara yang sedang terjadi. Dan juga kemudian untuk pengalihan penanganan ini kita berharap pastinya ada percepatan yang dilakukan oleh pihak Jaksa Agung karena tentu saja dari Kejagung ini masih kemudian timbul perdebatan dari para kemudian ahli tata hukum negara ya, karena hal ini tidak sesuai dengan KUHAP di mana ketika terjadi pengalihan penanganan perkara ini biasanya tidak lazim dilakukan karena biasanya berdasarkan KUHAP ini yang dialihkan adalah berkas P21 ketika berkasnya sudah siap, tersangka sudah siap dan barang buktinya juga sudah siap. Dan kita masih menunggu pastinya Heranov, mudah-mudahan ada titik terang dan segera ada penanganan perkara tanpa adanya konflik kepentingan antar dua instansi yakni maupun Polri ataupun juga dengan Kejagung. Kembali ke Anda Heranov.
1: Putri Demas, terima kasih dari Kejagung. Sebelumnya juga rekan kami Arif Kurniawan di Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat sore. Pemirsa, di tengah munculnya isu rivalitas antar lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan itu menegaskan komitmen memperkuat sinergi dan juga kolaborasi dalam penegakan hukum.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung utama Kejaksaan Agung Senin sore. Pertemuan berlangsung tertutup membahas penguatan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tak ada perpecahan hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat. Menurutnya sinergi menjadi kunci agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3: Saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sadar Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi.
2: Kapolri turut menegaskan tidak ada konflik antara institusi penegak hukum. Kapolri menyebut pertemuannya dengan Jaksa Agung juga membahas persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
4: Kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Jaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada.
2: Melalui pertemuan ini, Kejaksaan Agung dan Polri menegaskan keduanya berkomitmen terus memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka dalam kasus pemerkosaan di Sampang, Madura. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget
0: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, aksi biadab dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis usia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang itu, polisi sudah menangkap 13 orang sebagai tersangka. Sementara itu, 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
1: Ayo masukkan.
2: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
3: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
4: Identitas
3: inisial di
4: Wisaldi,
3: ya.
4: Umur
3: sekitar 17.
2: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
0: Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Madura menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga alami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari satu lokasi. Perkara ini memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang, dan Ahmad Fahrur, Gus Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Gus Fahrur, Pak Hartono.
5: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat keduanya, terima kasih selamat sudah meluangkan waktu. Saya mau ke kepolisian terlebih dahulu. Jadi update penyidikannya seperti apa Pak? Masih dicari nih 14 lainnya, Pak Hartono?
5: Siap. Terima kasih Pak Ranov. Jadi sampai saat ini kita sudah melaksanakan upaya pencarian alamat-alamat yang sudah kita kantongi, bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga kami mengalami kesulitan. Harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat.
0: Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini sehingga masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap? Apa kendalanya?
5: Jadi kita sudah kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah enggak ada di tempat. Okay. Sehingga inilah jadi kendala kami. Sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap, diserahkan ke kepolisian setempat.
0: Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap.
5: Ya, sudah 13 orang. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat satu, sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Dari 13 itu yang 11 di, usianya remaja, yang 2 usianya dewasa.
0: Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 orang ini?
5: Awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia ya. Sendirian. Pada saat itu ketemu korban itu di taman. Selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian, yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali, si AP ini selalu ada, selalu hadir. Selanjutnya AP ini mengajak temannya, temannya ini mengajak temannya lagi.
0: Oke.
5: Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini.
0: Oke, ini kurun waktunya cukup lama ya Pak ya, dari Februari terjadi, apakah sampai korban Juni. Tidak melapor sampai Juni begitu ya, apakah tidak melapor ke kepolisian Pak?
5: Ini karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan, sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya belum melapor pada tanggal 29 itu.
0: Bisa dijelaskan Pak kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di tiga lokasi berbeda terjadi ini?
5: Jadi di sini memang ada lima lokasi.
0: Lima, oke. Okay.
5: Lima lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih, jadi dilakukan beberapa orang. Disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup. Permasalahannya ada grup, setelah satu pelaku, lainnya langsung keluar dari grup.
0: Baik, mungkin nanti kita akan elaborasi berikutnya. Saya juga minta pendapat dari PBNU, Gus Farur, bagaimana melihat peristiwa ini? Sungguh miris, korban alami dugaan kekerasan seksual, begitu banyak pelakunya, Gus Farur.
1: Ya, kita sangat sedih ya, kita sangat prihatin ya, kita menyampaikan empati yang mendalam pada korban dan keluarganya ya, semoga ini ada penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban ya. Tapi peristiwa ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kasus pidana. Ini adalah alarm keras ya, bahwa kita sedang menghadapi krisis akhlak.
0: Oke.
1: Ya. Kita menghadapi masalah yang perlu perhatian serius keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan juga oleh negara. Karena anak-anak ini sebetulnya tidak lahir sebagai pelaku kejahatan ya. Mereka dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pergaulan, serta nilai-nilai yang mereka serap dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Makanya kita ketika anak-anak remaja ini kehilangan arah ya, kan kita sedih. Pelakunya ini anak umur 13 sampai 17 tahun, ini kan mengerikan sekali ya. Maka ini yang harus kita waspadai ya, bagaimana yang harus kita perbaiki ini bukan hanya perilakunya, tapi juga ekosistem pendidikan ya, dan pembinaan lingkungan yang mengelilingi mereka, Pak. Ini yang sekarang era digital ini kita semakin berat tantangannya ya. Semua anak pegang handphone ya tanpa pengawasan, terus pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba sekarang semakin terjadi ya, minuman keras, terus pudar-nyarnya rasa malu ya. Ini ancaman nyata bagi pembentukan karakter anak-anak muda ya. Maka itu pendidikan akhlak ya sekali lagi harus menjadi satu prioritas utama gitu.
0: Oke, adakah desakan ke pihak-pihak tertentu termasuk kepolisian, Gus, melihat fenomena ini agar tidak terjadi di kemudian hari? Dari PBN ya, seperti apa?
1: Ya, kita berharap ini ada penindakan ya, ada penegakan hukum yang berpihak kepada korban.
0: Oke.
1: Okay. Itu pasti. Tapi juga kita harus mengingatkan kembali bahwa pendidikan keluarga ini sesuatu yang sangat penting ya. Dan ini harus ada dihadirkan, bagaimana anak-anak ini bisa lebih diawasi agar orang tua lebih waspada. Kan ini kejadian di malam hari, kita kan prihatin anak kecil-kecil yang waktunya sekolah, yang waktunya belajar, waktunya bantu orang tua, ngejakan PR, kok bisa malah berbuat yang sedemikian sadisnya seperti itu.
0: Oke, apakah ada peran tokoh agama dalam mendorong korban kekerasan seksual berani melapor dan menghilangkan stigma terhadap korban? Kalau dari kasus ini kan korban diancam, Gus.
1: Harus. Jadi kita berharap ada banyak dimudahkan ya, channel-channel atau tempat pengaduan, kotak suara, telepon, di mana orang bisa mengadu dengan bebas. Karena siapapun harus mendapatkan rasa aman dan keadilan di negeri ini.
0: Oke, saya kembali ke Pak Hartono. Pak Hartono, apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban?
5: Terima kasih, Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang.
0: Ya.
5: Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga. Dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga, karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini, sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain, tidak ada trauma maupun yang lainnya.
0: Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan, Pak? Ada datanya? Angkanya cukup fantastis,
5: kan? Biasa ini. Jadi tahun 2020 ulangi, tahun 2025 ini ada 36 kasus perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46 kasus PPA.
0: Oke.
5: Jadi dari satu semester aja sudah ada peningkatan. Dari tahun 2025 ke 2026 ini sudah meningkat 28%.
0: Baik.
5: Belum nanti, ya mudah-mudahan ini tidak ada penambahan lagi ya. Ini harapan kami tidak ada kasus-kasus lainnya.
0: Oke, apakah ada perlindungan dan kondisi korban seperti apa, Pak, sejauh ini?
5: Perlindungan korban saat ini sudah ada di Surabaya, oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Timur.
0: Oke, saya kembali ke Gus Fahrur. Gus Fahrur, melihat statistik angkanya cukup memprihatinkan ya, di Sampang angkanya meningkat sekitar 28% untuk kasus dugaan kekerasan seksual. Apa atensi PBNU sejauh ini dan melihat kondisi korban tentu harus mendapatkan pendampingan?
1: Ya, kita harus bersimpati dan mendukung, berpihak kepada korban. Harus ada penegakan hukum, jangan ada perlindungan kepada siapapun yang bersalah. Dalam hal ini kita mendukung penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Ya. Namun di sisi lain kita mengingatkan juga bahwa ini agar menjadi momentum ya, bahwa harus ada sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, ya pemerintah, aparat penegakan hukum untuk melindungi anak-anak kita, masa depan kita ini dari kekerasan seksual.
0: Oke, apakah ada upaya sejauh ini yang dilakukan baik itu di sekolah-sekolah, kemudian pesantren, lembaga pendidikan berbasis keagamaan untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual? Karena kejadian tentu tidak hanya di satu institusi saja, banyak juga terjadi di beberapa institusi lainnya.
1: Ya, kalau kami dari pesantren di PBNU ini ada satu gerakan Saka Pesantren, ya, Satuan Anti Kekerasan Anak di Pesantren, dan ini kita terus melakukan sosialisasi di mana-mana. Dan di kami di MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga melakukan hal serupa untuk selalu melakukan kampanye-kampanye bahwa kalau dalam ajaran Islam Islam, pelecehan seksualnya sesuatu kejahatan besar. Larangan dalam Al-Quran itu bukan berzina, mendekati saja sudah tidak boleh. Okay. Ya, makanya pergaulan itulah yang salah satu sekarang ini adalah problem bagi anak-anak kita.
0: Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini Pak Hartono di kawasan Anda?
5: Terima kasih Pak Ranaf.
0: Selain kampanye tadi juga oleh PBNU begitu ya.
5: Kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babin Kamtibmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.
0: Baik, itu closing statement Anda. Saya juga mau closing statement dari Gus Farur. Gus Farur, ini tidak terjadi di satu peristiwa saja. Akhir-akhir ini juga terjadi dugaan kekerasan seksual non-verbal via aplikasi media sosial terjadi juga di lingkungan kampus. Atensi PBNU seperti apa? Silakan.
1: Ya, kita berharap ini para orang tua kita, para orang-orang tua yang kita harapkan agar menjaga anak-anaknya. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa tradisi kita, tradisi orang Indonesia, itu adalah tradisi yang menjaga keluarga. Setelah maghrib, malam, anak-anak itu jangan dibiarkan keluar ya. Okay. Rumah adalah tempat yang paling aman. Yang kedua, jangan biarkan kenakalan-kenakalan kecil ketika anak mulai kebut-kebutan, merokok, keluar malam, ini harus sudah menjadi alarm ya. Orang tua mesti mulai segera waspada, jangan dibiarkan. Dan jangan percaya begitu saja, misalnya kalau anaknya keluar mau pergi belajar bersama. Orang tua bukan intel, tapi biar anak itu pergi.
0: Ya, termasuk mengawasi gadget sang anak begitu ya. Agar tetap terpantau bagaimana kondisi mereka, agar terhindar dari kasus kekerasan seksual tidak hanya di verbal saja tapi non-verbal akhir-akhir juga marak terjadi. Terima kasih untuk waktunya Gus Ahmad Farur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan juga AKBP Hartono, Kapolres Sampang bersama Newsroom. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rono.
0: Kita ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan isu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelum kesana kita akan ke informasi Presiden Prabowo menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget itu ya, terus beri banget bliss-nya.
6: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget itu ya, terus beri banget bliss-nya.
6: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu.
12: Ultraflu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultraflu. Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
0: Ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome hingga Manggarai selesai dan siap diresmikan pada bulan Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kehadiran lintas rel itu akan menjadi tonggak baru yang mengubah wajah transportasi ibu kota melalui konektivitas yang semakin terpadu. Pemprov DKI Jakarta terus mengebut penyelesaian pembangunan LRT Jakarta yang saat ini telah mencapai progresnya. LRT Jakarta akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di koridor utara Jakarta menuju pusat kota. Jalur sepanjang 12 km dengan 11 stasiun ini akan menghubungkan wilayah Kelapa Gading hingga Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan jumlah penumpang LRT pada rute Kelapa Gading hingga Manggarai dapat mencapai 80 ribu penumpang per hari.
13: Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dan nantinya akan menjadi lebih lengkap kalau kemudian MRT dari utara ke selatan selesai sampai dengan Kota Tua kurang lebih 22 km. Maka dengan demikian konektivitas di Jakarta akan menjadi semakin baik dan mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran bahwa Jakarta transportasinya menjadi lebih nyaman. Kami sudah menghitung dan memperkirakan untuk dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, kalau kemudian ini transportasinya sudah normal dengan LRT, diperkirakan sampai dengan 80 ribu.
14: 80 ribu penumpang, Pak.
13: Sampai 80 ribu.
0: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal yang berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat bersama Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang, Bogor. Nah, sementara itu nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton tetap mendapat solar bersubsidi seharga angka Rp6.800 per liternya.
15: Ini rapat dengan Bapak Presiden, salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 JT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada P50, itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP.
16: Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai APBN. Dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden.
0: Kementerian Sosial kini tengah bergerak cepat untuk memproses penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan ketiga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial saat ini tengah dikejar target untuk menuntaskan proses cleansing atau pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal, pindah rumah, atau warga mampu yang sudah naik kelas. Yang menarik, Kemensos kini bertindak tegas terhadap pegawai BUMN, ASN, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online, di mana mereka langsung dimasukkan ke dalam negatif list atau daftar hitam penerima manfaat. Bekerja sama dengan PPATK, dari hampir 600 ribu data yang dipantau, sebagian besar pemain judi online sudah tak lagi masuk dalam penerima bansos.
17: Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak. Nah, setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo. Jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan. Sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan.
18: Fokus penegasan untuk yang tadi pemain judi itu maksudnya walaupun dia di desil rendah tetap akan dicabut gitu?
17: Iya, kalau dia mengulang. Jadi gini, jadi kan ada beberapa yang tetap kita salurkan, ya, tapi kita awasi. Tidak ada lagi sih, sampai sekarang belum ada laporan lagi. Tapi sebagian besar yang main judi sudah kita tidak.
0: PT Garuda Indonesia mengubah ketentuan bagasi gratis bagi penumpang mulai 1 September mendatang. Sistem yang semula menggunakan batas total berat kini berubah menjadi berdasarkan dari jumlah koper atau piece konsep. Maskapai menegaskan kebijakan itu tidak mengurangi hak bagasi penumpang.
19: Mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia akan menerapkan sistem bagasi baru bagi seluruh tiket yang diterbitkan pada tanggal tersebut. Perhitungan bagasi gratis yang selama ini menggunakan total berat atau weight concept akan berubah menjadi berdasarkan jumlah koper atau piece concept. Melalui skema baru ini, setiap tiket akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa beserta batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Garuda menilai sistem tersebut membuat informasi bagasi lebih jelas, mudah dipahami, serta membantu penumpang mempersiapkan perjalanan sejak sebelum keberangkatan. Garuda juga menegaskan perubahan kebijakan ini tidak mempengaruhi jatah bagasi gratis penumpang. Sebaliknya, batas berat bagasi pada sejumlah kategori tiket justru ditingkatkan. Untuk kelas ekonomi, jatah bagasi menjadi 23 kg dari sebelumnya 20 kg. Sementara kelas bisnis dan kelas 1 meningkat menjadi 32 kg dari sebelumnya 30 kg. Apabila bagasi melebihi batas yang ditentukan, penumpang dapat membeli tambahan bagasi berdasarkan jumlah koper, bukan lagi berdasarkan kilogram. Garuda menyebut penerapan piece concept juga bertujuan menyelaraskan layanan dengan standar maskapai internasional, sekaligus mempercepat proses check-in dan pengambilan bagasi di bandara.
0: Sistem pertahanan udara Bahrain melaporkan berhasil mencegat dan menghancurkan serangan udara Iran pada Selasa pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
20: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
21: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
20: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
22: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
23: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
24: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
25: Your heart is strong, madam. Very strong.
24: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Situasi di kawasan Teluk terus memanas. Iran terus menyerang negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Terbaru Iran menyerang Bahrain, meskipun menurut pemerintah Bahrain serangan udara itu berhasil mereka cegat. Sementara itu Amerika Serikat juga masih terus menggempur Iran. Selama 3 malam berturut-turut militer Amerika Serikat alami telah menghancurkan atau mengklaim menghancurkan sejumlah fasilitas militer Iran.
26: Iran kembali menyerang negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Kali ini Bahrain. Penasihat media Raja Bahrain, Nabil Al-Hamer, dalam unggahan di media sosial X menyatakan mereka berhasil mencegat serangan udara Iran di wilayah Manama. Sementara pemerintah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC mengkonfirmasi telah menargetkan sejumlah gudang penyimpanan senjata, pusat komunikasi satelit, serta markas pasukan Amerika Serikat di pangkalan Al-Jufair, Bahrain. Dari pihak militer Amerika Serikat, Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru mereka ke wilayah Iran pada Senin malam. Misi yang berlangsung selama 5 jam tersebut merupakan rangkaian serangan militer Amerika Serikat selama 3 malam berturut-turut dengan target sejumlah wilayah di Iran. Sebelumnya pada hari Minggu, militer AS juga telah menggencarkan serangan menggunakan pesawat, kapal perang, serta drone. Serangan tersebut diklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran, radar pesisir, kemampuan misil dan drone, serta kapal-kapal milik Iran. Tak lama setelah AS mengumumkan serangan terbaru mereka, media Iran melaporkan terjadinya rangkaian ledakan di beberapa titik strategis. Di antaranya di kota pelabuhan Bandar Abbas, Pulau Kish, Pulau Qesm, serta Pulau Abu Musa di kawasan Teluk. Konflik yang terus meluas ini membuat kesepakatan sementara untuk menghentikan perang seperti hanya sekedar obrolan. Akibat lain yang mulai dirasakan dunia adalah melambungnya harga minyak mentah global secara signifikan. Bahkan telah mempengaruhi perlambatan perekonomian dunia.
0: Keputusan pemerintah Yaman untuk melarang maskapai Iran yang membawa delegasi kelompok Houthi mendarat di wilayahnya ternyata berbuntut panjang. Kelompok Houthi melakukan serangan balasan dengan melontarkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi karena menganggap serangan pemerintah Yaman ke wilayah mereka didukung Arab Saudi.
27: Pemerintah Yaman menyatakan telah menyerang Bandara Sana'a pada Senin. Serangan ini dilakukan untuk mencegah pesawat maskapai Iran, Mahan Air, mendarat di wilayah Yaman karena dinilai melanggar kedaulatan negara. Namun kelompok Houthi yang menguasai kawasan Sana'a justru menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu. Sebagai balasan, kelompok Houthi menargetkan Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan rudal balistiknya. Meskipun pemerintah Arab Saudi mengklaim berhasil menangkalnya. Houthi yang belum puas kemudian memperingatkan seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi hingga pengepungan Bandara Sana'a dicabut. Pesawat Mahan Air yang tidak bisa mendarat di Bandara Sana'a akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah di wilayah pesisir Laut Merah sekitar 150 km sebelah barat daya Sana'a yang dikuasai kelompok Houthi. Peristiwa ini berawal dari penolakan kelompok Houthi menggunakan maskapai nasional Yaman Yemenia untuk memulangkan delegasinya dari Teheran, Iran. Delegasi itu sebelumnya menghadiri pemakaman pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Keputusan Houthi ini ternyata mendapat respon dari sebagian warga Yaman. Pada Senin malam, ribuan orang turun ke jalan dan memadati lapangan Al-Sabin di Sana'a. Mereka memprotes serangan udara pemerintah Yaman di Bandara Sana'a. Para demonstran menyatakan dukungan keputusan pemimpin Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yang mengancam akan membalas setiap serangan dengan prinsip bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan wilayah dibalas wilayah. Insiden ini menjadi eskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang didukung Iran.
0: Kebelahan dunia lainnya, insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand telah menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat bahwa insiden itu menjadi insiden paling mematikan. Duga sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian.
19: Hai. Kamera amatir warga menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar dari pintu bar dan membuat orang-orang panik berhamburan pada Minggu malam waktu setempat. Bahkan video amatir juga menangkap para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi terkena kobaran api hingga dibantu warga. Menurut Perdana Menteri Thailand dan pejabat lainnya pada Senin, kebakaran yang menewaskan 27 orang serta melukai 63 orang ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang terjadi di pusat pariwisata tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu korban selamat menyatakan ia dan temannya juga nyaris kehilangan nyawa dalam insiden tersebut dan beruntung dapat selamat. Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Chatuchak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir api hingga tidak terjadi perambatan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Kairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru 2026-2027. Meski begitu, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa sembari pihak sekolah menanti keputusan pemerintah pusat.
5: Sejumlah sekolah dasar negeri di Jakarta alami penurunan jumlah pendaftar yang signifikan pada sistem penerimaan murid baru 2026. Hal tersebut nyata langsung berdampak pada tahun ajaran yang baru. Terdapat beberapa sekolah yang jumlah kuota rombongan belajarnya belum terpenuhi, bahkan hanya memenuhi separuh atau sepertiga kuota. Seperti di SDN Grogol Utara 05 pagi misalnya, dari 64 kuota maksimal hanya ada 30 peserta didik baru yang masuk sekolah sejak Senin lalu. Sekolah pun memutuskan untuk mengaktifkan satu rombongan belajar agar kegiatan belajar-mengajar tetap terlaksana di tahun ajaran yang baru.
6: Di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan telah berdiri bangunan seluas 725 meter persegi sejak tahun 1962 dan menjadi salah satu sarana belajar-mengajar para siswa sekolah dasar. Namun di tahun ajaran yang baru yakni 2026 hingga 2027 jumlah siswa baru yang diterima ini mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu sekolah di kawasan DKI Jakarta yang mengalaminya sejak tahun lalu. Untuk itu pihak dari Kemendikdasmen saat ini telah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5: Sekolah terkecil sekawasan Jakarta Selatan ini memiliki total 186 siswa, 6 rombongan belajar dengan 6 ruang kelas dan 7 guru aktif sepanjang tahun ajaran 2026-2027. Jika dahulu sekolah sempat menerapkan sistem pembelajaran pagi hingga siang dan siang hingga sore bergantian antar kelas, semenjak minim peserta didik, kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan pada pagi hingga siang hari.
7: Iya betul, anak pertama saya satu sekolah di sini.
8: Alasannya apa sih pilih sekolahnya di sini?
7: Yang pertama deket ya, dari rumah. Yang kedua, saya sudah bertanya kepada yang sebelumnya alhamdulillah bagus gitu ya. Dari segi lingkungan anak-anaknya dulu ya, dari segi sikapnya, dari segi perilakunya juga, terus yang kedua guru.

0: mahasiswa baru. Di lingkungan terdekat, tak hanya SDN Grogol Utara 05 pagi, namun juga SDN Grogol Utara 13 dan SDN Grogol Utara 01. Dari kuota 64, hanya terisi 20-27 murid, meski pembukaan pendaftaran peserta didik sudah dibuka hingga 3 tahap.
1: Kalau mungkin ya menurut analisis saya ya, ini kan sekolah yang di sini, ini kan secara geografis kan memang sekolah kami kan ya tergolong kecil secara geografis dibandingkan dengan sekolah yang dekat sini. Misalkan saja SDN Grogol Utara 09, itu kan lebih gede juga. Terus SDN Grogol Utara 03 itu kan juga lebih gede. Itu yang mungkin salah satunya itu karena kami sekolah kecil, mungkin dari sarananya itu kurang lengkap dibandingkan dengan sekolah yang tadi yang saya sebut tadi, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua mungkin untuk memilih itu. Kami berusaha ya, karena kami sekolah negeri ya, berapapun siswanya kami akan berusaha melayani siswa itu sebaik-baiknya.
0: Ke depan, Kemendikdasmen mengkaji opsi penggabungan murid di kelas dari beberapa sekolah-sekolah dasar negeri yang jumlah peserta didiknya merosot agar anggaran operasional pendidikan bisa tepat sasaran dan efisien. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Sementara itu sejumlah sekolah di Jawa Timur juga kekurangan siswa baru. Bahkan sebuah sekolah dasar di Ponorogo tak mendapat satupun siswa. Ironisnya ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
3: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Adalah Hansa, satu-satunya siswa baru di sekolah ini. Meski harus belajar seorang diri di dalam kelas, Hansa tetap antusias dan bersemangat mengikuti MPLS.
4: Terus? Di sekolah sendiri.
3: Meski hanya memiliki satu siswa baru, pihak sekolah akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak hingga mendatangi rumah calon siswa.
5: Soalnya merasa minder ada, tapi balik lagi kita harus seberapapun muridnya harus tetap semangat, harus kita layani.
3: Berkurangnya jumlah murid berdampak pada kebijakan penggabungan sekolah. Pada tahap pertama tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali telah menggabungkan 48 sekolah dasar menjadi 24 sekolah. Tidak hanya di Jawa Tengah, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga minim siswa baru pada tahun ajaran baru 2026. Di SDN Mojopangi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, hanya satu siswa baru di kelas 1. Akibatnya jumlah peserta didik menurun drastis.
6: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
3: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru di SD Nailan, Kecamatan Selahung, tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
7: Kelas yang kosong ada?
8: Ada.
7: Kelas berapa?
8: Satu dan dua.
7: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini? Sedihnya kenapa?
8: Karena tidak ada teman lagi.
3: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Sama juga terjadi di SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati Ngawi. Tahun ini tidak mendapatkan murid sama sekali. Penyebabnya adalah jumlah anak

0: anak lulusan taman kanak-kanak sangat sedikit dan kalah bersaing dengan sekolah lain.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada anak desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat.
0: Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Ngawi, dari 502 SD negeri dan swasta yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi, hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SD Negeri Karang Tengah 4 dan Margomulyo 1. Sedangkan lainnya kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kuota pendaftaran sekolah menengah pertama swasta di Surabaya, Jawa Timur belum terpenuhi 100% hingga hari pertama masuk sekolah. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
3: Hingga 13 Juli 2026, kuota pendaftaran siswa sekolah menengah pertama Barunawati, Surabaya belum terpenuhi 100%. Adapun jumlah siswa yang masuk 71 anak dari kuota 100. Tahun lalu, sekolah ini juga mendapat 74 siswa dari kuota 100. Pihak sekolah telah memaksimalkan upaya untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Selain itu, menyediakan beasiswa dan program menarik sehingga siswa mendapat ilmu lain selain akademis. Seperti majelis Quran, tadabur alam, outing class, keterampilan hidup, dan bekerja sama dengan native speaker dari luar negeri.
4: Yang pertama media sosial kita jalankan, yang kedua ada beasiswa. Kami punya beasiswa untuk siswa berprestasi baik akademis maupun non-akademis selama 3 tahun mereka belajar di SMP Barunawati. Kemudian tentunya promosi-promosi kegiatan, kami bekerja sama dengan beberapa native speaker dari luar negeri untuk membuat branding sekolah menjadi naik. Upaya kami itu sudah saya merasakan. Upaya kami itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu. Gitu saja.
3: Sebelumnya, jarak antara pengumuman sistem penerimaan murid baru jenjang SMP negeri dengan masa pengenalan lingkungan sekolah cukup dekat. Jalur domisili diumumkan 7 Juli, dilanjutkan pemenuhan kuota pada 8 Juli. Sementara MPLS dilakukan pada 13 Juli. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya mengatakan, idealnya jarak antara pengumuman SPMB dengan MPLS adalah 1 minggu. Hal ini agar orang tua memiliki kesempatan berpikir. Pemenuhan kuota SMP negeri juga didorong untuk ditiadakan. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
5: Nah, kalau SMP swasta, kalau tidak memenuhi pagunya minimal 20 siswa per rombel, itu akan berdampak pada penerimaan TPG bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Nah, kalau sedangkan di negeri kan, kalau untuk satu kelas 20 murid saja sudah lebih kan. Kalau memang standarnya kan minimal 20, maksimal 32. Nah, kalau negeri buat standar minimal aja, misalnya datang itu satu kelas dibuat 25 aja misalnya. Nggak perlu sampai harus 32 dengan adanya pemenuhan pagu, itu gurunya sudah aman kok, gitu loh, untuk mengawal TPG. Nah, kalau swasta, kalau nggak sampai 20 siswa per rombel, gurunya akan terancam kesejahteraannya tidak mendapatkan tunjangan profesi guru yang dari pemerintah. Nah, ini efek dominonya sangat besar, Nak.
3: Jumlah SMP swasta di Surabaya sebanyak 253. Rata-rata, kuota pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah baru mencapai 70-80%. Pihak sekolah berharap masih ada siswa yang mendaftar sampai kuota terpenuhi. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Di sejumlah daerah muncul fenomena yang mengundang perhatian. Ada sekolah-sekolah yang sepi peminat, bahkan kesulitan mendapatkan siswa baru. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini dampak dari penurunan angka kelahiran, persaingan antar sekolah, atau kualitas dan pemerataan layanan pendidikan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan. Selamat sore, Bu Retno.
6: Ya, selamat sore.
2: Bu Retno, kita melihat bagaimana kemudian di tahun ini

0: tahun ajaran baru banyak sekolah, ada beberapa sekolah begitu ya di beberapa daerah yang kemudian kesulitan mendapatkan siswa, sepi peminat. Menurut Anda apa kemudian menjadi pemicu ataupun faktornya?
1: Faktornya itu banyak ya. Yang pertama itu bisa jadi sistem seleksi melalui SPMB itu kan pakai umur ya kalau SD. Kemudian mereka mungkin sadar, nih anak-anaknya tidak berusia 7 tahun. Oleh karena itu khawatir terlalu muda gitu dan tidak mendapatkan kursi, mereka udah cari dulu tuh. Setahun sebelumnya udah cari-cari sekolah swasta, itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ini faktor demografis, di mana Gen Z atau yang punya usia SD nih, orang tua yang punya usia SD, itu mereka tidak lagi mampu beli rumah misalnya di kota. Jadi mereka di pinggir, ya di pinggir kota, yang kemudian ini banyak sekali yang SD-SD negeri di kota itu kosong peminat. Lalu yang ketiga, bisa jadi para orang tua ini bekerja yang kemudian mereka itu pilih SDIT. Jadi kalau SDIT itu yang punya basis agama, itu kan waktu belajarnya lebih panjang. Dan mereka jadi bisa menitipkan anak gitu ya, setidaknya jauh lebih lama. Itu juga biasanya menjadi pertimbangan. Nah yang ketiga, bisa jadi karena kondisi demografi kita, di mana mungkin KB berhasil gitu ya, kemudian anak usia yang SD ini tidak terlalu banyak, itu juga bisa jadi menjadi faktor kenapa kemudian SD-SD negeri yang sebenarnya nggak perlu bayar ya itu kemudian juga kosong. Dan yang terakhir menurut saya mungkin tidak lagi kejar gratisnya para orang tua ini, tapi yang mereka targetkan adalah kualitas, kan bisa jadi seperti itu.
0: Oke, berbicara mengenai kualitas Bu Retno, kita tahu bahwa ini fenomenanya tidak hanya sekolah negeri saja sebenarnya, tapi sekolah swasta beberapa juga mengalami hal yang serupa, sepi peminat, siswanya tidak ada. Tidak hanya SD, SMP juga merasakan begitu. Menurut Anda sendiri, apakah memang kita berbicara mengenai kualitas, sebaran kualitas pendidikan kita memang belum merata, belum kuat, atau seperti apa Bu Retno?
1: Ya, pertama kan wilayah-wilayah kalau kita petakan itu umumnya kalau SD itu paling kosong di kota gitu ya. Atau setidaknya di kota kecamatan. Bantul mungkin wilayah yang paling banyak betul ya, mereka itu kekurangan. Tapi kayak kota Solo, kota Jogja, kota Semarang gitu ya, itu kurang. Dan kita juga kaget gitu bahwa tahun ini SMA Negeri 7 Lubuk Linggau misalnya, itu juga cuma nerima belasan murid, bahkan gak nyampe 100, padahal dia SMA. Ya biasanya SMA itu kan serap piramida jumlahnya dikit, SMA negeri. Dan jumlah orang yang mau sekolah itu tinggi. Tapi di sini tuh malah mereka cuma dapat belasan murid gitu. Nah ini hal yang kemudian kita herankan gitu ya. Kalau SD emang mungkin SD itu serap piramida kan di bawah ya. Jadi dia tuh banyak sekali gitu. Jadi kalau kemudian terjadi pengurangan atau tadi yang sudah kita bicarakan, bisa jadi mereka kosong baik negeri maupun swasta. Kan kalau demografi berubah, negeri maupun swasta sama, akan kekurangan juga. Tetapi kok SMA, SMP yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari SD, kok itu juga kosong murid gitu. Ini memang fenomena yang tahun ini cukup mengejutkan gitu. Dan itu kita nggak tahu kalau yang SMA ya, tapi kalau yang SD mungkin tadi seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi perubahan pola pemukiman saya rasa mendorong yang paling kuat itu ya, sehingga SD-SD yang berada di kota-kota gitu ya, termasuk Jakarta. Sebenarnya Jakarta juga dia sampai membuka tahap 3, dan ternyata untuk wilayah tertentu kayak Jakarta Pusat yang lebih banyak kantor daripada perumahan itu mereka kosong juga gitu. Artinya ada ratusan kursi juga yang tersisa gitu. Jadi kalau kita berbicara kualitas gitu, saya rasa kayak Jakarta, kualitas sekolah-sekolah negerinya itu termasuk SD itu sebenarnya udah merata loh. Jadi udah nggak ada SD unggulan gitu. Tapi kenapa kemudian mereka kekurangan murid? Ya karena ada faktor-faktor demografi tadi dan faktor-faktor perubahan pola pemukimannya. Saya rasa orang mungkin nggak sanggup lagi tinggal di Jakarta secara ekonomi, kemudian memilih di luar, sehingga Jakartanya untuk usia SD ini kekurangan gitu. Jadi ini menimpa sebenarnya hampir mayoritas sekolah-sekolah yang berada di kota ya, dan yang paling banyak kosong memang sekolah dasar.
0: Oke. Bu Retno, jika kita berbicara mengenai solusi, karena di beberapa daerah sudah mulai ada dilakukan regrouping begitu ya untuk sekolah-sekolah ini, apakah ini kemudian menjadi solusi yang tepat Bu Retno?
1: Ya, menurut saya tepat ya. Pertama, regrouping itu penting. Dengan begitu maka guru disatukan ya, kemudian kepala sekolahnya juga jadi cukup satu ya. Jadi ada apa di situ juga ada pengefektifan ya. Lalu yang kedua, regrouping ini nanti dibikin apa, gedung yang lama atau gedung yang tidak terpakai. Nah, itu sebaiknya dipetakan masalah di situ. Kalau memang angka tertinggi yang kekurangan adalah SMA dan SMK, maka sebaiknya di wilayah-wilayah itu didirikan SMA atau SMK. Jadi SD-SD yang tadi udah regrouping, lalu ada SD gedungnya yang kosong, itu dibangun untuk standar SMA negeri atau SMK negeri, sehingga yang selama ini jomplang jumlahnya ya, itu SD, kalau SD itu bisa ribuan dalam satu daerah. Tapi begitu kita bicara SMP dan SMA, itu jumlahnya sangat sedikit. SMA itu paling kalau di beberapa wilayah, itu puluhan loh malah jumlahnya. Hanya 10, hanya 20 untuk SMA negeri ya, dan SMK negeri. Jadi mereka ini sangat sedikit. Sementara SD-nya tuh bisa beratus-ratus. Nah, ini regrouping itu menjadi salah satu ya. Tapi setelah di regrouping, diapain nih gedung-gedung yang udah nggak kepake ya? Itu tentu saja harus dibangun untuk menjadi standar untuk SMA atau SMK.
0: Oke, baik. Bu Retno, terima kasih sekali lagi. Kita masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah, karena ini menjadi PR begitu ya, PR bersama, tidak hanya bagi para muridnya sendiri, sekolah dan guru pasti juga terdampak atas hal ini. Terima kasih Bu Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan, sudah berbincang bersama kami. Selamat sore. Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Suara ledakan membuat warga berhamburan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Namun upaya ini gagal karena arus listrik masih menyala. Pemadaman dilanjutkan dengan penyemprotan. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir api hingga tidak terjadi perambatan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesan dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
0: berikutnya selisihnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: Kota Bandung kembali menjadi pusat perayaan keberagaman budaya melalui Festival Asia Afrika 2026. Festival ini diikuti delegasi dari 26 negara dengan beragam atraksi seni dan budaya. Sementara di Yogyakarta, Festival Layangan yang menampilkan macam-macam jenis layangan dihadiri sejumlah negara.
1: Ribuan warga memadati Jalan Asia Afrika Bandung untuk menyaksikan Asia Afrika Festival 2026. Selama dua hari, delegasi dari 26 negara turut meramaikan festival yang mengangkat tema Unity in Diversity, Rising in Harmony. Pawai budaya dimulai dari Gedung Merdeka menyusuri Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat. Berbagai atraksi seni ditampilkan termasuk pertunjukan budaya dari Fiji dan Rwanda, serta partisipasi komunitas seni dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Momen atau event yang sangat bagus sekali. Ini dirayakan tiap tahun dan merupakan hiburan bagi masyarakat termasuk saya sendiri. Alhamdulillah bisa menyaksikan, bisa terlibat ikut menyaksikan. Dan saya lihat tiap tahun itu banyak hal baru.
1: Festival ini menjadi simbol persahabatan dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika, sekaligus melanjutkan semangat konferensi Asia Afrika yang bersejarah di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berharap Asia Afrika Festival terus menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus menarik wisatawan dan memperkuat posisi Bandung sebagai kota bersejarah dalam diplomasi Asia dan Afrika. Ratusan layang-layang berbagai bentuk dan ukuran menghiasi langit pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival internasional yang digelar pada 11 hingga 12 Juli ini menampilkan layang-layang tradisional, dua dimensi, tiga dimensi, hingga naga raksasa.
3: Ini juga untuk tahun ini merupakan peserta yang terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga semakin menambah kemeriahan kegiatan kita di JIKF 2026 ini.
1: Menurut panitia, festival tahun ini diikuti peserta dari 17 negara termasuk Amerika Serikat, Brasil, Ceko, Lithuania, Vietnam, Singapura, Malaysia, India, dan sejumlah negara lain. Jumlah peserta internasional juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jogja International Kite Festival menjadi bagian dari kalender pariwisata Yogyakarta 2026. Selain menarik wisatawan, ajang ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya layang-layang Indonesia serta mempererat persahabatan antar negara.
0: Petenis junior andalan Indonesia, Rafaelantino Alida Costa, sukses menyabet gelar juara dalam ajang turnamen tenis internasional J60 Jakarta, ITF World Tennis Tour Juniors 2026. Turnamen bergengsi yang digelar oleh Jakarta International Tennis Academy di Hotel Borobudur, Jakarta, sukses menjaring talenta muda dari 10 negara sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet tenis masa depan Indonesia.
4: Langkah mantap ditunjukkan petenis tunggal putra Indonesia, Rafaelantino Alida Costa, saat berlaga di babak final J60 Jakarta ITF World Tennis Tour Juniors 2026. Bertanding di lapangan tenis Hotel Borobudur Jakarta pada Minggu pagi, unggulan pertama Indonesia ini sukses menaklukkan perlawanan sengit dari wakil Korea Selatan Oh Dong-yoon. Sementara itu, di sektor tunggal putri, partai final mempertemukan unggulan ketiga asal China, Xiao Xiun, yang berhadapan dengan unggulan ke-8 asal Indonesia, Gwen Emily Kurniawan. Tournament Director sekaligus Head Coach, JITA, Revel Yeheskia, mengungkapkan, turnamen ini menjadi wadah krusial bagi para petenis muda tanah air untuk mendulang poin peringkat internasional dan menambah jam terbang tanpa harus pergi ke luar negeri. Tidak hanya menyajikan persaingan ketat, turnamen yang berlangsung sejak 5 Juli itu juga menerapkan standar regulasi ketat dari ITF, termasuk kebijakan off-court coaching demi menjaga profesionalisme pertandingan.
5: Jadi memang tujuan kita bikin turnamen ini dan bekerjasama dengan sponsor-sponsor kita ini kan untuk memberikan kesempatan ke anak-anak Indonesia supaya dapat poin internasional tanpa harus pergi ke luar negeri ya. Jadi lebih murah buat mereka dan segala macamnya. Jadi ini sukses lah di minggu pertama ini.
4: Meski sempat tertinggal di awal laga, Rafaelentino mampu membalikkan keadaan berkat mentalitas bermain tanpa beban hingga akhirnya mengunci gelar juara. Event seperti ini pun dianggap sangat penting bagi Rafaelentino lantaran banyaknya pemain luar negeri yang bisa memacu petenis tanah air.
6: Penting sih, banyak pemain-pemain luar yang ikut di turnamen ini juga bikin pemain Indonesia lebih banyak, lebih berpengalaman untuk lawan-lawan pemain yang di luar negeri dan lebih bagus pastinya.
4: Usai kesuksesan seri J60, rangkaian kompetisi tenis ini akan berlanjut ke seri J30 Jakarta yang digelar di lokasi yang sama pada 12 hingga 19 Juli mendatang. Penyelenggaraan turnamen ITF secara rutin di Hotel Borobudur Jakarta diharapkan semakin memperkuat ekosistem tenis Indonesia, meningkatkan daya saing atlet muda nasional sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara turnamen tenis junior internasional di kawasan Asia.

Spanyol akan menghadapi Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuentes Jo ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: 26, tim asuhan Luis de la Fuentes Joy ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut. Sementara timnas Prancis fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus sebisa mungkin meredam pergerakan pemain muda Spanyol Lamine Yamal.
1: Spanyol menjalani sesi latihan di Dallas pada minggu jelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Prancis. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut, yakni saat meraih kemenangan 2-1 atas Belgia di babak perempat final. Spanyol pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024 dan kembali menang di babak empat besar UEFA Nations League tahun lalu. Namun tim asuhan Didier Deschamps edisi 2026 ini merupakan lawan yang jauh berbeda, di mana lini serangannya terbukti menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Rekor Lamine Yamal juga masih terjaga, di mana Spanyol tidak pernah kalah saat ia tampil sebagai starter. Dalam duel personal, Lamine Yamal juga belum pernah kalah dari Mbappe dalam pertandingan sistem gugur, baik di level internasional maupun klub. Dari kubu Prancis, bek Ibrahima Konate menyatakan timnya tidak gentar menghadapi Spanyol menjelang laga semifinal Piala Dunia nanti. Namun dirinya menyadari jika kualitas serta lini pertahanan Spanyol yang nyaris sempurna. Konate menyebut saat ini mereka fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus bisa mungkin meredam pergerakan Lamine saat menyisir sisi sayap. Prancis yang merupakan juara 2018 dan finalis 4 tahun lalu sangat mengenal Spanyol karena pernah kalah dari mereka di semifinal Euro 2024 serta semifinal Nations League tahun lalu.
2: Bueno, c'est clair qu'on va parler de ce qu'ils nous proposent depuis le début de cette compétition parce que c'est assez exceptionnel ce qu'ils proposent offensivement, mais je pense que c'est un travail collectif tant les milieux de terrain, tant les défenseurs, tant Mike. Franchement, c'est exceptionnel ce que l'équipe elle propose, même les joueurs qui sont amenés à rentrer. C'est dingue et non, on parle peut-être pas assez du contre-pressing parce que offensivement, ce qu'on propose, c'est assez exceptionnel. Donc, on va pas trop mettre l'œil dessus.
1: Prancis telah mencapai 4 dari 7 final Piala Dunia terakhir. Jika mereka berhasil tampil dalam laga puncak pada 19 Juli nanti di New York, mereka akan menyamai rekor Jerman Barat yang mencatatkan 4 penampilan di final antara tahun 1974 dan 1990.
0: Kekalahan 1-2 dari Inggris babak perempat final Piala Dunia 2026 mengakhiri kiprah bersejarah Norwegia, sekaligus memupus impian negara Nordik tersebut untuk melaju ke semifinal. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka di Oslo pada Senin.
3: Setelah menelan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui babak perpanjangan waktu saat melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, timnas Norwegia kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Oslo pada Senin, tim nasional Norwegia disambut bak pahlawan setelah mencatatkan sejarah mereka di ajang turnamen sepak bola terbesar tersebut. Setelah mendarat, pesawat melewati water salute sebagai penghormatan atas penampilan timnas mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Ståle Solbakken menjadi yang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti kapten tim Martin Ødegaard, lalu bintang Norwegia Erling Haaland, dan para pemain lainnya. Setelah dari bandara, para pemain dan ofisial timnas Norwegia melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan di Oslo. Di sini, lebih dari 100.000 penggemar memadati alun-alun istana hingga meluber ke sepanjang jalan utama Karl Johans Gate menyambut tim sepak bola mereka. Meski perjalanan Norwegia terhenti di babak perempat final, namun hal itu tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka. Selain menyapa para penggemarnya, para pemain dan warga yang hadir melalui selebrasi Viking Row yang dipimpin oleh putra mahkota Haken yang memainkan drum. Namun sayang, penyerang Erling Haaland absen dalam perayaan tersebut karena telah meninggalkan lokasi lebih awal.
4: Oh, it's the run the Norwegian team has had this year has been way beyond anything we have ever expected. So it's I feel like it's everybody in Norway should come here today to just honor the Norwegian national team, which has done such an amazing job during this whole camp.
3: Setelah melakukan kegiatan di istana, timnas diarak melintasi pusat kota Oslo menggunakan bus beratap terbuka.
0: Federasi Sepak Bola Jerman kian dekat merekrut mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sebagai pelatih baru der Panzer. Sementara itu, Italia bergerak cepat menunjuk mantan bek timnas Italia, Paolo Maldini, sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
1: Senegal resmi memberhentikan Pep Bonatiao dari kursi pelatih pada Sabtu. Pep Bonatiao dinilai gagal memberikan prestasi bagi Senegal di ajang Piala Dunia 2026. Senegal hanya mampu melaju hingga babak 32 besar sebelum disingkirkan Belgia dengan skor 3-2 lewat babak tambahan. Sebelumnya di fase grup, Sadio Mane dan kawan-kawan juga hanya meraih 1 kemenangan atas Irak dan menelan 2 kekalahan dari Prancis dan Norwegia. Media Prancis menyebut posisi Pep Bonatiao akan digantikan oleh Patrick Vieira, seorang juara dunia bersama Prancis yang lahir di Dakar. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB optimis bisa merekrut Jurgen Klopp sebagai pelatih baru der Panzer setelah menyelesaikan diskusi pertama di New York pada Sabtu. Mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool ini menjadi pilihan utama untuk menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kegagalan itu memperpanjang catatan buruk Jerman yang sudah 3 kali berturut-turut tampil mengecewakan di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada 2014. Mantan bek timnas Italia Paolo Maldini resmi ditunjuk sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia FIGC pada Sabtu. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Penunjukan Maldini dilakukan oleh presiden baru FIGC Giovanni Malago dengan kontrak hingga 2028. Selain Maldini, mantan rekan setimnya di Milan Leonardo akan ikut membantu sebagai penasihat tim. Tugas pertama Maldini adalah mencari pelatih baru untuk menggantikan Gennaro Gattuso yang didepak setelah Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di babak playoff Piala Dunia 2026 pada Maret lalu.

0: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan nyaris ambruk usai dihantam truk bermuatan alat berat. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena berbahaya. Emas batangan 74 kg hasil penggeledahan kasus korupsi diuji kadar emasnya, pengujian bagian dari serah terima penanganan kasus dari polisi dan Kejaksaan Agung. Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru ini. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat dari kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan.
1: Petugas suku dinas Bina Marga, suku dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan ekskavator di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan.

0: kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
1: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan.
0: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Perempuan Parubaya terekam CCTV mencuri kerudung di toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Dan di lokasi lainnya, ada seorang ibu yang membawa dua anaknya kedapatan melakukan pencurian di sebuah toko serba ada di Mojokerto, Jawa Timur. Aksi yang sempat terekam CCTV kemudian viral.
3: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, nah, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Hoodie, terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di kedainya.
3: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
5: Tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah itu kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam, ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV, dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah ya diambil gitu.
3: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan dua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut disita. Polisi melakukan mediasi karena nilai kerugian yang tergolong kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, informasi diduga mengalami korsleting listrik, kabel udara PLN dan penerangan jalan umum terbakar di Pasar Tasik, Jalan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan para pedagang pasar panik. Beberapa kali terdengar ledakan membuat warga berhamburan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Namun gagal karena arus listrik masih menyala. Pemadaman dilanjutkan dengan penyemprotan. Satu mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir

0: hingga tidak terjadi perambatan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Dan selanjutnya kita bergeser ke Bangka Belitung. Ratusan penumpang kapal motor Sewindu tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang terpaksa dievakuasi karena jalur pelayaran tertutup akibat sebuah kapal yang kandas. ...253 penumpang kapal motor Sewindu asal pelabuhan Tanjung Priok tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung pada Senin sore terpaksa dievakuasi. Hal ini karena jalur pelayaran menuju pelabuhan Pangkal Balam tertutup oleh kapal bernama Alken Pesat yang kandas akibat dihantam cuaca buruk. Insiden ini pun membuat kapal Sewindu tidak bisa bersandar ke pelabuhan sehingga ratusan penumpang terkatung-katung. Kapal Tim SAR mengantar penumpang ke pelabuhan Pangkal Balam dan Kepala Basarnas Bangka Belitung, Mikel Rahman Junika, mengatakan seluruh penumpang berhasil evakuasi dengan kondisi yang selamat. Seorang penumpang dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Timah karena lemas untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Dan informasi ketiga kita ke Jawa Timur, ribuan ikan mendadak mati mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Fenomena ini diduga akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan. Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di keramba mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun secara drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang pada permukaan danau. Akibat dari peristiwa ini, peternak keramba merugi 10 juta rupiah dan sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar. Berikutnya, pada Senin, penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas, salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dua hari pasca ditetapkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya yang berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada Senin kemarin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus FA. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lainnya, yakni uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya pada 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
1: Uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi kejadian. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di Jalan Menurun Menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor, sebuah keluarga, ibu dan bayinya meninggal dunia, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.

0: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
1: Posisinya di mana, Pak?
2: Posisinya pas di sama ibunya
1: naik motor
2: peluk itu.
1: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
2: Sama ibunya, jadi satu itu masih sama ibunya.
1: Ibunya meninggal itu, Pak?
2: Ibunya meninggal.
1: Posisi digendong?
2: Posisi udah terlentang, Pak.
1: Iya, maksudnya bayinya kelepas.
0: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
3: Sedang pindah lajur. Pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
1: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
3: Dari tengah ke kiri. Itu aja.
4: Berarti dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak dua
3: kendaraan. Dengan kejadiannya seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata kurang lebih 6.
0: Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tiga belas orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap menjadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujar Metan, mau parkir, mau belok kiri, mau belok kanan. Majunya kan terus, nanti belok kanan, maju kiri lagi. Di masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir, tengah jalan, tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau.

0: yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
1: Sempat gonta ganti baju berarti ya?
0: Sempat gonta ganti baju, dua kali ganti baju.
1: Oh gitu. Kalau ini merasa kehilangan ya?
0: Kehilangan, pasti kehilangan. Pasti kehilangan.
2: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan dua truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
3: Sudah ada tersangka, Pak?
4: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
3: Saksi ada berapa yang sudah diminta keterangan, Pak?
4: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
2: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
5: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi, sudah tradisi lah sama kita masyarakat. Biasa.
3: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini?
5: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur,
2: Pak. Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
6: Ironi dunia pendidikan di tahun ajaran baru, sejumlah sekolah sepi peminat hingga kekurangan siswa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama redaksi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk bisa membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
5: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
6: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga obat.

0: Hanya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru ini. Kisah serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMPN 13 kota Parepare sepi, hanya ada 6 siswa dari 7 yang mendaftar. Padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa.
1: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Mojongapi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, terlihat jauh berbeda. Saat sekolah lain sibuk menyambut puluhan siswa baru, sekolah ini hanya menerima satu siswa kelas 1. Akibatnya, jumlah peserta didik menurun drastis. Dari 19 siswa yang lulus tahun ini, hanya satu siswa baru yang masuk, sehingga kini tersisa 39 anak. Rendahnya minat masyarakat dipengaruhi kondisi tahun lalu saat sekolah hanya memiliki 2 guru kelas. Kekurangan guru memaksa sejumlah kelas digabung dan membuat orang tua ragu menyekolahkan anaknya di sini. Dengan hanya satu siswa kelas 1, pembelajaran akan berjalan layaknya kelas privat. Namun sekolah telah menyiapkan strategi agar sang siswa tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman di kelas lain.
2: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
1: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ironi sekolah minim siswa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMP Negeri 13, Kota Parepare, suasana tampak sepi. Hanya ada 6 siswa dari 7 yang terdaftar, padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa. Pihak sekolah menyebut sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari persaingan antar sekolah, pilihan orang tua pada sekolah favorit, hingga menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar di wilayah tersebut.
3: Karena memang dari sekolah SD-nya sekitar dari sekolah SMP kita ini memang berkurang juga.
4: Iya.
3: Apakah KB-nya berhasil atau bagaimana? Sehingga yang berdampak bahwa alumni dari SD itu kurang.
1: Meski demikian, sekolah tetap berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas. Salah satunya dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler sebagai bekal pengembangan karakter sekaligus meningkatkan daya tarik sekolah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, berlalu tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
5: Ada sekolah kelas yang kosong ada?
6: Ada.
5: Kelas berapa?
6: Satu dan dua.
5: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini?
6: Sedih.
5: Sedihnya kenapa?
1: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Negeri Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Iran mengancam menutup Selat Hormuz jika Amerika berulah melakukan penyerangan. Redaksi akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam akan menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai.

0: pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Dan sebagai informasi penutup, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah Danau Weishan di Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70 ribu meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinnia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen. Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, dan inilah CNN Indonesia News Update. Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku tersebut, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lain masuk dalam daftar buronan polisi.
1: Ayo masukkan.
2: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
3: Satu lagi tersangka yang juga

0: JPU kita sudah dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
1: Identitas teman-teman?
0: Identitas inisial di ya.
1: Umur
0: sekitar 17.
2: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
3: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Mukti di lokasi memastikan KBM berlangsung dengan aman. Di sisi lainnya, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta, juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Kita juga mengedukasi orang tua dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimo Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama, ada belasan anak kobra yang bersarang di sebuah kolong rumah. Sebanyak 18 anak ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya dan pemilik rumah langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi. Namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang tersebut. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak Endra Toga Perdana menyebut salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Dan informasi kedua adalah sopir angkot viral mengamuk dan juga ditangkap. Viral di media sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban berusaha menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi dari sopir tersebut. Pelaku melakukan aksinya karena kesal tidak diberi jalan saat mencoba menyalip korban. Pelaku yang berinisial AA telah ditangkap dan juga diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini ada informasi yang viral, meter melintasi langit Jawa.
6: Apa itu?
5: Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya yang berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada hari Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan ini terlihat melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta, sementara dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor yang berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor tersebut melintas sebagian wilayah Pulau Jawa sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia.
6: Apa itu?
5: Hari pertama masuk sekolah, tidak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur, bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja.
2: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan harus dirobohkan imbas ditabrak truk bermuatan ekskavator. Bagaimana kondisi terkininya? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

Sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendian, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Jembatan yang nyaris roboh tersebut terpaksa dibongkar demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan. Dan berikut laporan terkini dalam update on location.

0: Kemacetan parah terpantau di ruas Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Penyebabnya, sebuah truk pengangkut ekskavator menghantam konstruksi jembatan penyeberangan orang JPO hingga struktur JPO bergeser dan nyaris roboh. Terlihat juga bagian tangga JPO dan area penyeberangan jembatan terlepas. Polisi menduga sopir tidak memperkirakan tinggi muatan saat melintasi JPO.
1: Ketinggiannya mungkin sopir tidak paham itu orang apakah baru lewat sekali atau di sini.
0: Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian.
1: Penanganan kami dari Bina Marga adalah pertama pasti akan membongkar JPO ini karena kita lihat pondasinya yang sebelah ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Pelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kami tidak punya penunjang.
0: Hingga Selasa siang, proses pembongkaran struktur jembatan penyeberangan orang masih berlangsung.
2: Saya ini proses untuk pembongkaran jembatan ini ataupun evakuasi dari truk yang tersangkut itu masih baru saja berlangsung karena ini alat beratnya sendiri baru saja tiba di lokasi tempat tertabraknya JPO tersebut oleh truk yang terjadi pada pukul 1 malam tadi. Dan seperti dia bisa lihat, ini prosesnya masih terus berlangsung. Jadi prosesnya ini adalah nantinya jembatan ini untuk sementara akan disangga oleh alat berat yang dia bisa lihat ini saat ini sedang dilakukan upaya semacam untuk menyangga begitu. Baru kemudian truk yang tersangkut itu baru kemudian bisa dikeluarkan begitu ya. Karena memang untuk jembatannya, untuk situasinya sendiri, jembatan ini tidak roboh karena memang dia tertahan oleh truk yang tersangkut tersebut. Dan untuk pondasi jembatannya sendiri memang ini memang hanya tersisa satu pondasi saja dan itu pun kondisinya sangat labil. Jadi memang harus dilakukan upaya untuk disangga terlebih dahulu, kemudian di truknya dikeluarkan, baru kemudian dilakukan pemotongan ataupun pembongkaran dari jembatan yang tertabrak tersebut.
0: Untuk mengurangi kemacetan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menyiapkan rekayasa lalu lintas di 3 titik, yaitu turunan Mampang, lokasi kejadian, dan simpang traffic light Santa. Rekayasa diterapkan saat proses evakuasi JPO dan truk pengangkut ekskavator dimulai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selain tradisi berebut kursi terdepan saat hari pertama masuk sekolah, ada tradisi lain yang juga dilakukan sejumlah siswa di tanah air. Memotong rambut jelang masuk sekolah ramai dilakukan sejumlah siswa, salah satunya seperti yang terpantau di Depok, Jawa Barat. Seperti apa keramaiannya dan juga dampak ekonomi bagi para pemangkas rambut? Berikut informasinya untuk Anda.
4: Sejumlah tempat pangkas rambut di kawasan Bakti Jaya, Kota Depok dipadati pelanggan pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli kemarin. Mayoritas pelanggan merupakan siswa laki-laki yang datang bersama orang tua untuk merapikan rambut. Rambut yang dipotong rapi tak hanya memenuhi aturan sekolah, tetapi juga agar anak lebih nyaman saat mengikuti kegiatan belajar di kelas.
5: Belajarnya gerak kayak gitu dan lain-lain. Raja dadakan. Kadang-kadang tiba-tiba dipotong, kalau enggak disuruh hukum apa gitu.
4: Tukang pangkas rambut mengaku momen masuk sekolah menjadi salah satu periode paling ramai setiap tahun. Jumlah pelanggan disebut meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa dengan mayoritas pelanggan merupakan anak sekolah. Lonjakan pelanggan bahkan masih berlanjut pada hari pertama sekolah.
6: 80%.
7: Ya, semua pangkas pasti rame sih kalau bisa apa kalau antar masuk sekolah udah pasti ngantri lah semua. Pasti peningkatan hampir ya 100%.
4: Dengan tarif potong rambut anak sekitar Rp20.000, mereka memperkirakan ramainya pelanggan masih akan berlangsung hingga 2 atau 3 hari ke depan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Dan usai jeda, kita akan berburu kuliner legendaris di kawasan Empang, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah sajian sate kambing parbing dengan daging empuk dan juga rasa yang mantap. Tetaplah bersama kami di News Update.

0: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris. Salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ini ada kedai sate kambing legendaris dengan daging empuk dan juga nikmat. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit UMI, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
2: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok gitu.
1: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya, dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
3: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
1: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
4: Emang benar kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras, terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
1: Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.

0: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran ini membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan apar, namun gagal karena kondisi arus listrik masih menyala. Pemadam kebakaran akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
1: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos Jati Baru unit medium pressure 1 unit dengan personel berjumlah 5 orang.
0: Sebuah mobil dinas pemadam kebakaran dengan 5 personel dikerahkan berhasil melokalisir hingga tidak terjadi perambatan. Tidak ada korban dalam peristiwa kali ini, namun menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Galih Putra, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Imbas truk tersangkut di jembatan penyeberangan orang, lalu lintas jalan di Kapten Tendean Jakarta Selatan dan sekitarnya terpantau macet parah. Kita akan pantau situasi terkininya sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
1: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
2: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
1: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Ke informasi lainnya, hari pertama masuk sekolah tak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur bahkan tak mendapat murid sama sekali, sementara sekolah di Kulon Progo, DI Yogyakarta hanya ada 4 murid baru, jauh dari kapasitas.
3: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
4: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
3: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya 2 sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja. Dari kota pelajar, pemandangan berbeda di SMP Negeri 4 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ajaran ini hanya ada 4 siswa baru yang diterima di sekolah ini. Padahal sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung 60 siswa. Sedikitnya jumlah siswa yang diterima dipengaruhi keterbatasan zona penerimaan yang berdekatan dengan sekolah lain. Hal ini membuat banyak calon siswa memilih bersekolah di sekolah tetangga. Muncul pula anggapan di masyarakat bahwa pendaftar dari zona 2 sulit diterima sehingga minat mendaftar menjadi rendah.
5: Banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami, kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima, gitu. Itu salah satu penyebabnya.
3: Orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah ini mempertimbangkan jarak yang dekat. Orang tua bakal direpotkan dengan antar jemput, terlebih kawasan ini merupakan area dengan jalan di medan perbukitan.
6: Kayaknya 100 meter lebih sedikit lah, biasanya antar jemput, Pak. Okay. Repotnya di situ. Kalau di sini kan kita tinggal jalan kaki, bahkan anggap saja ada jalan tikus. Nah, kita lewat jalan tikus itu lebih cepat.
3: Kurangnya jumlah siswa di sekolah ini terjadi setiap tahun. Kendati begitu, pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Bagi sebagian siswa, bersekolah di dekat rumah juga merupakan cara agar tak merepotkan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Muti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya, supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Sementara itu, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Di lokasi lainnya, warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan ditemukannya sesosok bayi laki-laki yang terkubur setengah badan di samping tempat pembuangan sampah.
6: Seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi koma. QSH menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tirinya DM di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh.
7: Jadi kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
6: Warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki dengan kondisi terkubur setengah badan, dengan posisi kedua kaki masih menyembul ke permukaan tanah, di samping tempat pembuangan sampah. Polisi langsung membawa jasad sang bayi ke ruang jenazah Puskesmas Pusaka Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diduga bayi tersebut terkubur sudah 3 hari lamanya.
8: balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT. Kakak saya sama adik saya yang enggak.
9: Lalu setelah itu dibongkar.
8: Dibongkar.
9: Itu dikubur.
8: Dikubur, cuma kelihatan kakinya aja.
6: Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara mengamankan terduga pelaku berinisial J berusia 18 tahun, tidak jauh dari lokasi kejadian. Bayi tak berdosa itu diduga hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab. Kini polisi tengah memburu kekasih terduga pelaku. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
10: Ayo masukkan, masukkan.
0: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
11: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
12: Ini identitas
11: teman-teman? Inisial di
12: inisial di
11: ya.
12: Umur?
11: Umur sekitar 17.
0: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
5: Gadis remaja berusia 15 tahun diperkosa 27 orang, 13 pelaku sudah ditangkap, 14 orang lainnya masuk DPO. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Sampang, AKBP Hartono. Selamat malam Pak Hartono.
13: Selamat malam Mbak Diana.
5: Pak Hartono, ini yang terbaru kan sudah ada satu lagi yang ditangkap, kemudian disebutkan bahwa ada grup WhatsApp yang dibentuk oleh pelaku AP. Apa saja yang dibicarakan dalam grup WhatsApp itu Pak?
13: Jadi di grup itu artinya wah, kita nggak menyentuh ke sana ini karena grupnya sudah terhapus, cuman ada pengakuan dari para pelaku ini ada grup. Setelah satu orang ditangkap, grupnya langsung keluar, langsung pada keluar.
5: Oke, siapa yang berinisiatif untuk membentuk grup WhatsApp itu Pak? Apakah tersangka utama yakni AP yang memulai segala inisiatif tersebut kemudian mengumpulkan teman-temannya atau seperti apa Pak Hartono?
13: Yang jelas AP ini yang pemula, yang memulai pertama itu AP, dan AP ini di setiap TKP ikut. Oke. Jadi AP ini tersangka di beberapa LP. Jadi yang dinyatakan tadi tersangka sebanyak 13, itu orangnya 12. Cuman AP ini juga tersangka di beberapa LP. Jadi artinya jumlah korbannya, pelakunya ini yang sudah kita amankan 12, tapi dia salah satu AP ini juga beberapa TKP.
5: Oke. Okay.
13: Jadi demikian perkembangan hari ini. Yang 8 orang tersangka ini sudah tahap 2, hari ini jam 14.00 sudah dinyatakan, sudah diserahkan ke JPU, jadi sudah tahap 2. Okay. Sedangkan yang empat kemungkinan 1-2 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan memasuki tahap 2. Sedangkan yang satu masih menyusul karena baru tanggal 12 kemarin, tanggal 12 malam pukul 21 baru kita amankan.
5: Oke, baik. Berarti 14 orang lainnya masih dalam tahap pencarian begitu ya Pak Hartono ya. Kalau melihat dari keterangan Bapak beberapa waktu lalu, kita berdua juga sempat berdialog begitu ya Pak, bahwa pelaku yang jumlahnya 27 orang ini sebenarnya mereka berada dalam satu area yang sama, sehingga kenal begitu. Apakah keluarga dari masing-masing pelaku yang masuk DPO ini juga sudah dimintai keterangan Pak?
13: Jadi saat ini kita sudah melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh, pada kita sudah mengejar ke ini, alamat-alamat para pelaku ini, ternyata tidak ada, sudah kita sampaikan kepada keluarganya untuk menyerahkan diri. Dan ini sudah kita terbitkan DPO beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan ini juga membuat masyarakat yang lain tidak mengetahui dan pihak keluarga kita tetap maksimalkan, kita menggandeng beberapa unsur masyarakat untuk membantu bagaimana untuk pihak keluarganya juga harapan kami menyerahkan. Demikian.
5: Kemudian Pak Hartono kalau kita dalami begitu 27 orang tersebut kan beberapa pelaku itu usianya masih di bawah 17 tahun. Bagaimana sebenarnya dari Anda dan juga teman-teman gitu ya di Polres Sampang meminta keterangan kepada pelaku yang usianya masih di bawah umur ini?
13: Jadi ada memang ada beberapa orang yang usianya di bawah 13 tahun dan ini kan tidak bisa ditahan dan mereka ini dikembalikan kepada orang tua, namun demikian tetap apabila dibutuhkan tetap diberikan dapat memberikan keterangan.
5: Dari permintaan keterangan tersebut dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap Pak, saya ingin dalami lagi Pak motifnya. Apakah awalnya karena dibujuk oleh AP, kemudian AP yang memaksa untuk mengajak atau semuanya dalam sukarela begitu Pak? Atau bahkan mungkin membayar sejumlah uang mungkin kepada AP?
13: Jadi setelah kita dalami beberapa pemeriksaan yang pemeriksaan awal dan saya sendiri juga langsung ketemu para tersangka ini, juga hasil pemeriksaan penyidikan kami cross check bahwasanya hanya satu orang yang memberikan kasihan, informasinya kasihan memberikan uang pada si korban ini, sifatnya kasihan, yang lainnya tidak memberi. Artinya betul-betul ini tidak ada istilahnya untuk jual belikan mereka sebagai korban ini dijual kepada temannya yang lain, itu tidak ada. Jadi murni bahwa mereka ini melakukan ini dari AP ini ke temannya, temannya itu ngajak temannya lagi, temannya ngajak temannya lagi. Artinya ini berantai seperti ini, akhirnya setelah kita dapatkan beberapa pelaku ini, setelah kita periksa, dia menyampaikan temannya ini, jadi ketemulah 27 orang itu yang kita dapatkan informasi dari para pelaku ini.
5: Pak Hartono, pemerkosaan ini kan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, koreksi kalau saya salah, dan 6 kali. Bagaimana sebenarnya kronologisnya ketika

0: korban sudah satu kali begitu dilakukan pemerkosaan, kemudian diajak kembali oleh AP untuk kedua ataupun sampai keenam kalinya.
1: Jadi memang si AP ini kan awal mula, setelah AP ini mengajak mereka si korban ini pertama kali, selanjutnya si selang beberapa waktu, karena ini dari bulan Februari sampai Juni, akhir Juni, sekitar akhir Juni, mereka ini si AP ini sering ke lokasi taman, dan si perempuan ini karena dia juga sebatang kara hidup sama kakeknya, mungkin di rumah juga jenuh, mungkin ya karena dia pas nongkrong ditemuin lagi AP. Nah, AP itu ngajak temannya lagi, akhirnya beberapa kali kejadian itu, sehingga dalam pelaksanaan mereka melakukan eksekusi itu sebelumnya diberikan minuman keras. Dan kenapa mereka selalu mengikut atau kemana-mana mau, yang jelas mereka diberikan pengancaman, si korban ini diancam oleh AP dan teman-temannya.
0: Baik, terakhir Pak Hartono, bagaimana kondisi korban saat ini?
1: Jadi kondisi korban kita sudah lakukan berkoordinasi dengan Dinas PPA Kabupaten Sampang dan PPA Provinsi Jawa Timur, di mediasi juga dilaksanakan oleh Direktur PPA Polda Jawa Timur, dan saat ini sudah dilakukan pengawasan maupun psikiater termasuk pemeriksaan dan perlindungan terhadap korban dan saksi di bawah naungan Direktorat PPA Polda Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih telah berbagi perkembangan kasus dari pemerkosaan gadis remaja berusia 15 tahun. Kita harapkan 14 pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang bisa segera ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih Kapolres Sampang AKBP Hartono telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Informasi lainnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur jadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
2: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidorsmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
3: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
2: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
4: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang, itu 1,7 M.
5: Berapa orang itu?
4: 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
2: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak dihantam truk bermuatan alat berat. Antisipasi membahayakan warga, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus beri banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Taruhan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang. Pokoknya malam ini gue harus menang.
5: Ready?

0: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah risiko runtuhnya struktur jembatan.
1: Petugas suku Dinas Bina Marga, suku Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan eskavator di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk truknya.
1: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kemacetan imbas pembongkaran JPO Tendean ditabrak truk, dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Arief, kalau di belakang Anda, saya lihat ini masih ada kegiatan pembongkaran. Mungkin Anda bisa jelaskan situasi di sana seperti apa?
3: Ya, saat malam, Diana. Betul sekali, memang sampai dengan malam hari ini, proses pembongkaran JPO Tendean yang ambruk karena tertabrak oleh truk yang mengangkut kren yang masih terus dilakukan, tapi ini sudah memasuki tahap finalisasi. Nah, tadi sisa-sisa dari badan jembatan yang tadinya masih ada melintang, ini sebanyak 2 pasang itu sudah diangkut ke truk alat berat, dan truk alat beratnya ini tadi sudah meninggalkan lokasi. Dan saat ini memang tersisa satu truk alat berat juga yang ada di belakang saya ini. Ini sepertinya adalah truk yang mengangkut khusus kren ya. Nah, ini memang untuk arus lalu lintas untuk dari arah Tendean menuju ke arah Blok M ini memang belum bisa melintas karena masih ditutup ya. Jadi otomatis semua kendaraan dialihkan menuju ke arah Warung Buncit, semuanya yang

0: malam hari ini luar biasa macetnya. Bahkan untuk kendaraan itu yang dari arah Blok M menuju ke arah Pancoran, hendak naik ke flyover Tendian, ini juga macet parah sekali. Dan itu memang kemacetan dari Pancoran menuju ke arah Gatot Subroto, apalagi masuk ke arah Tendian, itu stuck, itu kendaraan sama sekali tidak bisa lewat. Dan seharusnya bisa ditempuh mungkin dalam waktu 5 menit, tapi bisa menjadi setengah jam. Dan bahkan untuk bus Transjakarta yang jalur langit, ini yang mereka yang hendak turun di halte Tendian ini juga tersendat ya, karena memang imbas dari penumpukan kendaraan yang hendak masuk ke jalan Tendian dari arah Jalan Jenderal Gatot Subroto. Dan bahkan di pertigaan Tendian yang menuju ke arah Warung Buncit itu juga macet banget. Bahkan di Kuningan juga macet, jadi semua macet, bahkan sampai ke malam hari ini macet. Ini saya akan ajak Anda melihat untuk sisi sebelah sana ya. Ini dari arah Walter Mongisidi untuk menuju ke arah Kuningan, untuk naik ke Tendian, ke Pancoran, ini juga semuanya berhenti ya. Karena memang simpul-simpul kemacetan yang ditimbulkan karena efek penutupan jalan Tendian menuju Blok M ini luar biasa. Memang melebar kemana-mana, jadi otomatis kendaraan di sini hanya bisa jalan paling sekitar 15 menit jalan, 15 meter, 20 meter, lalu berhenti. Nah, jadi memang banyak sekali warga yang hendak pulang ke rumahnya pada malam hari ini harus banyak-banyak bersabar ya, karena memang ini kondisinya saat ini masih proses pembongkaran agar tidak menimbulkan bahaya ataupun mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintasi di ruas ini. Tapi memang dari pantauan kami dari sore tadi sampai malam hari ini, proses pembongkaran ini berjalan dengan lancar. Proses pemotongan dari badan jembatan juga berjalan lancar. Nah, ini tukang las banyak sekali yang dikerahkan untuk memotong-motong badan jembatan, dan proses pengangkutan dari badan jembatan juga berjalan lancar. Jadi ini otomatis sekarang tinggal tersisa tangga saja yang ada di sebelah kanan saya, ini yang belum dibongkar. Sementara tangga yang ada di seberang sana, yang sebelah kiri saya, ini sudah bersih juga, sudah dibongkar. Ini sudah tidak ada lagi badan jembatan yang melintang di bawah jalur langit Transjakarta. Jadi ini semuanya sudah bersih. Tapi memang ini karena tadi proses pembongkaran ini cukup rumit ya, sehingga otomatis pagar-pagar besi pembatas yang ada di sisi kiri saya ini juga tadi sempat dibongkar. Nah, ini jadi ini karena memang dibongkar untuk proses lalu lintas atau dari para petugas yang sedang melakukan proses pembongkaran. Dan tentunya yang tersisa pada malam hari ini kemungkinan adalah untuk pembersihan, perapihan agar ini pembatas-pembatas jalan ini bisa terpasang dengan normal. Dan memang ini tanaman-tanaman yang ada di sini juga berantakan karena memang terinjak-injak ya, tapi ini nanti akan segera dibersihkan dan dibereskan. Tapi kita masih belum mendapat informasi pasti kapan ini jalur Tendian menuju Blok M ini akan dibuka, karena memang pada saat ini masih proses pembersihan dan juga finalisasi. Dan kemungkinan ini kren yang ada di belakang saya ini masih akan bekerja sepertinya untuk memperbaiki penerangan, lampu penerangan ataupun kabel-kabel yang diduga mungkin masih ada tersisa di atas. Tapi untuk jembatannya sendiri ini semuanya sudah clear, sudah bersih, hanya tersisa dari tangga saja. Jadi bagi Anda yang ingin pulang pada malam hari ini dan memang rumahnya menuju ke arah lewat sini, ya harap-harap bersabar atau menggunakan jalur alternatif yang dimana jalur alternatif juga sudah pasti macet. Diana.
1: Warga Jakarta harus banyak bersabar malam hari ini, terutama yang melintasi Tendian, Mampang dan juga sekitarnya, karena macetnya seperti yang tadi Arif sampaikan, bukan hanya macet saja tapi macet sekali begitu ya. Dan kita harapkan pembongkaran JPO Tendian juga berjalan dengan lancar sehingga mungkin dalam kurun waktu 2 jam ke depan sudah bisa teratasi dan bisa dibuka kembali. Terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Arif Kurniawan. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kapten Tendian Jakarta Selatan rusak akibat tertabrak kendaraan pengangkut alat berat yang melebihi kapasitas tingginya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.
2: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendian. Yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO.

0: kejadian tersebut.
1: Ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Berdasarkan pantauan tim liputan CNN Indonesia, satu orang yang diduga pihak asing datang ke Mapolda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada pukul 8 pagi. Pemeriksaan barang bukti diperkirakan berlangsung hingga pukul 12.30 pada siang hari dan hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam 2 hari ke depan. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, selain menggandeng FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, polisi juga melibatkan pihak dari Kedutaan Besar Singapura, Bank Indonesia, dan Pegadaian. Barang bukti yang diperiksa berupa emas seberat 74 kg dan uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang nilainya setara dengan 476 miliar rupiah.
2: Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala.
1: Informasi lainnya, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas dan 3 orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Dan merespon hal ini, Yakut menyatakan siap menghadapi persidangan dan akan menyampaikan kebenaran di pengadilan. Pada Selasa pagi, Yakut Kolil Koumas kembali diperiksa KPK selama sekitar 2,5 jam. Yakut hadir diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dan selain Yakut, KPK juga menetapkan status tersangka pada 3 orang lainnya, yaitu mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Sementara menurut keterangan tertulis KPK, penyidikan kasus yang melibatkan 4 tersangka tersebut telah tuntas atau P21 dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Itu artinya keempat tersangka akan segera menjalani sidang pengadilan dan berubah statusnya sebagai terdakwa.
3: Nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini.
4: Alhamdulillah KP21 hari ini tuntas. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
5: Ya, tadi Bu Sobat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
4: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya.
6: Ditangani oleh Indonesia dan Saudi. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumah itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
1: Masih soal dugaan korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siap melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penuntutan. Pelimpahan berkas, barang bukti, dan para tersangka menandai selesainya proses penyidikan dan perkara siap dilanjutkan ke persidangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik dan jaksa penuntut umum telah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan dengan pelimpahan tahap 2 ini maka seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap baik dari aspek formil maupun material. Selanjutnya jaksa penuntut umum memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyiapkan surat dakwaan sebelum perkara disidangkan. Sebelumnya diberitakan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Selain mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, ada mantan staf khusus Menteri Agama Gus Alex atau dan juga Isfah Abidal Aziz. Kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
7: Hari ini Selasa 14 Juli, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini,

0: proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap baik pada aspek formil maupun materialnya, sehingga pada tahap penuntutan nanti JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
1: Kekompakan antar aparat penegak hukum kembali ditunjukkan di Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Jakabaring, Palembang pada Selasa 14 Juli. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Sandi Nugroho mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pertemuan itu menegaskan hubungan baik dan sinergi kedua institusi di tengah munculnya isu friksi antar lembaga. Kedatangan Sandi bersama jajaran pejabat utama Polda Sumsel disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, dalam suasana hangat penuh persaudaraan. Ketut menegaskan komunikasi dan kedekatan antara kejaksaan dan kepolisian di Sumsel selama ini berjalan baik dan harmonis layaknya sebuah keluarga. Silaturahmi ini menjadi penegasan komitmen aparat penegak hukum di Bumi Sriwijaya untuk terus memperkuat sinergi. Tak ada ego sektoral maupun sekat antar lembaga, melainkan semangat persaudaraan dalam mengawal penegakan hukum, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
2: Jadi hari ini kita dikunjungi oleh Pak Kapolda dan teman-teman Pak Kapolda. Nah ini adalah cara silaturahmi biasa, yang sudah biasa kita lakukan. Habis ini saya yang ke Kapolda. Dalam rangka apa kita memperkuat tali silaturahmi dan tidak ada lagi prinsip-prinsip yang aneh-aneh di luar.
3: Partner yang tidak terpisahkan untuk membangun negeri ini. Tidak ada lagi perbedaan dan friksi yang lainnya. Yang ada adalah bersama membangun negeri untuk bisa lebih maju. Terima kasih.
1: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Prime News.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget lipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget lipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
9: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di jalan menurun menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor sebuah keluarga. Ibu

0: Dan bayinya meninggal, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.
1: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
2: Posisinya di mana, Pak?
3: Posisinya pas di sama ibunya.
2: Naik motor
3: peluk itu.
2: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
3: Sama ibunya, jadi satu itu masih sama ibunya.
2: Ibunya meninggal. Posisi digendong?
3: Posisi udah terlentang, Pak.
2: Iya, maksudnya bayinya kelepas.
1: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
4: Sedang pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
2: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
4: Dari tengah ke kiri. Itu aja.
5: Berarti dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak dua
4: kendaraan. Dengan kejadiannya seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata kurang lebih 60.
1: Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tiga belas orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit ini berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap jadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporannya.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujar Metan, mau parkir, mau belok kiri, mau masuk belok kiri. Mau sih belok kanan, mancingnya kan terus mancing belok kanan, mancing kiri lagi. Dia masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir, tengah jalan, tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta-ganti baju berarti?
3: Sempat gonta-ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Oh gitu. Ya. Kalau ini merasa kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang diminta keterangan, Pak?
6: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
7: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi sudah tradisi lah sama kita masyarakat. Biasa.
5: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini?
7: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur,
0: Pak. Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
8: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
9: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko. Kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
2: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, nah, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada.
10: Yeah.
2: Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie.
9: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
11: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
12: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
11: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
9: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib digondol maling. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV itu pun viral di media sosial. Di lokasi lainnya, tim unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap pelaku pencurian spesialis congkel rumah di kawasan Kabupaten Lebak. Saat digeledah, petugas menemukan perhiasan emas dan juga senjata tajam.
9: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib digondol maling. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku berjaket biru dan bertopi putih membawa kabur motor dari halaman rumah korban di Jalan Tanah Merah Sayur 2 Surabaya pada Senin siang. Menurut korban, sebelumnya motor tersebut digunakan oleh anak perempuannya dan diparkir di halaman rumah. Sekitar 30 menit kemudian, anak korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
13: Kemarin, kurang lebih jam 13.30, saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
14: Pak, itu sempat rekam CCTV nggak, Pak?
13: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, Pak.
9: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
15: Bahwa unit Reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
9: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya, tak terima ditegur petugas saat menerobos palang perlintasan kereta, sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
9: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa

0: busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
1: Tidak ada orang-orang.
2: Iya.
1: Mereka masuk. Pagar tutup sana.
2: Ah, jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, PRT.
1: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
3: Dia masuk sampai di ujung.
2: Akhirnya ada serangan balik.
1: Dikejar pulang, dia melempar.
3: Banyak rumah yang kena.
2: Jadi berapa rumah kalau di dalam PRT kena?
1: Satu rumah kayaknya pagar dia
2: gitu. Di tendang-tendang.
3: Ada gerobak juga. Ada gerobak juga dia mau bantu.
0: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet dua hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
4: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda dua yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama tiga orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
0: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar bang jago ini.
5: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami, dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
0: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta, karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
7: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
8: Kami prinsipnya melayani permintaan dari kecamatan atau desa di sebelah itu. Jika ada permintaan, kita segera tindak lanjuti.
7: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di

0: 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran Sungai Cihideung.
1: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
2: banyak
1: hujan tidak ada.
2: Gagal juga.
1: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
0: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, warga Desa Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang dihantui kecemasan. Banjir kembali menyapu daerah mereka. Pasalnya tanggul sungai di wilayah mereka saat ini kondisinya memprihatinkan. Sebelumnya tanggul sungai di wilayah ini jebol pada banjir akhir 2025 lalu. Namun perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara dan tak kokoh. Saat ini kondisi tanah timbunan di tanggul mulai retak dan berlubang. Hujan deras dikhawatirkan dapat meningkatkan debit air dan membuat tanggul kembali jebol hingga menyebabkan bencana banjir. Warga berharap bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan tanggul tersebut.
4: Sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU agar menjadi perhatian untuk di desa kami, yaitu Desa Pekan Seruai, supaya bisa membangun kembali tanggul yang rusak atau roboh akibat banjir di tahun 2025 kemarin. Apabila ini tidak dibangun, kami dari kepala desa ataupun masyarakat sangat memprihatin.
3: Diduga akibat kekurangan oksigen, ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mati di Danau Ranuk Lakah Lumajang. Sementara itu, seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan Cilacap. Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mendadak mengambang di Danau Randu Kelakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Randu Kelakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang di permukaan danau. Akibat peristiwa ini, peternak Keramba merugi 10 juta rupiah. Sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar.
5: Mulai subuh tadi saya angkat, saya jual. Ya alhamdulillah masih laku.
6: Gitu. Harganya masih normal atau kurang?
5: Ya 15% kita merugi dari fenomena alam ini.
3: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan Desa Bunton Adipala Cilacap Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
7: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, mencari makan saat mencari makan kena gelombang pasang, tidak bisa balik lagi ke tengah.
3: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai otopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat sudah 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih informasi lainnya, Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris dan salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ada kedai sate kambing legendaris dengan daging yang empuk dan juga nikmat.

0: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan di kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
1: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu.
0: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
2: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend tuh. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
0: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
3: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, gak perlu ada effort lebih untuk digigit karena gak keras, terus juga baunya itu gak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan gak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
0: Kedai Sate Pak Rebing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
6: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
5: lima lah, fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
7: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
8: Dengan kemasan baru.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial.

0: mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
2: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Keputusan pemerintah Yaman untuk melarang maskapai Iran yang membawa delegasi kelompok Houthi mendarat di wilayahnya ternyata berbuntut panjang. Kelompok Houthi melakukan serangan balasan dengan melontarkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi karena menganggap serangan pemerintah Yaman ke wilayah mereka didukung Arab Saudi.
3: Pemerintah Yaman menyatakan telah menyerang Bandara Sana'a pada Senin. Serangan ini dilakukan untuk mencegah pesawat maskapai Iran, Mahan Air, mendarat di wilayah Yaman karena dinilai melanggar kedaulatan negara. Namun kelompok Houthi yang menguasai kawasan Sana'a justru menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu. Sebagai balasan, kelompok Houthi menargetkan Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan rudal balistiknya. Meskipun pemerintah Arab Saudi mengklaim berhasil menangkalnya. Houthi yang belum puas kemudian memperingatkan seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi hingga pengepungan Bandara Sana'a dicabut. Pesawat Mahan Air yang tidak bisa mendarat di Bandara Sana'a akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah di wilayah pesisir Laut Merah sekitar 150 km sebelah barat daya Sana'a yang dikuasai kelompok Houthi. Peristiwa ini berawal dari penolakan kelompok Houthi menggunakan maskapai nasional Yaman Yemenia untuk memulangkan delegasinya dari Teheran, Iran. Delegasi itu sebelumnya menghadiri pemakaman pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Keputusan Houthi ini ternyata mendapat respon dari sebagian warga Yaman. Pada Senin malam, ribuan orang turun ke jalan dan memadati lapangan Al-Sabin di Sana'a. Mereka memprotes serangan udara pemerintah Yaman di Bandara Sana'a. Para demonstran menyatakan dukungan keputusan pemimpin Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yang mengancam akan membalas setiap serangan dengan prinsip bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan wilayah dibalas wilayah. Insiden ini menjadi eskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang didukung Iran.
1: Cuaca buruk yang terjadi di Cina baru-baru ini ternyata memicu terjadinya fenomena alam yang unik. Akibat angin kencang, air terjun Dalongqiu di Zhejiang mengalir secara terbalik.
2: Fenomena alam langka yang dikenal sebagai air terjun

terjun terbalik terjadi di air terjun Talongqiu di Gunung Yangtang, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Fenomena ini terjadi akibat hembusan angin kencang yang membuat air yang seharusnya terjun ke bawah terhempas ke atas melawan gravitasi. Peristiwa ini menciptakan pemandangan surrealis di mana air terjun seperti menjulang ke langit. Badai Bavi yang melanda Provinsi Zhejiang dalam sepekan terakhir jadi penyebab fenomena unik ini terjadi. Apalagi ketinggian air terjun Talongqiu mencapai 197 meter. Fenomena alam unik lainnya juga terjadi di Sungai Kuning yang mengalir di kota Xinjiang, Provinsi Henan, China Tengah. Air di sungai itu tiba-tiba terbagi menjadi dua warna, kuning dan hijau kebiruan. Kedua warna ini terbentuk akibat hujan deras di bagian hulu sungai yang memicu naiknya lumpur sehingga membuat air sungai menjadi keruh. Di saat yang bersamaan, air sungai yang mengalir dari pegunungan tidak terdampak hujan, sehingga warnanya pun tampak jernih kebiruan. Kedua warna air itu kemudian bertemu di jalur sungai yang menjadi proyek pengalihan banjir di Xinjiang.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar Piala Dunia 2026. Kekalahan 1-2 dari Inggris babak perempat final Piala Dunia 2026 mengakhiri kiprah bersejarah Norwegia sekaligus mengupus impian negara Nordik tersebut untuk melaju ke semifinal. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka di Oslo pada Senin.
1: Setelah menelan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui babak perpanjangan waktu saat melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Oslo pada Senin, tim nasional Norwegia disambut bak pahlawan setelah mencatatkan sejarah mereka di ajang turnamen sepak bola terbesar tersebut. Setelah mendarat, pesawat melewati water salute sebagai penghormatan atas penampilan timnas mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Stalle Solbakken menjadi yang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti kapten tim Martin Odegaard, lalu bintang Norwegia Erling Haaland, dan para pemain lainnya. Setelah dari bandara, para pemain dan ofisial timnas Norwegia melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan di Oslo. Di sini, lebih dari 100.000 penggemar memadati alun-alun istana hingga meluber ke sepanjang jalan utama Karl Johans Gate menyambut tim sepak bola mereka. Meski perjalanan Norwegia terhenti di babak perempat final, namun hal itu tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka. Selain menyapa para penggemarnya, para pemain dan warga yang hadir melalui selebrasi Viking Row yang dipimpin oleh putra mahkota Haken yang memainkan drum. Namun sayang, penyerang Erling Haaland absen dalam perayaan tersebut karena telah meninggalkan lokasi lebih awal.
2: Oh, it's the run the Norwegian team has had this year has been way beyond anything I've ever expected. So it's I feel like it's everybody in Norway should come here today to just honor the Norwegian national team, which has done such an amazing job during this whole camp.
1: Setelah melakukan kegiatan di istana, timnas diarak melintasi pusat kota Oslo menggunakan bus beratap terbuka.
0: Sejumlah persiapan dilakukan pengelola Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana stadion tersebut akan jadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol 15 Juli nanti.
1: Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Dallas, Amerika Serikat, yang akan menjadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol pada 15 Juli. Untuk memastikan stadion dalam kondisi prima saat laga bergulir, pihak pengelola melakukan sentuhan akhir. Lapangan rumput alami dirawat dengan menggunakan teknologi pencahayaan ultraviolet dan disiram serta dipangkas dengan mesin canggih.
3: What we are doing here is hosting the biggest football tournament in the world. These are the best players in the world, so we want to provide the best surfaces for them. So, you know, like I say, there's a lot of work, there's a lot of research goes into making sure, you know, that we can do that. It's not just about having green grass, you know, we have to make sure that these pitches play the way that these elite level players are used to, which is obviously where years of research and hard work has gone into.

0: Tak hanya fokus membenahi lapangan agar sesuai standar, para pekerja juga tengah menyiapkan ruangan ganti tim yang telah dilengkapi dengan nuansa warna masing-masing tim serta peralatan latihan bagi para pemain. Pertandingan semifinal ini akan menjadi laga sepak bola terakhir yang digelar di stadion tersebut sebelum kembali digunakan untuk pertandingan NFL bagi Dallas Cowboys, di mana rumput alaminya dijadwalkan akan diganti dengan rumput sintetis.
1: Empat negara mulai bersiap menyambut babak semifinal. Sejumlah masyarakat mulai memprediksi Prancis, Inggris, Spanyol, dan Argentina sebagai kandidat kuat juara pada tahun ini. Lalu seperti apa prediksi warga, negara mana yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, serta peraih gelar top scorer hingga pemain terbaik?
2: Kalau untuk sekarang ya, kalau dari satu sisi pasti pilihnya Prancis. Karena Prancis itu punya pemain yang cukup berbintang, ada depannya ada Mbappe, Dembele, terus ada Olise juga kan, Doi juga ada, belakangnya juga bagus, kipernya juga bagus ya. Kalau dari apa, dari statistik pastinya Prancis. Kalau juara sih Prancis, tapi dengan skor 2 sama dan akan ada penalti lagi seperti Piala Dunia tahun kemarin.
3: Kalau menurut saya sepertinya Inggris. Inggrisnya karena banyak pemain bagus sih ya, tapi kan ini mah prediksi ya gitu.
4: Spanyol menurut saya. Karena menurut saya Spanyol masih lebih unggul daripada Argentina. Dari segi pemain sama persiapannya, Spanyol menurut saya bakal menang.
5: Kalau top score.
6: Siapa itu?
5: Top score-nya Messi.
6: Messi tetap ya. Oke, meskipun ada Ronaldo tetap
5: ya,
6: Messi.
5: Kan Ronaldo itu kalah kemarin. Pengennya kan dari itu Ronaldo, cuman dia udah penyisihannya udah kalah. Jadi paling Messi.
7: Scorer Messi sih kayaknya. Messi masih susah dikejar. Jadi kayak dia bakal bertahan jadi top scorer.
6: Best player-nya?
7: Best player aku Bellingham.
6: Kenapa tuh?
7: Karena dia kalau lihat di match Inggris sebelumnya, dia banyak bantu serang, lini serangnya Inggris, lini pertahanannya Inggris. Jadi dia tipe pemain yang banyak gerak, aktif, dan kontribusinya gede.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Di Kecamatan Wai Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang, sebuah tempat barbershop atau pangkas rambut dan depot pengisian air minum galon ternyata dijadikan tempat peredaran narkoba. Bisnis haram tersembunyi ini terbongkar setelah anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan penggerebekan dengan menciduk sang pemilik barbershop berinisial B. Polisi menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto 59,15 gram. 43 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat bruto 14,28 gram. Berikutnya adalah 19 butir pil ekstasi dengan berat bruto 7,65. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penangkapan seorang kurir berinisial FA. Sebelumnya FA ditangkap Sabtu 11 Juli lalu di kampung warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dari penangkapan FA, polisi menemukan sebungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bruto 0,36 gram. Penangkapan

0: dan inek tersebut di wilayah hukum Polres Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Pegang, pegang, pegang.
2: Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumah pelaku bandar narkoba yang kerap melakukan transaksi di wilayah Pekanbaru, Riau. Tersangka inisial JN serta JL diringkus di dua lokasi berbeda. Dari JN, polisi menyita barang bukti 33 paket sabu serta cartridge Etomidate di salah satu rumah yang berada di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Di hari yang sama, polisi meringkus JL di sebuah rumah yang berada di Jalan Kopi dan menyita barang bukti 154 butir pil ekstasi dan serbuk diduga ekstasi seberat 2,38 gram.
3: Berawal dari informasi masyarakat, kami dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan narkoba terhadap dua orang tersangka inisial JN dan JL yang telah melakukan transaksi atau menggandakan narkoba di wilayah Kampung Dalam, Jalan Kopi, dan Pangir. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
2: Tiga terduga pelaku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial HB, DN, dan FR sebagai pemasok narkoba kepada dua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Tiffany Raitama.

0: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV ketika mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
1: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
2: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Itu bajunya dia kesini, terus simpan di kedainya.
1: Aksi pencurian terjadi di warung Bumdes di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
3: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
4: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
3: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
1: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup

0: menutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya motor milik seorang petugas pemadam kebakaran kota Surabaya raib digondol maling. Aksi pelaku yang terekam CCTV viral di media sosial. Di lokasi lainnya tim unit reskrim Polsek Jawilan menangkap pelaku pencurian spesialis congkel rumah di kawasan Kabupaten Lebak. Ketika digeledah, petugas menemukan perhiasan emas serta senjata tajam.
0: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran kota Surabaya raib digondol maling. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku berjaket biru dan bertopi putih membawa kabur motor dari halaman rumah korban di Jalan Tanah Merah Sayur 2 Surabaya pada Senin siang. Menurut korban, sebelumnya motor tersebut digunakan oleh anak perempuannya dan diparkir di halaman rumah. Sekitar 30 menit kemudian, anak korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
2: Kemarin, kurang lebih jam 13.30, saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
3: Pak, itu sempat rekam CCTV nggak, Pak?
2: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, Pak.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
4: Bahwa unit reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya tak terima ditegur petugas ketika menerobos palang perlintasan kereta. Sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
5: Tidak ada orang.
6: Iya.
5: Mereka masuk. Hah? Pagar ke sana.
6: Jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, PRT.
5: Pertemuan tetap karena dia masuk ke sini.
7: Dia masuk sampai di ujung.
6: Akhirnya ada serangan balik.
7: Dikejar pulang, dia melempar.
8: Banyak rumah yang kena.
6: Jadi berapa rumah kalau di dalam PRT kena?
5: Satu rumah kayaknya pagar dia gitu.
6: Di tendang-tendang.
8: Ada gerobak juga demo bantu.
0: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet dua hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
9: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
0: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar bank jago ini.
10: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami. Dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
0: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu terutama di jalur perlintasan kereta karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Selengkapnya di Lacak Kriminal, usai jeda.
11: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
11: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kembali bersama Lacak Kriminal, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya ibu tirinya sendiri. Sementara itu warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan sesosok bayi laki-laki terkubur setengah badan di samping tempat pembuangan sampah.
0: Seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi koma. QSH menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tirinya DM di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak rumah sakit Koja

0: Koja, Jakarta Utara, melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh.
1: Dari kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
0: Warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki dengan kondisi terkubur setengah badan, dengan posisi kedua kaki masih menyembul ke permukaan tanah di samping tempat pembuangan sampah. Polisi langsung membawa jasad sang bayi ke ruang jenazah Puskesmas Pusaka Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diduga bayi tersebut terkubur sudah 3 hari lamanya.
2: Balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh, ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa, kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT, kakak saya sama adik saya yang enggak.
3: Lalu setelah itu dibongkar?
2: Dibongkar.
3: Itu dikubur?
2: Dikubur, cuma kelihatan kakinya aja.
0: Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara mengamankan terduga pelaku berinisial J berusia 18 tahun, tidak jauh dari lokasi kejadian. Bayi tak berdosa itu diduga hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab. Kini polisi tengah memburu kekasih terduga pelaku. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga ditenggarai masalah asmara, seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Sementara seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat terluka memar di bagian wajah, mata hingga telinga usai dianiaya kekasihnya sendiri.
5: Inilah video viral aksi perundungan yang dilakukan seorang siswi SMP ke siswi lainnya di dekat lingkungan sekolah SMPN 33 di Jalan Musi Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang, Jumat pagi. Terlihat pelaku berinisial S berusia 13 tahun itu menarik rambut dan menendang korban berinisial A berusia 14 tahun. Mirisnya, penganiayaan ini turut disaksikan sejumlah orang di sekitar lokasi. Menurut kepala sekolah SMPN 33, Nur Baiti, penganiayaan diduga berawal dari masalah asmara yang berlanjut pada ketersinggungan dari status di sosial media.
6: Saking mungkin emosinya tidak terkendali, langsung diviralkan, langsung dimasukkan ke medsos. Dan dengan senang sekali dia itu, tapi tidak tahu mungkin tidak
7: dampaknya. Dampaknya itu ya.
5: Dalam waktu dekat, pihak sekolah akan menggelar rapat bersama para guru untuk menentukan langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak. Seorang wanita berinisial TS terluka memar di wajah, mata, hingga telinga usai dianiaya kekasihnya sendiri. Tak hanya dianiaya, korban juga mengaku disekap di dalam rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut korban, pelaku yang dikenal melalui media sosial itu kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya nekat melarikan diri melalui jendela saat pelaku tidak berada di kontrakan.
8: Sudah berapa lama?
9: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Sambil luapin emosi dia sambil nonjokin. Terus ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main tapi dengan tangan kosong.
5: Korban sudah melaporkan kasus ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya puluhan remaja yang hendak balap liar kocar-kacir bahkan saling bertabrakan satu sama lain ketika dirazia polisi di Makassar. Di lokasi lainnya, 2 pelaku pencurian ayam aduan di Sidrap babak belur dihajar massa.

0: Tim unit Jatandras Polrestabes Makassar menggagalkan aksi balap liar yang hendak dilakukan puluhan remaja di Jalan Veteran Utara hingga APP Tarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi yang berkendara mobil patroli langsung kocar-kacir berusaha kabur. Mereka pun sempat terlibat kecelakaan, saling bertabrakan dengan pelaku balap liar lainnya di lokasi sekitar Jalan Veteran. Dari operasi ini akhirnya polisi menangkap 5 orang remaja beserta 2 unit motor yang diduga terlibat dalam ajang balap liar yang meresahkan masyarakat. Selain itu polisi juga turut menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapelnya berada di salah satu laci motor dari pelaku. Setelah dilakukan pembinaan, orang tua kelima remaja itu dipanggil ke Polrestabes Makassar untuk menjemput anak-anaknya dan dibuatkan pernyataan guna tidak melakukan perbuatan yang sama. Inilah video amatir saat IS dan SS warga Makassar terduga pelaku pencurian ayam aduan dihajar massa di salah satu SPBU di Kelurahan Lalebata, Pancarijang, Sidrap, Jumat dini hari. IS dan SS babak belur dengan sejumlah luka di badan dan wajah. SS bahkan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius di beberapa bagian tubuh. Keduanya ditangkap setelah warga mengidentifikasi mobil yang kerap digunakan mencuri ayam aduan milik warga di 2 kecamatan. Dari dalam mobil yang sudah dirusak massa, ditemukan 2 ketapel, parang, gergaji besi, hingga alat pengikat ayam. Polisi kini memburu 2 rekan terduga yang melarikan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di Tangerang Selatan, seorang pengedar dan pembuat uang palsu diringkus petugas ketika transaksi jual-beli uang palsu melalui media sosial secara cash on delivery. Sementara itu terlibat pencurian mesin sedot air di Desa Gadung Toboali, Bangka Selatan. 2 pemuda ditangkap polisi.

0: MJ dan VA tak berkutik saat diringkus tim bus Remacan Selatan Polres Bangka Selatan. Keduanya ditangkap lantaran diduga terlibat pencurian mesin sedot air di Desa Gadung, Toboali, Bangka Selatan pada Senin dini hari. Penangkapan bermula saat petugas mencurigai dua pengendara motor melintas di TKP. Saat ingin dihentikan, keduanya justru tancap gas. Polisi pun melakukan pengejaran, lalu memepet motor dan menangkap kedua pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan dua unit mesin sedot air, motor, serta sebilah parang. Keduanya kini diamankan di Mapolres Bangka Selatan. Inilah saat polisi menggeledah kontrakan MJ, seorang pengedar dan pembuat uang palsu yang sudah beraksi selama 7 bulan di Tangerang Selatan. Sebelumnya, MJ diringkus petugas saat transaksi jual-beli uang palsu yang dipesan melalui media sosial secara cash on delivery di wilayah Tangerang. Di kontrakannya, petugas menemukan uang palsu pecahan 20, 50, dan 100 ribu rupiah produksi tahun 2016 dan 2022, senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, lem, hingga cat semprot. Modus pembuatan uang palsu, MJ dengan akun media sosial Godhand memesan lembaran kertas setengah jadi uang palsu yang dikirim dengan modus pakaian bekas dari Bandung. Polisi kini mengembangkan kasus untuk membongkar rumah produksi di daerah Bandung. Polisi menggeledah kamar kos MY dan MI di Jalan Pasundan Medan pada Kamis siang. Di sini, petugas berhasil menyita 650 paket pot getar mengandung cairan narkotika. Sebelum penggeledahan, petugas menangkap keduanya di sebuah warung kopi di Jalan Wahid Hasyim dan menyita barang bukti 30 vape narkoba. Saat ini polisi memburu pemasok pot getar yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Biasa dijadikan alat bukti tindakan kejahatan, kini CCTV malah menjadi objek pencurian oleh sejumlah orang di JPO Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu, seorang warga Surabaya menjadi korban penipuan dan pencurian motor dengan modus test drive.
2: Aksi pencurian tak biasa terjadi di jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak pandang bulu, kamera pengawas yang biasa dipasang untuk mengintai aksi kejahatan justru menjadi objek pencurian. Dalam aksi ini, para pelaku memanfaatkan suasana JPO pada pagi hari yang masih sepi. Dengan santai, mereka mempreteli kabel dan komponen lainnya. Tak butuh waktu lama, CCTV milik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta ini berpindah tangan. Pada Senin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Heri Saputra membenarkan kejadian ini. Meski belum ada laporan resmi, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Sementara itu, perangkat CCTV baru sudah terpasang di JPO lokasi kejadian. Kasus penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus test drive kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini berawal saat korban yang bernama Nicholas Moreno menjual motor sportnya melalui media sosial. Tak berselang lama, seorang calon pembeli menghubungi berminat membeli motor yang dijual 40 juta rupiah ini. Calon pembeli datang ke rumah korban dengan menaiki mobil bersama seorang pria pada Jumat sore. Sang calon pembeli meminta untuk melakukan test drive. Namun ia tidak pernah kembali alias kabur membawa motor milik korban. Korban mengaku awalnya tidak curiga karena pria yang datang bersama pelaku masih menunggu di rumahnya. Namun belakangan terungkap, pria itu hanya sopir taksi online yang diorder oleh pelaku. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Keuyungan, Surabaya. Aksi penikaman terhadap pengemudi ojol terjadi di kawasan Villa Taman Bandara, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Gerak-gerik pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menuju tempat korban yang sedang beristirahat. Menurut saksi, setelah menikam korban di bagian leher, pelaku membawa kabur motor korban. Rekan korban sempat berupaya menangkap pelaku namun gagal. Akibat kejadian ini, korban yang berusia 40 tahun ini tewas di lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kejadian ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya 13 orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dengan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu. Polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP serta simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan dua truk yang terlibat kecelakaan.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujarmetan, mau parkir, mau belok kiri, mau belok kanan. Majunya kan terus, nanti belok kanan, maju kiri lagi. Di masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir, tengah jalan, tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta-ganti baju berarti?
3: Sempat gonta-ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Kalau ini merasa kehilangan?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga

0: 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura, Indramayu itu. Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan dua truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
1: Sudah ada tersangka, Pak?
2: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
1: Saksi ada berapa yang diminta keterangan, Pak?
2: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
3: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi sudah tradisi lah sama kita masyarakat desa.
1: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini.
3: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur, Pak.
0: Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
4: Mengangkut penumpang di bak terbuka sangat mempertaruhkan keselamatan nyawa karena kendaraan ini tidak didesain untuk membawa manusia. Bak terbuka tidak memiliki atap pelindung, sabuk pengaman atau dinding yang aman untuk menahan tubuh jika terjadi kecelakaan. Tidak hanya itu, risiko penumpang sangat rentan terlempar keluar ketika kendaraan melakukan pengereman mendadak melewati jalan berlubang atau bermanuver tajam. Dalam pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan secara tegas bahwa mobil barang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai angkutan orang. Pengecualian tertentu biasanya hanya berlaku untuk kendaraan operasional militer atau kepolisian. Sanksi pelanggaran pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Polisi menangkap terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Kembali bersama Lacak Kriminal, ledakan keras mengguncang sebuah toko material di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Di lokasi lain, buntut ledakan di kawasan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam, tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror menggeledah sebuah rumah kontrakan.
1: Toko material di pinggir jalan raya Wanayasa ini luluh lantak setelah terjadi ledakan hebat di dalam bangunan pada Minggu pagi. Sebagian bangunan toko ambruk, sementara 4 rumah di sekitarnya dan 1 masjid di seberang jalan juga ikut terdampak. Menurut warga, ledakan terjadi secara tiba-tiba saat seorang pekerja tengah beraktivitas di dalam toko. Korban diduga sedang menggerinda besi sebelum ledakan terjadi di sebuah lubang di lokasi tersebut dan mementalkan tubuhnya hingga beberapa meter.
2: Pak, saya mau lagi nongkrong kan di situ, depan masjid.
3: Hah?
2: Pas kejadiannya, tahu-tahu meledak.
3: Tuh?
2: Meledak. Nggak tahu apa, nggak tahu bom.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bersama tim Gegana Polda Jawa Barat langsung menggelar

0: olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP awal, tim menemukan lubang bekas ledakan dengan diameter sekitar 40 hingga 50 cm dan kedalaman 40 cm. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya serpihan baju korban, serpihan ponsel, serta serpihan kain dan plastik untuk diuji ke laboratorium forensik.
1: Untuk ledakan kami belum tahu itu penyebab ledakan.
2: Seperti apa
1: itu
2: kondisinya?
1: Kurang lebih diameter sekitar 40 cm.
3: Radius dari titik korban?
1: 40 cm, 4 sampai 50 cm.
3: Ya, kedalaman? Radius
1: korban sekitar 2 meter.
0: Satu korban tewas dalam peristiwa ini adalah Ahmad Zailani. Ayah dan adik korban tak bisa menyembunyikan kesedihan mendalam saat mengetahui anggota keluarganya tewas akibat ledakan. Untuk mencegah ledakan susulan, Polres Purwakarta memasang garis polisi dan mensterilkan lokasi kejadian dengan penjagaan personel Brimob bersenjata lengkap. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 3 orang saksi. Namun polisi menegaskan belum bisa menyimpulkan penyebab pasti ledakan dan masih menunggu hasil resmi dari tim penjinak bom Polda Jawa Barat. Sementara itu, ledakan keras juga terjadi pada Sabtu malam di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya. Insiden yang terjadi sekitar pukul 11 malam ini diduga berasal dari bom rakitan yang dipicu oleh perselisihan antar pedagang kaki lima. Buntut ledakan, tim Densus 88 anti-teror menggeledah sebuah rumah kontrakan di kawasan Cilembang, Kota Tasikmalaya. Dari dalam rumah, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senapan angin dan belati, serta beberapa barang yang diduga bahan peledak. Penghuni rumah berinisial AAS diketahui sehari-hari bekerja sebagai pedagang kaki lima. Menurut warga sekitar, AAS dikenal tertutup namun santun dalam pergaulan.
4: Pedagang, dia memang tertutup, tidak tahu bahwa memang setiap dia datang ke rumah, dia pergi lagi seperti itu.
2: Jarang bersosialisasi?
4: Jarang.
5: Melaksanakan DPTKP, olah TKP bersama ini teman-teman yang mob, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan.
2: Ada berapa orang yang diamankan?
5: Sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang, nanti kita minta keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sudah.
0: Penggeledahan dilakukan usai ledakan yang terjadi di kawasan pedagang kaki lima Dadaha pada Sabtu malam. Ledakan diawali perselisihan antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot. Tak lama berselang, AAS yang merupakan kerabat pedagang jagung datang ke lokasi. Namun saat pedagang lain berusaha melerai perselisihan, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari arah belakang. Polisi kemudian mengamankan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 diwarnai ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Demi keselamatan siswa dan guru, seluruh siswa dipulangkan. Kurang dari 24 jam polisi akhirnya bisa menangkap terduga pelaku teror bom di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah.

0: Seluruh siswa SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dipulangkan dengan tertib setelah seorang guru menerima pesan singkat berisi ancaman teror bom dari nomor yang tidak dikenal Senin pagi. Pesan tersebut diterima saat seluruh siswa dan guru sedang mengikuti upacara bendera pada hari pertama masuk sekolah. Dalam pesan itu, peneror mengancam akan meledakkan lingkungan sekolah dan mengaku telah menempatkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jagakarsa. Selanjutnya, petugas Gegana Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan untuk melakukan sterilisasi dan penyisiran di seluruh area sekolah.
1: Setelah upacara nggak masuk ke kelas, tetap di lapangan dulu, ya kita kondisikan dengan biar anak tidak panik aja. Nunggu dari Kapolsek datang. Setelah Kapolsek datang, kemudian ada imbauan untuk di
2: pulangkan.
1: Pulangkan sama Kasudin ya, dari Kasudin. Pulangkan.
0: Kurang dari 24 jam, tepatnya Senin siang, polisi akhirnya menangkap MY, terduga pelaku teror bom SDN Srengseng Sawah 15. MY ditangkap di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan teror.
3: Terduga pelaku kami amankan.

0: Pukul 12.20 WIB di Jalan Ulangi, di Gang Kidan, Kampung Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Betul, tidak jauh dari sekolah.
1: Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan memastikan tidak ada perubahan jadwal kegiatan belajar-mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pasca insiden teror bom tersebut. Sebanyak sekitar 490 siswa akan kembali masuk sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelaku ancaman teror bom dapat dijerat dengan sanksi pidana berat berupa penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun. Aturan hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme serta peraturan lainnya sesuai dengan konteks, lokasi, dan dampaknya seperti fasilitas publik atau penerbangan. Undang-Undang Terorisme Tindakan Ancaman Bom yang menimbulkan rasa takut atau teror secara meluas di masyarakat dijerat nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror ataupun rasa takut terhadap orang secara meluas dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 7, jika ancaman ini dimaksudkan untuk menimbulkan bahaya bagi nyawa orang, maka kerusakan fasilitas publik atau objek vital yang strategis, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana seumur hidup, bahkan pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam kasus tertentu, ancaman bom yang berpotensi membahayakan keamanan umum juga dapat dikenakan pasal 336 tentang tindak pidana pengancaman yang dilakukan secara terang-terangan dengan kekerasan terhadap orang ataupun barang. Ancaman pidananya berkisar antara 2 tahun 8 bulan hingga 4 tahun penjara. Dalam pasal 187 KUHP, jika ancaman ini memicu kepanikan massal atau berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan, pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun hingga seumur hidup. Kemudian Undang-Undang Penerbangan Ancaman atau Lelucon Bom atau Prank di Lingkungan Penerbangan juga diatur secara khusus dan sangat tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 437, yaitu menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di bandara atau pesawat dapat dipidana penjara hingga 1 tahun. Jika ancaman ini mengakibatkan kecelakaan, maka kerugian harta benda atau korban jiwa, pelaku dapat dipenjara mulai dari 8 tahun hingga maksimal 15 tahun. Lalu Undang-Undang ITE penyebaran ancaman teror bom yang dilakukan melalui media sosial, WhatsApp atau aplikasi pesan singkat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, Jungto Pasal 28 Ayat 2, Jungto Pasal 45A. Pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Usai jeda, kita kembali dengan informasi mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qomas yang kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Ia hadir untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Yakut tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Ia datang menggunakan rompi tahanan khusus KPK dengan tangan diborgol. Selain itu, ia juga membawa sebuah bantal duduk kesehatan. Bantal ini dibawa sebagai penunjang pasca Yakut menjalani operasi pencernaan pada akhir Juni lalu.
6: Termasuk yang lalu sudah sekian bulan nggak ada komentar.
7: Nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini, bismillah. Semoga kebenaran terungkap.
6: Iya, artinya akan Gus akan mengungkap hal-hal lain gitu?
7: Insya Allah.
6: Oh, gitu ya.
2: Sementara itu, usai diperiksa KPK selama 2,5 jam, Yakut menyampaikan kepada awak media bahwa ia siap menghadapi persidangan agar semua kebenaran bisa terungkap. Senada dengan Yakut, Melissa Anggraini, kuasa hukumnya, juga menegaskan bahwa mereka siap untuk menjalani persidangan. Sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Selain Yakut, ada juga mantan staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz, kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, serta Ketua Umum Asosiasi Kesturi Astro Aziz Taba.
8: Minimal disbuilding
7: ya, Sus. Dan insya Allah kita yang sedang menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
8: Ya, tadi itu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
7: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan telat ya.
9: Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumah itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
2: Gitu. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
3: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

0: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.
1: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkut satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
2: Saya kan emang lagi ngedit tuh, buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan?
3: Dia langsung kabur atau gimana?
2: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
1: CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Pelaku ternyata tidak hanya beraksi di satu rumah, namun melakukan pencurian di 5 rumah warga lainnya. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang tunai, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan.

0: sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Sabtu. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban yang menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi sopir angkot. Pelaku berinisial AA telah ditangkap dan diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 521 KUHP. Lima orang jadi korban akibat kecelakaan maut truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang diantaranya, yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor, tewas di lokasi. Sedangkan tiga orang lainnya, termasuk suami dan ayah dari korban tewas, mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju kota Cirebon. Akibatnya truk mengalami keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan. Saat ini polisi masih memeriksa sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan. Kasus pembuangan bayi di toilet kereta api Sancaka akhirnya berhasil diungkap. Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Keduanya mengaku panik dan merasa tidak sanggup merawat bayi tersebut. Mereka sempat berusaha menitipkan bayi ke panti asuhan, namun rencana itu gagal karena terkendala persyaratan. Merasa kehabisan akal, bayi akhirnya ditinggalkan di toilet kereta agar ditemukan penumpang. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap keduanya dan kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan bayi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Freddy Cahya, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Diduga akibat sering dirundung temannya, seorang siswa kelas 12 MAN 3 Padang meledakkan bom di sekolahannya. Pengetahuan merakit dan membuat bom diduga diperoleh dari internet.
2: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari BRIMOB, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
3: Ya, sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi lauk meledak kecil lah, ya buat sendiri.
4: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
3: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
4: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
3: Ya,

0: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
1: Kalau anaknya pendiam.
2: Pendiam ya?
1: Iya. Anaknya baik. Tapi dia tidak pernah lapor kena dia dibully. Tidak pernah dia lapor.
3: Wali kelas pun tidak
1: pernah. Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk, kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Mana ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
0: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
4: Selanjutnya, 3 dari 5 anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Cyber Krimsus Polda Jambi. Sementara 2 otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih diburu tim Interpol.
0: Inilah video saat tim Cyber Krimsus Polda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial Dede, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan 2 otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu 2 otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
5: Pihak Alkas, Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
0: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
4: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Sementara di tempat lain, pemirsa tak terima ditegur petugas saat menerobos palang perlintasan kereta. Sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
6: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
7: Tidak ada orang.
8: Iya.
7: Mereka masuk. Hah? Pagar ke sana.
8: Jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, Pak RT.
7: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
8: Dia masuk sampai di ujung. Akhirnya ada serangan balik.
7: Dikejar pulang, dia melempar.
9: Banyak rumah yang kena.
8: Jadi berapa rumah kalau di dalam Pak RT kena?
7: Satu rumah kayaknya pagar dia gitu.
8: Di tendang-tendang.
9: Ada gerobak juga demo bantu.
6: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet dua hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur.

0: dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
1: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar Bang Jago ini.
2: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami. Dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
1: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Biasa dijadikan alat bukti tindakan kejahatan. Kini CCTV malah menjadi objek pencurian oleh sejumlah orang di JPO Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu, aksi penikaman terhadap pengemudi ojek online terjadi di kawasan Villa Taman Bandara Kabupaten Tangerang, Banten. Gerak-gerik pelaku sempat tertangkap kamera CCTV.
4: Aksi pencurian tak biasa terjadi di jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak pandang bulu, kamera pengawas yang biasa dipasang untuk mengintai aksi kejahatan justru menjadi objek pencurian. Dalam aksi ini, para pelaku memanfaatkan suasana JPO pada pagi hari yang masih sepi. Dengan santai, mereka mempreteli kabel dan komponen lainnya. Tak butuh waktu lama, CCTV milik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta ini berpindah tangan. Pada Senin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Heri Saputra membenarkan kejadian ini. Meski belum ada laporan resmi, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Sementara itu, perangkat CCTV baru sudah terpasang di JPO lokasi kejadian. Aksi penikaman terhadap pengemudi ojol terjadi di kawasan Villa Taman Bandara, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Gerak-gerik pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menuju tempat korban yang sedang beristirahat. Menurut saksi, setelah menikam korban di bagian leher, pelaku membawa kabur motor korban. Rekan korban sempat berupaya menangkap pelaku namun gagal. Akibat kejadian ini, korban yang berusia 40 tahun ini tewas di lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kejadian ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: D, terduga pelaku pencurian motor dan pembunuhan seorang ojek online di wilayah Villa Taman Bandara Kosambi dilumpuhkan oleh petugas karena melawan ketika akan ditangkap. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku kemudian berjalan menuju parkiran sebuah klinik kesehatan dan melakukan aksi pencurian motor. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmob Satreskrim Polres Tasikmalaya mengamankan tersangka DS di kontrakan Kota Banjar. DS lalu diborgol saat tertidur lelap di kamar atas kontrakan. Selasa siang, polisi hadirkan DS bersama pelaku lain, C, di Mapolres Tasikmalaya. Keduanya merupakan anggota sindikat pencuri lintas provinsi. Dalam 2 bulan, mereka berhasil menggondol 10 motor. Modusnya, mencuri di tempat parkir dengan kunci letter T. Petugas turut menyita kunci palsu, STNK, kunci letter T, dan 10 motor curian.

0: Seorang pria pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan wilayah Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu. Kasus ini pun berhasil diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan melawan petugas. Dari interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri. Namun, di perjalanan ia melihat korban yang tengah tertidur di samping motornya hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban terbangun dan melawan. Pelaku kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita. Sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini. Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun, para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
1: Ambil dipanggil lagi aku penyidik buat laporan dari bulan puasa.
2: Belum ada tidak lanjut.
3: Kerugian mbaknya berapa?
1: Aku pribadi 300 juta.
0: Hingga kini, Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Sementara itu, aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
5: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
6: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia mau ambil, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu baginya dia kesemuanya, terus simpan di pedaknya.
5: Aksi pencurian terjadi di warung Bumdes di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
7: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
8: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
7: Pelaku ini naik motor dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
5: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku

0: beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di desa Bogosari Demak. Sementara itu, lantaran dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga di daerah Bone. Sementara di lokasi lainnya, pemirsa, hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan, Cilacap.

0: Sebanyak 18 anakan ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya. Pemilik rumah itu langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular itu. Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana menyebut, salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Namun menurutnya, bisa itu belum masuk sehingga luka yang dialaminya tidak fatal. Video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran sungai Padio, Desa Masenreng Pulu, Sibulue, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai. Kondisi ini membuat warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai.
1: Ini buaya ini selalu muncul. Biasanya kalau pagi muncul, sore.
2: Ini jarak dari sungai ke...
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan, Desa Bunton, Adipala, Cilacap pada Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, saat mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai diotopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, sudah tercatat 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Sesaat lagi di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu

0: kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat, insiden ini menjadi insiden paling mematikan. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Freddy Cahya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
3: Kamera amatir warga menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar dari pintu bar dan membuat orang-orang panik berhamburan pada minggu malam waktu setempat. Bahkan video amatir juga menangkap para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi terkena kobaran api hingga dibantu warga. Menurut Perdana Menteri Thailand dan pejabat lainnya pada Senin, kebakaran yang menewaskan 27 orang serta melukai 63 orang ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang terjadi di pusat pariwisata tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu korban selamat menyatakan, ia dan temannya juga nyaris kehilangan nyawa dalam insiden tersebut dan beruntung dapat selamat. Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Chatuchak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.

Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan nyaris ambruk usai dihantam truk bermuatan alat berat. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena berbahaya. Emas batangan 74 kg hasil penggeledahan kasus korupsi diuji kadar emasnya, pengujian bagian dari serah terima penanganan kasus dari polisi dan Kejaksaan Agung. Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur, hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru ini.

0: ada Argentina dari segi pemain sama persiapannya Spanyol menurut saya bakal menang.
1: Top score. Ayo.
2: Siapa itu?
1: Top skornya Messi.
2: Messi tetap ya.
1: Tetap Messi.
2: Oke, meskipun ada Ronaldo tetap ya, Messi.
1: Kan Ronaldo itu kalah kemarin. Pengennya kan dari itu Ronaldo, cuman dia udah penyisihannya udah kalah. Jadi paling Messi.
3: Scorer Messi sih kayaknya. Messi masih susah dikejar. Jadi kayak dia bakal bertahan jadi top scorer.
2: Best player-nya?
3: Best player aku Bellingham.
2: Apa tuh?
3: Karena dia kalau lihat di match Inggris sebelumnya dia banyak bantu serang, lini serangnya Inggris, lini pertahanannya Inggris. Jadi dia tipe pemain yang banyak gerak, aktif dan kontribusinya gede. Oh.

0: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng Gambir Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran ini membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan apar, namun gagal karena kondisi arus listrik masih menyala. Pemadam kebakaran akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
1: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos jadi baru unit medium pressure 1 unit dengan personel berjumlah 5 orang.
0: Sebuah mobil dinas pemadam kebakaran dengan 5 personel dikerahkan berhasil melokalisir hingga tidak terjadi perambatan. Tidak ada korban dalam peristiwa kali ini, namun menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Galih Putra, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Imbas truk tersangkut di jembatan penyeberangan orang, lalu lintas jalan di Kapten Tendean Jakarta Selatan dan sekitarnya terpantau macet parah. Kita akan pantau situasi terkininya sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
1: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
2: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
1: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Ke informasi lainnya, hari pertama masuk sekolah tak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur bahkan tak mendapat murid sama sekali. Sementara sekolah di Kulon Progo, DI Yogyakarta hanya ada 4 murid baru, jauh dari kapasitas.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa, pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya, anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas

0: Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan tiga sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja. Dari kota pelajar, pemandangan berbeda di SMP Negeri 4 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ajaran ini hanya ada 4 siswa baru yang diterima di sekolah ini. Padahal sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung 60 siswa. Sedikitnya jumlah siswa yang diterima dipengaruhi keterbatasan zona penerimaan yang berdekatan dengan sekolah lain. Hal ini membuat banyak calon siswa memilih bersekolah di sekolah tetangga. Muncul pula anggapan di masyarakat bahwa pendaftar dari zona 2 sulit diterima sehingga minat mendaftar menjadi rendah.
1: Banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami, kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima, gitu. Itu salah satu penyebabnya.
0: Orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah ini mempertimbangkan jarak yang dekat. Orang tua bakal direpotkan dengan antar jemput, terlebih kawasan ini merupakan area dengan jalan di medan perbukitan.
2: Kayaknya 100 meter lebih sedikit lah, biasanya antar jemput, Pak.
3: Repot, ya?
2: Repot, repotnya di situ. Kalau di sini kan kita tinggal jalan kaki, bahkan anggap saja ada jalan tikus. Nah, kita lewat jalan tikus itu lebih cepat.
0: Kurangnya jumlah siswa di sekolah ini terjadi setiap tahun. Kendati begitu, pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Bagi sebagian siswa, bersekolah di dekat rumah juga merupakan cara agar tak merepotkan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Muti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya, supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda

0: Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
1: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
2: Statusnya sudah tersangka atau masih?
1: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Sementara itu, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Di lokasi lainnya, warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan ditemukannya sesosok bayi laki-laki yang terkubur setengah badan di samping tempat pembuangan sampah.
4: Seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi koma. QSH menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tirinya DM di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh.
5: Jadi kasus ini adalah penganiayaan dan kekerasan terhadap anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
4: Warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki dengan kondisi terkubur setengah badan, dengan posisi kedua kaki masih menyembul ke permukaan tanah, di samping tempat pembuangan sampah. Polisi langsung membawa jasad sang bayi ke ruang jenazah Puskesmas Pusaka Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diduga bayi tersebut terkubur sudah 3 hari lamanya.
6: Balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa, kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT, kakak saya sama adik saya yang enggak.
7: Lalu setelah itu dibongkar?
6: Dibongkar.
7: Itu dikubur?
6: Dikubur, cuma kelihatan kakinya aja.
4: Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara mengamankan terduga pelaku berinisial J berusia 18 tahun, tidak jauh dari lokasi kejadian. Bayi tak berdosa itu diduga hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab. Kini polisi tengah memburu kekasih terduga pelaku. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
8: Ayo masukkan.
0: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
8: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
9: Ini identitas
8: teman-teman? Identitas inisial di inisial di ya.
9: Umur?
8: Umur sekitar 17.
0: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
3: Gadis remaja berusia 15 tahun diperkosa 27 orang, 13 pelaku sudah ditangkap, 14 orang lainnya masuk DPO. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Sampang, AKBP Hartono. Selamat malam Pak Hartono.
10: Selamat malam Mbak Diana.
3: Pak Hartono, ini yang terbaru kan sudah ada satu lagi yang ditangkap, kemudian disebutkan bahwa ada grup WhatsApp yang dibentuk oleh pelaku AP. Apa saja yang dibicarakan dalam grup WhatsApp itu Pak?
10: Jadi di grup itu artinya kita nggak menyentuh ke sana ini karena grupnya sudah terhapus. Cuman ada pengakuan dari para pelaku ini ada grup. Setelah satu orang ditangkap, grupnya langsung keluar, langsung pada keluar.
3: Oke, siapa yang berinisiatif untuk membentuk grup WhatsApp itu Pak? Apakah tersangka utama yakni AP yang memulai segala inisiatif tersebut kemudian mengumpulkan teman-temannya atau seperti apa Pak Hartono?
10: Yang jelas AP ini yang memulai pertama itu AP, dan AP ini di setiap TKP ikut. Jadi AP ini tersangka di beberapa LP. Jadi yang dinyatakan tadi tersangka sebanyak 13, itu orangnya 12. Cuman AP ini juga tersangka di beberapa LP. Jadi artinya jumlah korbannya, pelakunya ini yang sudah kita amankan 12, tapi dia salah satu AP ini juga beberapa TKP.
3: Oke.
10: Jadi demikian, perkembangan hari ini yang 8 orang tersangka ini sudah tahap 2, hari ini jam 14.00 sudah dinyatakan, sudah diserahkan ke JPU, jadi sudah tahap 2.
3: Okay.
10: Sedangkan yang 4 kemungkinan 1-2 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan memasuki tahap 2. Sedangkan yang 1 masih menyusul karena baru tanggal 12 kemarin, tanggal 12 malam pukul 21 baru kita amankan.
3: Oke, okay. Baik. Berarti 14 orang lainnya masih dalam tahap pencarian begitu ya Pak Hartono ya. Kalau melihat dari keterangan Bapak beberapa waktu lalu, kita berdua juga sempat berdialog begitu ya Pak, bahwa pelaku yang jumlahnya 27 orang ini sebenarnya mereka berada dalam satu area yang sama, sehingga kenal begitu. Apakah keluarga dari masing-masing pelaku yang masuk DPO ini juga sudah dimintai keterangan Pak?
10: Jadi saat ini kita sudah melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh, pada kita sudah mengejar ke ini, alamat-alamat para pelaku ini, ternyata tidak ada, sudah kita sampaikan kepada keluarganya untuk menyerahkan diri. Dan ini sudah kita terbitkan DPO beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan ini juga membuat masyarakat yang lain tidak mengetahui, dan pihak keluarga kita tetap maksimalkan, kita menggandeng beberapa unsur masyarakat untuk membantu bagaimana untuk pihak keluarganya juga harapan kami menyerahkan. Demikian.
3: Kemudian Pak Hartono kalau kita dalami begitu 27 orang tersebut kan beberapa pelaku itu usianya masih di bawah 17 tahun. Bagaimana sebenarnya dari Anda dan juga teman-teman gitu ya di Polres Sampang meminta keterangan kepada pelaku yang usianya masih di bawah umur ini?
10: Jadi ada beberapa orang yang usianya di bawah 13 tahun. Dan ini kan tidak bisa ditahan. Dan mereka ini dikembalikan kepada orang tua. Namun demikian tetap

0: apabila dibutuhkan tetap diberikan dapat memberikan keterangan.
1: Dari permintaan keterangan tersebut dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap, Pak, saya ingin dalami lagi, Pak, motifnya. Apakah awalnya karena dibujuk oleh AP, kemudian AP yang memaksa untuk mengajak, atau semuanya dalam sukarela begitu, Pak? Atau bahkan mungkin membayar sejumlah uang mungkin kepada AP?
0: Jadi setelah kita dalami beberapa pemeriksaan yang pemeriksaan awal, dan saya sendiri juga langsung ketemu para tersangka ini, juga hasil pemeriksaan penyidikan kami cross check bahwasanya hanya satu orang yang memberikan kasihan, informasinya kasihan memberikan uang pada si korban ini, sifatnya kasihan, yang lainnya tidak memberi. Artinya betul-betul ini tidak ada istilahnya untuk jual belikan, mereka sebagai korban ini dijual kepada temannya yang lain, itu tidak ada. Jadi murni bahwa mereka ini melakukan ini dari AP ini ke temannya, temannya itu ngajak temannya lagi, temannya ngajak temannya lagi. Artinya ini berantai seperti ini, akhirnya setelah kita dapatkan beberapa pelaku ini, setelah kita periksa, dia menyampaikan temannya ini, jadi ketemulah 27 orang itu yang kita dapatkan informasi dari para pelaku ini.
1: Pak Hartono, pemerkosaan ini kan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, koreksi kalau saya salah, dan 6 kali. Bagaimana sebenarnya kronologisnya ketika korban sudah satu kali begitu dilakukan pemerkosaan, kemudian diajak kembali oleh AP untuk kedua ataupun sampai ke 6 kalinya?
0: Jadi memang si AP ini kan awal mula, setelah AP ini mengajak mereka si korban ini pertama kali, selanjutnya si selang beberapa waktu, karena ini dari bulan Februari sampai Juni, akhir Juni, sekitar akhir Juni, mereka ini si AP ini sering ke lokasi taman, dan si perempuan ini karena dia juga sebatang kara hidup sama kakeknya, mungkin di rumah juga jenuh, mungkin ya karena dia pas nongkrong ditemuin lagi AP. Nah, AP itu ngajak temannya lagi, akhirnya beberapa kali kejadian itu, sehingga dalam pelaksanaan mereka melakukan eksekusi itu sebelumnya diberikan minuman keras. Dan kenapa mereka selalu mengikut atau kemana-mana mau, yang jelas mereka diberikan pengancaman, si korban ini diancam oleh AP dan teman-temannya.
1: Baik, terakhir Pak Hartono, bagaimana kondisi korban saat ini?
0: Jadi kondisi korban kita sudah lakukan berkoordinasi dengan Dinas PPA Kabupaten Sampang dan PPA Provinsi Jawa Timur, di mediasi juga dilaksanakan oleh Direktur PPA Polda Jawa Timur, dan saat ini sudah dilakukan pengawasan maupun psikiater termasuk pemeriksaan dan perlindungan terhadap korban dan saksi di bawah naungan Direktorat PPA Polda Jawa Timur.
1: Baik, terima kasih telah berbagi perkembangan kasus dari pemerkosaan gadis remaja berusia 15 tahun. Kita harapkan 14 pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang bisa segera ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih Kapolres Sampang AKBP Hartono telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Informasi lainnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur jadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
2: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidorsmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.

0: total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena just tip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
1: Sementara itu, selain korban dugaan just tip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
2: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau kalau semua itu 1,7 M.
3: Punya kakak dengan koordinator.
2: Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang, itu 1,7 M.
3: Berapa orang itu?
2: 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
1: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik just tip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak dihantam truk bermuatan alat berat. Antisipasi membahayakan warga, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di jalan menurun menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor sebuah keluarga. Ibu dan bayinya meninggal, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.
1: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
2: Posisinya di mana, Pak?
3: Posisinya pas di sama ibunya.
2: Naik motor
3: peluk itu.
2: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
3: Sama ibunya, jadi satu itu masih sama ibunya.
2: Ibunya meninggal itu, Pak?
3: Ibunya meninggal.
2: Posisi digendong?
3: Posisi udah terlentang, Pak.
2: Iya, maksudnya bayinya kelepas.
1: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup.

0: tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
1: Sedang pindah lajur. Pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
2: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
1: Dari tengah ke kiri.
2: Dari tengah ke kiri.
1: Itu aja.
3: Berarti dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak dua
1: kendaraan. Dengan kejadian seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata hitam.
0: Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tiga belas orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit ini berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap jadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporannya.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis, para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujaran Wetan, mau parkir, mau belok kiri, mau belok kanan. Majunya kan terus, nanti belok kanan, maju kiri lagi. Di masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir, tengah jalan, tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta-ganti baju berarti?
3: Sempat gonta-ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Kalau ini merasa kehilangan?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura, Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang sudah diminta keterangan, Pak?
6: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
7: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi, sudah tradisi lah sama kita masyarakat desa.
5: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini?
7: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur, Pak.
0: Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
8: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
9: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko. Kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
2: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, terus masuk dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada.
0: Yeah.
2: Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Itu bajunya dia kesini, terus simpan di tepiannya.
9: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
10: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
11: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
10: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Bilang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
9: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkara dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib digondol maling. Aksi pelaku yang terekam kamera

0: Korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
1: Kemarin kurang lebih jam 13.30 saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
2: Pak, itu tempat rekam CCTV nggak, Pak?
1: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, gang sebelah, Pak.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
3: Bahwa unit Reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya, tak terima ditegur petugas saat menerobos palang perlintasan kereta, sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
0: Tawuran antara warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
5: Tidak ada orang.
6: Iya.
5: Mereka masuk. Pagar tutup sana. Gimana kita yang malu sini?
6: Ah, jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, PRT.
5: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
7: Dia masuk sampai di ujung.
6: Nah, akhirnya ada serangan balik.
7: Dikejar pulang, dia melempar.
8: Banyak rumah yang kena.
6: Jadi berapa rumah kalau di dalam PRT kena?
5: Satu rumah kayaknya pagar dia gitu.
6: Di tendang-tendang.
8: Ada gerobak juga. Ada gerobak juga dia mau banci.
0: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet dua hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
9: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
0: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar bang jago ini.
10: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk

0: melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami, dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
1: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta, karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
3: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
4: Kami prinsipnya tetap melayani permintaan dari kecamatan atau desa. Prinsipnya itu, jika ada permintaan, kita segera tindak lanjuti.
3: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideung.
5: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
6: banyak
5: hujan tidak ada.
6: Gagal juga.
5: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
3: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, warga Desa Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang dihantui kecemasan. Banjir kembali menyapu daerah mereka. Pasalnya tanggul sungai di wilayah mereka saat ini kondisinya memprihatinkan. Sebelumnya tanggul sungai di wilayah ini jebol pada banjir akhir 2025 lalu. Namun perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara dan tak kokoh. Saat ini kondisi tanah timbunan di tanggul mulai retak dan berlubang. Hujan deras dikhawatirkan dapat meningkatkan debit air dan membuat tanggul kembali jebol hingga menyebabkan bencana banjir. Warga berharap bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan tanggul tersebut.
7: Sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU agar menjadi perhatian untuk di desa kami, yaitu Desa Pekan Seruai, supaya bisa membangun kembali tanggul yang rusak atau roboh akibat banjir di tahun 2025 kemarin. Apabila ini tidak dibangun, kami dari kepala desa ataupun masyarakat sangat memprihatinkan.

0: Tin.
1: Diduga akibat kekurangan oksigen, ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mati di Danau Ranuk Lakah, Lumajang. Sementara itu, seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan, Cilacap. Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang di permukaan danau. Akibat peristiwa ini, peternak Keramba merugi 10 juta rupiah. Sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar.
2: Mulai subuh tadi saya angkat, saya jual. Ya alhamdulillah masih laku.
3: Gitu. Harganya masih normal atau rumah?
2: Ya 15% kita merugi. Dari fenomena alam ini.
1: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan Desa Bunton Adipala, Cilacap, Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
4: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
1: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai otopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat sudah 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih informasi lainnya, Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris dan salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ada kedai sate kambing legendaris dengan daging yang empuk dan juga nikmat.
5: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Pak Rebing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Pak Rebing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Pak Rebing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
6: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu.
5: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
7: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
5: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
8: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, gak perlu ada effort lebih untuk digigit karena gak keras, terus juga baunya itu gak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini Kata Kak dicoba, manis, gurih, medok, lekoh. Serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
5: Kedai Sate Parubing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
0: Keputusan pemerintah Yaman untuk melarang maskapai Iran yang membawa delegasi kelompok Houthi mendarat di wilayahnya ternyata berbuntut panjang. Kelompok Houthi melakukan serangan balasan dengan melontarkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi karena menganggap serangan pemerintah Yaman ke wilayah mereka didukung Arab Saudi.
2: Pemerintah Yaman menyatakan telah menyerang Bandara Sana'a pada Senin. Serangan ini dilakukan untuk mencegah pesawat maskapai Iran, Mahan Air, mendarat di wilayah Yaman karena dinilai melanggar kedaulatan negara. Namun kelompok Houthi yang menguasai kawasan Sana'a justru menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu. Sebagai balasan, kelompok Houthi menargetkan Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan rudal balistiknya. Meskipun pemerintah Arab Saudi mengklaim berhasil menangkalnya. Houthi yang belum puas kemudian memperingatkan seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi hingga pengepungan Bandara Sana'a dicabut. Pesawat Mahan Air yang tidak bisa mendarat di Bandara Sana'a akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah di wilayah pesisir Laut Merah sekitar 150 km sebelah barat daya Sana'a yang dikuasai kelompok Houthi. Peristiwa ini berawal dari penolakan kelompok Houthi menggunakan maskapai nasional Yaman Yemenia untuk memulangkan delegasinya dari Teheran, Iran. Delegasi itu sebelumnya menghadiri pemakaman pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Keputusan Houthi ini ternyata mendapat respon dari sebagian warga Yaman. Pada Senin malam, ribuan orang turun ke jalan dan memadati lapangan Al-Sabin di Sana'a. Mereka memprotes serangan udara pemerintah Yaman di Bandara Sana'a. Para demonstran menyatakan dukungan keputusan pemimpin Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yang mengancam akan membalas setiap serangan dengan prinsip bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan wilayah dibalas wilayah. Insiden ini menjadi eskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang didukung Iran.
0: Cuaca buruk yang terjadi di Cina baru-baru ini ternyata memicu terjadinya fenomena alam yang unik. Akibat angin kencang, air terjun Dalongqiu di Zhejiang mengalir secara terbalik.
1: Fenomena alam langka yang dikenal sebagai air terjun terbalik terjadi di air terjun Dalongqiu di Gunung Yangtang, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Fenomena ini terjadi akibat hembusan angin kencang yang membuat air yang seharusnya terjun ke bawah terhempas ke atas melawan gravitasi. Peristiwa ini menciptakan pemandangan surrealis di mana air terjun seperti menjulang ke langit. Badai Bavi yang melanda Provinsi Zhejiang dalam sepekan terakhir jadi penyebab fenomena unik ini terjadi. Apalagi ketinggian air terjun Dalongqiu mencapai 197 meter. Fenomena alam unik lainnya juga terjadi di Sungai Kuning yang mengalir di kota Xinjiang, Provinsi Henan, China Tengah. Air di sungai itu tiba-tiba terbagi menjadi dua warna, kuning dan hijau kebiruan. Kedua warna ini terbentuk akibat hujan deras di bagian hulu sungai yang memicu naiknya lumpur sehingga membuat air sungai menjadi keruh. Di saat yang bersamaan, air sungai yang mengalir dari pegunungan tidak terdampak hujan, sehingga warnanya pun tampak jernih kebiruan. Kedua warna air itu kemudian bertemu di jalur sungai yang menjadi proyek pengalihan banjir di Xinjiang.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar Piala Dunia 2026. Kekalahan 1-2 dari Inggris babak perempat final Piala Dunia 2026 mengakhiri kiprah bersejarah Norwegia sekaligus memupus impian negara Nordik tersebut untuk melaju ke semifinal. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka di Oslo pada Senin.
1: Setelah menelan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui babak perpanjangan waktu saat melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Oslo pada Senin, tim nasional Norwegia disambut bak pahlawan setelah mencatatkan sejarah mereka di ajang turnamen sepak bola terbesar tersebut. Setelah mendarat, pesawat melewati water salute sebagai penghormatan atas penampilan timnas mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Ståle Solbakken menjadi yang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti kapten tim Martin Ødegaard, lalu bintang Norwegia Erling Haaland, dan para pemain lainnya. Setelah dari bandara, para pemain dan ofisial timnas Norwegia melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan di Oslo. Di sini, lebih dari 100.000 penggemar memadati alun-alun istana hingga meluber ke sepanjang jalan utama Karl Johans Gate menyambut tim sepak bola mereka. Meski perjalanan Norwegia terhenti di babak perempat final, namun hal itu tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka. Selain menyapa para penggemarnya, para pemain dan warga yang hadir melalui selebrasi Viking Row yang dipimpin oleh putra mahkota Haken yang memainkan drum. Namun sayang, penyerang Erling Haaland absen dalam perayaan tersebut karena telah meninggalkan lokasi.

0: lebih awal.
1: Oh, it's the run the Norwegian team has had this year has been way beyond anything we have ever expected. So it's I feel like it's everybody in Norway should come here today to just honor the Norwegian national team, which has done such an amazing job during this whole camp.
0: Setelah melakukan kegiatan di istana, timnas diarak melintasi pusat kota Oslo menggunakan bus beratap terbuka.
2: Sejumlah persiapan dilakukan pengelola Stadion Dallas Amerika Serikat di mana stadion tersebut akan jadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol 15 Juli nanti.
3: Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Dallas Amerika Serikat yang akan menjadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol pada 15 Juli. Untuk memastikan stadion dalam kondisi prima saat laga bergulir, pihak pengelola melakukan sentuhan akhir. Lapangan rumput alami dirawat dengan menggunakan teknologi pencahayaan ultraviolet dan disiram serta dipangkas dengan mesin canggih.
4: What we're doing here is hosting the biggest football tournament in the world. These are the best players in the world, so we want to provide the best surfaces for them. So, you know, like I say, there's a lot of work, there's a lot of research goes into making sure, you know, that we can do that. It's not just about having green grass, you know, we have to make sure that these pitches play the way that these elite level players are used to, which is obviously where years of research and hard work has gone into.
3: Tak hanya fokus membenahi lapangan agar sesuai standar, para pekerja juga tengah menyiapkan ruangan ganti tim yang telah dilengkapi dengan nuansa warna masing-masing tim serta peralatan latihan bagi para pemain. Pertandingan semifinal ini akan menjadi laga sepak bola terakhir yang digelar di stadion tersebut sebelum kembali digunakan untuk pertandingan NFL bagi Dallas Cowboys, di mana rumput alaminya dijadwalkan akan diganti dengan rumput sintetis.
2: Empat negara mulai bersiap menyambut babak semifinal. Sejumlah masyarakat mulai memprediksi Prancis, Inggris, Spanyol, dan Argentina sebagai kandidat kuat juara pada tahun ini. Lalu seperti apa prediksi warga, negara mana yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, serta peraih gelar top scorer hingga pemain terbaik?
5: Kalau untuk sekarang ya, kalau dari satu sisi pasti pilihnya Prancis. Karena Prancis itu punya pemain yang cukup berbintang, ada depannya ada Mbappe, Dembele, terus ada Olise juga kan, Doi juga ada, belakangnya juga bagus, kipernya juga bagus ya. Kalau dari apa, dari statistik pastinya Prancis. Kalau juara sih Prancis, tapi dengan skor 2 sama dan akan ada penalti lagi seperti Piala Dunia tahun kemarin.
6: Kalau menurut saya sepertinya Inggris.
7: Kenapa?
6: Inggrisnya karena banyak pemain bagus sih ya, tapi kan ini mah prediksi ya gitu.
8: Spanyol menurut saya. Karena menurut saya Spanyol masih lebih unggul daripada Argentina. Dari segi pemain sama persiapannya, Spanyol menurut saya bakal menang.
9: Kalau top score?
10: Siapa itu?
9: Top score-nya Messi.
10: Messi tetap ya. Oke, meskipun ada Ronaldo tetap
9: ya,
10: Messi.
9: Kan Ronaldo itu kalah kemarin. Pengennya kan dari itu Ronaldo, cuman dia udah penyisihannya udah kalah. Jadi paling Messi.
11: Scorer Messi sih kayaknya. Messi masih susah dikejar. Jadi kayak dia bakal bertahan jadi top scorer.
10: Best player-nya?
11: Best player aku Bellingham.
10: Kenapa tuh?
11: Karena dia kalau lihat di match Inggris sebelumnya, dia banyak bantu serang, lini serangnya Inggris, lini pertahanannya Inggris. Jadi dia tipe pemain yang banyak gerak, aktif, dan kontribusinya gede.
2: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Sabtu. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban yang menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi sopir angkot. Pelaku berinisial AA telah ditangkap dan diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 521 KUHP. Lima orang jadi korban akibat kecelakaan maut truk pengangkut air mineral di Jalan Raya Cirebon Kuningan dekat kawasan Gronggong, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Dua orang diantaranya, yaitu seorang ibu dan bayinya yang menumpang sepeda motor, tewas di lokasi. Sedangkan tiga orang lainnya, termasuk suami dan ayah dari korban tewas, mengalami luka-luka. Saksi menyebut truk melaju kencang di turunan dan hilang kendali saat melintas dari Kabupaten Kuningan menuju kota Cirebon. Akibatnya truk mengalami keluar jalur dan menabrak sejumlah pemotor dan warung di pinggir jalan. Saat ini polisi masih memeriksa sopir truk guna memastikan penyebab kecelakaan. Kasus pembuangan bayi di toilet kereta api Sancaka akhirnya berhasil diungkap. Polresta Solo menangkap seorang pria beristri dan kekasihnya yang diduga meninggalkan bayi mereka di dalam gerbong kereta. Keduanya mengaku panik dan merasa tidak sanggup merawat bayi tersebut. Mereka sempat berusaha menitipkan bayi ke panti asuhan, namun rencana itu gagal karena terkendala persyaratan. Merasa kehabisan akal, bayi akhirnya ditinggalkan di toilet kereta agar ditemukan penumpang. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap keduanya dan kini mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan bayi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Solo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Freddy Cahya, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Diduga akibat sering dirundung temannya, seorang siswa kelas 12 MAN 3 Padang meledakkan bom di sekolahannya. Pengetahuan merakit dan membuat bom diduga diperoleh dari internet.
2: Ledakan bom terjadi di salah satu ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Padang pada Selasa. Laporan mengenai ledakan diterima polisi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Personil gabungan dari BRIMOB, Tim Gegana, hingga Polda Sumbar segera bergerak ke sekolah yang berada di Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang tersebut untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Ditemukan sejumlah barang bukti termasuk meja belajar yang rusak akibat terkena ledakan. Polisi sudah mengamankan seorang pelajar kelas 12 berinisial R yang diduga sebagai pembawa dan perakit bom tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif R melakukan aksinya lantaran sering mendapatkan perundungan dari temannya.
3: Dia sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosinya pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api, dengan sumbu. Ya. Ternyata tidak meledak, cuman keluar asap. Ya. Jadi meledak kecil lah, ya, buat sendiri.
4: Apakah ada latar belakang atau mengetahuinya dari mana pembuatan ini?
3: Dengan browsing internet, lihat dari YouTube.
4: Berarti bahannya dikumpulkan sendiri?
3: Ya.
2: Sementara itu pihak sekolah mengaku tidak tahu menahu jika ada perundungan yang menimpa terduga pelaku.
5: Kalau anaknya pendiam.
6: Pendiam ya?
5: Iya. Anaknya baik, tapi dia tidak pernah lapor karena dia dibully. Nah, tidak pernah dia lapor.
6: Ke wali kelas pun
5: tidak? Kalau ke wali kelas dia masalahnya cuma dia sering tidak masuk. Kan? Kemudian dipanggil sama orang tua, dibina. Cuma ada perbaikan, ada perubahan untuk semester 2 gitu kan kata wali kelasnya.
2: Saat ini penyidik masih mendalami bentuk perundungan yang diduga dialami oleh R karena kondisi psikologisnya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam. Polda Sumbar juga berencana memberikan pendampingan secara psikologis kepada R serta meningkatkan edukasi pencegahan bullying di sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terulang. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
1: Selanjutnya, 3 dari 5 anggota komplotan jaringan internasional pembobol rekening nasabah Bank 9 Jambi ditangkap Satuan Cyber Krimsus Polda Jambi. Sementara 2 otak pelaku peretasan yang merupakan warga negara Bulgaria masih diburu tim Interpol.
2: Inilah video saat tim Cyber Krimsus Polda Jambi menangkap 3 dari 5 komplotan jaringan internasional peretas pembobol rekening 6.600 nasabah Bank 9 Jambi di Bandung, Jawa Barat pada awal bulan lalu. Pelaku berinisial DD, T, dan AA merupakan warga Bandung, sedangkan 2 otak pelaku peretasan Alkas dan Sevetanov merupakan warga negara Bulgaria masih dinyatakan buron. Modusnya, Dede bertugas mencari orang yang mau membuka rekening tabungan maupun kripto dengan upah 5 juta rupiah tiap orangnya. Ia kemudian mengajak T dan AA serta berhasil mendapatkan 45 orang. Dari total kerugian senilai 144,8 miliar rupiah milik nasabah Bank 9 Jambi, sekitar 18,5 miliar rupiah diantaranya berada di rekening kripto dan berhasil diamankan. Polda Jambi bersama Interpol dari Mabes Polri masih memburu 2 otak pelaku warga negara Bulgaria tersebut.
7: Pihak Alkas, Alkas ini orang Bulgaria. Jadi yang berhubungan langsung ini ada Didi. Didi ini yang komunikasi dengan Alkas untuk menyiapkan. Jadi Alkas ini menghubungi dan rekannya juga yaitu Superman yang orang Bulgaria juga untuk menghubungi Didi. Jadi Didi

0: disiapkan untuk mencari orang-orang yang mau membuka rekening bank maupun rekening kripto.
1: Sebelumnya, pada Februari lalu, ribuan nasabah Bank 9 Jambi mengalami kepanikan setelah uang tabungan di rekening mereka tiba-tiba menghilang. Pihak bank terpaksa mengganti uang para nasabah tersebut. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Sementara di tempat lain, pemirsa tak terima ditegur petugas saat menerobos palang perlintasan kereta. Sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
3: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
4: Sini ada orang-orang.
5: Mereka masuk. Pagar terus sana.
4: Jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, Pak RT.
5: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
4: Dia masuk sampai di ujung. Akhirnya ada serangan balik.
5: Dikejar pulang, dia melempar.
6: Banyak rumah yang kena.
4: Jadi berapa rumah kalau di dalam RT kena?
5: Satu rumah kayaknya pagar dia
4: di tendang-tendang.
6: Ada gerobak juga demo bantu.
3: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet dua hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
7: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
3: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain mengantongi identitas pelaku, polisi juga mengejar Bang Jago ini.
8: Nah, kami juga mendorong kepada korban untuk melaksanakan atau periksa ke rumah sakit, yaitu di Visum, karena untuk dasar kami, dan kami juga dorong korban supaya segera melaporkan. Alhamdulillah, korban sudah melaporkan kemarin hari sore.
3: Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu, terutama di jalur perlintasan kereta, karena membahayakan keselamatan warga. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: biasa dijadikan alat bukti tindakan kejahatan. Kini CCTV malah menjadi objek pencurian oleh sejumlah orang di JPO Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu, aksi penikaman

0: Aman terhadap pengemudi ojek online terjadi di kawasan Villa Taman Bandara Kabupaten Tangerang, Banten. Gerak-gerik pelaku sempat tertangkap kamera CCTV.
1: Aksi pencurian tak biasa terjadi di jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak pandang bulu, kamera pengawas yang biasa dipasang untuk mengintai aksi kejahatan justru menjadi objek pencurian. Dalam aksi ini, para pelaku memanfaatkan suasana JPO pada pagi hari yang masih sepi. Dengan santai, mereka mempreteli kabel dan komponen lainnya. Tak butuh waktu lama, CCTV milik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta ini berpindah tangan. Pada Senin, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Heri Saputra membenarkan kejadian ini. Meski belum ada laporan resmi, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Sementara itu, perangkat CCTV baru sudah terpasang di JPO lokasi kejadian. Aksi penikaman terhadap pengemudi ojol terjadi di kawasan Villa Taman Bandara, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu dini hari. Gerak-gerik pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menuju tempat korban yang sedang beristirahat. Menurut saksi, setelah menikam korban di bagian leher, pelaku membawa kabur motor korban. Rekan korban sempat berupaya menangkap pelaku namun gagal. Akibat kejadian ini, korban yang berusia 40 tahun ini tewas di lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kejadian ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: D, terduga pelaku pencurian motor dan pembunuhan seorang ojek online di wilayah Villa Taman Bandara Kosambi dilumpuhkan oleh petugas karena melawan ketika akan ditangkap. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor. Seorang pelaku kemudian berjalan menuju parkiran sebuah klinik kesehatan dan melakukan aksi pencurian motor. Berbekal rekaman CCTV, unit Resmob Satreskrim Polres Tasikmalaya mengamankan tersangka DS di kontrakan Kota Banjar. DS lalu diborgol saat tertidur lelap di kamar atas kontrakan. Selasa siang, polisi hadirkan DS bersama pelaku lain, C, di Mapolres Tasikmalaya. Keduanya merupakan anggota sindikat pencuri lintas provinsi. Dalam 2 bulan, mereka berhasil menggondol 10 motor. Modusnya, mencuri di tempat parkir dengan kunci letter T. Petugas turut menyita kunci palsu, STNK, kunci letter T, dan 10 motor curian. Seorang pria pengendara ojek online tewas bersimbah darah di dalam kontrakan wilayah Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang pada Minggu. Kasus ini pun berhasil diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan melawan petugas. Dari interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri. Namun, di perjalanan ia melihat korban yang tengah tertidur di samping motornya hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban terbangun dan melawan. Pelaku kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita. Sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini. Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun, para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
1: Ambil dipanggil lagi aku penyidik. Buat

0: Laporan dari bulan puasa.
1: Mei.
0: Belum ada tidak lanjut.
1: Kerugian mbaknya berapa?
0: Aku pribadi 300 juta.
2: Hingga kini, Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Sementara itu, aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
4: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
5: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, terus dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada.
6: Yeah.
5: Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Itu bajunya dia kesini, terus simpan kedeknya.
4: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
7: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
6: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
7: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
4: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkara dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Demak. Sementara itu, lantaran dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga di daerah Bone. Sementara di lokasi lainnya, pemirsa, hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan, Cilacap.

0: Sebanyak 18 anakan ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya. Pemilik rumah itu langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular itu. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana menyebut, salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Namun menurutnya, bisa itu belum masuk sehingga luka yang dialaminya tidak fatal. Video amatir memperlihatkan detik-detik warga saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran sungai Padio, Desa Masenreng Pulu, Sibulue, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai. Kondisi ini membuat warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai.
1: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
2: Ini jarak dari sungai ke
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan, Desa Bunton, Adipala, Cilacap pada Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, saat mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai diotopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, sudah tercatat 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Sesaat lagi di redaksi malam.
5: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat, insiden ini menjadi insiden paling mematikan. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Freddy Cahya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: คือพูดง่ายๆว่าออกไปไม่ได้แล้วแต่คนที่แบบออกมาคือเขาอยู่ส่วนนอกไงเขาวิ่งออกมาส่วนนอกแต่คนที่อยู่ข้างในคือมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวหนีไฟมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun, dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Catucak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia News Update. Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku tersebut, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lain masuk dalam daftar buronan polisi.
1: Ayo masukkan.
2: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
3: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
4: Identitas
3: inisial di
4: inisial di
3: ya.
4: Umur
3: sekitar 17.
2: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
0: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Mukti di lokasi memastikan KBM berlangsung dengan aman. Di sisi lainnya, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi sekolah.

Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti

0: di kegiatan Pagi Ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta, juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Pagi Ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya, supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Dan kini kami hadirkan berita menarik lain dalam kilas update berikut ini. Dan kita mulai informasi pertama, ada belasan anak kobra yang bersarang di sebuah kolong rumah.
6: Sari.
5: Sebanyak 18 anak ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya dan pemilik rumah langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi. Namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang tersebut. Kabit Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana, menyebut salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Dan informasi kedua adalah sopir angkot viral mengamuk dan juga ditangkap. Viral di media sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil dan memukul pengemudinya di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban berusaha menutup jalur agar angkot tersebut tidak mendahului sehingga memicu emosi dari sopir tersebut. Pelaku melakukan aksinya karena kesal tidak diberi jalan saat mencoba menyalip korban. Pelaku yang berinisial AA telah ditangkap dan juga diamankan di Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kali ini ada informasi yang viral, meteor melintasi langit Jawa. Warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa digegerkan oleh fenomena kilatan cahaya yang berwarna hijau yang diduga meteor dan terlihat di langit sejumlah wilayah Pulau Jawa pada hari Sabtu. Fenomena berupa bola api berekor hijau kebiruan ini terlihat melintas di langit dari Jawa Barat hingga Yogyakarta, sementara dentuman keras turut dilaporkan terdengar oleh warga di kawasan Cirebon. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, menyebut cahaya hijau yang terlihat di langit Yogyakarta merupakan meteor yang berukuran besar yang memasuki atmosfer bumi. Meteor tersebut melintas sebagian wilayah Pulau Jawa, sebelum diduga jatuh di kawasan Samudra Hindia.
6: Apa itu?
5: Hari pertama masuk sekolah, tidak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur, bahkan tidak mendapatkan murid sama sekali.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja.
2: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan Jakarta Selatan harus dirobohkan imbas ditabrak truk bermuatan ekskavator. Bagaimana kondisi terkininya? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Jembatan yang nyaris roboh tersebut terpaksa dibongkar demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan. Dan berikut laporan terkini dalam update on location.

0: Kemacetan parah terpantau di ruas Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Penyebabnya, sebuah truk pengangkut ekskavator menghantam konstruksi jembatan penyeberangan orang JPO hingga struktur JPO bergeser dan nyaris roboh. Terlihat juga bagian tangga JPO dan area penyeberangan jembatan terlepas. Polisi menduga sopir tidak memperkirakan tinggi muatan saat melintasi JPO.
1: Ketinggiannya mungkin sopir tidak paham itu, orang apakah baru lewat sekali atau di sini.
0: Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO telah terlepas dari pondasinya sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian.
2: Penanganan kami dari Bina Marga adalah pertama pasti akan membongkar JPO ini karena kita lihat pondasinya yang sebelah ini tiangnya sudah lepas, mau tidak mau kami harus lepas. Kelepasan itu juga tidak dari setengah, harus seluruhnya. Karena kan apa? Karena kami tidak punya penunjang.
0: Hingga Selasa siang.

0: proses pembongkaran struktur jembatan penyeberangan orang masih berlangsung.
1: Saya ini proses untuk pembongkaran jembatan ini ataupun evakuasi dari truk yang tersangkut itu masih baru saja berlangsung karena ini alat beratnya sendiri baru saja tiba di lokasi tempat tertabraknya JPU tersebut oleh truk yang terjadi pada pukul 1 malam tadi. Dan seperti dia bisa lihat, ini prosesnya masih terus berlangsung. Jadi prosesnya ini adalah nantinya jembatan ini untuk sementara akan disangga oleh alat berat yang dia bisa lihat ini saat ini sedang dilakukan upaya semacam untuk menyangga begitu. Baru kemudian truk yang tersangkut itu baru kemudian bisa dikeluarkan begitu ya. Karena memang untuk jembatannya, untuk situasinya sendiri, jembatan ini tidak roboh karena memang dia tertahan oleh truk yang tersangkut tersebut. Dan untuk pondasi jembatannya sendiri, memang ini memang hanya tersisa satu pondasi saja dan itu pun kondisinya sangat labil. Jadi memang harus dilakukan upaya untuk disangga terlebih dahulu, kemudian di truknya dikeluarkan, baru kemudian dilakukan pemotongan ataupun pembongkaran dari jembatan yang tertabrak tersebut.
0: Untuk mengurangi kemacetan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan menyiapkan rekayasa lalu lintas di 3 titik, yaitu turunan Mampang, lokasi kejadian, dan simpang traffic light Santa. Rekayasa diterapkan saat proses evakuasi JPO dan truk pengangkut ekskavator dimulai. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selain tradisi berebut kursi terdepan saat hari pertama masuk sekolah, ada tradisi lain yang juga dilakukan sejumlah siswa di tanah air. Memotong rambut jelang masuk sekolah ramai dilakukan sejumlah siswa, salah satunya seperti yang terpantau di Depok, Jawa Barat. Seperti apa keramaiannya dan juga dampak ekonomi bagi para pemangkas rambut? Berikut informasinya untuk Anda.
3: Sejumlah tempat pangkas rambut di kawasan Bakti Jaya, Kota Depok dipadati pelanggan pada hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli kemarin. Mayoritas pelanggan merupakan siswa laki-laki yang datang bersama orang tua untuk merapikan rambut. Rambut yang dipotong rapi tak hanya memenuhi aturan sekolah, tetapi juga agar anak lebih nyaman saat mengikuti kegiatan belajar di kelas.
4: Razia dadakan. Kadang-kadang tiba-tiba dipotong, kalau enggak disuruh hukum apa gitu.
3: Tukang pangkas rambut mengaku momen masuk sekolah menjadi salah satu periode paling ramai setiap tahun. Jumlah pelanggan disebut meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa dengan mayoritas pelanggan merupakan anak sekolah. Lonjakan pelanggan bahkan masih berlanjut pada hari pertama sekolah.
5: 80%.
6: Ya, semua pangkas pasti rame sih kalau bisa masuk sekolah udah pasti ngantri lah semua. Pasti peningkatan sampai ada 100%.
3: Dengan tarif potong rambut anak sekitar Rp20.000, mereka memperkirakan ramainya pelanggan masih akan berlangsung hingga 2 atau 3 hari ke depan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
2: Dan usai jeda, kita akan berburu kuliner legendaris di kawasan Empang, Bogor, Jawa Barat. Salah satunya adalah sajian sate kambing parbing dengan daging empuk dan juga rasa yang mantap. Tetaplah bersama kami di News Update.
7: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris. Salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ini ada kedai sate kambing legendaris dengan daging empuk dan juga nikmat. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Parbing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Parbing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Parbing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
12: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok itu.
3: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya, dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
13: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
3: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
14: Emang benar kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, nggak perlu ada effort lebih untuk digigit karena nggak keras, terus juga baunya itu nggak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacangnya ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan nggak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
3: Kedai Sate Parbing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Polda Metro Jaya telah menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus. Informasinya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Kapten Kendean, Jakarta akhirnya dibongkar. Hingga Selasa sore ini proses pembongkaran masih dilakukan. Aksi biadab dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka. Sementara itu 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat bersama Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang, Bogor.

0: Kita awali newsroom dari ibu kota, jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Kapten Tendean, Jakarta akhirnya dibongkar. Hingga Selasa sore ini proses pembongkaran masih dilakukan. Selama proses pembongkaran ini, arus lalu lintas menuju arah Blok M, Jaksel ditutup.
1: Hingga Selasa pukul 3 sore, proses pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang tertabrak truk di Jalan Tendean Jakarta Selatan masih terus berlangsung. Saat ini, petugas tengah memotong jembatan menjadi beberapa bagian agar mudah untuk dipindahkan. Jembatan ini terpaksa dibongkar lantaran strukturnya sudah hancur dan terlepas dari pondasinya. Menurut Dinas Bina Marga, jembatan tersebut sudah sangat rusak dan tidak bisa diperbaiki. Untuk pengerjaan evakuasi dan pembongkaran petugas ini, petugas menurunkan 2 alat berat dan sejumlah personel. Sebelum dilakukan pemotongan, petugas terlebih dahulu melakukan evakuasi truk yang tersangkut. Caranya yaitu dengan menyangga jembatan dengan 2 alat berat, baru kemudian truk itu bisa dievakuasi. Proses evakuasi dan pembongkaran memakan waktu yang cukup lama karena memang kondisi jembatan yang rapuh dan membahayakan. Sehingga petugas harus berhati-hati dalam menjalankan proses pembongkaran. Selama masa pembongkaran, arus lalu lintas dari arah Jalan Kapten Tendean menuju Blok M dan sebaliknya ditutup total. Penutupan jalan ini diperkirakan akan berlangsung hingga malam hari hingga proses pembongkaran jembatan selesai dilakukan dan jalanan dibersihkan. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, supir tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Supir truk itu sendiri kini masih dimintai keterangan oleh petugas. Namun yang pasti, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean ini ditabrak truk pada Selasa dini hari sekitar pukul 1. Akibat kejadian ini, Jalan Kapten Tendean sempat macet parah pada Selasa pagi. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Ke peristiwa lain, kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendik Dasmen Abdul Mukti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Kita juga mengedukasi orang tua dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah.

0: Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bomb Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
1: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
2: Statusnya sudah tersangka atau masih?
1: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
3: Kita ke kasus rasuah. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan 3 orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Merespon hal itu, Yakut menyatakan siap menghadapi persidangan dan akan menyampaikan kebenaran di pengadilan. Selasa pagi, Yakut Kholil Komas kembali diperiksa oleh KPK selama sekitar 2,5 jam. Yakut hadir diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Selain Yakut, KPK juga menetapkan status tersangka pada 3 orang lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Nah, sementara itu, menurut keterangan tertulis KPK, penyidikan kasus yang melibatkan 4 tersangka ini telah tuntas alias P21 dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Itu artinya keempat tersangka akan segera menjalani sidang pengadilan dan berubah statusnya sebagai terdakwa.
4: Alhamdulillah KP21 hari ini kita, dan insya Allah kita yang sedang menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
5: Ya, tadi Bu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
4: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya.
6: Ditangani oleh Indonesia dan Saudi. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya, karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
3: Di kasus lainnya, pasca ditetapkannya ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung telah melakukan pengujian kadar emas pada hari Senin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lainnya, yaitu uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya pada tanggal 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke penyidik Kejagung. Satu tersangka dari swasta, yaitu DR, telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
7: Tumpukan uang dari
8: uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dollar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
3: Yang terbaru, Polda Metro Jaya menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Berdasarkan dari pantauan tim liputan kami, satu orang yang diduga pihak asing datang ke Mapolda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada pukul 8 pagi. Pemeriksaan barang bukti diperkirakan berlangsung hingga pukul 12.30 menit siang. Hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam 2 hari ke depan. Nah, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, selain menggandeng FBI dan juga Kedubes Amerika Serikat, polisi juga melibatkan pihak dari Kedubes Singapura, Bank Indonesia, dan Pegadaian. Barang bukti yang diperiksa berupa emas seberat 74 kg dan uang pecahan dolar Amerika Serikat serta dolar Singapura yang nilainya setara dengan 476 miliar rupiah.
8: Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala.
3: Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, kita tergabung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya, dan juga rekan kami di lokasi lain, tepatnya di Kejagung, ada Putri Demes. Selamat sore teman-teman, saya ke Arief terlebih dahulu. Bagaimana kemudian update terbaru polisi menggandeng FBI dan juga kedutaan besar lainnya seperti Kedubes Singapura dan juga Amerika Serikat, Arief?
7: Ya, selamat sore Heranov. Terus sekali memang dari pihak Polda Metro Jaya memang menggandeng kerjasama dengan FBI, Federal Bureau Investigation, lalu juga dari pihak Pegadaian, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan juga Kedutaan Besar Singapura. Dan memang penggandengan terhadap beberapa instansi tersebut memang dalam rangka untuk memeriksa keakuratan barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan beberapa waktu lalu, salah satunya di rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan memang tadi pagi itu dari diduga kuat pihak dari FBI itu sudah datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan pihak asing tersebut berada di dalam cukup lama dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 12.30. Dan diduga kuat kehadiran pihak asing tersebut adalah FBI yang turut membantu proses pemeriksaan barang bukti. Dan barang bukti yang memang sudah diamankan itu adalah uang dalam jumlah fantastis dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura, lalu juga emas sebanyak 74 kg. Dan total itu jumlah barang bukti yang disita itu mencapai 476 miliar rupiah. Dan memang kemarin juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto sudah menjelaskan kemarin dari pihak penyidik juga menggandeng PT Pegadaian untuk menguji kadar emas sebanyak 74 kg yang sudah disita. Jadi ini memang diperlukan untuk melengkapi berkas acara pidana, dan itu pihak Pegadaian dilibatkan untuk menguji apakah betul jumlahnya itu mencapai 74 kg. Dan juga pada hari ini dari personil yang diduga kuat adalah FBI juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa keautentikan atau keaslian dari dolar Amerika yang disita oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan di rumah pribadi milik mantan Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan sampai dengan sore hari ini memang dari pantauan kami di Polda Metro Jaya sudah belum terlihat lagi adanya aktivitas di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, karena memang tadi pada pukul 12.30 dari pihak yang juga kuat adalah personil FBI sudah keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan nanti hasil dari pemeriksaan barang bukti, keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, nanti akan diumumkan sekitar 2 hari ke depan. Jadi memang jika dilihat dari hari ini, kemungkinan itu lusa, yaitu pada hari Kamis untuk mengetahuinya. Dan mungkin juga nanti hari lusa itu hasil pemeriksaan kadar emas dari pihak PT Pegadaian itu juga mungkin juga bisa diumumkan. Jadi Raff, ya tunggu saja nanti lusa mendatang bagaimana hasil pemeriksaan barang bukti yang sudah dilakukan oleh sejumlah instansi untuk membantu proses penyidikan terhadap 3 kasus mega korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Heranov.
3: Baik, bagaimana pelimpahan kasus ini ke Kejagung, kita tanyakan langsung Arief ke rekan kita, ada Putri Demas di sana. Selamat sore Demas, bagaimana pelimpahan kasus mega korupsi ini di sana? Silakan.
9: Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan saat

0: Ini kita masih menunggu tentunya proses dari pengalihan penanganan perkara untuk 3 kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yakni Febri Adriansyah dari instansi kepolisian menuju ke instansi kejagung. Namun sampai dengan hari ini kita pastinya juga seperti yang tadi sudah dilaporkan juga oleh rekan kita Arif yang sudah menyatakan bahwa saat ini proses untuk pengverifikasi beberapa barang bukti sebelum nanti dialihkan ke Kejagung ini masih berlangsung. Artinya mungkin dalam pekan ini kita masih menunggu, namun pastinya nanti seluruh bekas ataupun juga dengan alat bukti ini selesai bisa diserahkan ke Kejagung untuk nanti diperkuat buktinya kemudian diselesaikan dengan segera, ini masih menunggu waktu. Namun yang bisa saya sampaikan kepada Anda, Heranov, untuk update di hari ini, tadi pagi tadi ada sempat ada beberapa petugas dari kepolisian yakni yang membawa sejumlah yang diduga adalah barang bukti, namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi apa yang dibawa dan apa tujuannya kedatangannya menuju ke gedung di Kejagung ini. Tadi ada beberapa petugas yang membawa sejumlah tas. Ada satu koper kecil yang tadi sempat dipantau oleh rekan-rekan media, namun kami juga masih menunggu konfirmasinya apakah hal tersebut adalah berkas ataupun barang bukti. Terkait dengan bagaimana tersangka yang sudah ditetapkan pada tanggal 11 Juli lalu untuk 3 kasus besar yakni yang melibatkan penanganan PT Asabri dan Jiwasraya di tahun 2020 sampai 2025, kemudian tata kelola sektor batubara untuk PLTU yang diduga ini memicu blackout dan juga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI ini sudah melibatkan 2 tersangka yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan juga Don Rito atau DR dari pihak swasta yang berprofesi sebagai pengacara yang saat ini sedang ada di rutan Polda Metro Jaya. Dan kapan nanti kedua tersangka ini akan terutama untuk tersangka DR yang sudah ditahan, artinya kemungkinan besar akan dipindahkan ke rutan yang ada di Kejagung ataupun juga bagaimana nanti pemanggilan untuk pemeriksaan dari Febri Adriansyah ini juga masih menunggu prosesnya. Namun kalau kita melihat pastinya pada tanggal 11, Heranov, kalau kita kilas balik di tanggal 11 penetapan tersangka sekaligus juga penunjukan PLT yakni Rudi Margono sebagai PLT dan masih merangkap sebagai Jamwas yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung. Dan pada saat pemilihan PLT ini juga ada pernyataan bahwa dengan adanya penunjukan PLT ini memastikan seluruh perkara yang ditangani oleh Jampitsus ini tetap berjalan dan juga pastinya untuk mempercepat penanganan perkara yang sedang terjadi. Dan juga kemudian untuk pengalihan penanganan ini kita berharap pastinya ada percepatan yang dilakukan oleh pihak Jaksa Agung karena tentu saja dari Kejagung ini masih kemudian timbul perdebatan dari para kemudian ahli tata hukum negara ya, karena hal ini tidak sesuai dengan KUHAP di mana ketika terjadi pengalihan penanganan perkara ini biasanya tidak lazim dilakukan karena biasanya berdasarkan KUHAP ini yang dialihkan adalah berkas P21 ketika berkasnya sudah siap, tersangka sudah siap dan barang buktinya juga sudah siap. Dan kita masih menunggu pastinya, Heranov, mudah-mudahan ada titik terang dan segera ada penanganan perkara tanpa adanya konflik kepentingan antar 2 instansi yakni maupun Polri ataupun juga dengan Kejagung. Kembali ke Anda, Heranov.
1: Putri Demas, terima kasih dari Kejagung. Sebelumnya juga rekan kami Arif Kurniawan di Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat sore. Pemirsa, di tengah munculnya isu rivalitas antar lembaga penegak hukum, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Pertemuan itu menegaskan komitmen memperkuat sinergi dan juga kolaborasi dalam penegakan hukum.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi gedung utama Kejaksaan Agung Senin sore. Pertemuan berlangsung tertutup membahas penguatan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tak ada perpecahan hubungan Kejaksaan dan Polri selama ini telah terjalin erat. Menurutnya sinergi menjadi kunci agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3: Saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian

0: kemudian kami sama-sama saya jadi Jaksa Agung, beliau Sabda Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi.
1: Kapolri turut menegaskan tidak ada konflik antara institusi penegak hukum. Kapolri menyebut pertemuannya dengan Jaksa Agung juga membahas persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
2: Kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada.
1: Melalui pertemuan ini, Kejaksaan Agung dan Polri menegaskan keduanya berkomitmen terus memperkuat sinergi dan soliditas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka dalam kasus pemerkosaan di Sampang, Madura. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya, aksi biadab dilakukan oleh 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis usia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang itu, polisi sudah menangkap 13 orang sebagai tersangka. Sementara itu, 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
7: Ayo masukkan.
8: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
9: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
10: Ini identitas
9: inisial di ya.
10: Umur
9: sekitar 17.
8: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
3: Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja di Sampang, Madura menjadi perhatian publik setelah aparat mengusut laporan yang menyebut korban diduga alami kekerasan seksual yang melibatkan banyak terduga pelaku dan terjadi di lebih dari satu lokasi. Perkara ini memunculkan pertanyaan besar tentang perlindungan korban, penegakan hukum, serta peran keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan AKBP Hartono, Kapolres Sampang, dan Ahmad Fahrur, Gus Fahrur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum Gus Fahrur, Pak Hartono.
7: Waalaikumsalam.
3: Sehat-sehat keduanya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau ke kepolisian terlebih dahulu. Jadi update penyidikannya seperti apa Pak? Masih dicari nih 14 lainnya, Pak Hartono?
11: Siap. Terima kasih Pak Ranov. Jadi sampai saat ini kita sudah melaksanakan upaya pencarian alamat-alamat yang sudah kita kantongi, bahwa mereka-mereka ini sudah tidak ada di alamat yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga kami mengalami kesulitan. Harapan saya pihak keluarga dapat menyerahkan mungkin anaknya atau keluarganya yang terlibat.
3: Ya, kesulitannya apa Pak sejauh ini sehingga masih belum, masih banyak nih Pak jumlahnya pelaku yang belum tertangkap? Apa kendalanya?
11: Jadi kita sudah kita buru di alamat-alamat yang sudah kita kantongi, ternyata mereka-mereka sudah enggak ada di tempat. Okay. Sehingga inilah jadi kendala kami, sehingga kami terbitkan DPO sudah beberapa waktu yang lalu. Harapan saya mungkin masyarakat yang melihat ada beberapa foto yang sudah ada dapat melaporkan atau menangkap, diserahkan ke kepolisian setempat.
3: Ya, penegasan saja artinya per sore ini di hari Selasa ini ya Pak ya, sudah ada 13 orang tersangka yang sudah ditangkap.
11: Ya, sudah 13 orang. Kemarin dari awalnya beberapa waktu yang lalu itu 12, kemarin malam sudah dapat 1, sehingga menjadi 13 yang sudah kita amankan. Dari 13 itu yang 11 di, usianya remaja, yang 2 usianya dewasa.
3: Baik, dari kesemua terduga pelaku ini perannya seperti apa Pak? Dan apakah ada hubungan pertemanan di sini atau komplotan tertentu? Jadi 27 orang ini?
11: Awal mulanya itu dilaksanakan bulan Februari itu oleh AP, dia sendirian. Pada saat itu ketemu korban itu di taman, selanjutnya si korban diajak keluar jalan pakai sepeda motor, diajak ke tempat semak-semak sehingga dia lakukan eksekusi. Selanjutnya si pelaku AP ini beberapa waktu kemudian, yang terjadi selama kurun waktu Februari sampai Juni ini 4-6 kali, si AP ini selalu ada, selalu hadir. Selanjutnya AP ini mengajak temannya, temannya ini ngajak temannya lagi. Nah, setelah kita ungkap sekian pelaku ini, akhirnya kita mengantongi nama-nama jumlah itu dari mereka-mereka yang sudah kita tangkap ini.
3: Ini kurun waktunya cukup lama ya Pak ya, dari Februari terjadi, apakah sampai korban Juni tidak melapor sampai Juni begitu ya, apakah tidak melapor ke kepolisian Pak?
11: Ini karena ancaman, mereka diancaman, diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, dua hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain KKN baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakaknya belum melapor pada tanggal 29 itu.
3: Bisa dijelaskan Pak kronologi kejadian awal mulanya dilakukan dugaan kekerasan seksual ini di 3 lokasi berbeda terjadi ini?
11: Jadi di sini memang ada 5 lokasi.
3: 5, oke.
11: 5 lokasi. Di tiap-tiap lokasi ini berbeda, ada yang dilakukan sendirian, ada yang 4 kali, ada yang lebih. Jadi dilakukan beberapa orang, disitulah mereka, bahkan si pelaku ini ada grup. Informasinya ada grup, setelah satu pelaku, lainnya langsung keluar dari grup.
3: Baik, mungkin nanti kita akan elaborasi berikutnya. Saya juga minta pendapat dari PBNU, Gus Farur, bagaimana melihat peristiwa ini? Sungguh miris, korban alami dugaan kekerasan seksual, begitu banyak pelakunya, Gus Farur.
7: Ya, ya kita sangat sedih ya, kita sangat prihatin ya, kita menyampaikan empati yang mendalam pada korban dan keluarganya ya, semoga ini ada penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban ya. Tapi peristiwa ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kasus pidana. Ini adalah alarm keras ya, bahwa kita sedang menghadapi krisis akhlak.
3: Okay.
7: Ya. Kita menghadapi masalah yang perlu perhatian serius keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan juga oleh negara. Karena anak-anak ini sebetulnya tidak lahir sebagai pelaku kejahatan. Ya. Mereka dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pergaulan, serta nilai-nilai yang mereka serap dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Makanya kita ketika anak-anak remaja ini kehilangan arah ya. Kan kita sedih. Pelakunya ini anak umur 13 sampai 17 tahun. Ini kan mengerikan sekali ya. Maka ini yang harus kita waspadai ya. Bagaimana yang harus kita perbaiki ini bukan hanya perilakunya tapi juga ekosistem pendidikan ya. Dan pembinaan lingkungan yang mengelilingi mereka, Pak. Ini yang sekarang era digital ini kita semakin berat tantangannya ya. Semua anak pegang handphone ya tanpa pengawasan, terus pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba sekarang semakin terjadi ya, minuman keras, terus pudar-nyarnya rasa malu ya. Ini ancaman nyata bagi pembentukan karakter anak-anak muda ya. Maka itu pendidikan akhlak ya sekali lagi harus menjadi satu prioritas utama gitu.
3: Oke, adakah desakan ke pihak-pihak tertentu termasuk kepolisian, Gus, melihat fenomena ini agar tidak terjadi ke di kemudian hari? Dari PBNU ya, seperti apa?
7: Ya kita berharap ini ada penindakan ya, ada penegakan hukum yang berpihak kepada korban.
3: Okay.
7: Itu pasti. Tapi juga kita harus mengingatkan kembali bahwa pendidikan keluarga ini sesuatu yang sangat penting ya. Dan ini harus ada dihadirkan bagaimana anak-anak ini bisa lebih diawasi agar orang tua lebih waspada. Kan ini kejadian di malam hari, kita kan prihatin anak kecil-kecil yang waktunya sekolah, yang waktunya belajar, waktunya bantu orang tua ngejakan PR, kok bisa malah berbuat yang sedemikian sadisnya seperti itu.
3: Oke, apakah ada peran tokoh agama dalam mendorong korban kekerasan seksual berani melapor dan menghilangkan stigma terhadap korban? Kalau dari kasus ini kan korban diancam, Gus.
7: Harus. Jadi kita berharap ada banyak dimudahkan ya, channel-channel atau tempat pengaduan, kotak suara, telepon, di mana orang bisa mengadu dengan bebas. Karena siapapun harus mendapatkan rasa aman dan keadilan di negeri ini.
3: Oke, saya kembali ke Pak Hartono. Pak Hartono, apakah sudah ada koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan perlindungan, pendampingan kepada korban?
11: Terima kasih, Mbak Ranov. Jadi sejak awal kita sudah koordinasi dengan Dinas PPA yang ada di Kabupaten Sampang.
3: Ya.
11: Kebetulan kemarin juga Direktur PPA Polda Jatim sudah ke Polda memberikan asistensi sekaligus memberikan arahan juga. Dan hari ini juga beliaunya dari Polda Jatim sudah kasusnya untuk ditangani juga karena perlu bantuan dari Polda Jatim. Selanjutnya kemarin juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga hadir di Kabupaten Sampang dan ketemu dengan Dinas PPA yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sehingga ini sudah dilakukan bersama untuk memberikan pelayanan terhadap si korban ini sehingga mereka korban bisa kembali pulih seperti masyarakat yang lain, tidak ada trauma maupun yang lainnya.
3: Oke, kalau dari daftar sederet kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sampang, apakah cukup memprihatinkan, Pak? Ada datanya? Angkanya cukup fantastis
11: kan? Biasa ini. Jadi tahun 2020 ulang tahun 2025 ini ada 36 kasus perkara. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai 12 Juli ini sudah 46.

0: Farur, melihat statistik angkanya cukup memprihatinkan ya, di Sampang angkanya meningkat sekitar 28% untuk kasus dugaan kekerasan seksual. Apa atensi PBNU sejauh ini dan melihat kondisi korban tentu harus mendapatkan pendampingan?
1: Ya, kita harus bersimpati dan mendukung, berpihak kepada korban. Harus ada penegakan hukum, jangan ada perlindungan kepada siapapun yang bersalah. Dalam hal ini kita mendukung penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Ya. Namun di sisi lain kita mengingatkan juga bahwa ini agar menjadi momentum ya, bahwa harus ada sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, ya pemerintah, aparat penegakan hukum untuk melindungi anak-anak kita, masa depan kita ini dari kekerasan seksual.
0: Oke, apakah ada upaya sejauh ini yang dilakukan baik itu di sekolah-sekolah, kemudian pesantren, lembaga pendidikan berbasis keagamaan untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual? Karena kejadian ya, tentu tidak hanya di satu institusi saja, banyak juga terjadi di beberapa institusi lainnya.
1: Iya, kalau kami dari pesantren di PBNU ini ada satu gerakan Saka Pesantren, ya, Satuan Anti Kekerasan Anak di Pesantren, dan ini kita terus melakukan sosialisasi di mana-mana. Dan di kami di MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga melakukan hal serupa untuk selalu melakukan kampanye-kampanye bahwa kalau dalam ajaran Islam pelecehan seksual ini sesuatu kejahatan besar. Larangan dalam Al-Qur'an itu bukan berzina, mendekati saja sudah tidak boleh. Ya, makanya pergaulan itulah yang salah satu sekarang ini adalah problem bagi anak-anak kita.
0: Oke, kalau dari kepolisian sejauh mana upaya memerangi ini Pak Hartono di kawasan Anda?
2: Terima kasih Pak Rana.
0: Selain kampanye tadi juga sudah, oleh PBNU begitu ya.
2: Kami sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya untuk mereka-mereka remaja, anak-anak sekolah SMA, SMP. Terus selanjutnya kami juga melibatkan Babinkam Tipmas di beberapa polsek, kapolsek, turun melalui Pak Camat, ada pertemuan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, menghadirkan kepala desa, plebun, menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa itu, sehingga sama-sama untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maupun kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.
0: Baik, itu closing statement Anda. Saya juga mau closing statement dari Gus Farur. Gus Farur, ini tidak terjadi di satu peristiwa saja. Akhir-akhir ini juga terjadi dugaan kekerasan seksual non-verbal via aplikasi media sosial, terjadi juga di lingkungan kampus. Atensi PBNU seperti apa? Silakan.
1: Ya, kita berharap ini para orang tua kita, para orang-orang tua yang kita harapkan agar menjaga anak-anaknya. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa tradisi kita, tradisi orang Indonesia itu adalah tradisi yang menjaga keluarga. Setelah maghrib, malam, anak-anak itu jangan dibiarkan keluar ya. Rumah adalah tempat yang paling aman. Yang kedua, jangan biarkan kenakalan-kenakalan kecil ketika anak mulai kebut-kebutan, merokok, keluar malam, ini harus sudah menjadi alarm ya. Orang tua mesti mulai segera waspada, jangan dibiarkan. Dan jangan percaya begitu saja, misalnya kalau anaknya keluar mau pergi belajar bersama. Orang tua bukan intel, tapi dia harus mengawasi anak itu pergi.
0: Ya, termasuk mengawasi gadget sang anak begitu ya. Agar tetap terpantau bagaimana kondisi mereka, agar terhindar dari kasus kekerasan seksual tidak hanya di verbal saja tapi non-verbal akhir-akhir juga marak terjadi. Terima kasih untuk waktunya Gus Ahmad Farur Rozi, Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan juga AKBP Hartono, Kapolres Sampang bersama Newsroom. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rono.
0: Kita ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan isu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelum ke sana kita akan ke informasi Presiden Prabowo menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2020.

0: 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome hingga Manggarai selesai dan siap diresmikan pada bulan Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kehadiran lintas rel itu akan menjadi tonggak baru yang mengubah wajah transportasi ibu kota melalui konektivitas yang semakin terpadu. Pemprov DKI Jakarta terus mengebut penyelesaian pembangunan LRT Jakarta yang saat ini telah mencapai progresnya. LRT Jakarta akan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di koridor utara Jakarta menuju pusat kota. Jalur sepanjang 12 km dengan 11 stasiun ini akan menghubungkan wilayah Kelapa Gading hingga Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan jumlah penumpang LRT pada rute Kelapa Gading hingga Manggarai dapat mencapai 80.000 penumpang per hari.
4: Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dan nantinya akan menjadi lebih lengkap kalau kemudian MRT dari utara ke selatan selesai sampai dengan Kota Tua kurang lebih 22 km. Maka dengan demikian konektivitas di Jakarta akan menjadi semakin baik dan mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran bahwa Jakarta transportasinya menjadi lebih nyaman. Kami sudah menghitung dan memperkirakan untuk dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai, kalau kemudian ini transportasinya sudah normal dengan LRT, diperkirakan sampai dengan 80.000.
5: 80.000 penumpang, Pak.
4: Sampai 80.000.
3: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penetapan harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal yang berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat bersama Menteri Bidang Ekonomi di Hambalang, Bogor. Nah, sementara itu nelayan dengan kapal di bawah 30 gross ton tetap mendapat solar bersubsidi seharga angka Rp6.800 per liternya.
6: Ini rapat dengan Bapak Presiden, salah satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan, pengusaha nelayan yang memiliki kapal dari 30 JT gross ton sampai dengan 200 gross ton. Nah, arahan Bapak Presiden, karena kita lihat harga daripada P50, itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non-subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Oleh karena itu Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait dengan subsidi tersebut yang besarnya subsidi kira-kira 3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP.
7: Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan. Karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah, dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden.
3: Kementerian Sosial kini tengah bergerak cepat untuk memproses penyaluran bantuan sosial atau bansos triwulan ketiga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial saat ini tengah dikejar target untuk menuntaskan proses cleansing atau pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal, pindah rumah, atau warga mampu yang sudah naik kelas. Yang menarik, Kemensos kini bertindak tegas terhadap pegawai BUMN, ASN, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online, di mana mereka langsung dimasukkan ke dalam negative list atau daftar hitam penerima manfaat. Bekerja sama dengan PPATK, dari hampir 600 ribu data yang dipantau, sebagian besar pemain judi online sudah tak lagi masuk dalam penerima bansos.
8: Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak. Nah, setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo. Jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan. Sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan.
9: Fokus penegasan untuk yang tadi pemain judul itu maksudnya walaupun dia di desil rendah tetap akan dicabut gitu?
8: Iya, kalau dia mengulang. Jadi gini, jadi kan ada beberapa yang tetap kita salurkan, ya, tapi kita awasi. Tidak ada lagi sih, sampai sekarang belum ada laporan lagi. Tapi sebagian besar yang main judul sudah kita tidak.
3: PT Garuda Indonesia mengubah ketentuan bagasi gratis bagi penumpang mulai 1 September mendatang. Sistem yang semula menggunakan batas total berat kini berubah menjadi berdasarkan dari jumlah koper atau piece konsep. Maskapai menegaskan kebijakan itu tidak mengurangi hak bagasi penumpang.
10: Mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia akan menerapkan sistem bagasi baru bagi seluruh tiket yang diterbitkan pada tanggal tersebut. Perhitungan bagasi gratis yang selama ini menggunakan total berat atau weight concept akan berubah menjadi berdasarkan jumlah koper atau piece concept. Melalui skema baru ini, setiap tiket akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa beserta batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Garuda menilai sistem tersebut membuat informasi bagasi lebih jelas, mudah dipahami, serta membantu penumpang mempersiapkan perjalanan sejak sebelum keberangkatan. Garuda juga menegaskan perubahan kebijakan ini tidak mempengaruhi jatah bagasi gratis penumpang. Sebaliknya, batas berat bagasi pada sejumlah kategori tiket justru ditingkatkan. Untuk kelas ekonomi, jatah bagasi menjadi 23 kg dari sebelumnya 20 kg. Sementara kelas bisnis dan kelas 1 meningkat menjadi 32 kg dari sebelumnya 30 kg. Apabila bagasi melebihi batas yang ditentukan, penumpang dapat membeli tambahan bagasi berdasarkan jumlah koper, bukan lagi berdasarkan kilogram. Garuda menyebut penerapan piece concept juga bertujuan menyelaraskan layanan dengan standar maskapai internasional, sekaligus mempercepat proses check-in dan pengambilan bagasi di bandara.
3: Sistem pertahanan udara Bahrain melaporkan berhasil mencegat dan menghancurkan serangan udara Iran pada Selasa pagi. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya.

0: Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Informasi mancanegara kita awali dari Timur Tengah. Situasi di kawasan Teluk terus memanas. Iran terus menyerang negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Terbaru Iran menyerang Bahrain, meskipun menurut pemerintah Bahrain serangan udara itu berhasil mereka cegat. Sementara itu Amerika Serikat juga masih terus menggempur Iran. Selama 3 malam berturut-turut militer Amerika Serikat alami telah menghancurkan atau mengklaim menghancurkan sejumlah fasilitas militer Iran.
3: Iran kembali menyerang negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Kali ini Bahrain. Penasihat media Raja Bahrain, Nabil Al-Hamer, dalam unggahan di media sosial X menyatakan mereka berhasil mencegat serangan udara Iran di wilayah Manama. Sementara pemerintah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC mengkonfirmasi telah menargetkan sejumlah gudang penyimpanan senjata, pusat komunikasi satelit, serta markas pasukan Amerika Serikat di pangkalan Al-Juzair, Bahrain. Dari pihak militer Amerika Serikat, Komando Pusat AS atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru mereka ke wilayah Iran pada Senin malam. Misi yang berlangsung selama 5 jam tersebut merupakan rangkaian serangan militer Amerika Serikat selama 3 malam berturut-turut dengan target sejumlah wilayah di Iran. Sebelumnya pada hari Minggu, militer AS juga telah menggencarkan serangan menggunakan pesawat, kapal perang, serta drone. Serangan tersebut diklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran, radar pesisir, kemampuan misil dan drone, serta kapal-kapal milik Iran. Tak lama setelah AS mengumumkan serangan terbaru mereka, media Iran melaporkan terjadinya rangkaian ledakan di beberapa titik strategis. Di antaranya di kota pelabuhan Bandar Abbas, Pulau Kish, Pulau Qesm, serta Pulau Abu Musa di kawasan Teluk. Konflik yang terus meluas ini membuat kesepakatan sementara untuk menghentikan perang seperti hanya sekedar obrolan. Akibat lain yang mulai dirasakan dunia adalah melambungnya harga minyak mentah global secara signifikan. Bahkan telah mempengaruhi perlambatan perekonomian dunia.
0: Keputusan pemerintah Yaman untuk melarang maskapai Iran yang membawa delegasi kelompok Houthi mendarat di wilayahnya ternyata berbuntut panjang. Kelompok Houthi melakukan serangan balasan dengan melontarkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi karena menganggap serangan pemerintah Yaman ke wilayah mereka didukung Arab Saudi.
4: Pemerintah Yaman menyatakan telah menyerang Bandara Sana'a pada Senin. Serangan ini dilakukan untuk mencegah pesawat maskapai Iran, Mahan Air, mendarat di wilayah Yaman karena dinilai melanggar kedaulatan negara. Namun kelompok Houthi yang menguasai kawasan Sana'a justru menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu. Sebagai balasan, kelompok Houthi menargetkan Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan rudal balistiknya. Meskipun pemerintah Arab Saudi mengklaim berhasil menangkalnya. Houthi yang belum puas kemudian memperingatkan seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi hingga pengepungan Bandara Sana'a dicabut. Pesawat Mahan Air yang tidak bisa mendarat di Bandara Sana'a akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah di wilayah pesisir Laut Merah sekitar 150 km sebelah barat daya Sana'a yang dikuasai kelompok Houthi. Peristiwa ini berawal dari penolakan kelompok Houthi menggunakan maskapai nasional Yaman Yemenia untuk memulangkan delegasinya dari Teheran, Iran. Delegasi itu sebelumnya menghadiri pemakaman pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. keputusan Houthi ini ternyata mendapat respon dari sebagian warga Yaman. Pada Senin malam, ribuan orang turun ke jalan dan memadati lapangan Al-Sabin di Sana'a. Mereka memprotes serangan udara pemerintah Yaman di Bandara Sana'a. Para demonstran menyatakan dukungan keputusan pemimpin Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yang mengancam akan membalas setiap serangan dengan prinsip bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan wilayah dibalas wilayah. Insiden ini menjadi eskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang didukung Iran.
0: Kebelahan dunia lainnya, insiden kebakaran bar di Bangkok, Thailand telah menewaskan 27 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Menurut pejabat setempat bahwa insiden itu menjadi insiden paling mematikan. Duga sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dan faktor kelalaian.
5: Kamera amatir warga menangkap momen mencekam saat api menyembur keluar dari pintu bar dan membuat orang-orang panik berhamburan pada Minggu malam waktu setempat. Bahkan video amatir juga menangkap para pengunjung yang berusaha menyelamatkan diri dalam kondisi terkena kobaran api hingga dibantu warga. Menurut Perdana Menteri Thailand dan pejabat lainnya pada Senin, kebakaran yang menewaskan 27 orang serta melukai 63 orang ini menjadi salah satu insiden paling mematikan yang terjadi di pusat pariwisata tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu korban selamat menyatakan, ia dan temannya juga nyaris kehilangan nyawa dalam insiden tersebut dan beruntung dapat selamat. Penyebab kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara titik awal berasal dari korsleting listrik. Pihak berwenang juga menyatakan kelalaian menjadi faktor penghambat para pengunjung keluar dari bar karena jalur darurat yang terhalang. Sedangkan suasana di dalam bar sempat beredar luas di media sosial TikTok pada 5 Maret lalu. Sementara para pengisi acara yang bertugas saat terjadi kebakaran dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pasca kebakaran di distrik Chatuchak, puing-puing kerusakan bar masih berada di lokasi kejadian dan petugas masih melakukan pemeriksaan. Namun ibu dari seorang penyanyi di bar pun menyatakan masih mencari anaknya yang belum ditemukan, sementara staf yang bekerja di bar juga masih mencari saudaranya yang hilang.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir api hingga tidak terjadi perambatan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Alfira Kairunisa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru 2026-2027. Meski begitu, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa sembari pihak sekolah menanti keputusan pemerintah pusat.
7: Sejumlah sekolah dasar negeri di Jakarta alami penurunan jumlah pendaftar yang signifikan pada sistem penerimaan murid baru 2026. Hal tersebut nyata langsung berdampak pada tahun ajaran yang baru. Terdapat beberapa sekolah yang jumlah kuota rombongan belajarnya belum terpenuhi, bahkan hanya memenuhi separuh atau sepertiga kuota. Seperti di SDN Grogol Utara 05 pagi misalnya, dari 64 kuota maksimal hanya ada 30 peserta didik baru yang masuk sekolah sejak Senin lalu. Sekolah pun memutuskan untuk mengaktifkan satu rombongan belajar agar kegiatan belajar-mengajar tetap terlaksana di tahun ajaran yang baru.
8: Di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan telah berdiri bangunan seluas 725 meter persegi sejak tahun 1962 dan menjadi salah satu sarana belajar-mengajar para siswa sekolah dasar. Namun, di tahun ajaran yang baru, yakni 2026 hingga 2027, jumlah siswa baru yang diterima ini mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu sekolah di kawasan DKI Jakarta yang mengalaminya sejak tahun lalu. Untuk itu, pihak dari Kemendikdasmen saat ini telah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
7: Sekolah terkecil sekawasan Jakarta Selatan ini memiliki total 186 siswa, 6 rombongan belajar dengan 6 ruang kelas dan 7 guru aktif sepanjang tahun ajaran 2026-2027. Jika dahulu sekolah sempat menerapkan sistem pembelajaran pagi hingga siang dan siang hingga sore bergantian antar kelas, semenjak minim peserta didik, kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan pada pagi hingga siang hari.
9: Iya betul, anak pertama saya satu sekolah di sini.
10: Alasannya apa sih milih sekolahnya di sini?
9: Yang pertama dekat ya dari rumah, yang kedua saya sudah bertanya kepada yang sebelumnya, alhamdulillah bagus gitu ya. Dari segi lingkungan anak-anaknya dulu ya, dari segi sikapnya, dari segi perilakunya juga, terus yang kedua gurunya juga butuh pertimbangan juga ya, itu juga sih.
11: Iya betul, ini anak yang kedua, yang pertama juga pernah di sini. Karena dekat dari rumah, terus guru-gurunya juga saya lihat berkompeten, baik dan bisa mendidik anak dengan baik. Dirinya lahir dan batin dah ya, maksudnya kayak dia bisa menempatkan diri sama teman-temannya gitu di lingkungan sekolah ini.
7: Sekolah ini bukan satu-satunya yang mengalami penurunan jumlah siswa baru. Di lingkungan terdekat, tak hanya SDN Grogol Utara 05 pagi, namun juga SDN Grogol Utara 13 dan SDN Grogol Utara 01. Dari kuota 64, hanya terisi 20-27 murid, meski pembukaan pendaftaran peserta didik sudah dibuka hingga 3 tahap.
12: Kalau mungkin ya menurut analisis saya ya, ini kan sekolah yang di sini, ini kan secara geografis kan memang sekolah kami kan ya tergolong kecil secara geografis dibandingkan dengan sekolah yang dekat sini. Misalkan saja SDN Grogol Utara 09, itu kan lebih gede juga. Terus SDN Grogol Utara 03 itu kan juga lebih gede. Itu yang mungkin salah satunya itu karena kami sekolah kecil, mungkin dari sarananya itu kurang lengkap dibandingkan dengan sekolah yang tadi yang saya sebut tadi, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua mungkin untuk memilih itu. Kami berusaha ya, karena kami sekolah negeri ya, berapapun siswanya kami akan berusaha melayani siswa itu sebaik-baiknya.
7: Kedepan, Kemendikdasmen mengkaji opsi penggabungan murid di kelas dari beberapa sekolah-sekolah dasar negeri yang jumlah peserta didiknya merosot agar anggaran operasional pendidikan bisa tepat sasaran dan efisien. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Sementara itu sejumlah sekolah di Jawa Timur juga kekurangan siswa baru. Bahkan sebuah sekolah dasar di Ponorogo tak mendapat satupun siswa. Ironisnya ini sudah tahun kedua dengan kondisi serupa.
5: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah

0: di SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Boyolali tampak berbeda. Pada tahun ajaran baru 2026, sekolah ini hanya menerima satu siswa baru. Adalah Hansa, satu-satunya siswa baru di sekolah ini. Meski harus belajar seorang diri di dalam kelas, Hansa tetap antusias dan bersemangat mengikuti MPLS. Meski hanya memiliki satu siswa baru, pihak sekolah akan tetap memberikan pelayanan terbaik. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari sosialisasi ke taman kanak-kanak hingga mendatangi rumah calon siswa.
1: Soalnya merasa minder ada, tapi balik lagi kita harus seberapapun muridnya harus tetap semangat, harus kita layani.
0: Berkurangnya jumlah murid berdampak pada kebijakan penggabungan sekolah. Pada tahap pertama tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali telah menggabungkan 48 sekolah dasar menjadi 24 sekolah. Tidak hanya di Jawa Tengah, sejumlah sekolah di Jawa Timur juga minim siswa baru pada tahun ajaran baru 2026. Di SDN Mojopangi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, hanya satu siswa baru di kelas 1. Akibatnya, jumlah peserta didik menurun drastis.
2: Ada satu siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
0: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sementara di Ponorogo, hari pertama tahun ajaran baru di SD Nailan, Kecamatan Selahung, tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
3: Kelas yang kosong ada?
4: Ada.
3: Kelas berapa?
4: Satu dan dua.
3: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini? Sedihnya kenapa?
4: Karena tidak ada teman lagi.
0: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Sama juga terjadi di SD Negeri Rejo Mulyo 2 di Kecamatan Karangjati Ngawi. Tahun ini tidak mendapatkan murid sama sekali. Penyebabnya adalah jumlah anak lulusan taman kanak-kanak sangat sedikit dan kalah bersaing dengan sekolah lain.
5: Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada pihak desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat.
0: Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Ngawi, dari 502 SD negeri dan swasta yang tersebar di 19 kecamatan di Ngawi, hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SD Negeri Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1. Sedangkan lainnya kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kuota pendaftaran sekolah menengah pertama swasta di Surabaya, Jawa Timur belum terpenuhi 100% hingga hari pertama masuk sekolah. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
0: Hingga 13 Juli 2026, kuota pendaftaran siswa sekolah menengah pertama Barunawati, Surabaya belum terpenuhi 100%. Adapun jumlah siswa yang masuk 71 anak dari kuota 100. Tahun lalu, sekolah ini juga mendapat 74 siswa dari kuota 100. Pihak sekolah telah memaksimalkan upaya untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat. Selain itu, menyediakan beasiswa dan program menarik sehingga siswa mendapat ilmu lain selain akademis. Seperti majelis Quran, tadabur alam, outing class, keterampilan hidup, dan bekerja sama dengan native speaker dari luar negeri.
7: Yang pertama media sosial kita jalankan, Yang kedua ada beasiswa. Kami punya beasiswa untuk siswa berprestasi baik akademis maupun non-akademis selama 3 tahun mereka belajar di SMP Barunawati. Kemudian tentunya promosi-promosi kegiatan, kami bekerja sama dengan beberapa native speaker dari luar negeri untuk membuat branding sekolah menjadi naik. Upaya kami itu sudah saya rasa, kalau saya merasakan upaya kami itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu saja.
0: Sebelumnya, jarak antara pengumuman sistem penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri dengan masa pengenalan lingkungan sekolah cukup dekat. Jalur domisili diumumkan 7 Juli, dilanjutkan pemenuhan kuota pada 8 Juli. Sementara, MPLS dilakukan pada 13 Juli. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya mengatakan, idealnya jarak antara pengumuman SPMB dengan MPLS adalah 1 minggu. Hal ini agar orang tua memiliki kesempatan berpikir. Pemenuhan kuota SMP Negeri juga didorong untuk ditiadakan. Jika jumlah siswa SMP swasta tidak mencapai 20 anak per rombongan belajar, guru akan terancam tidak mendapat tunjangan profesi guru.
8: Nah, kalau SMP swasta, kalau tidak memenuhi pagunya minimal 20 siswa per rombel, itu akan berdampak pada penerimaan TPG bagi guru-guru yang sudah sertifikasi. Nah, kalau sedangkan di negeri kan, kalau untuk satu kelas 20 murid saja sudah lebih kan. Kalau memang standarnya kan minimal 20, maksimal 32. Nah, kalau negeri buat standar minimal aja, misalnya datang itu satu kelas dibuat 25 aja misalnya. Nggak perlu sampai harus 32 dengan adanya pemenuhan pagu, itu gurunya sudah aman kok, gitu loh, untuk mengawal TPG. Nah, kalau swasta, kalau nggak sampai 20 siswa per rombel, gurunya akan terancam kesejahteraannya tidak mendapatkan tunjangan profesi guru yang dari pemerintah. Nah, ini efek dominonya sangat besar, Nak.
0: Jumlah SMP swasta di Surabaya sebanyak 253. Rata-rata, kuota pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah baru mencapai 70-80%. Pihak sekolah berharap masih ada siswa yang mendaftar sampai kuota terpenuhi. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Di sejumlah daerah muncul fenomena yang mengundang perhatian. Ada sekolah-sekolah yang sepi peminat, bahkan kesulitan mendapatkan siswa baru. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini dampak dari penurunan angka kelahiran, persaingan antar sekolah, atau kualitas dan pemerataan layanan pendidikan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan. Selamat sore, Bu Retno.
9: Ya, selamat sore.
6: Bu Retno, kita melihat bagaimana kemudian di tahun ini, tahun ajaran baru, banyak sekolah, ada beberapa sekolah begitu ya, di beberapa daerah yang kemudian kesulitan mendapatkan siswa, sepi peminat. Menurut Anda apa kemudian menjadi pemicu ataupun faktornya?
9: Faktornya itu banyak ya. Yang pertama itu bisa jadi sistem seleksi melalui SPMB, itu kan pakai umur ya, kalau SD. Kemudian mereka mungkin sadar, nih anak-anaknya tidak berusia 7 tahun. Oleh karena itu khawatir terlalu muda gitu dan tidak mendapatkan kursi, mereka udah cari dulu tuh. Setahun sebelumnya udah cari-cari sekolah swasta, itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ini faktor demografis, di mana Gen Z atau yang punya usia SD nih, orang tua yang punya usia SD, itu mereka tidak lagi mampu beli rumah misalnya di kota. Jadi mereka di pinggir, ya di pinggir kota, yang kemudian ini banyak sekali yang SD-SD negeri di kota itu kosong peminat. Lalu yang ketiga, bisa jadi para orang tua ini bekerja yang kemudian mereka itu pilih SDIT. Jadi kalau SDIT itu yang punya basis agama, itu kan waktu belajarnya lebih panjang. Dan mereka jadi bisa menitipkan anak gitu ya, setidaknya jauh lebih lama. Itu juga biasanya menjadi pertimbangan. Nah yang ketiga, bisa jadi karena kondisi demografi kita, di mana mungkin KB berhasil gitu ya, kemudian anak usia yang SD ini tidak terlalu banyak, itu juga bisa jadi menjadi faktor kenapa kemudian SD-SD negeri yang sebenarnya nggak perlu bayar, ya itu kemudian juga kosong. Dan yang terakhir menurut saya, mungkin tidak lagi kejar gratisnya para orang tua ini, tapi yang mereka targetkan adalah kualitas, kan bisa jadi seperti itu.
6: Oke, berbicara mengenai kualitas, Bu Retno, kita tahu bahwa ini fenomenanya tidak hanya sekolah negeri saja sebenarnya, tapi sekolah swasta beberapa juga mengalami hal yang serupa, sepi peminat, siswanya tidak ada. Tidak hanya SD, SMP juga merasakan begitu. Menurut Anda sendiri, apakah memang kita berbicara mengenai kualitas, sebaran kualitas pendidikan kita memang belum merata, belum kuat, atau seperti apa, Bu Retno?
9: Ya, pertama kan wilayah-wilayah kalau kita petakan itu umumnya kalau SD itu paling kosong di kota gitu ya. Atau setidaknya di kota kecamatan. Bantul mungkin wilayah yang paling banyak betul ya, mereka itu kekurangan. Tapi kayak kota Solo, kota Jogja, kota Semarang gitu ya, itu kurang. Dan kita juga kaget gitu bahwa tahun ini SMA Negeri 7 Lubuk Linggau misalnya, itu juga cuma nerima belasan murid, bahkan gak nyampe 100, padahal dia SMA. Ya biasanya SMA itu kan serap piramida jumlahnya dikit SMA negeri. Dan jumlah orang yang mau sekolah itu tinggi. Tapi di sini tuh malah mereka cuma dapat belasan murid gitu. Nah ini hal yang kemudian kita herankan gitu ya. Kalau SD emang mungkin SD itu serap piramida kan di bawah ya. Jadi dia tuh banyak sekali gitu. Jadi kalau kemudian terjadi pengurangan atau tadi yang sudah kita bicarakan, bisa jadi mereka kosong baik negeri maupun swasta. Kan kalau demografi berubah, negeri maupun swasta sama, akan kekurangan juga. Tapi kok SMA, SMP yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari SD, kok itu juga kosong murid gitu. Ini memang fenomena yang tahun ini cukup mengejutkan gitu. Dan itu kita nggak tahu kalau yang SMA ya, tapi kalau yang SD mungkin tadi seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi perubahan pola pemukiman saya rasa mendorong yang paling kuat itu ya, sehingga SD-SD yang berada di kota-kota gitu ya, termasuk Jakarta. Sebenarnya Jakarta juga dia sampai membuka tahap 3, dan ternyata untuk wilayah tertentu kayak Jakarta Pusat yang lebih banyak kantor daripada perumahan itu mereka kosong juga gitu. Artinya ada ratusan kursi juga yang tersisa gitu. Jadi kalau kita berbicara kualitas gitu, saya rasa kayak Jakarta, kualitas sekolah-sekolah negerinya itu termasuk SD itu sebenarnya udah merata loh. Jadi udah nggak ada SD unggulan gitu. Tapi kenapa kemudian mereka kekurangan murid? Ya karena ada faktor-faktor demografi tadi dan faktor-faktor perubahan pola pemukimannya. Saya rasa orang mungkin nggak sanggup lagi tinggal di Jakarta secara ekonomi, kemudian memilih di luar, sehingga Jakartanya untuk usia SD ini kekurangan gitu. Jadi ini menimpa sebenarnya hampir mayoritas sekolah-sekolah yang berada di kota ya, dan yang paling banyak kosong memang sekolah dasar.
6: Oke. Bu Retno, jika kita berbicara mengenai solusi, karena di beberapa daerah sudah mulai ada dilakukan regrouping begitu ya untuk sekolah-sekolah ini, apakah ini kemudian menjadi solusi yang tepat, Bu Retno?
9: Ya menurut saya tepat ya. Pertama, regrouping itu penting. Dengan begitu maka guru disatukan ya, kemudian kepala sekolahnya juga jadi cukup satu ya. Jadi ada apa di situ juga ada pengefektifan ya. Lalu yang kedua, regrouping ini nanti dibikin apa, gedung yang lama atau gedung yang tidak terpakai? Nah itu sebaiknya dipetakan masalah di situ. Kalau memang angka tertinggi yang kekurangan adalah SMA dan SMK, maka sebaiknya di wilayah-wilayah itu didirikan SMA atau SMK. Jadi SD-SD yang tadi udah regrouping, lalu ada SD gedungnya yang kosong, itu dibangun untuk standar SMA negeri atau SMK negeri, sehingga yang selama ini jomplang jumlahnya ya, itu SD, kalau SD itu bisa ribuan dalam satu daerah. Tapi begitu kita bicara SMP dan SMA, itu jumlahnya sangat sedikit. SMA itu paling kalau di beberapa wilayah, itu puluhan loh malah jumlahnya. Hanya 10, hanya 20 untuk SMA negeri ya, dan SMK negeri. Jadi mereka ini sangat sedikit. Sementara SD-nya tuh bisa beratus-ratus. Nah ini regrouping itu menjadi salah satu ya. Tapi setelah di regrouping, diapain nih gedung-gedung yang udah nggak kepake ya? Itu tentu saja harus dibangun untuk menjadi standar untuk SMA atau SMK.
6: Oke, baik. Bu Retno, terima kasih sekali lagi. Kita masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah, karena ini menjadi PR begitu ya, PR bersama, tidak hanya bagi para muridnya sendiri, sekolah dan guru pasti juga terdampak atas hal ini. Terima kasih Bu Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan, sudah berbincang bersama kami. Selamat sore. Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Suara ledakan membuat warga berhamburan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba

0: berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Namun upaya ini gagal karena arus listrik masih menyala. Pemadaman dilanjutkan dengan penyemprotan. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir api hingga tidak terjadi perambatan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kota Bandung kembali menjadi pusat perayaan keberagaman budaya melalui Festival Asia Afrika 2026. Festival ini diikuti delegasi dari 26 negara dengan beragam atraksi seni dan budaya. Sementara di Yogyakarta, Festival Layangan yang menampilkan macam-macam jenis layangan dihadiri sejumlah negara.
5: Ribuan warga memadati Jalan Asia Afrika Bandung untuk menyaksikan Asia Afrika Festival 2026. Selama 2 hari, delegasi dari 26 negara turut meramaikan festival yang mengangkat tema Unity in Diversity, Rising in Harmony. Pawai budaya dimulai dari Gedung Merdeka menyusuri Jalan Asia Afrika hingga Jalan Cikapundung Barat. Berbagai atraksi seni ditampilkan termasuk pertunjukan budaya dari Fiji dan Rwanda, serta partisipasi komunitas seni dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Momen atau event yang sangat bagus sekali. Ini dirayakan tiap tahun dan merupakan hiburan bagi masyarakat termasuk saya sendiri. Alhamdulillah bisa menyaksikan, bisa terlibat ikut menyaksikan, dan saya lihat tiap tahun itu banyak hal baru.
5: Festival ini menjadi simbol persahabatan dan kerjasama negara-negara Asia dan Afrika, sekaligus melanjutkan semangat konferensi Asia Afrika yang bersejarah di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berharap Asia Afrika Festival terus menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus menarik wisatawan dan memperkuat posisi Bandung sebagai kota bersejarah dalam diplomasi Asia dan Afrika. Ratusan layang-layang berbagai bentuk dan ukuran menghiasi langit pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Festival internasional yang digelar pada 11 hingga 12 Juli ini menampilkan layang-layang tradisional, 2 dimensi, 3 dimensi, hingga naga raksasa.
7: Ini juga untuk tahun ini merupakan peserta yang terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga semakin menambah kemeriahan kegiatan kita di JIKF 2026 ini.
5: Menurut panitia, festival tahun ini diikuti peserta dari 17 negara termasuk Amerika Serikat, Brasil, Ceko, Lituania, Vietnam, Singapura, Malaysia, India, dan sejumlah negara lain. Jumlah peserta internasional juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jogja International Kite Festival menjadi bagian dari kalender pariwisata Yogyakarta 2026. Selain menarik wisatawan, ajang ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya layang-layang Indonesia serta mempererat persahabatan antar negara.
0: Spanyol akan menghadapi Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuentes Joidi baru kebobolan 1 gol di turnamen tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda. We'll be right back.
1: Ikuti berbagai

Berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Spanyol akan menghadapi Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuentes Jo ini baru kebobolan satu gol di turnamen tersebut. Sementara timnas Prancis fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini. Sekaligus sebisa mungkin meredam pergerakan pemain muda Spanyol Lamine Yamal.
2: Spanyol menjalani sesi latihan di Dallas pada minggu jelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Prancis. Tim asuhan Luis de la Fuente sejauh ini baru kebobolan satu gol di turnamen tersebut, yakni saat meraih kemenangan 2-1 atas Belgia di babak perempat final. Spanyol pernah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024 dan kembali menang di babak empat besar UEFA Nations League tahun lalu. Namun tim asuhan Didier Deschamps edisi 2026 ini merupakan lawan yang jauh berbeda, di mana lini serangannya terbukti menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Rekor Lamine Yamal juga masih terjaga, di mana Spanyol tidak pernah kalah saat ia tampil sebagai starter. Dalam duel personal, Lamine Yamal juga belum pernah kalah dari Mbappe dalam pertandingan sistem gugur, baik di level internasional maupun klub. Dari kubu Prancis, bek Ibrahima Konate menyatakan timnya tidak gentar menghadapi Spanyol menjelang laga semifinal Piala Dunia nanti. Namun dirinya menyadari jika kualitas serta lini pertahanan Spanyol yang nyaris sempurna. Konate menyebut saat ini mereka fokus mencari cara untuk menembus lini pertahanan paling tangguh di Piala Dunia ini, sekaligus bisa mungkin meredam pergerakan Lamine saat menyisir sisi sayap. Prancis yang merupakan juara 2018 dan finalis 4 tahun lalu sangat mengenal Spanyol karena pernah kalah dari mereka di semifinal Euro 2024 serta semifinal Nations League tahun lalu.
3: Oui, non, c'est clair qu'on va parler de ce qu'ils nous proposent depuis le début de cette compétition parce que c'est assez exceptionnel ce qu'ils proposent offensivement, mais je pense que c'est un travail collectif tant les milieux de terrain, tant les défenseurs, tant Mike. Franchement, c'est exceptionnel ce que l'équipe elle propose, même les joueurs qui sont amenés à rentrer. C'est dingue et non, on parle peut-être pas assez du contre-pressing parce que offensivement, ce qu'on propose, c'est assez exceptionnel. Donc, on va pas trop mettre l'œil dessus.
2: Prancis telah mencapai 4 dari 7 final Piala Dunia terakhir. Jika mereka berhasil tampil dalam laga puncak pada 19 Juli nanti di New York, mereka akan menyamai rekor Jerman Barat yang mencatatkan 4 penampilan di final antara tahun 1974 dan 1990.
1: Kekalahan 1-2 dari Inggris babak perempat final Piala Dunia 2026 mengakhiri kiprah bersejarah Norwegia, sekaligus memupus impian negara Nordik tersebut untuk melaju ke semifinal. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka di Oslo pada Senin.
4: Setelah menelan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui babak perpanjangan waktu saat melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, timnas Norwegia kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Oslo pada Senin, tim nasional Norwegia disambut bak pahlawan setelah mencatatkan sejarah mereka di ajang turnamen sepak bola terbesar tersebut. Setelah mendarat, pesawat melewati water salute sebagai penghormatan atas penampilan timnas mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Ståle Solbakken menjadi yang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti kapten tim Martin Ødegaard, lalu bintang Norwegia Erling Haaland, dan para pemain lainnya. Setelah dari bandara, para pemain dan ofisial timnas Norwegia melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan di Oslo. Di sini, lebih dari 100.000 penggemar memadati alun-alun istana hingga meluber ke sepanjang jalan utama Karl Johans Gate menyambut tim sepak bola mereka.

0: Meski perjalanan Norwegia terhenti di babak perempat final, namun hal itu tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka. Selain menyapa para penggemarnya, para pemain dan warga yang hadir melalui selebrasi Viking Row yang dipimpin oleh putra mahkota Haken yang memainkan drum. Namun sayang, penyerang Erling Haaland absen dalam perayaan tersebut karena telah meninggalkan lokasi lebih awal.
1: Oh, it's the run the Norwegian team has had this year has been way beyond anything I've ever expected. So it's I feel like it's everybody in Norway should come here today to just honor the Norwegian national team, which has done such an amazing job during this whole cup.
0: Setelah melakukan kegiatan di istana, timnas diarak melintasi pusat kota Oslo menggunakan bus beratap terbuka.
2: Federasi Sepak Bola Jerman kian dekat merekrut mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, sebagai pelatih baru der Panzer. Sementara itu, Italia bergerak cepat menunjuk mantan bek timnas Italia, Paolo Maldini, sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Elvira Karunisa pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Senegal resmi memberhentikan Pep Bonatiau dari kursi pelatih pada Sabtu. Pep Bonatiau dinilai gagal memberikan prestasi bagi Senegal di ajang Piala Dunia 2026. Senegal hanya mampu melaju hingga babak 32 besar sebelum disingkirkan Belgia dengan skor 3-2 lewat babak tambahan. Sebelumnya di fase grup, Sadio Mane dan kawan-kawan juga hanya meraih 1 kemenangan atas Irak dan menelan 2 kekalahan dari Prancis dan Norwegia. Media Prancis menyebut posisi Pep Bonatiau akan digantikan oleh Patrick Vieira, seorang juara dunia bersama Prancis yang lahir di Dakar. Asosiasi Sepak Bola Jerman DFB optimis bisa merekrut Jurgen Klopp sebagai pelatih baru der Panzer setelah menyelesaikan diskusi pertama di New York pada Sabtu. Mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool ini menjadi pilihan utama untuk menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kegagalan itu memperpanjang catatan buruk Jerman yang sudah 3 kali berturut-turut tampil mengecewakan di ajang Piala Dunia sejak terakhir kali menjadi juara pada 2014. Mantan bek timnas Italia Paolo Maldini resmi ditunjuk sebagai direktur teknis Federasi Sepak Bola Italia FIGC pada Sabtu. Maldini bertugas membangkitkan timnas Italia yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Penunjukan Maldini dilakukan oleh presiden baru FIGC Giovanni Malago dengan kontrak hingga 2028. Selain Maldini, mantan rekan setimnya di Milan Leonardo akan ikut membantu sebagai penasihat tim. Tugas pertama Maldini adalah mencari pelatih baru untuk menggantikan Gennaro Gattuso yang didepak setelah Italia kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina di babak playoff Piala Dunia 2026 pada Maret lalu.

0: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng Gambir Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran ini membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan apar, namun gagal karena kondisi arus listrik masih menyala. Pemadam kebakaran akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
1: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos jadi baru unit medium pressure 1 unit dengan personel berjumlah 5 orang.
0: Sebuah mobil dinas pemadam kebakaran dengan 5 personel dikerahkan berhasil melokalisir hingga tidak terjadi perambatan. Tidak ada korban dalam peristiwa kali ini, namun menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Galih Putra, Jakarta.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang

0: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
1: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
2: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
1: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Informasi lainnya, hari pertama masuk sekolah tak semua kelas terisi penuh. Beberapa sekolah negeri justru kekurangan murid. Sebuah SD di Ngawi, Jawa Timur bahkan tak mendapat murid sama sekali. Sementara sekolah di Kulon Progo, DI Yogyakarta hanya ada 4 murid baru, jauh dari kapasitas.

0: Tahun ajaran 2026-2027, SD Negeri Rejo Mulyo II di Kecamatan Karangjati Ngawi tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya telah dilakukan pengelola sekolah, termasuk pendekatan ke taman kanak-kanak di desa sekitar, hingga melibatkan perangkat desa. Namun, tetap saja tidak mendapatkan murid. Penyebabnya, sedikitnya lulusan TK ditambah persaingan dengan sekolah lain di lingkungan sekitar.
1: Kami sudah berupaya dari pihak desa, pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling, door-to-door. Kemudian memang kendalanya itu jumlah penduduknya yang anak usia sekolah itu memang sangat kurang.
0: Dari catatan Dinas Pendidikan Ngawi, ada sekitar 502 sekolah dasar negeri dan swasta tersebar di 19 kecamatan yang kekurangan murid dalam proses SPMB tahun ini. Hanya dua sekolah yang memenuhi pagu, yakni SDN Karang Tengah 4 dan Margo Mulyo 1, keduanya di Kecamatan Ngawi. Sedangkan sekolah lainnya mendapat kurang dari 10 murid, bahkan 3 sekolah di antaranya hanya mendapatkan 2 murid saja. Dari kota pelajar, pemandangan berbeda di SMP Negeri 4 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ajaran ini hanya ada 4 siswa baru yang diterima di sekolah ini. Padahal, sekolah ini memiliki kapasitas untuk menampung 60 siswa. Sedikitnya jumlah siswa yang diterima dipengaruhi keterbatasan zona penerimaan yang berdekatan dengan sekolah lain. Hal ini membuat banyak calon siswa memilih bersekolah di sekolah tetangga. Muncul pula anggapan di masyarakat bahwa pendaftar dari zona 2 sulit diterima sehingga minat mendaftar menjadi rendah.
2: Banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami, kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima, gitu. Itu salah satu penyebabnya.
0: Orang tua yang memilih mendaftarkan anaknya di sekolah ini mempertimbangkan jarak yang dekat. Orang tua bakal direpotkan dengan antar jemput, terlebih kawasan ini merupakan area dengan jalan di medan perbukitan.
3: Kayaknya 100 meter lebih sedikit lah, biasanya antar jemput, Pak. Repotnya di situ. Kalau di sini kan kita tinggal jalan kaki, bahkan anggap saja ada jalan tikus. Nah, kita lewat jalan tikus itu lebih cepat.

0: cepat.
1: Kurangnya jumlah siswa di sekolah ini terjadi setiap tahun. Kendati begitu, pihak sekolah berkomitmen tetap memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. Bagi sebagian siswa, bersekolah di dekat rumah juga merupakan cara agar tak merepotkan orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendikdasmen Abdul Muti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Kita juga mengedukasi orang tua dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimo Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Sementara itu, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat mengalami sejumlah luka memar hingga koma akibat dianiaya oleh ibu tirinya sendiri. Di lokasi lainnya, warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan ditemukannya sesosok bayi laki-laki yang terkubur setengah badan di samping tempat pembuangan sampah.
6: Seorang anak perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dalam kondisi koma. QSH menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ibu tirinya DM di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tindak kekerasan didapatkan korban secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh.
7: Jadi kasus ini adalah penganiayaan dan

0: anak balita korban yang dilakukan oleh tersangka selaku ibu tiri dengan berkedok mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut. Motif, kenapa sampai ibu ini melakukan penganiayaan terhadap anak tirinya? Karena beliau merasa sakit hati karena ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari suami maupun keluarga suami, sehingga dilampiaskan ke anak tirinya yang inisial QSH tersebut.
1: Warga Pantura, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki dengan kondisi terkubur setengah badan, dengan posisi kedua kaki masih menyambul ke permukaan tanah, di samping tempat pembuangan sampah. Polisi langsung membawa jasad sang bayi ke ruang jenazah Puskesmas Pusaka Negara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diduga bayi tersebut terkubur sudah 3 hari lamanya.
2: Balik ke rumah, saya kan langsung kencing. Nah, lihat tuh ada kaki, kirain tuh kaki mainan, bayi mainan. Nah, setelah saya periksa, kayak bayi beneran. Makanya saya lapor RT, kakak saya sama adik saya yang enggak.
3: Lalu setelah itu dibongkar?
2: Dibongkar.
3: Itu dikubur?
2: Dikubur, cuma kelihatan kakinya aja.
1: Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara mengamankan terduga pelaku berinisial J berusia 18 tahun, tidak jauh dari lokasi kejadian. Bayi tak berdosa itu diduga hasil dari hubungan gelap dengan sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab. Kini polisi tengah memburu kekasih terduga pelaku. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Pusaka Negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi biadab dilakukan 27 orang pria yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari 27 orang pelaku itu, polisi sudah menangkap 13 orang tersangka, sementara 14 lainnya masuk dalam daftar buronan polisi.
5: Ayo masukkan, masukkan.
6: Petugas dari Polres Sampang kembali menangkap satu pelaku pelecehan terhadap gadis 15 tahun. Pelaku ditangkap tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang pada Minggu malam saat sedang berada di area penjual makanan gorengan. Dengan penambahan tersangka ini, total tersangka yang diamankan polisi menjadi 13 orang. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu pihak kepolisian dan masuk dalam daftar buronan.
7: Satu lagi tersangka yang sudah dinyatakan di DPU kita sudah dapatkan satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang.
8: Ini identitas
7: teman-teman? Inisial di.
8: Ya. Umur?
7: Umur sekitar 17.
6: Penanganan kasus luar biasa ini kini menjadi prioritas Polres Sampang dibantu Polda Jatim. Setiap penanganan kasus ini dipantau langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Awalnya, korban yang berada di sebuah taman di Kota Sampang untuk menunggu temannya dipaksa ke suatu tempat hingga diperkosa. Korban lalu diancam agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada Juni karena korban mengalami trauma berat. Kamaludin Harun, Sampang, Jawa Timur.
4: Gadis remaja berusia 15 tahun diperkosa 27 orang, 13 pelaku sudah ditangkap, 14 orang lainnya masuk DPO. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung ke Kapolres Sampang, AKBP Hartono. Selamat malam Pak Hartono.
9: Selamat malam Mbak Diana.
4: Pak Hartono, ini yang terbaru kan sudah ada satu lagi yang ditangkap, kemudian disebutkan bahwa ada grup WhatsApp yang dibentuk oleh pelaku AP. Apa saja yang dibicarakan dalam grup WhatsApp itu Pak?
9: Jadi di grup itu artinya wah kita nggak menyentuh ke sana ini karena grupnya sudah terhapus, cuman ada pengakuan dari para pelaku ini ada grup, setelah satu orang ditangkap, grupnya langsung keluar, langsung pada keluar.
4: Oke, siapa yang berinisiatif untuk membentuk grup WhatsApp itu Pak? Apakah tersangka utama yakni AP yang memulai segala ini?

0: inisiatif tersebut kemudian mengumpulkan teman-temannya atau seperti apa, Pak Hartono?
1: Yang jelas AP ini yang pemula, yang memulai pertama itu AP, dan AP ini di setiap TKP ikut. Jadi AP ini tersangka di beberapa LP. Jadi yang dinyatakan tadi tersangka sebanyak 13, itu orangnya 12. Cuman AP ini juga tersangka di beberapa LP. Jadi artinya jumlah korban pelakunya ini yang sudah kita amankan 12, tapi dia salah satu AP ini juga beberapa TKP.
0: Oke.
1: Jadi demikian perkembangan hari ini, yang 8 orang tersangka ini sudah tahap 2, hari ini jam 14.00 sudah dinyatakan, sudah diserahkan ke JPU, jadi sudah tahap 2.
0: Okay.
1: Sedangkan yang 4 kemungkinan 1-2 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan memasuki tahap 2. Sedangkan yang 1 masih menyusul karena baru tanggal 12 kemarin, tanggal 12 malam pukul 21 baru kita amankan.
0: Oke, okay. Baik. Berarti 14 orang lainnya masih dalam tahap pencarian begitu ya Pak Hartono ya. Kalau melihat dari keterangan Bapak beberapa waktu lalu, kita berdua juga sempat berdialog begitu ya Pak, bahwa pelaku yang jumlahnya 27 orang ini sebenarnya mereka berada dalam satu area yang sama, sehingga kenal begitu. Apakah keluarga dari masing-masing pelaku yang masuk DPO ini juga sudah dimintai keterangan Pak?
1: Jadi saat ini kita sudah melakukan pendekatan kepada beberapa tokoh, pada kita sudah mengejar ke ini, alamat-alamat para pelaku ini, ternyata tidak ada, sudah kita sampaikan kepada keluarganya untuk menyerahkan diri. Dan ini sudah kita terbitkan DPO beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan ini juga membuat masyarakat yang lain tidak mengetahui, dan pihak keluarga kita tetap maksimalkan, kita menggandeng beberapa unsur masyarakat untuk membantu bagaimana untuk pihak keluarganya juga, harapan kami menyerahkan. Demikian.
0: Kemudian Pak Hartono, kalau kita dalami begitu 27 orang tersebut kan beberapa pelaku itu usianya masih di bawah 17 tahun. Bagaimana sebenarnya dari Anda dan juga teman-teman gitu ya di Polres Sampang meminta keterangan kepada pelaku yang usianya masih di bawah umur ini?
1: Jadi ada, memang ada beberapa orang yang usianya di bawah 13 tahun, dan ini kan tidak bisa ditahan, dan mereka ini dikembalikan kepada orang tua. Namun demikian tetap apabila dibutuhkan tetap diberikan, dapat memberikan keterangan.
0: Dari permintaan keterangan tersebut dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap Pak, saya ingin dalami lagi Pak motifnya. Apakah awalnya karena dibujuk oleh AP, kemudian AP yang memaksa untuk mengajak, atau semuanya dalam sukarela begitu Pak, atau bahkan mungkin membayar sejumlah uang mungkin kepada AP?
1: Jadi setelah kita dalami beberapa pemeriksaan yang pemeriksaan awal, dan saya sendiri juga langsung ketemu para tersangka ini, juga hasil pemeriksaan penyidikan kami cross check, bahwasanya hanya satu orang yang memberikan kasihan, informasinya kasihan memberikan uang pada si korban ini, sifatnya kasihan, yang lainnya tidak memberi. Artinya betul-betul ini tidak ada istilahnya untuk jual belikan. Okay. Mereka sebagai korban ini dijual kepada temannya yang lain, itu tidak ada. Jadi murni bahwa mereka ini melakukan ini dari AP ini ke temannya.
0: Okay.
1: Temannya itu ngajak temannya ngajak temannya lagi. Artinya ini berantai seperti ini. Akhirnya setelah kita dapatkan beberapa pelaku ini, setelah kita periksa, dia menyampaikan temannya ini, jadi ketemulah 27 orang itu yang kita dapatkan informasi dari para pelaku ini.
0: Oke, okay. Pak Hartono, pemerkosaan ini kan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, koreksi kalau saya salah, dan 6 kali. Bagaimana sebenarnya kronologisnya ketika korban sudah satu kali begitu dilakukan pemerkosaan, kemudian diajak kembali oleh AP untuk kedua ataupun sampai ke 6 kalinya?
1: Jadi memang si AP ini kan awal mula, setelah AP ini mengajak mereka si korban ini pertama kali, selanjutnya si selang beberapa waktu, karena ini dari bulan Februari sampai Juni, akhir Juni, sekitar akhir Juni, mereka ini si AP ini sering ke lokasi taman, dan si perempuan ini karena dia juga sebatang kara hidup sama kakeknya, mungkin di rumah juga jenuh, mungkin ya karena dia pas nongkrong ditemuin lagi AP. Nah, AP itu ngajak temannya lagi, akhirnya beberapa kali kejadian itu, sehingga dalam pelaksanaan mereka melakukan eksekusi itu sebelumnya diberikan minuman keras. Dan kenapa mereka selalu mengikut atau kemana-mana mau, yang jelas mereka diberikan pengancaman, si korban ini diancam oleh AP dan teman-temannya.
0: Baik, terakhir Pak Hartono, bagaimana kondisi korban saat ini?
1: Jadi kondisi korban kita sudah lakukan berkoordinasi dengan Dinas PPA Kabupaten Sampang dan PPA Provinsi Jawa Timur, di mediasi juga di dilaksanakan oleh Direktur PPA Polda Jawa Timur, dan saat ini sudah dilakukan pengawasan maupun psikiater termasuk pemeriksaan dan perlindungan terhadap korban dan saksi di bawah naungan Direktorat PPA Polda Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih telah berbagi perkembangan kasus dari pemerkosaan gadis remaja berusia 15 tahun. Kita harapkan 14 pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang bisa segera ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih Kapolres Sampang AKBP Hartono telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Informasi lainnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur jadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
2: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
3: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
2: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
4: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau kalau semua itu 1,7 M. Punya kakak sendiri. Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang, itu 1,7 M.
5: Berapa orang itu?
4: 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3-3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
2: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak dihantam truk bermuatan alat berat. Antisipasi membahayakan warga, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO. Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah risiko runtuhnya struktur jembatan.
5: Petugas Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan eskavator di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
6: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk truknya.
5: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemacetan imbas pembongkaran JPO Tendean ditabrak truk, dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan. Selamat malam, Arief. Arief, kalau di belakang Anda, saya lihat ini masih ada kegiatan pembongkaran. Mungkin Anda bisa jelaskan situasi di sana seperti apa?
7: Ya, selamat malam, Diana. Betul sekali, memang sampai dengan malam hari ini, proses pembongkaran JPO Tendean yang ambruk karena tertabrak oleh truk yang mengangkut kren yang masih terus dilakukan, tapi ini sudah memasuki tahap finalisasi. Nah, tadi sisa-sisa dari badan jembatan yang tadinya masih ada melintang, ini sebanyak 2 pasang itu sudah diangkut ke truk alat berat, dan truk alat beratnya ini tadi sudah meninggalkan lokasi. Dan saat ini memang tersisa satu truk alat berat juga yang ada di belakang saya ini. Ini sepertinya adalah truk yang mengangkut khusus kren ya. Nah, ini memang untuk arus lalu lintas untuk dari arah Tendean menuju ke arah Blok M ini memang belum bisa melintas karena masih ditutup ya. Jadi otomatis semua kendaraan dialihkan menuju ke arah Warung Buncit. Semuanya yang dari arah Tendean tidak bisa melewati sini. Dan memang yang tersisa dari proses pembongkaran pada malam hari ini itu hanyalah jembatan atau tangga yang dari sisi kanan saya ini yang masih tersisa, ini yang belum dibongkar. Dan ini sepertinya memang menjadi bagian terakhir dari proses pembongkaran karena memang posisinya ini tidak mengganggu dari badan jalan ruas jalan Tendean untuk menuju ke arah Blok M. Dan otomatis memang ini kemacetan di kawasan ini luar biasa sekali, Diana, karena tadi mulai dari pukul 5:30 sampai dengan malam hari ini luar biasa macetnya. Bahkan untuk kendaraan itu yang dari arah Blok M menuju ke arah Pancoran hendak naik ke flyover Tendean ini juga macet parah sekali. Dan itu memang kemacetan dari Pancoran menuju ke arah Gatot Subroto apalagi masuk ke arah Tendean itu stuck itu kendaraan sama sekali tidak bisa lewat. Dan seharusnya bisa ditempuh mungkin dalam waktu 5 menit, tapi bisa menjadi setengah jam. Dan bahkan untuk bus Transjakarta yang jalur langit, ini yang mereka yang hendak turun di halte Tendian ini juga tersendat ya, karena memang imbas dari penumpukan kendaraan yang hendak masuk ke jalan Tendian dari arah Jalan Jenderal Gatot Subroto. Dan bahkan di pertigaan Tendian yang menuju ke arah Warung Buncit itu juga macet banget. Bahkan di Kuningan juga macet, jadi semua macet, bahkan sampai ke malam hari ini macet. Ini saya akan ajak Anda melihat untuk sisi sebelah sana ya. Ini dari arah Walter Mongisidi untuk menuju ke arah Kuningan, untuk naik ke Tendian, ke Pancoran, ini juga semuanya berhenti ya. Karena memang simpul-simpul kemacetan yang ditimbulkan karena efek penutupan jalan Tendian menuju Blok M ini luar biasa. Memang melebar kemana-mana, jadi otomatis kendaraan di sini hanya bisa jalan paling sekitar 15 menit jalan. 15 meter, 20 meter, lalu berhenti. Nah, jadi memang banyak sekali warga yang hendak pulang ke rumahnya pada malam hari ini harus banyak-banyak bersabar ya, karena memang ini kondisinya saat ini masih proses pembongkaran agar tidak menimbulkan bahaya ataupun mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintasi di ruas ini. Tapi memang dari pantauan kami dari sore tadi sampai malam hari ini, proses pembongkaran ini berjalan dengan lancar. Proses pemotongan dari badan jembatan juga berjalan lancar. Nah, ini tukang las banyak sekali yang dikerahkan untuk memotong-motong badan jembatan. Dan proses pengangkutan dari badan jembatan juga berjalan lancar. Jadi ini otomatis sekarang tinggal tersisa tangga saja yang ada di sebelah kanan saya. Ini yang belum dibongkar. Sementara tangga yang ada di seberang sana, yang sebelah kiri saya, ini sudah bersih juga, sudah dibongkar. Nah, ini sudah tidak ada lagi badan jembatan yang melintang di bawah jalur langit Transjakarta. Jadi ini semuanya sudah bersih. Tapi memang ini karena tadi proses pembongkaran ini cukup rumit ya, sehingga otomatis pagar-pagar besi pembatas yang ada di sisi kiri saya ini juga tadi sempat dibongkar. Nah, ini jadi ini karena memang dibongkar untuk proses lalu lintas atau dari para petugas yang sedang melakukan proses pembongkaran. Dan tentunya yang tersisa pada malam hari ini kemungkinan adalah untuk pembersihan, perapihan agar ini pembatas-pembatas jalan ini bisa terpasang dengan normal. Dan memang ini tanaman-tanaman yang ada di sini juga berantakan karena memang terinjak-injak ya, tapi ini nanti akan segera dibersihkan dan dibereskan. Tapi kita masih belum mendapat informasi pasti kapan ini jalur Tendian menuju Blok M ini akan dibuka, karena memang pada saat ini masih proses pembersihan dan juga finalisasi. Dan kemungkinan ini kren yang ada di belakang saya ini masih akan bekerja sepertinya untuk memperbaiki penerangan, lampu penerangan ataupun kabel-kabel yang diduga mungkin masih ada tersisa di atas. Tapi untuk jembatannya sendiri ini semuanya sudah clear, sudah bersih, hanya tersisa dari tangga saja. Jadi bagi Anda yang ingin pulang pada malam hari ini dan memang rumahnya menuju ke arah lewat sini, ya harap-harap bersabar atau menggunakan jalur alternatif yang dimana jalur alternatif juga sudah pasti macet. Diana.
4: Warga Jakarta harus banyak bersabar malam hari ini, terutama yang melintasi Tendian, Mampang dan juga sekitarnya, karena macetnya seperti yang tadi Arif sampaikan, bukan hanya macet saja tapi macet sekali begitu ya. Dan kita harapkan pembongkaran JPO Tendian juga berjalan dengan lancar sehingga mungkin dalam kurun waktu 2 jam ke depan sudah bisa teratasi dan bisa dibuka kembali. Terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Arif Kurniawan. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Kapten Tendian Jakarta Selatan rusak akibat tertabrak kendaraan pengangkut alat berat yang melebihi kapasitas tingginya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.
0: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendian. Yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendian tersebut.
4: Ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya menggandeng FBI atau Federal Bureau of Investigation serta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengecek keaslian uang dolar dan sejumlah barang bukti kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Berdasarkan pantauan tim liputan CNN Indonesia, satu orang yang diduga pihak asing datang ke Mapolda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada pukul 8 pagi. Pemeriksaan barang bukti diperkirakan berlangsung hingga pukul 12.30 menit pada siang hari dan hasil pemeriksaan akan disampaikan dalam 2 hari ke depan. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, selain menggandeng FBI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, polisi juga melibatkan pihak dari Kedutaan Besar Singapura, Bank Indonesia, dan Pegadaian. Barang bukti yang diperiksa berupa emas seberat 74 kg dan uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura yang nilainya setara dengan 476 miliar rupiah.
8: Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala.
4: Informasi lainnya, KPK menyatakan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas dan 3 orang lainnya sebagai tersangka telah rampung alias P21. Dan merespon hal ini, Yakut menyatakan siap menghadapi persidangan dan akan menyampaikan kebenaran di pengadilan. Pada Selasa pagi, Yakut Kolil Koumas kembali diperiksa KPK selama sekitar 2,5 jam. Yakut hadir diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dan selain Yakut, KPK juga menetapkan status tersangka pada 3 orang lainnya, yaitu mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Sementara menurut keterangan tertulis KPK, penyidikan kasus yang melibatkan 4 tersangka tersebut telah tuntas atau P21 dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Itu artinya keempat tersangka akan segera menjalani sidang pengadilan dan berubah statusnya sebagai terdakwa.
9: Nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini.
10: Alhamdulillah KP21 hari ini buka. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah.
11: Ya, tadi itu sempat menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap sebenarnya?
10: Ya, apa yang belum terungkap nanti persidangan ya.
12: Ditangani oleh Indonesia dan Saudi. Jadi pembagian yang 10.000 dan 10.000 itu memang sudah termuat nyata di MOU. Nah, terkait dengan penyelenggaraan haji kan tidak hanya bisa diputuskan melalui hukum domestik ya. Karena penyelenggaranya atau tuan rumahnya itu adalah Saudi. Nah, beliau sudah sampaikan semuanya dan kita siap untuk berdiri persidangan.
4: Masih soal dugaan korupsi kuota haji, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siap melimpahkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penuntutan. Pelimpahan berkas, barang bukti, dan para tersangka menandai selesainya proses penyidikan dan perkara siap dilanjutkan ke persidangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik dan jaksa penuntut umum telah melaksanakan pelimpahan tahap 2 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan dengan pelimpahan tahap 2 ini maka seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap baik dari aspek formil maupun material. Selanjutnya jaksa penuntut umum memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyiapkan surat dakwaan sebelum perkara disidangkan. Sebelumnya diberitakan dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Selain mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas, ada mantan staf khusus Menteri Agama Gus Alex atau dan juga Isfah Abidal Aziz. Kemudian Direktur Operasional Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba.
13: Hari ini Selasa 14 Juli, penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, ya, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
4: Kekompakan antar aparat penegak hukum kembali ditunjukkan di Sumatera Selatan. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Jakabaring, Palembang pada Selasa 14 Juli. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Sandi Nugroho mengunjungi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pertemuan itu menegaskan hubungan baik dan sinergi kedua institusi di tengah munculnya isu friksi antar lembaga. Kedatangan Sandi bersama jajaran pejabat utama Polda Sumsel disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, dalam suasana hangat penuh persaudaraan. Ketut menegaskan komunikasi dan kedekatan antara kejaksaan dan kepolisian di Sumsel selama ini berjalan baik dan harmonis layaknya sebuah keluarga. Silaturahmi ini menjadi penegasan komitmen aparat penegak hukum di Bumi Sriwijaya untuk terus memperkuat sinergi. Tak ada ego sektoral maupun sekat antar lembaga, melainkan semangat persaudaraan dalam mengawal penegakan hukum, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
14: Jadi hari ini kita dikunjungi oleh Pak Kapolda dan teman-teman PSU, termasuk Pak Kapolda. Nah ini adalah cara silaturahmi biasa, yang sudah biasa kita lakukan. Habis ini saya yang ke Kapolda. Dalam rangka apa kita memperkuat tali silaturahmi dan tidak ada lagi prinsip-prinsip yang aneh-aneh di luar.
15: Terima kasih Pak Kajati. Silaturahmi ini menjadi bukti nyata bahwa kejaksaan dan kepolisian menjadi satu partner yang tidak terpisahkan untuk membangun negeri ini. Tidak ada lagi perbedaan dan friksi yang lainnya. Yang ada adalah bersama membangun negeri untuk bisa lebih maju.
4: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
17: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di jalan menurun menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor sebuah keluarga. Ibu dan bayinya meninggal, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.
18: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
19: Posisinya di mana, Pak?
20: Posisinya pas di sama ibunya.
19: Naik motor
20: peluk itu.
19: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
20: Sama ibunya. Jadi satu itu masih sama ibunya.
19: Ibunya meninggal. Posisi digendong?
20: Posisi udah terlentang, Pak.
19: Iya, maksudnya bayinya kelepas.
18: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri

0: sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
1: Sedang pindah lajur. Pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
2: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
1: Dari tengah ke kiri.
2: Dari tengah ke kiri.
1: Itu aja.
3: Berarti dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak dua
1: kendaraan. Dengan kejadian seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata sangat minim.
0: Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tiga belas orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit ini berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap jadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporannya.

0: Tangis tidak mampu dibendung keluarga saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis, para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujarmetan, mau parkir, mau belok kiri, mau belok kanan. Majunya kan terus, nanti belok kanan, maju kiri lagi. Dia masih di dalam pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan gitu. Di pinggir itu, tengah jalan tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta ganti baju berarti?
3: Sempat gonta ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Oh gitu. Kalau ini merasa kehilangan?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang sudah diminta keterangan, Pak?
6: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap

0: Setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
1: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi sudah tradisi lah sama kita masyarakat desa.
2: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, warga sini?
1: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur, Pak.
0: Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan dua pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
3: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam CCTV saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa.
4: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
5: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, terus dia kan pakai hoodie. Itu bajunya dia kesini, terus simpan di kedainya.
4: Aksi pencurian terjadi di warung BUMDES di Dusun Karangasem, Desa Sidepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pria memasuki area warung dan langsung menghampiri amben yang menjadi tempat meletakkan sound system. Kedua pelaku kemudian bersama-sama mengangkat dan membawa kabur sound system sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
6: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
7: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
6: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
4: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkar dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib di gondol maling. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV itu pun viral di media sosial. Di lokasi lainnya, tim unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap pelaku pencurian spesialis congkel rumah di kawasan Kabupaten Lebak. Saat digeledah, petugas menemukan perhiasan emas dan juga senjata tajam.
4: Motor milik seorang petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya raib di gondol maling.

0: Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku berjaket biru dan bertopi putih membawa kabur motor dari halaman rumah korban di Jalan Tanah Merah Sayur 2 Surabaya pada Senin siang. Menurut korban, sebelumnya motor tersebut digunakan oleh anak perempuannya dan diparkir di halaman rumah. Sekitar 30 menit kemudian, anak korban mendengar suara mesin motor menyala dan mendapati pelaku sudah membawa kabur kendaraan tersebut.
1: Kemarin, kurang lebih jam 13.30, saat kami masih bertugas di kantor, mendapat berita dari anak kami bahwa motornya dia yang diparkir depan rumah ini hilang dicuri orang.
2: Pak, itu tempat rekam CCTV nggak, Pak?
1: Untuk rekam CCTV ada, Pak, tapi di pojok sebelah, Pak.
0: Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Kenjeran, Surabaya. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jawilan menggerebek kontrakan tempat persembunyian pelaku pencurian di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Usai melakukan penangkapan, petugas langsung menggeledah seisi kamar kontrakan untuk memburu barang bukti hasil kejahatan dan alat yang digunakan oleh pelaku. Petugas berhasil menemukan sejumlah perhiasan emas yang disembunyikan di bawah tikar, serta sebilah senjata tajam yang diduga kuat untuk mengancam korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan pencurian dengan modus congkel rumah sebanyak 3 kali di wilayah Jawilan.
3: Bahwa unit Reskrim Polsek Jawilan berhasil mengamankan pelaku spesialis congkel rumah, di mana pada bulan Juni pelaku melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Polsek Jawilan dengan cara masuk melalui jendela dengan cara mencongkel menggunakan satu bilah golok, kemudian masuk ke dalam kamar mengambil perhiasan dan uang tunai.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dua kelompok warga di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara usai para pelaku tawuran melawan dan melempari anggota dengan batu. Di tempat lainnya, tak terima ditegur petugas saat menerobos palang perlintasan kereta, sekelompok orang menganiaya penjaga palang pintu kereta api di Garut, Jawa Barat.
0: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang berada di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda tersebut. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian langsung melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan tiba-tiba terjadi. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga Lorong 54 dan 55 di Sungai Limboto, Makassar.
5: Tidak ada orang.
6: Iya.
5: Mereka masuk.
6: Jadi pertemuan tadi di Jalan Sungai Limboto, Pak RT.
5: Pertemuan itu karena dia masuk ke sini.
7: Dia masuk sampai di ujung.
6: Nah, akhirnya ada serangan balik.
5: Dikejar pulang, dia melempar.
8: Banyak rumah yang kena.
6: Jadi berapa rumah kalau di dalam Pak RT kena?
5: Satu rumah kayaknya pagar dia gedung.
6: Di tendang-tendang.
8: Ada gerobak juga demo bantu.
0: Untuk mencegah terjadinya tindakan serupa, pihak kepolisian membubarkan para warga yang bertikai dan berjaga di sekitar lokasi. Aksi penganiayaan penjaga palang pintu kereta api di Jalan Raya Lewigong, Garut, Jawa Barat viral di media sosial dan mengundang kegeraman warganet 2 hari terakhir. Terlihat sejumlah pria masuk pos penjaga pintu perlintasan dan menganiaya petugas karena tak terima ditegur menerobos perlintasan kereta api sesaat sebelum kereta melintas.
9: Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3

0: orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227.
1: Pasca kejadian, korban melaporkan penganiayaan pada kepolisian. Selain

0: CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah angkringan. Pelaku mengenakan helm lalu membawa kabur motor Matic milik pengunjung. Aksi pencurian itu terjadi di area parkir angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Jumat 10 Juli. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan, kurang dari 24 jam pelaku berinisial DNR ditangkap di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian, plat nomor asli dan palsu, anak kunci duplikat, serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Kini pelaku bersama barang bukti diamankan di Mapolrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan warga di Desa Pasir Lancar, Banten terpaksa antri bantuan air bersih akibat kekeringan. Sementara itu ratusan hektar sawah di sejumlah desa di Bogor terancam gagal panen akibat kekeringan.
2: Kesulitan mendapatkan pasokan air bersih kini kian meluas dan dirasakan oleh ratusan kepala keluarga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik terparah berada di kawasan Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi. Lantaran sumur yang telah mengering akibat kemarau, ratusan warga yang didominasi kaum ibu rela mengantri berjam-jam di sekitar mobil tangki bantuan milik pemerintah daerah. Menurut warga, krisis air ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Jika bantuan tangki belum datang, warga harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju aliran sungai yang kondisi airnya mulai keruh. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang kini intensif melakukan pemetaan wilayah terdampak, sekaligus menyalurkan ratusan ribu liter air bersih secara berkala lewat armada tangki.
3: Kami prinsipnya melayani permintaan dari kecamatan atau desa ya. Prinsipnya itu, jika ada permintaan, kita segera tindak lanjuti.
2: Para kepala desa maupun camat diminta cepat melapor jika ada wilayahnya yang mengalami krisis air agar bantuan bisa secepatnya disalurkan. Akibat kemarau panjang, sawah di 3 desa di kawasan Bogor kini mulai dilanda kekeringan. Ratusan hektar sawah di wilayah Desa Gunung Mulia, Desa Gunung Malang, dan Desa Purwasari kering kerontang. Kondisi ini disebabkan sulitnya pasokan air tada hujan, keringnya saluran irigasi, dan surutnya aliran sungai Cihideng.
4: Contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ini. Karena
5: banyak
4: hujan tidak ada.
5: Gagal juga.
4: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan.
2: Warga berharap bantuan pemerintah untuk pasokan air bersih hingga perbaikan irigasi persawahan untuk kegiatan pertanian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, warga Desa Pekan Seruai, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang dihantui kecemasan. Banjir kembali menyapu daerah mereka. Pasalnya tanggul sungai di wilayah mereka saat ini kondisinya memprihatinkan. Sebelumnya tanggul sungai di wilayah ini jebol pada banjir akhir 2025 lalu. Namun perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara dan tak kokoh. Saat ini kondisi tanah timbunan di tanggul mulai retak dan berlubang. Hujan deras dikhawatirkan dapat meningkatkan debit air dan membuat tanggul kembali jebol hingga menyebabkan bencana banjir. Warga berharap bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan tanggul tersebut.
6: Sangat berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PU agar menjadi perhatian untuk di desa kami, yaitu Desa Pekan Seruai, supaya bisa membangun kembali tanggul yang rusak atau roboh akibat banjir di tahun 2025 kemarin. Apabila ini tidak dibangun, kami dari kepala desa ataupun masyarakat sangat memprihatin.
1: Diduga akibat kekurangan oksigen, ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mati di Danau Ranuk Lakah Lumajang. Sementara itu, seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di Pantai Bleberan Cilacap.
7: Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di Keramba mendadak mengambang di Danau Ranuk Lakah Desa

0: Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang di permukaan danau. Akibat peristiwa ini, peternak ramba merugi 10 juta rupiah. Sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar.
1: Mulai subuh tadi saya angkat, saya jual. Ya alhamdulillah masih laku.
2: Gitu. Harganya masih normal atau kurang?
1: Ya 15% kita merugi dari fenomena alam ini.
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan Desa Bunton Adipala Cilacap Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang, mencari makan saat mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai otopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, tercatat sudah 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Beralih informasi lainnya, Kota Bogor, Jawa Barat terkenal dengan surga kulinernya. Di setiap sudut terdapat spot kuliner legendaris dan salah satunya ada di kawasan Empang. Nah, di salah satu gang di kawasan Empang ada kedai sate kambing legendaris dengan daging yang empuk dan juga nikmat.
5: Berada dekat Masjid Agung Empang dan Rumah Sakit Umi, kedai sate Parbing sudah ada sejak tahun 1942. Meski tempatnya ada di dalam gang di Jalan R. Arya Wiranata, Empang, kedai Parbing selalu ramai oleh pelanggan. Dirintis dari sebuah warung tenda sederhana, kini usaha sate Parbing dilanjutkan oleh generasi ketiga. 84 tahun berjualan, menu andalan kedai ini tetap sama, yaitu sate domba, gulai, dan sop kambing dengan kisaran harga mulai dari Rp61.000 hingga Rp91.000 per porsi.
6: Aku suka sih dua-duanya, yang sate sama gulainya. Apalagi gulainya tuh kayak rasanya tuh rempah yang medok gitu.
5: Pak Iwan yang kini mengelola kedai sate Pak Rebing berbagi sedikit rahasia di balik dapur kedai Pak Rebing. Salah satunya ada di pengolahan daging domba yang dibersihkan dahulu dari urat dan serat putihnya. Hasilnya dagingnya tetap empuk dan tidak alot saat dinikmati.
7: Kalau porsian sih kadang-kadang nih ya, kalau misalnya weekend itu yang paling suka kerepotan tuh weekend. Tuh. Kadang-kadang di luar ekspektasi ya. Biasanya kalau sehari sekitar 30 kilo, kadang-kadang lebih dari itu.
5: Sate bakar polos dibakar tanpa bumbu celupan. Murni mengandalkan keempukan dan aroma asap khas domba pasti bakal membuat lidah bergoyang. Dan kuah kental gulai kambing namun ringan di mulut dengan daging yang sangat empuk karena dimasak selama 8 jam. Ditambah yang ini nih, nasi rames.
8: Emang bener kayak kata-kata orang, wajar aja ini legend, legendaris, karena dagingnya ketika digigit dia itu lembut, gak perlu ada effort lebih untuk digigit karena gak keras, terus juga baunya itu gak perengus, terus ayamnya juga enak, bahkan si bumbu kacang ini ketika dicoba manis, gurih, medok, lekoh, serta si gulinya ini, kalau bisa dilihat ya, si kuahnya ini tuh benar-benar kental dan gak cair, ini enak banget, sangat amat gurih. Nah, setelah makan semua yang berlemak-lemak ini kan pasti rasanya di lidah itu agak gimana gitu ya. Nah, ini nih pasangannya, si es timun serut. Bikin balik seger lagi rasanya. Oke, sekarang saya mau lanjut makan yang lain, si makan nasi ramasnya ini.
5: Kedai Sate Parbing buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Bogor, Jawa Barat.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
1: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
0: Keputusan pemerintah Yaman untuk melarang maskapai Iran yang membawa delegasi kelompok Houthi mendarat di wilayahnya ternyata berbuntut panjang. Kelompok Houthi melakukan serangan balasan dengan melontarkan rudal balistik ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi karena menganggap serangan pemerintah Yaman ke wilayah mereka didukung Arab Saudi.
2: Pemerintah Yaman menyatakan telah menyerang Bandara Sana'a pada Senin. Serangan ini dilakukan untuk mencegah pesawat maskapai Iran, Mahan Air, mendarat di wilayah Yaman karena dinilai melanggar kedaulatan negara. Namun kelompok Houthi yang menguasai kawasan Sana'a justru menuding Arab Saudi berada di balik serangan itu. Sebagai balasan, kelompok Houthi menargetkan Bandara Internasional Abha di Arab Saudi dengan rudal balistiknya. Meskipun pemerintah Arab Saudi mengklaim berhasil menangkalnya. Houthi yang belum puas kemudian memperingatkan seluruh maskapai penerbangan untuk menghindari wilayah udara Arab Saudi hingga pengepungan Bandara Sana'a dicabut. Pesawat Mahan Air yang tidak bisa mendarat di Bandara Sana'a akhirnya mendarat di Bandara Hodeidah di wilayah pesisir Laut Merah sekitar 150 km sebelah barat daya Sana'a yang dikuasai kelompok Houthi. Peristiwa ini berawal dari penolakan kelompok Houthi menggunakan maskapai nasional Yaman Yemenia untuk memulangkan delegasinya dari Teheran, Iran. Delegasi itu sebelumnya menghadiri pemakaman pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Keputusan Houthi ini ternyata mendapat respon dari sebagian warga Yaman. Pada Senin malam, ribuan orang turun ke jalan dan memadati lapangan Al-Sabin di Sana'a. Mereka memprotes serangan udara pemerintah Yaman di Bandara Sana'a. Para demonstran menyatakan dukungan keputusan pemimpin Houthi Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi yang mengancam akan membalas setiap serangan dengan prinsip bandara dibalas bandara, pelabuhan dibalas pelabuhan, dan wilayah dibalas wilayah. Insiden ini menjadi eskalasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi yang didukung Iran.
0: Cuaca buruk yang terjadi di Cina baru-baru ini ternyata memicu terjadinya fenomena alam yang unik. Akibat angin kencang, air terjun Dalongqiu di Zhejiang mengalir secara terbalik.
1: Fenomena alam langka yang dikenal sebagai air terjun terbalik terjadi di air terjun Dalongqiu di Gunung Yangtang, Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Fenomena ini terjadi akibat hembusan angin kencang yang membuat air yang seharusnya terjun ke bawah terhempas ke atas melawan gravitasi. Peristiwa ini menciptakan pemandangan surrealis di mana air terjun seperti menjulang ke langit. Badai Bavi yang melanda Provinsi Zhejiang dalam sepekan terakhir jadi penyebab fenomena unik ini terjadi. Apalagi ketinggian air terjun Dalongqiu mencapai 197 meter. Fenomena alam unik lainnya juga terjadi di Sungai Kuning yang mengalir di kota Xinjiang, Provinsi Henan, China Tengah. Air di sungai itu tiba-tiba terbagi menjadi dua warna, kuning dan hijau kebiruan. Kedua warna ini terbentuk akibat hujan deras di bagian hulu sungai yang memicu naiknya lumpur sehingga membuat air sungai menjadi keruh. Di saat yang bersamaan, air sungai yang mengalir dari pegunungan tidak terdampak hujan, sehingga warnanya pun tampak jernih kebiruan. Kedua warna air itu kemudian bertemu di jalur sungai yang menjadi proyek pengalihan banjir di Xinjiang.

0: Kami perbarui informasi Anda seputar Piala Dunia 2026. Kekalahan 1-2 dari Inggris babak perempat final Piala Dunia 2026 mengakhiri kiprah bersejarah Norwegia sekaligus memupus impian negara Nordik tersebut untuk melaju ke semifinal. Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para pendukung untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka di Oslo pada Senin.
1: Setelah menelan kekalahan menyakitkan 2-1 melalui babak perpanjangan waktu saat melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia kembali ke tanah air. Setibanya di Bandara Oslo pada Senin, tim nasional Norwegia disambut bak pahlawan setelah mencatatkan sejarah mereka di ajang turnamen sepak bola terbesar tersebut. Setelah mendarat, pesawat melewati water salute sebagai penghormatan atas penampilan timnas mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Ståle Solbakken menjadi yang pertama yang keluar dari pesawat, diikuti kapten tim Martin Ødegaard, lalu bintang Norwegia Erling Haaland, dan para pemain lainnya. Setelah dari bandara, para pemain dan ofisial timnas Norwegia melanjutkan perjalanan ke Istana Kerajaan di Oslo. Di sini, lebih dari 100.000 penggemar memadati alun-alun istana hingga meluber ke sepanjang jalan utama Karl Johans Gate menyambut tim sepak bola mereka. Meski perjalanan Norwegia terhenti di babak perempat final, namun hal itu tidak menghalangi masyarakat untuk merayakan kiprah para pahlawan mereka. Selain menyapa para penggemarnya, para pemain dan warga yang hadir melalui selebrasi Viking Row yang dipimpin oleh putra mahkota Haken yang memainkan drum. Namun sayang, penyerang Erling Haaland absen dalam perayaan tersebut karena telah meninggalkan lokasi lebih awal.
2: Oh, it's the run the Norwegian team has had this year has been way beyond anything we have ever expected. So it's I feel like it's everybody in Norway should come here today to just honor the Norwegian national team, which has done such an amazing job during this whole camp.
1: Setelah melakukan kegiatan di istana, timnas diarak melintasi pusat kota Oslo menggunakan bus beratap terbuka.
0: Sejumlah persiapan dilakukan pengelola Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana stadion tersebut akan jadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol 15 Juli nanti.
1: Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, sejumlah persiapan dilakukan di Stadion Dallas, Amerika Serikat, yang akan menjadi lokasi kick-off pertandingan antara Prancis dan Spanyol pada 15 Juli. Untuk memastikan stadion dalam kondisi prima saat laga bergulir, pihak pengelola melakukan sentuhan akhir. Lapangan rumput alami dirawat dengan menggunakan teknologi pencahayaan ultraviolet dan disiram serta dipangkas dengan mesin canggih.
3: What we're doing here is hosting the biggest football tournament in the world. These are the best players in the world, so we want to provide the best surfaces for them. So, you know, like I say, there's a lot of work, there's a lot of research goes into making sure, you know, that we can do that. It's not just about having green grass, you know, we have to make sure that these pitches play the way that these elite level players are used to, which is obviously where years of research and hard work has gone into.
1: Tak hanya fokus membenahi lapangan agar sesuai standar, para pekerja juga tengah menyiapkan ruangan ganti tim yang telah dilengkapi dengan nuansa warna masing-masing tim serta peralatan latihan bagi para pemain. Pertandingan semifinal ini akan menjadi laga sepak bola terakhir yang digelar di stadion tersebut sebelum kembali digunakan untuk pertandingan NFL bagi Dallas Cowboys, di mana rumput alaminya dijadwalkan akan diganti dengan rumput sintetis.
0: Empat negara mulai bersiap menyambut babak semifinal. Sejumlah masyarakat mulai memprediksi Prancis, Inggris, Spanyol, dan Argentina sebagai kandidat kuat juara pada tahun ini. Lalu seperti apa prediksi warga, negara mana yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026, serta peraih gelar top scorer hingga pemain terbaik?
4: Kalau untuk sekarang ya, kalau dari satu sisi pasti pilihnya Prancis. Uh-huh. Karena Prancis itu punya pemain yang cukup berbintang, ada di depannya ada Mbappe, Dembele, terus ada Olise juga kan, Doe juga ada, belakangnya juga bagus, kipernya juga bagus ya. Kalau dari apa, dari statistik pastinya Prancis. Kalau juara sih Prancis, tapi dengan skor 2 sama dan akan ada penalti lagi seperti Piala Dunia tahun kemarin.
5: Kalau menurut saya sepertinya Inggris. Inggris.
6: Alasannya kenapa?
5: Inggrisnya karena banyak pemain bagus sih ya, tapi kan ini mah prediksi ya.
7: Spanyol menurut saya, karena
6: menurut saya Spanyol masih lebih unggul daripada Argentina. Dari segi pemain sama persiapannya, Spanyol menurut saya bakal menang.
7: Top skor.
8: Siapa itu?
7: Top skornya
8: Messi.
7: Messi tetap ya.
8: Tetap
7: Messi.
8: Oke, meskipun ada Ronaldo tetap
7: ya,
8: Messi.
7: Kan Ronaldo itu kalah kemarin. Pengennya kan dari itu Ronaldo, cuman dia udah penyisihannya udah kalah. Jadi paling Messi.
9: Scorer Messi sih kayaknya. Messi masih susah dikejar. Jadi kayak dia bakal bertahan di top scorer.
8: Best player-nya?
9: Best player aku Bellingham.
8: Kenapa tuh?
9: Karena dia kalau lihat di match Inggris sebelumnya, dia banyak bantu serang, lini serangnya Inggris, lini pertahanannya Inggris. Jadi dia tipe pemain yang banyak gerak, aktif, dan kontribusinya gede.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan nyaris ambruk usai dihantam truk bermuatan alat berat. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena berbahaya. Emas batangan 74 kg hasil penggeledahan kasus korupsi diuji kadar emasnya, pengujian bagian dari serah terima penanganan kasus dari polisi dan Kejaksaan Agung. Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur, hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran baru ini. Halo, jumpa lagi. Hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat dari kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah resiko runtuhnya struktur jembatan.
1: Petugas suku dinas Bina Marga, suku dinas perhubungan dan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
2: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk truknya.
1: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perempuan parubaya terekam CCTV mencuri kerudung di toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya. Dan di lokasi lainnya, ada seorang ibu yang membawa dua anaknya kedapatan melakukan pencurian di sebuah toko serba ada di Mojokerto, Jawa Timur. Aksi yang sempat terekam CCTV kemudian viral.
3: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku berpura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban pun baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan tas. Sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk dalam, nah, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia mengambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu baginya dia kesemuanya, terus simpan di kedainya.
3: Beginilah CCTV yang merekam seorang ibu yang membawa dua anaknya saat melakukan aksi pencurian di sebuah toko serba di Desa Mojogebang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto pada Minggu. Selain dua anaknya, pelaku juga membawa sang adik untuk membantu melakukan pencurian. Dalam aksinya, sang adik mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang berada di samping toko. Ditemui pada Senin, pemilik toko mengatakan baru mengetahui barangnya hilang setelah melihat tatanan tas yang berubah dan melakukan pengecekan CCTV.
5: Tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan Cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah ini kok kayak sesuatu mungkin, atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam, ternyata nggak ada di tempat lain.

0: ya. Terus saya coba cek CCTV dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu lah, ya diambil gitu.
1: Pasca rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi menangkap pelaku dan dua anaknya beserta sang adik untuk dilakukan pemeriksaan. Sejumlah barang bukti diantaranya tas berisi buku dan parfum juga turut disita. Polisi melakukan mediasi karena nilai kerugian yang tergolong kecil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pertama, informasi diduga mengalami korsleting listrik, kabel udara PLN dan penerangan jalan umum terbakar di Pasar Tasik, Jalan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan para pedagang pasar panik. Beberapa kali terdengar ledakan membuat warga berhamburan. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba berupaya melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Namun gagal karena arus listrik masih menyala. Pemadaman dilanjutkan dengan penyemprotan. Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir hingga tidak terjadi perambatan. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Dan selanjutnya kita bergeser ke Bangka Belitung. Ratusan penumpang kapal motor Sewindu tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang terpaksa dievakuasi karena jalur pelayaran tertutup akibat sebuah kapal yang kandas. ...253 penumpang kapal motor Sewindu asal pelabuhan Tanjung Priok tujuan pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung pada Senin sore terpaksa dievakuasi. Hal ini karena jalur pelayaran menuju pelabuhan Pangkal Balam tertutup oleh kapal bernama Alken Pesat yang kandas akibat dihantam cuaca buruk. Insiden ini pun membuat kapal Sewindu tidak bisa bersandar ke pelabuhan sehingga ratusan penumpang terkatung-katung. Kapal tim SAR mengantar penumpang ke pelabuhan Pangkal Balam dan Kepala Basarnas Bangka Belitung, Mikel Rahman Junika mengatakan seluruh penumpang berhasil evakuasi dengan kondisi yang selamat. Seorang penumpang dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Timah karena lemas untuk bisa mendapatkan perawatan medis. Dan informasi ketiga kita ke Jawa Timur, ribuan ikan mendadak mati mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Fenomena ini diduga akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan. Ribuan ikan mujair dan nila yang dibudidayakan peternak di keramba mendadak mengambang di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur. Fenomena ini terjadi setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun secara drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Ikan yang kekurangan oksigen mati mengambang pada permukaan danau. Akibat dari peristiwa ini, peternak keramba merugi 10 juta rupiah dan sejumlah petani terpaksa memanen lebih awal ikan peliharaan mereka sebelum mengalami kerugian yang lebih besar. Berikutnya, pada Senin, penyidik Polri dan Kejagung melakukan uji kadar emas salah satu barang bukti dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dua hari pasca ditetapkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dan satu orang lainnya yang berinisial DR sebagai tersangka, penyidik Polri dan Kejagung melakukan pengujian kadar emas pada Senin kemarin. Emas sebanyak 74 batang merupakan barang bukti yang disita dari rumah pribadi ex-Jampitsus FA. Selain emas batangan, penyidik juga akan melakukan pengujian terhadap barang bukti lainnya, yakni uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura sebagai proses penyerahan penanganan perkara dari penyidik Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya pada 11 Juli, penyidik Polri sepakat menyerahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

0: Ke penyidik Kejagung, satu tersangka dari swasta DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara tersangka Febri belum diperiksa ataupun ditahan.
1: Uang USD, SGD, rupiah termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung.
0: Diduga berpindah jalur dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Salah seorang pengendara tewas di lokasi kejadian. Sementara itu di Cirebon diduga mengalami gagal rem di jalan menurun menikung, sebuah kontainer menabrak pengendara motor, sebuah keluarga, ibu dan bayinya meninggal dunia, sementara suami dan seorang anak lainnya luka-luka.
2: Petugas kepolisian TNI dengan dibantu sejumlah warga berusaha mengevakuasi dua korban tewas akibat kecelakaan maut di jalan menurun Desa Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedua korban tewas merupakan ibu dan bayi penumpang sepeda motor yang tertabrak truk kontainer. Kecelakaan maut ini bermula saat truk kontainer bermuatan air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalan menurun. Truk hilang kendali dan menghantam sepeda motor yang ditumpangi korban bersama suami dan dua anaknya. Akibatnya korban beserta bayinya meninggal dunia.
3: Posisinya di mana, Pak?
4: Posisinya pas di sama ibunya
3: naik motor
4: peluk itu.
3: Terus itu, pas lagi ditemukan masih sama ibunya?
4: Sama ibunya. Jadi satu itu masih sama ibunya.
3: Ibunya meninggal itu, Pak.
4: Ibunya meninggal.
3: Posisi digendong.
4: Posisi udah terlentang, Pak.
3: Iya, maksudnya bayinya kelepasan.
2: Tak hanya itu, truk juga menghantam warung di tepi jalan hingga kemudian terguling. Tiga orang yang mengalami luka dievakuasi ke rumah sakit. Dua di antaranya anak dan suami korban tewas. Laka lantas ini kini ditangani Satlantas Polresta Cirebon. Kecelakaan ini sempat mengakibatkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Kecelakaan maut juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil SUV menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kertajaya Indah, Senin pagi. Kecelakaan bermula saat SUV tiba-tiba berpindah jalur dari tengah ke kiri dengan kecepatan cukup tinggi. Di saat bersamaan, ada dua sepeda motor yang melaju di jalur kiri sehingga tabrakan keras tak dapat dihindari. Akibatnya, kedua pengendara motor terpelanting karena ditabrak di bagian belakang, sementara mobil hilang kendali hingga mengalami kerusakan parah setelah menabrak pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor berusia 68 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara lain mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.
5: Sedang pindah lajur. Pindah lajur ke kiri, dan yang di kiri ada dua unit kendaraan.
3: Dari kanan ke kiri berarti, Pak, ya?
5: Dari tengah ke kiri.
3: Itu aja.
6: Berarti dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak dua
5: kendaraan. Kejadiannya seperti ini, kelihatannya kecepatannya ya rata-rata
2: kendaraan. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya guna mengetahui penyebab pasti dan menentukan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang merenggut satu nyawa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: ...13 orang meninggal dalam kecelakaan maut mobil bak terbuka rombongan pengantar pengantin dan sebuah truk di jalur Pantura Indramayu yang terjadi pada minggu lalu. Kecelakaan dengan korban nyawa yang tidak sedikit berulang kali terjadi dan tidak ada yang menginginkannya. Namun tidak bisa dipungkiri, kelalaian kerap menjadi penyebab kecelakaan yang membuat banyak orang kehilangan anggota keluarga mereka. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: saat menerima 7 jenazah dari 13 korban meninggal kecelakaan maut rombongan pengantin Minggu petang. 7 jenazah adalah merupakan satu desa, yakni Desa Cempe, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tragis para korban tewas adalah mereka yang bertetangga. Suami dari salah satu korban menuturkan saat kejadian istrinya ikut dalam rombongan pengantin dan kecelakaan terjadi saat rombongan hendak pulang ke desa mereka.
1: Sampai ke Kujarmetan, mau parkir, mau belok kiri, mau belok kanan. Majingnya kan terus mati belok kanan, majing kiri lagi. Dia masih di dalam Pantura, itu mobil tuh. Ya, kagok. Maju, ada mobil. Mundur ada mobil, jadi ketabrak. Tengah jalan. Di pinggir, tengah jalan, tabrak.
2: Ditabrak.
0: Selang sehari, yakni Senin siang, suasana duka masih dirasakan keluarga saat pemakaman korban. Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya adalah warga Blok Jemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea. 9 korban ini masih memiliki hubungan saudara. Bahkan sejumlah orang tua beserta anak-anak mereka turut menjadi korban dalam kecelakaan maut ini.
3: Ganti baju yang warna hijau yang sekarang dipakai tuh, padahal udah dilarang sama suaminya, sama bapak tuh jangan ikut, tapi memaksa dan ikut.
4: Sempat gonta ganti baju berarti ya?
3: Sempat gonta ganti baju, 2 kali ganti baju.
4: Oh gitu. Ya. Kalau ini merasa kehilangan?
3: Kehilangan, pasti kehilangan.
0: Lalu sebenarnya apa yang terjadi hingga 13 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan di jalur Pantura Indramayu itu? Dalam olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Traffic Accident Analysis atau TAA pada Senin petang, polisi memetakan bagaimana kecelakaan terjadi dengan menggunakan metode digital. Tidak hanya itu, polisi dalam olah TKP juga melakukan simulasi dengan menghadirkan mobil bak terbuka dan 2 truk yang terlibat kecelakaan. Dalam simulasi terungkap, mobil bak terbuka rombongan pengantin hendak putar arah lalu dihantam truk box dari arah belakang hingga mobil bak terbuka terdorong ke jalur berlawanan. Naas saat kejadian, ada truk lain dari arah berlawanan dan menghantam mobil bak berisikan rombongan pengantin ini.
5: Sudah ada tersangka, Pak?
6: Sampai saat ini kami masih melakukan olah TKP. Untuk tersangka nanti akan kami sampaikan setelah adanya gelar perkara di Polres.
5: Saksi ada berapa yang sudah diminta keterangan, Pak?
6: Sampai saat ini saksi ada 4, 2 dari supir dan 2 dari masyarakat.
0: Bicara soal kelalaian menggunakan mobil bak terbuka sebagai alat transportasi orang, warga mengaku sudah terbiasa menggunakan mobil bak setiap ada hajatan. Mobil jenis bak terbuka dinilai lebih murah dan mudah didapatkan warga karena biasa digunakan untuk memanen hasil tani. Meski begitu, warga menyadari menumpang mobil bak terbuka sangat membahayakan.
7: Sebenarnya kan ini kebiasaan yang salah, Mas. Memang mobil bak peruntukannya bukan untuk mengangkut orang, tapi mau gimana lagi sudah tradisi lah sama kita masyarakat. Biasa.
5: Artinya menaiki bak terbuka itu sudah biasa ya, Pak, biasa. Warga sini?
7: Karena sehari-hari itu mobil digunakan untuk mengangkut kulit tandur,
0: Pak. Hingga Senin sore, kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan maut ini. Polisi telah mengamankan 2 pengemudi truk untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Selain 13 korban meninggal, kecelakaan maut juga mengakibatkan 6 orang luka parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
8: Ironi dunia pendidikan di tahun ajaran baru, sejumlah sekolah sepi peminat hingga kekurangan siswa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama redaksi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Petugas Damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk bisa membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
5: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
6: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
5: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
4: Di tengah ramainya hari pertama sekolah, sebuah sekolah dasar negeri di tengah kota Jombang, Jawa Timur hanya menerima 1 siswa baru di tahun ajaran baru ini. Kisah serupa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMPN 13 Kota Parepare sepi, hanya ada 6 siswa dari 7 yang mendaftar. Padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa.
7: Hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Mojongapi 3, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, terlihat jauh berbeda. Saat sekolah lain sibuk menyambut puluhan siswa baru, sekolah ini hanya menerima 1 siswa kelas 1. Akibatnya, jumlah peserta didik menurun drastis. Dari 19 siswa yang lulus tahun ini, hanya 1 siswa baru yang masuk, sehingga kini tersisa 39 anak. Rendahnya minat masyarakat dipengaruhi kondisi tahun lalu saat sekolah hanya memiliki 2 guru kelas. Kekurangan guru memaksa sejumlah kelas digabung dan membuat orang tua ragu menyekolahkan anaknya di sini. Dengan hanya 1 siswa kelas 1, pembelajaran akan berjalan layaknya kelas privat. Namun sekolah telah menyiapkan strategi agar sang siswa tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman di kelas lain.
8: Ada 1 siswa yang laki-laki di tahun ajaran baru ini.
7: Pihak sekolah berharap penambahan guru dan peningkatan kualitas pelayanan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ironi sekolah minim siswa juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Di kelas 1 SMP Negeri 13, Kota Parepare, suasana tampak sepi. Hanya ada 6 siswa dari 7 yang terdaftar, padahal ruang kelas ini mampu menampung hingga 30 siswa. Pihak sekolah menyebut sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, mulai dari persaingan antar sekolah, pilihan orang tua pada sekolah favorit, hingga menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar di wilayah tersebut.
0: Karena memang dari sekolah SD-nya sekitar dari sekolah SMP kita ini memang berkurang juga.
9: Iya.
0: Apakah KB-nya berhasil atau bagaimana? Sehingga yang berdampak bahwa alumni dari SD itu kurang.
7: Meski demikian, sekolah tetap berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas. Salah satunya dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler sebagai bekal pengembangan karakter sekaligus meningkatkan daya tarik sekolah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri Nailan, Kecamatan Selahung, berlalu tanpa satupun siswa baru. Bukan tanpa usaha, pihak sekolah telah berupaya mendatangi orang tua calon siswa, menggratiskan seragam hingga sosialisasi ke taman kanak-kanak. Namun semuanya belum membuahkan hasil.
10: Ada sekolah, kelas yang kosong ada?
11: Ada.
10: Kelas berapa?
11: Satu dan dua.
10: Mana? Ya. Ini kan siswanya semakin berkurang. Ya. Seneng apa sedih atau gimana ini?
11: Sedih.
10: Sedihnya kenapa?
7: Sekolah ini kini hanya memiliki 13 siswa. Persaingan dengan sekolah berbasis agama di sekitar Ponorogo diduga menjadi salah satu penyebab. Ironisnya, kelas 2 juga kosong tanpa siswa. Dan ini sudah tahun kedua SD Negeri Nailan tak menerima murid baru di awal tahun ajaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Iran mengancam menutup Selat Hormuz jika Amerika berulah melakukan penyerangan. Redaksi akan kembali usai jeda berikut ini.

0: Sambut Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Di sela gencatan senjata, percikan saling serang masih terjadi dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Bahkan Iran mengancam akan menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka.
7: Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM melalui unggahannya di media sosial X pada Sabtu menyatakan

0: telah menyelesaikan gelombang ketiga serangan pada Iran di minggu ini. Sebanyak 140 target diklaim telah dihancurkan, di antaranya lokasi rudal dan drone, gudang amunisi dan fasilitas angkatan laut, jaringan komunikasi, serta fasilitas pengawasan pantai Iran. Serangan ini merupakan balasan setelah Iran melalui Garda Revolusinya atau IRGC menghancurkan kapal komersial berbendera Siprus di Selat Hormuz pada Sabtu. Sementara itu, Iran lagi-lagi menyatakan kembali menutup Selat Hormuz. Tak hanya itu saja, Iran juga melancarkan serangan militer ke sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan dalam unggahannya di media sosial, mereka mengaku menyerang kapal tanker kedua yang melintas di Selat Hormuz pada Minggu. Di mana di saat yang bersamaan, IRGC juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar, serta menghancurkan pusat perawatan jet tempur, fasilitas komando dan pengendalian militer Amerika Serikat di Qatar. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik. Peristiwa ini dikonfirmasi pemerintah Qatar yang menyatakan telah berhasil mencegat serangan rudal Iran. Mereka juga mengonfirmasi terjadi ledakan di wilayah Doha. Situasi ini membuat kawasan Teluk menjadi sangat tidak stabil. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga energi melonjak naik, memicu kenaikan inflasi di seluruh dunia, serta meningkatkan kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
1: Dan sebagai informasi penutup, lautan bunga teratai tengah mekar memperindah Danau Weishan di Shandong, China. Hamparan bunga berwarna merah muda dan juga daun hijau menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
2: Puluhan ribu hektar bunga teratai sedang memasuki masa mekar sempurna di Taman Danau Weishan. Dari udara, hamparan bunga terlihat membentang luas, sementara perahu-perahu wisata berlayar di antara jalur air yang dikelilingi rimbunnya bunga teratai. Danau Weishan juga membuat banyak wisatawan terpesona oleh keindahannya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan bunga teratai sambil menyusuri danau dengan perahu di tengah hamparan teratai yang sedang bermekaran. Memasuki puncak musim mekar pada bulan Juli, taman bunga seluas 70 ribu meter persegi ini dipenuhi sekitar 1,8 juta tanaman. Bunga kosmos atau dikenal sebagai kenikir berwarna jingga dan zinnia aneka warna disusun dalam pola blok warna yang memanjakan mata. Di tengah lautan bunga, pengunjung bebas menyusuri jalan setapak, menikmati pemandangan hingga mengabadikan momen. Keindahan kawasan ini memang berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak yang datang khusus untuk menikmati suasana alam sekaligus mengisi galeri foto mereka dengan latar yang Instagramable.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, kematian adalah janji yang tidak pernah ingkar. Ia bisa datang tanpa menunggu kesiapan kita, bagaikan pintu yang pasti dilewati. Kematian akan membawa kita kembali ke alam akhirat, tempat segala amal akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Dalam hembusan nafas terakhir, yang tersisa hanyalah apa yang pernah kita tabur di dunia ini. Sudahkah kita menyiapkan bekal perjalanan panjang menuju perjumpaan dengan Allah Ta'ala? Pemirsa, selama 45 menit ke depan, kita akan bersama-sama talabul ilmi dengan tema yang sangat penting, yakni kematian pasti akan datang. Siapkah kita pulang? Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Ah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, makin sibuk, makin bertebaran di layar kaca ya, Ah, ya, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan senantiasa sehat dan senantiasa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang ya, Ah.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Amin.
0: Sudah hadir. Dengan setia di Gapai Kemuliaan. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, tema kita selalu yang membuat saya merinding adalah soal bicara soal kematian. Ini hal yang pasti, hal yang akan kita hadapi, tapi di sisi lain seringkali kita menghadapinya dengan rasa takut.
1: Ya.
0: Duh, belum siap nih, aduh ngapain sih ngomong hal-hal yang kayak gini gitu, atau ngapain sih ngomongin tentang kematian. Nah, pada dasarnya justru sebagai seorang muslim, saya beberapa kali Ahilman juga sempat menyampaikan bahwa seorang muslim yang cerdas adalah mereka yang sering mengingat kematian. Boleh kita reminder lagi, sebenarnya kekhawatiran ketika kita mengingat kematian itu apa hikmahnya, atau apa yang sebenarnya tidak boleh kita khawatirkan sebenarnya dengan kematian, bagaimana kita harus menyikapinya?
1: Okay. Tafadhola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan jika ada yang sedang sakit, jika ada yang sedang sulit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kemudahan.
0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat pasti kita temui, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kematian itu kepastian, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, pasti setiap di antara kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan kematian? Karena orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal terbaik untuk bertemu dengan kematiannya. Itulah yang Nabi sampaikan, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Ternyata orang yang paling cerdas, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal

0: untuk berjumpa dengan kematiannya. Jadi bukan hanya ingat, Mbak Mila. Tapi jauh dari itu semua adalah mempersiapkan bekal kematian kita. Apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang sudah kita hadirkan selama hidup di dunia yang sementara ini? Kenapa AA menyampaikan yang sementara? Karena dunia hakikatnya memang sebentar, gak lama sementara. Dalam hidup manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Satu, alam ruh. Dua, alam rahim. Tiga, alam dunia. Empat, alam kubur. Lima, alam kiamat. Enam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Tujuh, alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Delapan, alam ditimbangkan, yaumul mizan. Sembilan, alam dihitungkan, yaumul hisab. Sepuluh, alam diberikan pertolongan, yaumus safaat. Sebelas, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirot. Dua belas, alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. Dua tempatnya, surga atau neraka. Alam ruh sudah kita lewati. Alam rahim sudah kita lewati. Alam dunia sedang kita jalani. Dunia itu bahasa Arab diambil dari fi'il madi, dana. Artinya sementara, singkat, cepat. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang diberikan waktu di dunia. Tapi selama di dunia dia tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia. Banyak orang yang pengen hidup enak, tapi dia lupa mati dalam keadaan enak. Maka tema kita pagi ini luar biasa, Mbak Mila. Ingatkan kita tentang kematian. Kematian itu ada tiga misterinya. Satu, al-awqatul maut. Waktu-waktu kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita akan diwafatkan. Yang kedua, al-amkanul maut. Tempat-tempat kematian. Tidak ada yang tahu di mana kita akan diwafatkan. Dan yang ketiga, al-asbabul maut. Sebab-sebab kematian. Tidak ada yang tahu sedang apa, di mana, dalam keadaan apa ajal menjemput kita. Hanya yang jelas, Nabi mengabarkan kepada kita, seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi kalau kita mau mendapatkan gambaran AA seperti apa nanti wafat kita, cek kebiasaan kita. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Waktu gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Tempat gak bisa request. Sebab gak bisa ditentukan. Ada yang bilang, ada orang yang meninggal karena sakit, ada. Tapi juga ada yang meninggal tanpa sakit, ada. Sampai pada akhirnya saya menyimpulkan, orang meninggal bukan karena sakit, orang meninggal bukan karena tanpa sakit, tapi saya simpulkan, orang meninggal karena sudah habis jatah waktunya.
1: Ajalnya sudah.
0: Sudah datang ajalnya. La yastakhiruna wa la yastakdimun. Gak bisa diakhirkan, gak bisa diawalkan.
1: Itu kadang yang membuat kita aneh ya sebenarnya. Kalau kita mau berpikir sebenarnya, kita itu kerap memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi. Belum tahu akan seperti apa, tapi itu begitu menghantui kita. Kadang-kadang kita berpikir nanti masa depan bagaimana, kita gak punya uang nanti begini, nanti begini. Sementara kematian yang sudah pasti datang, itu jauh sekali dari angan kita, dari pemikiran kita. Memang begitulah ya, memang maksudnya tipu daya syaitan itu yang pasti itu justru dihilafkan gitu kadang dari pandangan kita atau pemikiran kita, justru yang tidak pasti, yang belum pasti itu justru semakin didekatkan ya gitu.
0: Makanya ada satu analisa sosial, prediksi dari Nabi, bahwa nanti di akhir zaman akan ada penyakit yang hinggap di dalam tubuh manusia. Apa nama penyakitnya? Al-wahnu. Wahn. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci atau lupa dengan yang namanya kematian. Tapi tadi apa yang Mbak Mila sampaikan? Banyak orang gelisah dengan dunia, tapi tidak banyak orang yang gelisah dengan kematian. Padahal senikmat-nikmatnya dunia pasti pergi ninggalin kita. Dan sejahat-jahatnya dunia pun pasti akan ninggalin kita. Apa yang menjadi pertemuannya?

0: mati.
1: Mm-hmm.
0: Makanya kalau mau ditanya nasihat apa yang paling berharga, yeah. Zikrul maut.
1: Iya, yeah, mengingat.
0: Mengingat kematian. Mm-hmm. Perbanyaklah engkau mengingat dengan pemutus kelezatan, yaitu pemutus kematian. Makanya kalau kita lagi futur gitu,
1: yeah, yeah.
0: Lagi drop, lagi gak semangat, salah satu nasihat yang paling berharga adalah ingatkan tentang kematian. Mbak Mila, Ahilman, pemirsa, lagi malas ibadah nih, lagi agak futur nih, ingatkan kematian. Ya. Boleh jadi sebentar lagi ajal akan datang menjemput kita.
1: Masya Allah. Nah, cara-caranya nanti kita bisa bahas ya.
0: Boleh,
1: ya
0: boleh.
1: Di segmen berikutnya kita jeda dulu ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kematian Pasti Datang. Siapkah kita untuk pulang? Masya Allah, pembahasannya dalam sekali. Ahilman bicara soal bagaimana tadi ya, supaya kita itu zikrul maut gitu ya. Mengingat mati dan juga mempersiapkannya dengan baik. Nah, apa yang perlu kita tata dulu nih dalam diri kita supaya kita bisa mengarah ke sana gitu.
1: Iya. Salah satu yang paling penting kita fahami dan yakini adalah kematian itu pasti akan datang. Dan yang namanya kematian itu kitabam mu'ajjalah. Waktunya itu bisa jadi datang sekonyong-konyong. Mu'ajjalah. Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba.
1: Ini yang paling menarik. Satu kali ada pertanyaan. Kenapa Allah tidak memberitahu waktu kematian kita? Sampai ada kemudian pertanyaan, jika engkau dikasih pilihan antara dikasih tahu dengan tidak dikasih tahu tentang jadwal kematian kita, kira-kira kita milih yang mana? Dikasih tahu atau tidak dikasih tahu?
0: Aduh, gimana ya?
1: Mbak Mila deh sekarang.
0: Aduh, pertanyaan sulit. Gini, plus minusnya ya, maksudnya jadinya ngomongnya pakai logik gitu. Kalau dikasih tahu kan mungkin kita punya persiapan, tapi juga kayak ya Allah waktu saya tinggal 2 hari lagi misalnya gitu ya. Berarti akan ini gitu, tapi ketika tidak tuh kadang ya itu lalainya banyak ya. Gitu loh.
1: Jadi. Makanya kemudian ada jawaban dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
0: Masya Allah nih kalau udah ulama yang jawab
1: jadi,
0: kan beda pasti.
1: Kenapa Allah rahasiakan waktu kematian kita? Karena Allah ingin membuat seorang hamba menyiapkan dengan tenang persiapan kematian itu.
0: Oh iya, dengan tenang.
1: Karena kalau Mbak Mila, Ahilman dikasih tahu waktunya, kayaknya kita gak mungkin bisa tenang Mbak Mila.
0: Enggak.
1: Contoh, Mbak Mila dikasih tahu nih akan meninggal jam 12 malam ini. Pasti dari sore sekarang tuh udah deg-degan gitu.
0: Aduh gimana?
1: Iya kan?
0: Malah jadi gak.
1: Malah semakin gak fokus dengan persiapan.
0: Nah, dan ibadahnya karena apa itu jadinya kan agak.
1: Iya, jadi ya udah pasti liatin jam terus kan, 5 jam lagi, 3 jam lagi.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada ketenangan jika dikasih tahu waktunya. Nah lucunya, manusia itu tidak Allah kasih tahu waktunya. Tapi kenapa dia masih belum tenang juga menyiapkan kematiannya?
0: Nah itu ya, Masya Allah.
1: Butuh cara apa lagi yang harus Allah ingatkan kepada kita? Untuk membuat lebih tenang, menyiapkan bekal-bekal terbaik kita saat berjumpa dengan kematian itu. Maka orang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk kematian. Nah, apa bekalnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila manusia itu meninggal Bamila, terputus semua amalnya. Kecuali ada 3 amalan yang akan ngikut kekal jasadnya di kubur tanah. Ruhnya diambil kepada Allah. Tapi amal inilah yang akan kekal mengiringinya dia kembali kepada Allah. Apa di antara 3 itu? Yang pertama, shodaqotin jariyatin. Sedekah jariah. Yang kedua, awilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Doa anak soleh yang mendoakan. Nah, coba ada berapa tadi?
0: 3.
1: 1.
0: Sedekah jariah.
1: 2.
0: Yang kedua ilmu yang bermanfaat.

0: ilmu yang bermanfaat. Tiga,
1: doa anak soleh.
0: Doa anak soleh. Izinkan di episode kali ini saya membahas lebih detail.
1: Boleh.
0: Terkait dengan tiga hal itu. Karena saya tidak sedikit menemukan cara pandang sebagian masyarakat yang memandang ini terbatas gitu. Oke, misal kayak memahami sedekah jariah, orang banyak memahaminya hanya sekedar harta gitu. Padahal kalau kita mau lebih detail memahami, sedekah itu artinya setiap kebaikan yang kita hadirkan, itu namanya apa? Sedekah.
1: Iya.
0: Oke, setiap kebaikan yang kita hadirkan itu namanya sedekah. Jariah artinya mengalir. Berarti kalau kita pahami, sedekah jariah adalah setiap kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia, tapi pahalanya
1: terus
0: berpotensi mengalir walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Yang punya harta, silakan berbuat baik dengan harta. Bangun masjid, bangun jalan, bangun madrasah, bangun sesuatu yang manfaatnya mengalir. Bangun sumur.
1: Bangun sumur ya.
0: Selama itu masjid dipakai sholat,
1: pahalanya akan terus kita
0: pahalanya dapatkan. Mengalir. Kemudian ada yang bilang, Ustadz enak yang kaya dong.
1: Terus kita yang gak punya apa-apa,
0: kami yang miskin gimana? Apakah kami bisa mendapatkan sedekah jariah? Bisa. Berarti kalau kita gak bisa ngasih semennya, gak bisa ngasih batunya, kerikilnya, maka tenaga kita selama kita membangun itu masjid mengalir. Ustadz, saya juga orang tua Ustadz, sakit-sakitan.
1: Gak punya nih,
0: gak
1: tenaga
0: punya.
1: Sudah
0: tenaga.
1: Terbatas.
0: Apa yang bisa kita hadirkan? Maka kebaikan kita dengan mendoakan masjid itu berdiri adalah sedekah jariah.
1: Bahkan mendoakan.
0: Ustadz, saya mau Ustadz aduh. Mau ngasih harta gak punya harta, tenaga juga sakit-sakitan. Mau doa juga, ya saya emang gak soleh-soleh amat. Sedekah yang mana Ustadz? Selama dia hidup, dia jadi seorang suami, dia jadi istri. Jadi suami istri yang baik sama keluarga. Bahkan ketika dia meninggal, kebaikannya masih dikenang oleh keluarganya. Maka itu juga adalah sedekah jariah. Berarti poinnya apa? Selama hidup jangan berhenti jadi orang baik.
1: Wah, itu.
0: Bahkan senyum.
1: Ya, senyum adalah
0: sedekah. Kan orang meninggal, saya meninggal. Mungkin nanti jamaah akan nanya, apa yang kamu kenang dari Ahilman? Senyumnya misal. Iya, saya tuh kalau lihat senyumnya Ahilman tuh, walaupun susah juga jadi kebawa gak susah.
1: Masya Allah.
0: Mengalir kebaikan itu. Ya, ya. Jadi, ya poinnya jangan berhenti jadi orang baik.
1: Jadi bahkan sikap kita yang ramah gitu ya. Yang baik kepada orang lain dan orang lain merasa itu sebagai sebuah hal yang baik
0: mengalir.
1: Ya, mengalir. Itu bisa ya, ya.
0: Bahkan yang paling sederhana, kita lewat di sebuah jalan, ada duri di tengah jalan.
1: Ada paku.
0: Kita ambil itu duri, kita ambil itu paku, kita ambil itu kaca, kita buang
1: sedekahnya
0: ke tempatnya. Sampai orang tidak jadi celaka karena kita selamatkan. Maka orang itu bisa tumbuh besar, jadi orang baik segala macam. Awalnya dia mau kecelakaan, tapi kita selamatkan. Maka kebaikan itu mengalir terus pahalanya.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Jadi poinnya selama hidup jangan berhenti jadi orang
1: baik. Walaupun kadang-kadang kan misalnya ada aja ya ujiannya jadi orang baik ya.
0: Iya
1: dong. Tapi itu berarti fokusnya adalah baik bukan untuk orang lain, supaya orang lain
0: baik
1: jadi
0: ke
1: baik
0: kita.
1: Ke kita ya. Ya.
0: Tapi
1: fokusnya ya memang
0: agar
1: karena
0: Allah tambah baik sama kita.
1: Oke.
0: Makanya ada gini, kalau kita meninggal suka ada pertanyaan kan, apakah almarhum ini orang yang baik?
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Selalu begitu.
0: Semua jawabannya khair.
1: Khair.
0: Baik, ya. Baik gitu kan.
1: Wah, itu sih.
0: Nah, kira-kira ayo kita muhasabah. Kalau nanti kita meninggal, saat orang bertanya apakah almarhumah ini orang yang baik, kira-kira masyarakat itu akan jawab apa?
1: Sedih.
0: Baik, baik. Atau wajar dia mati. Dari dulu harusnya dia mati tuh. Gitu.
1: Nauzubillah ya, jangan sampai gitu.
0: Makanya perhatikan, orang baik itu yang paling gampang gimana coba cirinya?
1: Orang baik. Biasanya ya itu enggak sih ya kalau meninggal nih biasanya. Udah pasti kayak misalnya banyak orang yang datang, banyak orang yang bilang, "Aduh, Masya Allah si fulan ini almarhum ini." Itu cita-cita sih sebenarnya.
0: Makanya ada yang disebut orang paling bahagia. Siapa itu, A? orang yang paling bahagia.

0: Dia adalah orang yang saat dia lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat nanti dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Karena kehilangan orang baik selama hidup.
1: Wah, itu sih.
0: Nah, latihannya kalau kita resign dari kantor gitu. Coba pas kita resign dari kantor banyak orang yang...
1: Ntar saya ingat-ingat dulu. Pada banyak yang kehilangan
0: ini,
1: gak ya?
0: Ini gitu. Latihannya.
1: Oh, ya, okay.
0: Latihannya.
1: Indikator ya.
0: Indikatornya. Bisa ya, pas keluar dari kantor banyak orang yang... Ya Allah, lo, selama lo ngantor disini lo baik banget.
1: Masya Allah.
0: Atau... Dari dulu kali keluar.
1: Kenapa gak dari dulu sih gitu ya?
0: Jadi Allah, orang baik itu... Saat tiada dirindukan hadirnya.
1: Hmm.
0: Saat ada... Gak mau orang berpisah dengan dirinya.
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Orang baik.
1: Orang
0: kenapa?
1: Baik.
0: Sedekah jariah. Kebaikannya ngalir.
1: Itu
0: yang
1: ya?
0: Pertama.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua.
1: Yang kedua boleh? Satu poin A.
0: Yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat.
1: Mm-hmm.
0: Ilmu yang diamalkan. Untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, tak harus jadi guru, tak harus jadi ustadz, tak harus jadi mubalig. Setiap dari kita punya ilmu, dikasih ilmu, maka hendaklah kita berbagi ilmu dengan siapapun. Semua. Bahkan yang paling sederhana apa? Ajarkan anakmu.
1: Yes.
0: Dengan ilmu yang akan mengalir terus. Makanya Ailman suka bilang gini, kalau bisa ya, ini kalau bisa. Orang tua, kalau bisa, yang ngajarin Al-Fatihah anak kita tuh, kalau bisa kita.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena Al-Fatihah akan dibaca oleh anak kita waktu sholat. Akan dibaca waktu dia doa. Jadi selama Fatihah itu dibaca,
1: masih dibaca terus.
0: Dan kita yang ngajarin Fatihahnya, maka kita akan kecepatan terus mengalir.
1: Amin.
0: Itulah ilmu yang bermanfaat. Nanti kita akan bedah
1: bahas
0: ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa kali.
1: Nanti ya, kita jeda dulu ya Hilman ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kematian Pasti Datang. Siapkah kita untuk pulang? Ahilman, kita bahas lagi soal ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya, gak perlu jadi guru, gak perlu harus jadi ustadz dan lain sebagainya. Tapi sesimpel kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita Al-Fatihah. Atau baca huruf hijaiyah, insya Allah nanti pahalanya akan mengalir terus.
1: Betul.
0: Dalam skala yang mungkin lebih luas seperti apa? Lebih general, lebih umum.
1: Kan ilmu yang bermanfaat itu nanti akan berdampak pada 4 bagian.
0: Mm-hmm.
1: Satu, dengan ilmunya meningkat imannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau Mbak Mila bertanya, apakah ilmu yang saya pelajari selama ini bermanfaat?
0: Mm-hmm.
1: Imannya meningkat.
0: Mm.
1: Yakinnya kepada Allah makin kuat.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Nah yang kedua, ibadahnya makin khusyuk.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia semakin bersemangat untuk beribadah.
0: Mm.
1: Karena ilmunya tadi. Kenapa ada orang yang semangat tahajud? Karena tahu keutamaan tahajud. Kenapa ada orang yang semangat bersedekah?
0: Mm.
1: Karena tahu keutamaan bersedekah. Makanya kalau sekarang ada yang bilang, ah kenapa ya, aku tuh kok lagi dalam tahapan malas banget beribadah. Cek, mungkin ilmunya belum kita tambah.
0: Mm.
1: Artinya, acara Gapai Kemuliaan setiap pagi, semoga jadi cara kita untuk nge-charge ilmu kita.
0: Amin.
1: Yang berdampak pada ibadah kita.
0: Mm.
1: Gitu. Yang ketiga, makin banyak amal solehnya.
0: Mm.
1: Jadi orang dengan ilmu yang bermanfaat tadi itu makin semangat beramal gitu. Semangat berbuat baik, semangat silaturahmi, semangat minta maaf apabila salah, semangat memaafkan kalau kita disakiti, itu gara-gara kita makin baik, ilmunya makin bermanfaat.
0: Mm-hmm.
1: Nah yang keempat, makin indah akhlaknya.
0: Akhlaknya, oke. Okay.
1: Jadi indikator ilmu itu bermanfaat ada berapa? Ada empat.
0: Empat.
1: Meningkat imannya.
0: Imannya, kemudian ibadahnya.
1: Tambah khusyuk ibadahnya.
0: Ibadahnya.
1: Tambah banyak
0: amal
1: solehnya. Tambah indah akhlaknya.
0: Jadi kalau udah kita merasa menuntut ilmu, efeknya 4 poin ini ya insya Allah itu menjadi
1: itulah disebut dengan ilman nafi'ah.
0: Ilman nafi'ah.
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Nah, itu yang kita harapkan ya, yang doa setiap pagi itu ya.
1: Makanya kan doa selanjutnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau ilmunya bermanfaat, pasti rizkinya baik.
0: Rizkinya baik. Oh, oke. Okay.
1: Kalau rizkinya baik, ilmunya bermanfaat, pasti amalnya diterima oleh Allah SWT.
0: Masya Allah. Karena amal itu kan bagaimana ilmunya. Ya.

0: Makanya akar dari amal itu ilmu. Buah dari ilmu itu amal.
1: Amal, oke. Masya Allah ya. Nah itu tadi ya, kita sudah bahas soal ilmu.
0: Yang kedua.
1: Yang ketiganya adalah doa.
0: Yang tidak terputus adalah apa?
1: Doa.
0: Waladin solihin yan ulah. Anak soleh yang mendoakannya.
1: Nah kalau saya nggak punya keturunan
0: ini,
1: gimana?
0: Ini kan cara memahaminya harus banyak nih. Yang pertama walad.
1: Walad.
0: Walad itu artinya bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Kalau anak perempuan bintun.
1: Bintun.
0: Jadi bintun, dalam kalimat hadisnya bukan ibnun solihun, bukan. Tapi walad. Anak manusia.
1: Oke.
0: Berarti maknanya kata sebagian ulama atau bahkan ulama menyebutkan walad itu artinya anak manusia. Berarti contoh begini, AA dosen punya mahasiswa, saya meninggal, ini mahasiswa doain saya, sampai gak doanya?
1: Insya Allah sampai.
0: Sampai, dia tuh walad. Mbak Mila jadi host dengan izin Allah. Ada pemirsa CNN menyimak dan ngerasa nyaman dengan Mbak Mila bawain program ini.
1: Nyaman kan Bu?
0: Kemudian Mbak Mila nanti wafat. Nanti orang nyari mana hostnya Gapai Kemuliaan yang tiap pagi itu ada di TV kita gitu. Ternyata kabarnya meninggal. Mereka mendoakan, maka mereka adalah waladnya Mbak Mila.
1: Dahsyat.
0: Berarti bukan hanya anak kandung. Anak yang sifatnya luas aja doanya nyampe. Apalagi anak kandung. Ini jawaban bagi kita yang tidak punya anak, jangan merasa bahwa gimana gitu. Oke, nah doa anak seperti apa yang dikabulkan dan yang nyampe itu? Anak yang soleh.
1: Nah gimana nih?
0: Nah pertanyaannya, gimana anak yang soleh itu? Satu, kalau kita ukur kembali kepada kalimatnya, anak yang soleh cirinya anak yang tidak pernah berhenti mendoakan orang tuanya. Jadi tidak harus nunggu jadi anak soleh baru ngedoain orang tua.
1: Nah karena kan gitu ya kita mikirnya, sudah soleh belum? Kalau belum soleh mah gak nyampe nih doanya gitu.
0: Jadi cara memahaminya, jangan nunggu jadi anak soleh baru doain orang tua. Karena justru dibalik cara memahaminya, ketika engkau mendoakan orang tua, berarti kamu sudah punya salah satu ciri anak yang soleh.
1: Masya Allah. Walaupun mungkin menurut diri kita, ya belum Allah soleh. Kita ini belum soleh, kita masih jauh dari itu.
0: Syukur-syukur, gitu. Bukan hanya sekadar mendoakan biar jadi soleh, tapi jadilah kita juga soleh, biar doanya sampai. So pesannya, ini poin, berarti selama hidup, bertemanlah dengan teman yang soleh. Bergaulah dengan pergaulan yang soleh.
1: Betul.
0: Carilah sahabat-sahabat yang soleh. Karena kita gak tahu. Boleh jadi doa sahabat soleh itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, pemirsa, lihat sosmednya, lihat kontaknya. Lebih banyak teman yang soleh atau teman yang kurang soleh.
1: Udah sesimpel itu sih yang bisa dilihat ya Ayah. Betul. Muhasabah.
0: Circle kita lebih banyak circle yang baik apa yang tidak baik. Terus gimana? Kalau sudah punya circle yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tapi kalau kita belum menemukan circle yang baik, cari dari sekarang. Sebelum terlambat.
1: Sebelum terlambat.
0: Mbak Mila, kira-kira nanti kalau meninggal sudah ada kira-kira yang akan doain Mbak Mila?
1: Ya Allah, sedih
0: selain
1: gitu.
0: Pasangan dan keluarga besar ya.
1: Insya Allah, semoga ya bestiku til jannah gitu kan. Masya Allah, iya memang lagi mencari cari. Mau cari sebanyak-banyaknya ya Ayah.
0: Cari terus. Makanya jangan cari musuh dalam hidup.
1: Insya Allah.
0: Sakit.
1: Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
0: Cari banyak teman aja.
1: Iya seperti tadi Ayah sudah sampaikan bahwa cita-cita beberapa kali kita takziah gitu ya misalnya ya. Pada saat kemudian yang melayat itu mengatakan bahwa Masya Allah almarhum tuh
0: orang baik,
1: saya pernah dibantu. Saya rasanya tuh kayak ya Allah kira-kira nanti
0: orang,
1: gambaran ketika saya gak ada akan ada yang begini gak ya. Itu tuh rasanya gimana ya, itu cita-cita sih sebenarnya.
0: Iya gitu. Makanya kan kalau kita lihat orang soleh ya. Sampai dikenang terus, haul ke 100, haul ke 1000, haul ke sekian tahun. Kemarin kita lihat ya di awal Januari itu, di bulan Rajab ini, haul guru sekumpul di Kalimantan Selatan. Ya Allah, sampai 5 jutaan orang hadir dari berbagai juru negeri ini gitu. Mengenang kebaikan.
1: Dan padahal beliau udah lama wafat ya, iya. Tapi ya itu
0: benar.
1: Hikmahnya banyak.
0: Makanya ya kalau kita bicara ya, nanti kalau kita sudah tiada tuh, orang mengenang kita dengan apanya gitu. Ada istilah gajah apa?
1: Gajah di
0: gajah, bukan. Gajah pergi meninggalkan gading. Harimau pergi meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan
1: nama.
0: Meninggalkan apa?
1: Nama,
0: iya. Nama kan.
1: Nama. Tapi nama yang seperti apa? Nama baik kah?
0: Nama baik atau nama apa gitu.
1: Masya Allah. Itu
0: kira,
1: cita-cita.
0: Ya minimal gini, kalau kita gak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin orang terdekat dalam hidup kita.
1: Tapi bolehkah itu juga jadi kayak motivasi ya? Sebenarnya kayak misalnya, aduh saya tuh sebenarnya ini berat banget melakukan hal baik ini. Tapi kan pada akhirnya kita tahu ya bahwa amal baiklah, amal solehlah yang pada akhirnya akan menjadi pemberat gitu. Ya udah, ya Allah memang niat saya berbuat baik karena itu saya ingin bekal saya ini membekal-bekal yang baik yang saya ingin mau pulang.
0: Iya, makanya gini, kalau kita lagi benci sama orang gitu ya, gak mau maafin orang, ingat mati deh.
1: Iya sih, iya.
0: Masa iya sih kita mau menyimpan kebencian itu sampai ajal menjemput kita. Termasuk kita lagi bahagia banget nih. Jangan euforia. Ingat mati deh. Semua yang kita bawa nih selama ini itu gak dibawa juga nanti gitu. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta. Yang bener-bener kita ini jungkir balik. Pengen itu semua. Ketika mati apakah dibawa? Enggak juga. Termasuk kita yang lagi sedih. Lagi terpuruk, jangan putus asa, akan selesai juga kok nanti.
1: Ya, bismillah.
0: Minimal kematian itu yang jadi
1: pemutus
0: semua kesulitan kita.
1: Rasa sulit.
0: Makanya kan Ustaz kayaknya berat banget hidup, tetap jalani. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih masih ada Allah gitu.
1: Dahsyat, luar biasa, mau mewek nih saya. Kita jeda dulu ya Hilman ya, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, seperti biasa Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Hani yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya.
1: Pak Ustadz, mau tanya dong. Kalau misalnya kita mencemooh orang lain, tapi yang dicemooh ikut ketawa, itu dosa nggak sih? Makasih Pak Ustadz.
0: Sama-sama Mbak Hani. Jadinya vibe-nya langsung vibe ceria ya.
2: Antara ceria sama kesel sih tadi.
0: Oke, okay. Ahilman, gimana jawabannya? Jadi kalau mencemooh orang, tapi orang yang dicemooh ya ikut ketawa juga sama kita.
2: Iya, memang pada bab ini kita tuh harus agak, feel to heart dengan hati orang lain. Ada istilah begini, bicaralah sesuatu yang jika orang lain bicara itu kepadamu, kamu akan senang dengan bicara tersebut. Sama gitu. Jadi kalau kita nih ngomong sama orang, kira-kira kalau omongan itu ditujukan ke kita, bikin senang gak?
0: Atau gitu. Justru sebaliknya gitu ya?
2: Atau sebaliknya. Jadi menurut saya pada bab ini kan ada orang yang tertawa gini, dibalik lukanya kadang dia menyembunyikan dengan tawanya.
0: Supaya pengen dianggap ini aja, padahal mungkin dia merasakan juga
2: Padahal mungkin gitu. Dia sakit. Tersinggung. Makanya kalau bisa jangan suka menghina orang lain lah. Jangan suka mencemooh, jangan suka menggunjing. Bahkan di Quran dijelaskan ya, boleh jadi orang yang kamu hina lebih mulia daripada kamu yang menghinanya. Boleh jadi orang yang kamu cemooh lebih mulia dibanding kamu yang mencemoohnya. Jangan juga memanggil orang dengan sebutan yang tidak pantas. Jangan juga mencari kesalahan orang lain. Gitu.
0: Walaupun bercanda?
2: Walaupun dalam tanda kutip bercanda. Dalamnya lautan, tak bisa kita ukur sebelum kita berenang di dalamnya. Dalamnya hati orang.
0: Lebih lagi.
2: Tak bisa kita sangka dan tak bisa kita tebak sebelum kita merasakan rasa sakitnya. Jadi kalau menurut saya lebih baik dijaga saja.
0: Gak harus jadi orang yang, maksudnya cara untuk menjadi orang asik itu kan gak harus dengan cara gitu ya. Biasanya kan ngeceng-cengin teman gitu ya. Saling melemparkan cemoohan supaya dibilang asik padahal sih sebenarnya.
2: Padahal kan mungkin di balik tawanya ada luka yang begitu dalam. Di depan kita dia tertawa, pulang ke rumah di atas bantal dia menangis dengan hinaan tersebut. Makanya hati-hati, tajamnya pisau, ya kan? Tajamnya pisau melukai tubuh masih bisa disembuhkan. Tapi tajamnya lisan melukai hati, susah disembuhkan. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Jadi kalau saya ditanya lebih baik menjaga aja.
0: Dan berapa banyak kita melihat kasus-kasus yang gara-gara lisan itu ujungnya selalu kehancuran.
2: Betul. Dan untuk jadi asik gak harus dengan menghina. Dulu waktu zaman kita kecil suka ada hinaan buat orang tua ya.
0: Iya. Kita
2: kan masih milenial.
0: Satu umur ya.
2: Juga dipanggil pasti. nama bapak
0: gitu. Pasti.
2: Ya dipikir-pikir, ya mungkin pada saat itu kita ngerasa fine-fine aja gitu. Tapi terus kenapa harus nama bapak saya disebutin gitu ya. Ya hanya untuk sekedar asik. Jadi malah gak asik kan ya. Untuk mengejar asik malah jadi gak asik gitu. Jadi asik gak harus dengan menghina. Karena pandangan orang itu kan bisa beda-beda. Yang paling gampang, kemarin yang viral beberapa bulan yang lalu, ada seorang tukang es teh.
0: Iya.
2: Ya kan? Mungkin bagi sebagian orang atau bagi beliau, itu biasa.
0: Biasa.
2: Tapi bagi kami netizen atau bagi kami yang ngelihat videonya, kok bisa ya? Akhirnya kan jadi sesuatu yang sangat ramai diperbincangkan.
0: Jadi hati-hati ya lisan
2: jadi
0: itu ya.
2: Jadi sebaiknya hati-hati. Dan yang paling nyesek ya, yang kemarin itu kan ekspresi wajah.
0: Iya.
2: Bapaknya juga cukup kelihatan kita.
0: Sangat tersorot soalnya kan ya.
2: Walaupun menurut pihak yang satu udah biasa. Begitu. Ya kita gak bisa menebak-nebak. Daripada lebih baik jagalah hati.
0: Iya dan jagalah lisan. Kalau sekarang kita jagalah jempol gak sih?
2: Jempol.
0: Kita juga maksudnya itu juga hati-hati ya?
2: Iya hati-hati. Komen, jangan sembarang komen.
0: Tapi kadang-kadang tuh gini, kita melihat sesuatu yang buruk, kita ngomainnya jauh lebih buruk gitu. Udah kayak merasa kita paling berpada, wah apa bedanya sebenarnya dengan yang kamu
2: makanya
0: sampaikan kata, gitu.
2: Kata guru saya, jangan kotori hatimu karena melihat perbuatan yang kotor. Jadi udah mah kotor, jangan ikutan kotor dong dengan perbuatan kotor itu. Kan kita nih mohon maaf ya, ada seseorang yang aibnya dibuka, wah gitu.
0: astagfirullahaladzim gitu kan. Padahal wah, sejatinya waduh kok jadinya malah menghakiminya lebih parah.
2: Padahal kan kita ini dimuliakan karena Allah tutup aib, tutup kita, aib kita, aib kita saja. Jadi insya Allah saling memaafkan, jangan saling menghina lah, jangan saling mencemooh.
0: Malah memuji boleh gak sih ya?
2: Memuji boleh.
0: Wah teman saya nih,
2: tapi jangan satir. Peres ya. Tapi jangan peres ya.
0: Gak boleh peres ya.
2: Gak boleh kayak gombal gitu ya.
0: Kamu, yang gak sesuai dengan kenyataan
2: ya,
0: gitu jangan, misalnya, berlebihan. Kan,
2: ya udahlah gak usah gitu amat gitu.
0: Oke, yang biasa aja.
2: Biasa aja. Biasa aja. Cinta seadanya, sekedarnya. Mm-mm. Benci seadanya, sekedarnya.
0: Oke, okay, gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan Mbak Hani, Dek Hani bisa memahami ya. Lebih baik bercandanya tuh ya, gak harus begitu kok.
2: Gak harus menghina lah.
0: Supaya dibilang asik ya sih, oke. Okay. Nah, kembali lagi pada bahasan kematian. Jadi kita kan pernah sering kali mendengar bahwa kematian adalah sebaik-baik nasihat ya. Tapi memang buat saya sendiri secara pribadi itu pengingat yang paling powerful. Karena setiap kita misalnya lagi sibuk dengan urusan dunia, ketika ada kabar duka misalnya kita datang melayat, itu rasanya seperti ditampar. Ya ini adalah ujung yang akan kita hadapi gitu, kelak suatu saat nanti kan. Seperti apa persiapan kita itu pengingat selalu sih ya.
2: Betul, betul, betul. Dan kita harus setiap saat, setiap waktu ingat dengan kematian. Makanya kalau Mbak Mila perhatikan, mungkin yang laki-laki lebih sering. Di khutbah Jumat, itu pasti di mukaddimah awal, khatib itu bilang begini. Ayatnya yang sering dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kan gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati. Kecuali mati dalam keadaan muslim. Itu dibaca setiap Jumat. Ya, kita khutbah Jumat tuh dengerin itu. Gak tahu yang tidur ya. Tapi kita
0: ketawa lagi kamu sih.
2: Kameramen ketawa lagi ya. Ketawa. Ngerasa itu setiap awal. Setiap Jumat diingatkan.
0: Selalu diingatkan.
2: Berarti kita itu harus ingat mati. Termasuk Mbak Mila gini katanya, kalau kita lihat dari 24 jam waktu, katanya setiap detik hidup ini tuh ada yang meninggal, ada yang hidup.
0: Iya betul.
2: Ada yang meninggal, ada yang lahir.
0: Iya, setiap detik pasti.
2: Dan komposisinya sama. Allah selalu
0: seimbang.
2: Membuat seimbang. Adil.
0: Adil.
2: Nah, cuman di sudut juru

0: yang mana, mana
1: gitu. Yang kita nggak tahu gitu ya, ya. Nah itulah kan, nah kan bisa random kan?
0: Iya.
1: Saya pernah baca, saya nggak tahu nih makanya saya kan dalam sehari tuh malaikat maut tuh mendatangi kita
0: berapa kali?
1: Yang saya baca 11 kali atau berapa kali ya?
0: Ada yang menyebutkan
1: berapa? Ada yang 9,
0: ada yang menyebutkan 70 kali. Jadi kalau kita bagi nih, ya kalau dalam sehari 70 kali,
1: sombong, gitu
0: 70
1: ya?
0: Kali coba dibagi berapa? 24 jam. Berarti iya. per menit berapa kali gitu.
1: Waduh, iya.
0: Kalau pernah saya hitung, hampir per 21 menitan.
1: Ditengok loh kita bahasanya kan gitu. Kalau Allah ACC gimana ceritanya ya kan?
0: Malaikat itu mengunjungi kita.
1: Iya,
0: aduh. Mana Miladia Rahman,
1: gimana, apa gimana, ini? Gimana? ACC gak ya Allah? Belum gitu kan.
0: Masih nge-host, oke. Okay. Nanti 21 menit lagi, pasti nge-host tapi sudah ketawa-tawa sekarang.
1: Ya Allah.
0: Nangis. Ah, 21 menit sekali. Makanya.
1: Program kita aja 45 menit ya. Ya
0: Allah.
1: Jadi kayak setengahnya gitu.
0: Imam Syafi'i pernah bilang begini.
1: Allah herab.
0: Banyak orang yang tertawa dengan urusan dunia. Padahal kain kafannya sedang ditenun untuk disiapkan untuknya. Jadi banyak orang yang sekarang tuh kan galau gelisah dengan dunia. Padahal di sisi lain. Kain kafannya sedang disiapkan untuk dihadirkan bagi dirinya. Per 21 menit sekali. Pertanyaannya.
1: Jadi.
0: Masihkah ada waktu untuk kita. Untuk melupakan ajal kematian kita. Harusnya sih enggak. Itu yang membuat kita hati-hati untuk berdosa, bermaksiat. Karena ternyata kematian itu.
1: Sebegitu dekat.
0: Makanya ada istilah. Apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Apa yang paling jauh dengan kita? Masa lalu. Jadi yang paling jauh masa lalu, yang paling dekat kematian. Lucunya,
1: suka lupa.
0: Kita ingat yang paling jauh, lupa yang paling dekat.
1: Allah, astagfirullah, masya Allah.
0: Yang paling jauh masa lalu diingat-ingat, yang paling dekat kematian kita nggak pernah ingat.
1: Ini maunya lanjut ya, satu jam boleh nggak sih? Tapi Ahilman, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program.
0: Dan kita berdoa, semoga semua pemirsa kita diwafatkan dalam keadaan.
1: Nah itu, husnul khatimah. Itulah cita-cita. Justru sekarang kalau ditanya ya, kalau dulu mungkin zaman masih muda, sekarang masih muda juga sih pemirsa gitu. Cita-citanya apa? A, B, C gitu kan, materi apa segala macam. Tapi ketika sekarang tuh saya juga jadi mikir, cita-citanya apa? Ya meninggal.
0: Wafat
1: dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, itu cita-cita kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita wafat.
0: Amin. Tapi boleh juga kita bacakan doanya ya.
1: Oke, boleh.
0: Ahilman sekali, Bamila sekali, biar kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma.
0: Ini.
1: As'aluka.
0: Min husnil khatimah. Wa'udzubika.
1: Min su'il khatimah.
0: Ya Allah.
1: Sesungguhnya aku.
0: Bermohon kepadamu.
1: Wafat.
0: Dalam keadaan.
1: Husnul khatimah.
0: Dan aku. Berlindung kepadamu. Dari wafat. Dalam keadaan su'ul khatimah. Itu artinya. Boleh dibacakan setiap selesai sholat. Semoga Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah.
1: Sedih aja dia. Maaf ya Bu, jadi sedih. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita.
0: Amin.
1: Ayolah, terima kasih. Aduh, penutup segmen yang sangat berat ini ya. Penuh dengan air mata, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal soleh ya.
0: Amin.
1: Makasih Ahilman ilmunya hari ini. Pemirsa tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustaz Ahilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika
0: dan saya Freddy Cahya. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.

0: Kita ke informasi pertama, satu rumah warga di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh percikan api saat pemilik rumah memindahkan BBM dari mobil ke dalam jerigen.
1: Sementara di Jakarta, kabel udara PLN dan penerangan jalan terbakar di Pasar Tasik Jalan Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang.
2: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik Cideng Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api namun gagal lantaran arus listrik masih menyala hingga akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
3: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos jadi baru unit medium pressure, satu unit, dengan personil berjumlah 5 orang.
2: Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil melokalisir kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kebakaran melanda sebuah rumah milik warga di lingkungan Madang Atas Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Selasa petang. Peristiwa kebakaran ini sontak membuat geger warga setempat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Namun api semakin membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari korsleting listrik saat korban memindahkan bahan bakar dari mobil ke jeriken, kemudian menyambar tabung gas LPG. Korban dan istrinya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
4: Awal mula dia, kalau warga yang pertama yang melihat, dia lagi ngecor apa?
5: Bensin
4: dari mobil ke jeriken.
5: Tuh ada tabung
4: banyak
5: gas.
4: Banyak tabung gas. Entah api itu percikannya dari mana. Entah keluarnya api itu dari mana, kami juga nggak tahu gitu. Sementara istilahnya pihak rumah kan istilahnya nggak merokok gitu, jauh dari api juga. Kami juga bingung, tiba-tiba banyak istilahnya dari tabung gas itu meledak.
2: Kebakaran juga menyebabkan rumah, satu minibus dan warung beserta barang dagangan ludes. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar melakukan proses pemadaman selama 1 jam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.
6: Joglo kobong kalu.
2: Kamera amatir merekam detik-detik kebakaran hebat yang melanda Joglo Tegal Singolegowo milik Gus Fatul Hadi atau Gus Fuad di kawasan Pondok Pesantren Hudatul Muna di Jalan Yosudarso, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api dengan cepat membakar rumah Joglo yang terbuat dari kayu. Sementara lokasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Menurut saksi mata, kebakaran diketahui sekitar Selasa subuh. Sejumlah penghuni Joglo kaget karena melihat api sudah membesar dan membakar ruang kamar depan hingga akhirnya melalap habis bangunan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, belasan anakan kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bokosari, Demak.
0: Sementara itu, lantaran dianggap meresahkan, buaya sepanjang 3 meter ditangkap warga di daerah Bone.

Sebanyak 18 anakan ular kobra muncul dari lubang lantai kayu usai diguyur bensin di sebuah rumah di Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkapnya belasan anakan kobra ini bermula saat pemilik rumah menemukan satu ular di rumahnya. Pemilik rumah itu langsung menghubungi damkar untuk mengevakuasi, namun setelah 2 jam petugas belum menemukan indukan di sarang ular itu. Kabid Linmas Damkar Satpol PP Kabupaten Demak, Endra Toga Perdana menyebut, salah satu anggotanya sempat digigit anakan kobra tersebut. Namun menurutnya, bisa itu belum masuk sehingga luka yang dialaminya tidak fatal. Video amatir memperlihatkan detik-detik warga

0: saat berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter lebih di sekitar aliran sungai Padio, Desa Masenreng Pulu, Sibulue, Kabupaten Bone, Senin kemarin. Alasan penangkapan karena warga menilai keberadaan buaya tersebut mengancam keselamatan, terutama anak-anak dan warga yang beraktivitas di sekitar sungai. Usai tertangkap, warga kemudian mengikat kaki dan rahang buaya dan membawanya ke lokasi rumah warga yang memiliki kolam, sambil menunggu petugas terkait datang melakukan evakuasi dan penanganan. Warga menduga buaya betina yang ditangkap memiliki pasangan buaya jantan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan hingga kini masih berada di sungai. Kondisi ini membuat warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas di sekitar aliran sungai.
1: Ini buaya ini selalu muncul, biasanya kalau pagi muncul, sore.
2: Ini jarak dari sungai ke...
0: Seekor hiu tutul sepanjang 7 meter ditemukan warga terdampar dalam kondisi mati di pantai Bleberan, Desa Bunton, Adipala, Cilacap pada Selasa pagi. Terdamparnya hiu tutul ini pertama kali diketahui oleh seorang nelayan setempat. Para relawan mengikat hiu agar tak terbawa arus sekaligus menjaganya agar tak dijarah warga. Diduga hiu tutul ini terdampar akibat gelombang tinggi saat mengejar mangsanya hingga ke pinggir pantai.
3: Mungkin sedang ada di sekitar pantai untuk mencari makan karena sekarang kan musim rebon ada di pinggir. Nah, jadi kemungkinan kena gelombang pasang. Saat mencari makan kena gelombang pasang tidak bisa balik lagi ke tengah.
0: Petugas gabungan melakukan otopsi. Sejumlah sampel organ hiu tutul ini diambil untuk diperiksa di laboratorium. Usai diotopsi, petugas kemudian mengubur bangkai hiu tutul ini di lokasi kejadian. Dalam 3 bulan terakhir, sudah tercatat 3 hiu tutul yang terdampar di sepanjang pantai Cilacap dalam kondisi mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perempuan Payurbaya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей. Вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo. Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru.

0: seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Seorang perempuan paruh baya terekam CCTV saat mencuri kerudung di sebuah toko pakaian di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang wajah pelaku di depan tokonya.
3: Aksi pencurian juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang pria terekam kamera pengawas saat menggondol sebuah sound system dari warung milik desa. Dan berikut selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
4: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
5: Dia kasih masuk dalam tas, dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan ke dalam tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Yang di dalam toko itu dia masuk ke dalam. Ada adekku yang menjaga, jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi.

0: menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta rupiah.
1: Dua orang pakai sarung dan yang pakai jaket.
2: Itu pelaku naik motor apa jalan kaki?
1: Pelaku ini naik motor. Dari arah utara menuju selatan. Yang ya satu set sound system itu. Polytron. Kalau dulu saya belinya 1 jutaan.
0: Kamera pengawas merekam saat seorang pria mencuri burung murai di wilayah Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 7 Juli lalu. Pelaku beraksi dengan masuk teras dan sempat melihat bagian belakang rumah untuk memastikan kondisi aman. Pelaku yang mengenakan jaket berpenutup kepala langsung menggasak sangkara dan burungnya. Kasus pencurian burung milik warga Ponggok bernama Arif ini sengaja diunggah ke media sosial agar pelaku segera mengembalikan burung curian tersebut. Kasus pencurian burung kicauan ini marak dan hingga kini belum terungkap pelakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser.
4: Ya, karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
5: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
6: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
5: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
7: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana Bangkok, ke mana lagi, ke Korea dan lain-lain, Jepang itu 1,7 M. 41 orang perwakilan, tapi satu orang itu ada yang 3 pack, ada yang 6 pack, kan kayak gitu loh.
5: Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang jelas antara korban dengan pemilik travel ini terkait pengembalian uang baik jastip gagal refund maupun pengguna jasa perjalanan luar negeri. Namun, para korban mengaku akan terus menagih uang mereka untuk kembali atau mereka akan menempuh jalur hukum. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Aksi heroik seorang karyawati bengkel mobil yang berhasil menggagalkan dugaan aksi perampokan terekam CCTV di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.
4: Sementara itu, dua kelompok warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar pun langsung mendatangi lokasi. Polisi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai bentrokan, petugas kemudian menyisir tempat kejadian. Hasilnya, ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Menurut warga setempat, kejadian penyerangan itu terjadi secara tiba-tiba. Kedua kelompok diduga warga dari Lorong 56 terlibat permasalahan dengan warga 54 dan 55 di Sungai Leboto, Makassar. Rekaman kamera pengawas bengkel mobil di Jalan Raya Serpong Pondok Jagung Serpong Utara ini merekam detik-detik upaya perampokan pada Senin pagi. Peristiwa bermula saat mobil korban masuk ke area bengkel. Tak lama kemudian, dua pria berboncengan motor datang dan diduga telah membuntuti korban. Salah satu pelaku kemudian membuka pintu belakang mobil dan mengambil tas korban yang berisi uang. Namun aksi tersebut terlihat oleh seorang karyawati bengkel. Ia pun langsung berteriak.

0: sehingga membuat pelaku panik dan melarikan diri. Hingga Selasa, petugas dari Polsek Serpong telah mengumpulkan keterangan dari para saksi, serta memeriksa rekaman CCTV guna menyelidiki identitas kedua pelaku. Kasus penikaman pria pengendara ojek online hingga tewas bersimbah darah di wilayah Villa Taman Bandara Kosambi Tangerang akhirnya diungkap polisi. D, 25 tahun, yang diduga sebagai pelaku, ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa dini hari. D dilumpuhkan karena membawa senjata tajam dan berupaya melawan petugas. Dari hasil interogasi, motif pelaku berasal dari tekanan hidup. Pelaku mengaku dipaksa orang tuanya menikah, namun bingung memenuhi kebutuhan pernikahan. Awalnya pelaku membawa pisau dengan niat bunuh diri, namun di perjalanan, ia melihat korban yang tertidur di samping motornya, hingga timbul niat mencuri. Saat merogoh kantong korban untuk mengambil kunci motor, korban pun terbangun dan melawan. Pelaku pun kemudian menusukkan senjata tajam ke tubuh korban hingga tewas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai jeda, kita akan simak cerita dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang punya Kampung Poncol dan terkenal sebagai Kampung Tapai.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit. Live.

0: Eksklusif di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Tidak terima jalurnya ditutup kendaraan lain, seorang sopir angkot di Pekayon, Bekasi Selatan merusak mobil dan memukul pengemudinya. Pelaku ditangkap polisi.
1: Sementara itu, pemirsa, kemacetan parah terjadi di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan sejak Selasa siang hingga malam. Pemicunya sebuah truk pengangkut ekskavator menabrak JPO hingga jembatan nyaris roboh. Dan simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Selasa malam, lalu lintas di simpang Mampang Perapatan Jakarta Selatan macet panjang. Antrian kendaraan mengular dari arah Pancoran, Kuningan, dan Mampang menuju Blok M. Kemacetan terjadi karena petugas membersihkan material jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang nyaris roboh ditabrak truk pada Selasa dini hari. Polisi pun merekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan. Selasa siang, kemacetan parah terjadi di Jalan Kapten Tendean akibat truk pengangkut ekskavator nabrak JPO hingga jembatan bergeser dan nyaris roboh. Polisi menduga sopir truk tidak memperkirakan tinggi muatan saat melintasi JPO. Kerasnya benturan membuat salah satu tiang penumpang JPO terlepas dari pondasinya, sehingga JPO harus dibongkar seluruhnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan kerusakan ini murni akibat keteledoran pengemudi.
3: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendean, yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan, kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean tersebut.
2: Meski sempat berimbas kemacetan parah, proses pembongkaran JPO rampung pada Selasa malam. Sudah 2 tahun lamanya gunungan sampah di TPS Rumah Susun Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara ini tidak terangkut armada truk sampah. Tidak hanya tumpukan yang semakin meninggi dan meluber ke jalan, bau tidak sedap dari TPS ini mengganggu warga sekitar. Kepala Unit Pengolah Rumah Susun 4 Penjaringan sekaligus pengolah Rusun Waduk Pluit mengklaim sudah berkoordinasi dengan Sudin Lingkungan Hidup Kecamatan Penjaringan. Namun pihak Sudin menyatakan mereka kekurangan armada truk sampah, ditambah adat pembatasan kuota dari TPS Bantar Gebang, Bekasi. Warga pun mendesak dinas terkait agar segera mengatasi permasalahan sampah ini. Viral di media sosial, seorang sopir angkot mengamuk lalu merusak mobil di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, Jawa Barat pada Sabtu. Tidak itu saja, pelaku bahkan memukul pengemudi mobil. Peristiwa bermula saat mobil angkot mencoba menyerobot antrean. Korban yang menutup jalur agar angkot tidak mendahului diduga memicu emosi sopir angkot. Pelaku berinisial AA lantas ditangkap dan diperiksa Polsek Bekasi Selatan. Pelaku juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 521 KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, kasus penipuan berkedok arisan atau arisan bodong kembali makan korban di Jawa Timur. Kali ini dugaan penggelapan dana arisan dengan kerugian mencapai 8 miliar rupiah tengah disorot lantaran proses hukumnya dinilai lamban oleh para korban.
0: Kasus ini menambah panjang daftar penipuan serupa. Sebelumnya, kasus arisan bodong juga menghebohkan Kediri dan Surabaya dengan total kerugian belasan miliar rupiah. Berikut rangkumannya dalam segmen Di Balik Cerita.
4: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
5: Gini, kenapa arisan ini sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20, ya itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di AMI. Semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
4: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
6: Dipanggil lagi aku penyidik buat laporan dari bulan puasa.
7: Mei.
6: Belum ada tidak lanjut.
7: Kerugian mbaknya berapa?
6: Aku pribadi 300 juta.
4: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
8: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair? Sudah
9: cair, cuma yang menerima owner sendiri.
8: Fiktif ya. Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya itu ya.
10: Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi
11: pakai uang pakai nama palsu gitu kan ya.
10: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
4: Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini ada Kampung Poncol yang terkenal sebagai Kampung Tapai atau Tape ya. Di sini terdapat lebih dari 10 tempat usaha tapai rumahan yang sudah beroperasi dari generasi ke generasi.
1: Ya, kali ini ada rekan kami Mikhaira Amar mengajak kita semua untuk melihat proses pembuatan tapai dari memanen singkong di kebun hingga mencicipi olahan tapai yang menyegarkan di Kampung Poncol. Dan ini dia liputannya untuk Anda.

0: Kampung Poncol Bogor, singkong disulap menjadi tape dengan cita rasa manis dan tekstur lembut yang sudah dikenal turun-temurun. Dari kampung inilah tradisi membuat tape terus hidup dan menjadi identitas yang membanggakan bagi warga setempat. Singkong yang dipanen tidak boleh sembarangan, hanya yang berusia 7-9 bulan yang dianggap pas untuk diolah menjadi tape.
1: Ya Bapak, ini gimana tuh?
2: Nah, ininya dipotes dulu.
1: Oh, dipotek dulu. Ya. Gimana caranya? Ih, ajarin nih.
2: Caranya begini nih. Nah.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Nah, habis itu langsung deh tarik.
1: Tarik ya?
2: Iya.
1: Langsung cabut ini?
2: Iya dong.
1: Aduh. Berat nggak, Bapak?
2: Enggak. Enteng.
3: Enteng.
1: Bener gini?
2: Iya, begitu. Aduh. Tuh, kan?
0: Singkong dibeli dari kebun warga di Kampung Poncol. Per kilonya dihargai Rp3.000. Singkong yang sudah dicabut segera ditebas umbinya dan dimasukkan satu persatu ke dalam keranjang, lalu diangkut ke atas mobil. Hasil panennya sudah terkumpul di atas mobil. Saatnya kita kembali ke pabrik untuk mengolah singkong-singkong ini. Let's go, berangkat! Pabrik ini sudah berdiri dari tahun 90-an. Ulan sebagai penerus generasi kedua sudah menjalankan bisnis ini dari

0: tahun 2000.
1: Banyak sih ya kendalanya. Pertama, di singkongnya kalau lagi langka tuh susah, singkong langka dah tuh. Harga juga jadi mahal beli singkongnya tuh. Terus cuaca.
2: Ya, kita mau belah kulit singkongnya, kita mau buang kulit singkongnya dulu biar bisa ke tahap selanjutnya. Ibu, ini ya, buka singkongnya gimana?
3: Ya, ini dipotong gini.
2: Oh, ujungnya dulu. Ya. Oke. Okay. Ini juga. Di situ? Tengahnya?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Para pekerja berasal dari kampung Poncol sendiri. Ibu-ibu bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Bukan main, setiap orang mampu mengupas hampir 200 kg singkong. Singkong-singkong yang sudah dikupas harus segera dicuci. Biar benar-benar bersih, singkong dicuci sebanyak 3 kali.
2: Jadi ini proses pembersihan kedua. Jadi ini digoyang-goyangin sama akangnya biar kotoran-kotoran yang ngendap di sela-sela singkongnya itu ya kan masih bisa kita lihat di beberapa ya Kang ya, kayak gini ya.
4: Jadi kan bekas pengupasan masih ada tanah.
2: Ini sambil dialiri air. Bisa. Tolong Kang, siram Kang. Oke, kita coba ya. Mungkin akangnya kalau ngelakuin ini kelihatannya mudah ya. Kita coba ya. Tapi kalau salah, jangan marah ya Kang ya. Oke, awal kakinya dibuka ya Kang. Oke. Singkongnya gak gerak. Jadi ini proses pencucian yang ketiga. Jadi singkong yang udah bersih kayak gini, udah putih, gak ada kotoran lagi. Kita taruh ke keranjang yang ada bolong-bolongnya ini biar airnya kepisah. Ini taruh di mana Kang?
4: Ini yang besarnya kemari,
2: okay.
4: Yang kecilnya kemari.
2: Oke, okay, nah biar apa Kang dipisahin Kang?
4: Ya, jadi ntar dia matangnya kalau ya disatuin, yang kecilnya hancur, yang gedenya masih mentah.
0: Singkong yang sudah disortir berdasarkan ukurannya siap masuk ke tahap perebusan. Setiap panci perebusan di sini mampu menampung hampir 50 kg singkong. Singkong direbus setengah matang selama 15-20 menit. Perebusan di sini pun masih dilakukan dengan cara yang tradisional.
2: Oke, nah, singkong udah bersih di dalam keranjang-keranjang ini langsung dimasukin ke panci perebusan yang sudah mendidih seperti ini.
0: Kalau buih atau busanya sudah keluar, tandanya singkong sudah setengah matang dan siap diangkat. Setelah itu, singkong harus diguyur lagi menggunakan air mengalir.
2: Jadi singkong-singkong yang sudah direbus 15-20 menit ya Kang ya, yang sudah setengah matang ini harus disiram lagi. Karena kelihatan tuh ini zat karbohidratnya atau amilopektinnya yang bikin-bikin lengket ini nanti mempengaruhi ke hasil tapenya. Jadi harus disiram, dihilangkan dulu sebelum ke tahapan selanjutnya.
0: Singkong yang sudah bersih segera diangkat ke balai bambu. Proses pendinginan dan pengeringan menjadi tahapan penting sebelum masuk ke proses peragian. Proses ini berlangsung selama 20 menit atau bisa dicek secara berkala sampai suhunya benar-benar turun. Saat dirasa singkong sudah dingin dan kering, tahapan selanjutnya pun menanti nih. Proses pemberian ragi merupakan tahapan paling utama dari produk fermentasi. Pemberian pun tidak boleh sembarangan, karena salah teknik bisa-bisa hasil tapenya tidak sesuai harapan.
2: Nah, Kang, ini gimana cara proses pemberian raginya? Awalnya di mana?
5: Iya, dibuntel dulu. Tuh.
2: Oh, ini dibuntel ya, Kang? Ya? Oh, bukan disebar ya? Kenapa, Kang?
5: Kalau disebar ketebalan, kalau dibuntel begini kan dia keluar ngebul, kalau digebuk-gebuk begini jadi rata.
2: Oh, jadi rata ya.
5: Nggak terlalu tebal.
0: Gebuk-gebuk sampai semua permukaan singkongnya terlapisi ragi. Proses fermentasi dilakukan selama satu malam untuk menghasilkan tape setengah matang. Hal ini dilakukan karena tape akan terus terfermentasi selama proses distribusi.
2: Kang, ini boleh aku cicipin atau enggak?
6: Boleh dong.
2: Oke, ini aman kan ya?
6: Aman dong, oke. Cuman rasanya aja yang belum muncul seperti tape gitu, masih singkong aja.
2: Oke, coba ya. Nih, tentukannya. Rasanya masih singkong banget ya, tapi singkong. Ada hin-hin asam tapenya udah keluar, tapi belum manis ya Kang ya?
6: Belum, belum. Besok manis ya.
2: Itu udah bisa dimakan kok.
0: Proses pengemasan di sini masih dilakukan dengan cara konvensional, tape diletakkan di dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang, disusun berjajar rapi dan rapat.
2: Nah, Bapak, ini kenapa sih di packingnya harus pakai daun pisang biar apa, Pak?
5: Biar matangnya bagus, rata, wangi.
0: Tape menjadi jajanan yang fleksibel, cocok diolah dan dipadukan baik dengan makanan maupun minuman. Sensasi otentik tape sebagai produk fermentasi memperkaya rasa dan tekstur dan menjadikannya lebih kompleks.
2: Kalau di es campur yang saya makan ini, karena rasanya lebih kompleks ya, dicampur dengan tape yang ada manis, asam dan juga segernya.

0: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen sale pisang di Cilacap, Jawa Tengah.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Pria obesitas berbobot sekitar 200 kg meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang.
1: Ya, petugas damkar, Basarnas, dan PMI harus dikerahkan untuk membawa jenazah ke rumah duka hingga dimakamkan.
4: Setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari di RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur, ADS, pria yang mengalami obesitas hingga berat badannya mencapai 200 kg, meninggal dunia pada Senin siang. Jenazah pria berusia 35 tahun warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi itu dievakuasi dari rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sebelumnya ADS dirawat karena mengalami sesak napas dan mengalami kram.
5: Sehingga untuk jenazah dibawa ke rumah duka dengan minta bantuan damkar dan juga Basarnas, PMI, masyarakat sekitar, si jenazah bisa dibawa dengan selamat dan sampai di rumah duka.
4: Untuk mengangkut jenazah ADS, sekitar 10 petugas pemadam kebakaran Palang Merah Indonesia dan Basarnas dikerahkan untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah duka. Selanjutnya jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di Kelurahan Lateng masih dengan bantuan tim gabungan. Kofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Lantaran sang sopir tidak sadar masuk ke arah pantai dan menganggap jalanan paving block, sebuah truk pengangkut cabai terjebak di pinggir pantai Sine, Tulungagung, Jawa Timur.
1: Sementara itu berharap mendapatkan keberkahan dari hasil bumi, ratusan warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur rela berebut 5 tumpeng raksasa. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Sebuah video yang viral memperlihatkan sebuah truk cabai terjebak di pantai Sine Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa pagi. Informasi yang beredar menyebut sopir truk tak sadar masuk pantai dan menganggap jalanan paving block. Truk pun coba dievakuasi warga dengan alat tali manual agar tidak terseret ombak pantai selatan. Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang pada Selasa siang mengatakan tidak ada laporan tentang peristiwa ini dan proses evakuasi truk ini baru selesai pada Selasa petang. Puluhan rumah warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terendam banjir rob atau air laut pasang pada Selasa. Warga di pesisir desa Talibura pun hanya bisa pasrah karena lokasi tempat tinggal mereka sudah menjadi langganan banjir rob. Akibatnya beberapa rumah warga rusak pada bagian lantai dan dinding, dan beberapa warga memilih pindah di lokasi yang aman. Warga hanya bisa berharap perhatian dari pemerintah untuk mencari solusi mengatasi banjir rob yang sering melanda wilayah itu. Sejumlah warga Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur antusias memperebutkan 5 tumpeng hasil bumi dalam perayaan tumpeng porak grebek tutup suro di kawasan Monumen Bantarangin Desa Sumoroto pada Selasa sore. Antusiasme tinggi membuat warga berdesak-desakan sehingga sejumlah orang sempat terjatuh saat berebut hasil bumi. 5 tumpeng raksasa yang jadi rebutan itu berisi berbagai hasil bumi seperti terong, timun, kacang panjang, cabai, dan aneka sayuran. Warga pun meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan memberikan kelancaran rezeki serta menjadi simbol rasa syukur atas limpahan hasil bumi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produsen selai pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Cuaca panas membuat proses penjemuran selai pisang menjadi lebih cepat.
1: Sementara di Banyumas, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan sandal bawor atau produk kerajinan khas Kabupaten Banyumas ini mulai meningkat.
3: Dan sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi edisi kali ini. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Freddy Cahya. Pamit undur diri, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.
6: Produsen selai pisang menjadi salah satu yang mendapatkan berkah dari musim kemarau. Cuaca panas terik matahari membuat proses penjemuran selai yang terbuat dari pisang ini menjadi lebih cepat. Seperti yang dialami Sukarman, produsen selai pisang asal Desa Layansari, Cilacap, Jawa Tengah. Proses penjemuran yang biasanya dilakukan selama 4 hari, kini hanya cukup 1 hingga 2 hari. Untuk membuat selai pisang cukup sederhana. Pertama, pisang yang sudah matang dikupas, setelah itu dipres atau dipipihkan menggunakan cetakan kayu. Selanjutnya, pisang dijemur di bawah panas terik matahari hingga kering. Kemudian, selai pisang yang sudah kering digoreng hingga matang. Selai pisang kemudian dikemas ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pelanggan. Musim kemarau juga membuat omset penjualan selai pisang meningkat hingga 50%. Jika pada musim hujan hanya mampu memproduksi 500 kg, kini produksi selai pisang mencapai 700 kg per hari.
7: Kurang lebih dalam satu hari 7 kintal. Ini ya, kalau di musim kemarau itu 7 kintal. Kalau di musim hujan, kita paling 5 kintal kurang lebih. Kalau musim hujan itu, jemurnya agak susah.
6: Selain di wilayah Cilacap, selai pisang produksi Sukarman dikirim ke pelanggan di wilayah Kota Bandung. Untuk harga di kisaran Rp21.000 hingga Rp31.000 per plastik. Dari produksi selai pisang ini dalam sebulan, Sukarman mampu meraup omset hingga Rp20 juta. Sementara di Kabupaten Banyumas, salah satu produsen kerajinan khas seperti sandal bawor mulai banyak dipesan untuk menyambut momen Hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Salah satu perajin sandal bawor, Kodir, menyebutkan seluruh produknya dibuat menggunakan bahan dasar karet bekas cetakan ban atau yang dikenal dengan sebutan bladder. Material itu dipilih karena kuat, awet, dan nyaman saat digunakan.
8: Semuanya jadi karet.
9: Karet ya?
8: Karet.
9: Karet apa itu namanya?
8: Karet full itu kalau istilahnya bladder.
9: Bladder.
8: Bladder itu bekas cetakan ban.
9: Yang sudah nggak kepakai itu ya?
6: Dengan meningkatnya permintaan, para perajin hingga pedagang berharap penjualan sandal bawor tahun ini mampu mendongkrak pendapatan UMKM, sekaligus memperkuat eksistensi sandal bawor sebagai salah satu produk unggulan khas Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Freddy Cahya. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 15 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan rusak parah akibat dihantam truk bermuatan alat berat. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Iran mengancam bakal menutup kembali Selat Hormuz jika Amerika Serikat menyerang kembali negara mereka. Satu rumah warga di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu percikan api korsleting listrik saat pemilik rumah memindahkan BBM dari mobil ke dalam jerigen. Sementara di Jakarta, kabel udara PLN dan penerangan jalan terbakar di Pasar Tasik Jalan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kebakaran sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur.
1: Kabel udara sepanjang 30 meter di Pasar Tasik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Selasa siang terbakar. Kebakaran sempat membuat warga dan pedagang pasar panik. Petugas dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api namun gagal lantaran arus listrik masih menyala hingga akhirnya harus menggunakan penyemprotan.
2: Ketika kita sampai di sini, kita melakukan penanganan awal menggunakan dua apar. Namun untuk kebakarannya karena masih menyala listrik, jadi kita tidak bisa menggunakan apar tersebut. Jadi memanggil dari pos jadi baru unit medium pressure satu unit dengan personil berjumlah 5 orang.
1: Satu mobil dinas pemadam kebakaran dan 5 personil yang dikerahkan berhasil

0: melokalisir kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Cideng menuju Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Kebakaran melanda sebuah rumah milik warga di lingkungan Madang Atas Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Selasa petang. Peristiwa kebakaran ini sontak membuat geger warga setempat. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Namun api semakin membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari korsleting listrik saat korban memindahkan bahan bakar dari mobil ke jeriken, kemudian menyambar tabung gas LPG. Korban dan istrinya mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit.
1: Awal mula dia, kalau warga yang pertama yang melihat, dia lagi ngecor apa?
2: Bensin
1: dari mobil ke jeriken.
2: Itu ada tabung
1: banyak
2: gas.
1: Banyak tabung gas. Entah api itu percikannya dari mana. Entah keluarnya api itu dari mana, kami juga nggak tahu gitu. Sementara istilahnya pihak rumah kan istilahnya nggak merokok gitu, jauh dari api juga. Kami juga bingung, tiba-tiba banyak istilahnya dari tabung gas itu meledak.
0: Kebakaran juga menyebabkan rumah satu minibus dan warung beserta barang dagangan ludes. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar dan melakukan proses pemadaman selama 1 jam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.
3: Joglo kobong kali.
0: Kamera amatir merekam detik-detik kebakaran hebat yang melanda Joglo Tegal Singolegowo milik Gus Fatul Hadi atau Gus Fuad di kawasan Pondok Pesantren Hudatul Muna di Jalan Yosudarso, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api dengan cepat membakar rumah Joglo yang terbuat dari kayu. Sementara lokasi ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Menurut saksi mata, kebakaran diketahui sekitar Selasa subuh. Sejumlah penghuni Joglo kaget karena melihat api sudah membesar dan membakar ruang kamar depan hingga akhirnya melalap habis bangunan. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan rusak parah usai dihantam truk bermuatan alat berat. Akibat kerusakan yang parah dan sudah membahayakan, pemerintah Kota Jakarta Selatan memutuskan membongkar JPO demi mencegah risiko runtuhnya struktur jembatan.
5: Petugas suku Dinas Bina Marga, suku Dinas Perhubungan, dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan evakuasi jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat ditabrak truk bermuatan eskavator di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu tiang penopang JPO lepas dari fondasi sehingga seluruh struktur jembatan harus dibongkar dan tidak dapat dilakukan perbaikan sebagian. Sementara itu, Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, pengemudi truk tidak memperkirakan tinggi muatan kendaraan saat melintasi JPO. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
6: Kalau kronologis, kejadian otomatis pada saat melintas, truk berarti mungkin belum tahu ketinggiannya, jadi masih dalam penyelidikan ya. Sementara masih diamankan untuk terakhir.
5: Akibat kejadian ini, lalu lintas dari arah Mampang menuju kawasan Blok M terpantau macet parah. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas agar volume kendaraan terpecah. Lalu lintas menuju Blok M sebagian dialihkan ke Jalan Warung Buncit. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan rusak akibat tertabrak kendaraan pengangkut alat berat yang melebihi kapasitas tingginya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kerusakan tersebut murni akibat keteledoran pengemudi. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan parah.
7: Yang kedua yang berkaitan dengan kerusakan JPO di Tendean. Yang memang betul-betul pasti ini karena keteledoran dari pengemudi yang membawa alat berat yang melebihi kapasitas tingginya, sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Dan untuk itu saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan kemudian OPD terkait untuk membantu membuka kelancaran lalu lintas yang ada di JPO Tendean tersebut.
4: Kita ke informasi selanjutnya, kegiatan MPLS di SDN Srengseng Sawah 15 Jaga Karsa Jakarta Selatan kembali normal pasca teror bom sehari sebelumnya. Mendik Dasmen Abdul Muti di lokasi memastikan KBM berlangsung aman. Di sisi lain, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah rumah tak jauh dari lokasi sekolah.

0: Suasana ceria kembali terlihat di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Kegiatan MPLS tahun ajaran 2026 kembali dilaksanakan secara normal setelah sempat dihentikan akibat teror bom. Mendikdasmen Abdul Muti bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya hadir langsung mengikuti kegiatan pagi ceria bersama para siswa. Diawali dengan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kehadiran pemerintah dan aparat diharapkan memberikan rasa aman serta memastikan siswa kembali belajar tanpa rasa takut.
1: Pendidikan DKI Jakarta juga dengan Polda dan keluarga besar di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pagi ceria, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.
0: Selain memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Polda Metro Jaya juga memberikan penyuluhan kepada orang tua murid dan guru untuk memulihkan rasa aman, mengurangi kecemasan serta mencegah penyebaran konten negatif dan perundungan pasca insiden.
2: Juga mengedukasi orang tua, dan setelah ini kita akan mengedukasi juga para bapak ibu gurunya, supaya kita punya spirit dan semangat yang sama bagaimana kita mengamankan, ya, menjadikan sekolah ini aman, nyaman, dan ramah anak.
0: Sebelumnya, teror bom terjadi pada hari pertama MPLS Senin pagi. Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran, namun tidak ditemukan bahan peledak maupun benda mencurigakan. Kurang dari 24 jam setelah teror bom, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah. Pria 34 tahun ini diduga mengirim pesan ancaman bom melalui WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah penyisiran oleh unit K9 dan J-Bom Gegana, pemeriksaan 5 saksi hingga analisis digital. Dari penggeledahan, penyidik menemukan satu unit handphone diduga digunakan mengirim ancaman tersebut. Barang bukti kini menjalani pemeriksaan forensik digital.
3: Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, kami lakukan BAP kepada terduga pelaku.
4: Statusnya sudah tersangka atau masih?
3: Sampai saat ini masih saksi, nanti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya.
0: Terduga pelaku diancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
5: Selanjutnya, puluhan penggemar BTS di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban gagal refund jasa titip tiket konser. Karena kecewa, sejumlah korban menggeruduk rumah penyedia jasa titip tiket konser dan meminta uangnya kembali.
6: Sejumlah ARMY atau penggemar artis BTS mendatangi sebuah rumah biro perjalanan dan penyedia jasa titip tiket konser BTS di Jalan Jagir Sidoresmo 7, Surabaya untuk meminta kejelasan terkait refund tiket konser BTS yang akan digelar di Singapura yang telah mereka bayar. Ada sekitar 40 korban yang keseluruhannya adalah perempuan untuk meminta pihak penyedia jastip segera mengembalikan uangnya karena tak mendapatkan tiket konser. Saat ini terhitung kerugian total mencapai kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah.
7: Total korban ada sekitar 40-an orang, bahkan lebih, karena jastip tiket ini tidak hanya yang di Jakarta, tapi juga ada di Asia.
6: Sementara itu, selain korban dugaan jastip tiket konser BTS, pihak jasa yang juga menjalankan usaha travel juga didatangi sejumlah pengguna jasa perjalanan yang gagal berangkat ke luar negeri.
7: Kalau kerugiannya dari trip itu total, kalau saya 30 juta, tapi kalau semua itu 1,7 M. Itu tur luar negeri dari mau ke mana, Mbak?

0: Anwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru, yaitu 2026 hingga 2027. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Taruhan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang. Pokoknya malam ini gue harus menang.
1: Ready?

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Kementerian Transmigrasi segera melakukan pemetaan titik sengketa lahan yang masih terjadi di kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemetaan ini dikebut untuk memberdayakan transmigran serta produk unggulan yang dihasilkan.
3: Juga yang kami hormati Bupati Lahat, Bapak Guslan.
4: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memfungsikan lahan yang belum terpakai di kawasan transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pernyataan ini disampaikan Yoga usai mengunjungi kondisi kawasan transmigrasi Kikim pada Senin petang. Yoga menyebut hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan. Ia pun mengacu pada hasil keputusan rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan sejumlah kementerian mitra. Bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Secara statistik, Yoga melihat para transmigran sejak tahun 1982 lalu berangsur meningkat secara signifikan, mulai dari 400 kepala keluarga pada Satuan Permukiman 1 dan 500 kepala keluarga di SP kedua. Momentum ini dinilai menjadi bagian penting pengembangan kawasan Kikim, utamanya bagi produk unggulan yang dihasilkan, mulai dari tanaman pangan dan perkebunan kopi hingga sawit.
5: Diputuskan bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Jadi kami akan koordinasi dengan Dinas Nakertran Kabupaten Lahat, titik-titik mana yang masih menjadi sengketa permasalahan konflik lahan ini, sehingga akan kita cepat kita selesaikan, karena di Kementerian Transmigrasi ada program Trans Tuntas, yaitu menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lahan agar warga trans itu bisa tenang hidupnya.
4: Bupati Lahat Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi juga turut mengungkapkan kunjungan ini menjadi

0: Langkah tanggap pemerintah pusat dalam penanganan sengketa lahan di kawasan transmigrasi, khususnya daerah Kabupaten Lahat.
1: Wilayah yang dibangun sebagai wilayah transmigrasi tahun 1982. Dan sudah begitu maju pesat ya. Memang banyak kekurangan infrastruktur, sekolahnya perlu direhab. Tapi intinya dari sudut ekonomi pertumbuhannya tinggi sekali dari transmigrasi ini. Kikim area ini adalah wilayah transmigrasi. Nah sekarang Bapak Presiden ini menjadikan proyek strategis nasional agar persoalan-persoalan transmigrasi selesai secepat mungkin. Terutama lahan-lahan yang dikuasai oleh korporasi punya transmigrasi atau kawasan transmigrasi yang belum dikembangkan.
0: Optimalisasi lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, kopi, dan lainnya, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Lahat. Urip Handoyo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
2: Beberapa sekolah dasar negeri di Jakarta mengalami penurunan jumlah peserta didik baru pada masa tahun ajaran yang baru 2026-2027. Meski demikian, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah maupun kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa, sembari pihak sekolah menanti keputusan pemerintah pusat.
3: Sejumlah sekolah dasar negeri di Jakarta alami penurunan jumlah pendaftar yang signifikan pada sistem penerimaan murid baru 2026. Hal tersebut nyata langsung berdampak pada tahun ajaran yang baru. Terdapat beberapa sekolah yang jumlah kuota rombongan belajarnya belum terpenuhi, bahkan hanya memenuhi separuh atau sepertiga kuota. Seperti di SDN Grogol Utara 05 pagi misalnya, dari 64 kuota maksimal hanya ada 30 peserta didik baru yang masuk sekolah sejak Senin lalu. Sekolah pun memutuskan untuk mengaktifkan satu rombongan belajar agar kegiatan belajar-mengajar tetap terlaksana di tahun ajaran yang baru.
4: Di tengah-tengah pemukiman padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan telah berdiri bangunan seluas 725 meter persegi sejak tahun 1962 dan menjadi salah satu sarana belajar-mengajar para siswa sekolah dasar. Namun di tahun ajaran yang baru yakni 2026 hingga 2027 jumlah siswa baru yang diterima ini mengalami penurunan dan ini merupakan salah satu sekolah di kawasan DKI Jakarta yang mengalaminya sejak tahun lalu. Untuk itu pihak dari Kemendikdasmen saat ini telah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
3: Sekolah terkecil sekawasan Jakarta Selatan ini memiliki total 186 siswa, 6 rombongan belajar dengan 6 ruang kelas dan 7 guru aktif sepanjang tahun ajaran 2026-2027. Jika dahulu sekolah sempat menerapkan sistem pembelajaran pagi hingga siang dan siang hingga sore bergantian antar kelas, semenjak minim peserta didik, kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan pada pagi hingga siang hari.
5: Iya betul, anak pertama saya sekolah satu sekolah di sini.
6: Alasannya apa sih milih sekolahnya di sini?
5: Yang pertama dekat ya dari rumah, yang kedua saya sudah bertanya kepada yang sebelumnya, alhamdulillah bagus gitu ya. Dari segi lingkungan anak-anaknya dulu ya, dari segi sikapnya, dari segi perilakunya juga, terus yang kedua gurunya juga butuh pertimbangan juga ya, itu juga sih.
7: Iya, betul. Ini anak yang kedua. Yang pertama juga pernah di sini.
6: Alasannya apa sih dulu memutuskan di sini?
7: Karena dekat dari rumah, terus guru-gurunya juga saya lihat berkompeten, baik dan bisa mendidik anak dengan baik. Kan dirinya lahir dan batin dah ya, maksudnya kayak dia bisa menempatkan diri sama teman-temannya gitu di lingkungan sekolah ini.
3: Sekolah ini bukan satu-satunya yang mengalami penurunan jumlah siswa baru. Di lingkungan terdekat tak hanya SDN Grogol Utara 05 pagi, namun juga SDN Grogol Utara 13 dan SDN Grogol Utara 01. Dari kuota 64 hanya terisi 20-27 murid, meski pembukaan pendaftaran peserta didik sudah dibuka hingga 3 tahap.
8: Kalau mungkin ya menurut analisis saya ya, ini kan sekolah yang di sini, ini kan secara geografis kan memang sekolah kami kan ya tergolong kecil secara geografis dibandingkan dengan sekolah yang dekat sini. Misalkan saja SDN Grogol Utara 09, itu kan lebih gede juga. Terus SDN Grogol Utara 03 itu kan juga lebih gede. Itu yang mungkin salah satunya itu karena kami sekolah kecil, mungkin dari sarananya itu kurang lengkap dibanding

0: dibandingkan dengan sekolah yang tadi yang saya sebut tadi, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua mungkin untuk memilih itu. Kami berusaha ya, karena kami sekolah negeri ya, berapapun siswanya kami akan berusaha melayani siswa itu sebaik-baiknya.
1: Kedepan, Kemendikdasmen mengkaji opsi penggabungan murid di kelas dari beberapa sekolah-sekolah dasar negeri yang jumlah peserta didiknya merosot agar anggaran operasional pendidikan bisa tepat sasaran dan efisien. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan di 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat penurunan curah hujan secara drastis pada awal Juli ini, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan terhadap 27 kecamatan yang dipetakan rawan terdampak musim kemarau. Penetapan 27 kecamatan rawan kekeringan berdasarkan pertimbangan kondisi topografi, riwayat kejadian bencana pada tahun-tahun sebelumnya, serta ketersediaan sumber daya air di masing-masing wilayah. Berdasarkan data BMKG, intensitas hujan di Bandung Raya pada pertengahan tahun ini merosot tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga 10 hari pertama bulan Juli, curah hujan yang tercatat bahkan tidak mencapai 10 mm. Kondisi yang memicu kekeringan meteorologis ini membuat status siaga darurat kini diberlakukan di Kabupaten Bandung hingga Bandung Barat.
4: Kemudian bulan Juli saja, di 10 hari pertama bulan Juli, dasar yang pertama itu baru turun hujan 7 mm yang tercatat. Untuk wilayah-wilayah yang kekeringan meteorologisnya ya, prediksi kekeringan meteorologisnya diwaspadai, salah satunya adalah untuk di level waspada itu di Kota Bandung. Kemudian untuk di level siaganya mungkin di Kabupaten Bandung Barat juga sudah masuk level siaga.
3: Salah satu wilayah yang masuk ke dalam 27 kecamatan yang dipetakan rawan terdampak adalah Kecamatan Katapang. Antisipasi hingga langkah darurat mulai disiapkan pihak kecamatan sesuai dengan arahan pemerintah Kabupaten Bandung melalui BPBD, terutama dalam mengedukasi warga dan menyiapkan sarana penampungan air cadangan.
5: Kita juga diarahkan oleh pemerintah kabupaten melalui BPBD ini untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu dengan mengedukasi tentunya kepada warga masyarakat ini untuk menghemat terutama pemakaian air ya. Kemudian menyediakan tandon atau toren untuk menampung air setidaknya untuk kebutuhan 1 minggu ke depan.
3: Di Kecamatan Katapang, salah satu desa yang dahulu kerap terdampak kekeringan adalah Desa Pangauban. Dahulu warga memanfaatkan bantuan air dari sejumlah perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Namun kini memanfaatkan dana desa, warga membangun sejumlah sumur bor beserta toren air untuk disalurkan ke warga. Warga cukup membayar iuran listrik serta biaya perawatan agar sumber air bisa terus dimanfaatkan.
6: Sebelum kita pasang toren itu, kita minta ke tiap perusahaan minta air untuk disalurkan ke warga. Cuma keterbatasan 1% pun juga tidak begitu, kita beli toren yang gede. Kita beli air, isi ulang, kita bagikan, kita tahu masyarakat ngambil. Dan dari situ kita merubah mindset, jadi kita bikin aja sumur bor. Masyarakat aman, nyaman.
3: Pemerintah kecamatan dan desa terus mengimbau masyarakat untuk tetap bijak menggunakan air bersih guna menghadapi puncak kemarau yang diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
2: Meski hari pertama sekolah sudah terlewati, aktivitas ayah mengantar anak tetap jadi fenomena di banyak sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.